0: Kapan mulai? Tahun ini. Jadi bulan depan sudah mulai ya pembangunan. Awas, saya akan cek lagi nanti. Di Desa Nelayan nanti akan ada pembuat es supaya semua nelayan punya es. Kemudian akan ada gudang pendingin, cold storage, ya. Dan kita akan besar-besaran perbaiki kondisi nelayan seluruh Indonesia. Kita akan perbaiki mulai tahun ini. Jadi tahun ini, bulan Desember akan kita resmikan 1.386 desa nelayan seluruh Indonesia. Mudah-mudahan ada satu desa nelayan di sini dalam waktu yang tidak lama lagi. 5 bulan saudara akan punya desa nelayan yang cukup bagus, ya.
1: Sementara itu, salah satu warga, Simon Anugrah, menyampaikan ucapan terima kasih atas kunjungan dan perhatian dari Presiden Prabowo Subianto ke Miangas. Masyarakat berharap dengan adanya perhatian dari pemerintah, kesejahteraan masyarakat semakin baik, termasuk di sektor kesehatan.
2: Menghendaki adanya penambahan aparatur sipil negara dari anak-anak Pulau Miangas, agar supaya pelayanan publik yang ada di Miangas boleh berjalan dengan baik, karena mereka benar-benar standby atau tetap tinggal di Pulau Miangas.
1: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo memberikan bantuan kapal penangkap ikan untuk nelayan dengan ukuran 15 groston. Bantuan lain berupa 200 modem internet, 200 unit handphone, 1000 paket sembako, dan 300 paket school kit. Kecamatan Miangas hanya memiliki satu desa dengan jumlah penduduk 823 jiwa atau 232 kepala keluarga. Miangas berbatasan langsung dengan Filipina. Dari wilayah perbatasan Miangas Indonesia dengan Filipina, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kelangkaan minyak goreng subsidi pemerintah, minyak kita, memicu lonjakan harga minyak goreng di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Miftahuddin Teddy melaporkan selengkapnya.
4: Kelangkaan minyak goreng subsidi pemerintah, minyak kita, memicu lonjakan harga minyak goreng di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Pekalongan. Harga minyak goreng curah kini menembus Rp21.500 per liternya. Pantauan di Pasar Bojong, Kabupaten Pekalongan, minggu pagi menunjukkan kenaikan harga terjadi merata pada berbagai jenis minyak goreng. Minyak goreng kemasan bermerek mengalami kenaikan sekitar Rp1.000 hingga Rp2.000 per liter. Harga tersebut bahkan melampaui harga eceran tertinggi yang selama ini menjadi acuan masyarakat, yakni Rp20.000 per liternya. Sementara itu, harga minyak kita yang merupakan minyak goreng subsidi pemerintah juga ikut melonjak hingga mencapai Rp21.000 per liternya. Kondisi tersebut diperparah dengan distribusi minyak kita yang dinilai belum stabil. Para pedagang mengaku kesulitan memperoleh pasokan, sehingga stok minyak kita di lapak mereka sering kosong. Aisyah, salah satu pedagang,

0: berbagai daerah di tanah air.
1: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Ya. Ya, pendengar, kami akan hadirkan informasi haji di mana 445 jemaah haji kloter 13 asal Palembang akan diberangkatkan pagi ini menuju Jeddah Arab Saudi melalui Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II. Agrani Sihombing melaporkan selengkapnya. Agrani.
2: Selamat pagi pendengar, keberangkatan jemaah haji embarkasi Palembang hari ini tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 13 di gelombang kedua. Dengan keberangkatan ini total 3 kloter gelombang kedua diterbangkan langsung menuju Jeddah Arab Saudi melalui Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang. Sebanyak 445 jemaah asal Palembang yang tergabung dalam kloter 13 diberangkatkan menggunakan pakaian ihram sejak dari embarkasi. Jemaah yang masuk asrama haji sejak kemarin pagi dijadwalkan terbang pukul 8:30 waktu Indonesia Barat nanti langsung menuju Jeddah untuk melanjutkan perjalanan ke Mekah. Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Selatan MR Kan Nur Wahidin mengatakan jemaah gelombang kedua langsung menuju Mekah untuk melaksanakan umroh wajib. Jemaah juga diingatkan mematuhi aturan barang bawaan sesuai dengan ketentuan penerbangan.
3: Sudah kita wajibkan di embarkasi ini berpakaian ihram, ya kita wajibkan sebenarnya di atas pesawat nanti pas melintasi di alang-alang, ya itu dia sudah berniat, ya berniat ihram. Dan kalau yang tidak sempat sebenarnya nanti dipandu, ya nanti di Jeddah, ya untuk mengambilnya.
2: Hingga kloter 12 embarkasi Palembang telah memberangkatkan 5.312 jemaah haji terdiri dari 4.241 jemaah asal Sumatera Selatan dan 1.071 jemaah asal Bangka Belitung. Sementara itu, jemaah pada kloter 1 hingga 5 yang sebelumnya berada di Madinah dilaporkan telah bergerak menuju Mekah. Embarkasi Palembang menyisakan 3 kelompok terbang jemaah haji Sumsel yang dijadwalkan berakhir pada 15 Mei mendatang. Dari Embarkasi Palembang, Sumatera Selatan, Agrani Sihombing, Kru 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kepala Dakar Makkah Ihsan Faisal mengimbau jemaah haji Indonesia untuk menjaga kesehatan menjelang puncak haji Arbusna. Dan Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam. Halo, Alam. Ya, silakan Alam untuk laporan Anda. Ya, pendengar, tampaknya kami mengalami sedikit gangguan komunikasi dengan reporter kami, Syariful Alam. Halo, Alam. Ya, nanti kami akan coba hadirkan pada kesempatan berikutnya di mana Kepala Dakar Mekkah Ihsan Faisal mengimbau jemaah haji Indonesia untuk menjaga kesehatan menjelang puncak haji Arbusna. Ya, Syariful Alam. Baik pendengar, kami mohon maaf tidak dapat menghadirkan laporan langsung dari Tanah Suci bersama dengan reporter kami Syariful Alam. Akan kami hadirkan pada kesempatan berikutnya.

0: Kecurangan dalam pelaksanaan ujian tulis berbasis komputer atau UTBK kembali menjadi sorotan publik. Praktik perjokian yang seharusnya mencederai nilai kejujuran pendidikan justru dilakukan secara terorganisir dengan melibatkan berbagai profesi. Rian Suryadi melaporkan dalam sesi laporan khusus berikut ini.
1: Upaya-upaya juga kecurangan yang sudah
2: kasus praktik joki ujian tulis berbasis komputer UTBK yang tengah ditangani Polrestabes Surabaya memasuki babak baru. Pihak kepolisian mengungkapkan fakta mengejutkan mengenai kemahiran para pelaku dalam menaklukkan soal-soal ujian hingga meraih skor di atas 700. Kapolrestabes Surabaya Kombes Pol Lutfi Sulistiawan mengatakan bahwa pihaknya telah menangkap 14 orang tersangka. Dari jumlah tersebut, 2 orang berperan sebagai joki lapangan atau eksekutor yang mengerjakan soal ujian di lokasi. Berdasarkan hasil pemeriksaan, para joki lapangan mengaku tidak mengalami kendala berarti saat mengerjakan soal. Mereka bahkan merasa tidak tertekan.

0: meski sedang melakukan aksi ilegal.
1: Tender untuk coki ini sudah mewanti-wanti pada coki yang bernama HIR ini untuk menghafalkan nama klien atau ya pembeorder, kemudian menghafalkan nama ayahnya, nama ibunya, termasuk juga alamatnya.
0: Sebelumnya, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto mengungkapkan bahwa panitia UTBK menemukan sejumlah upaya kecurangan selama pelaksanaan ujian. Bahkan, beberapa peserta terpaksa dilarang mengikuti ujian karena terbukti melakukan pelanggaran. Ia juga menegaskan agar seluruh peserta menjaga kejujuran dan tidak melakukan tindakan curang dalam bentuk apapun selama pelaksanaan UTBK.
2: Sehingga ada yang dilarang mengikuti ujian karena sudah terbukti ada upaya-upaya melakukan kecurangan. Jadi kami menyampaikan sekali lagi pada seluruh peserta, saya yakin, percayalah pada kemampuan diri sendiri. Adik-adik sudah belajar cukup lama, menyiapkan diri cukup lama.
0: Sementara dalam wawancara dengan Pro3 RRI, pemerhati pendidikan Inaliem menilai praktik kecurangan dalam pelaksanaan UTBK merupakan persoalan sistemik yang terus berulang setiap tahun karena menurutnya tekanan untuk lolos perguruan tinggi negeri atau PTN terlalu besar karena masyarakat dan sekolah masih menjadikan jumlah siswa yang diterima di PTN sebagai simbol keberhasilan dan gengsi.
3: Kita itu terlalu mengglorifikasi lolos UTBK, lolos PTN gitu ya. Nah ini bukan tanpa kepentingan sih ya. Karena sekolah-sekolah, terutama sekolah negeri, itu menjadikan jumlah siswa yang masuk PTN sebagai indikator sukses.
4: Ya, indikator sebagai gengsi kita sendirilah begitu ya, Wina ya.
3: Gengsi, tapi ya, di balik itu ada kepentingan ekonomi, ya, masa ini.
4: Betul.
3: Karena semakin banyak yang lolos kan semakin dianggap sekolah favorit.
0: Kasus ini menjadi pengingat bahwa persoalan kecurangan dalam dunia pendidikan tidak bisa dipandang sebagai pelanggaran biasa. Selain penegakan hukum, diperlukan penguatan pendidikan karakter, perbaikan sistem pengawasan, serta perubahan cara pandang masyarakat terhadap makna kesuksesan pendidikan. Dengan begitu, pelaksanaan UTBK diharapkan benar-benar menjadi ajang seleksi yang jujur, adil, dan berintegritas. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Masih dianggap itu opsi kedua, dan dianggap juga gagal gitu.
5: Pandangan masyarakat terkait kecurangan untuk dalam proses seleksi masuk perguruan tinggi negeri harus diusut dan ditindak tegas. Dan berikut beberapa tanggapan dari masyarakat yang telah kami himpun.
6: Terkait kasus UTBK SNBT dirancangkan untuk mengukur kemampuan murni ya bagi calon mahasiswa. Ya kalau joki bisa lolos, maka yang masuk kampus bukan yang paling layak, tapi paling mampu bayar. Pasti memiliki dampak panjang di mana mutu dari KPTN bisa berkurang, kepercayaan publik juga dan juga peserta jujur yang menjadi korban yang harus dilakukan dari pihak kepolisian agar dapat menelusuri jaringan dari hulu dan hilir di mana sindikat tidak berhenti di hari ujian. Dan saya nilai juga polisi juga perlu untuk koordinasi ya dengan Dukcapil, Kemendikbud, dan juga sekolah untuk cek keaslian dokumen yang dipakai.
7: Saya Bian dari Tangerang Selatan. Kasus dugaan sindikat joki dalam pelaksanaan seleksi SNBT atau UTBK 2026 itu menurut saya sih memprihatinkan ya, karena mencederai prinsip kejujuran, terus juga di dunia pendidikan juga. Dan praktik kayak gini sih gak hanya ngerugin peserta ya, yang mengikuti ujian secara jujur, tapi juga menurunkan kepercayaan publik gitu terhadap sistem seleksi masuk perguruan tinggi negeri. Kalau misalkan dari pendapat saya sih, pihak kepolisian perlu ngusut sih kasus ini secara tuntas, termasuk menelusuri jaringan pelaku, modus operandi, sampai kemungkinan keterlibatan dari pihak lain gitu yang ngebutuhin praktik kecurangan.
5: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik jalan pintas yang merusak pendidikan tinggi. Naskah disusun Tomo Hakim dan dibacakan oleh Rani Inira.
8: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. dunia pendidikan tinggi kita kembali dihantam badai integritas. Polrestabes Surabaya baru saja membongkar sindikat joki seleksi nasional berdasarkan tes atau SNBT berbasis UTBK. Sebuah fakta pahit yang mencoreng wajah meritokrasi pendidikan nasional. Kita tidak hanya bicara soal kecurangan, kita sedang bicara tentang pembusukan sistematis di gerbang intelektualitas bangsa. Sindikat yang melibatkan 14 tersangka ini bukanlah pemain amatir. Dengan modus pemalsuan dokumen hingga operasi lintas pulau, mereka membuktikan bahwa sistem keamanan ujian kita masih memiliki celah yang bisa dieksploitasi oleh kejahatan terorganisir. Ini bukan sekedar kenakalan remaja yang ingin lulus ujian. Ini adalah kejahatan kerah putih di sektor pendidikan. Tarif fantastis antara 500 hingga 700 juta rupiah adalah tamparan bagi keadilan sosial. Angka ini menegaskan sebuah anomali bahwa kursi perguruan tinggi negeri seolah hanya bisa dibeli oleh mereka yang berkantong tebal. Sementara siswa berprestasi namun kurang mampu dipaksa gigit jari. Jika pendidikan tinggi bisa dikomersialisasikan lewat jalur ilegal, maka kita sedang melanggengkan ketimpangan struktural yang nyata. Persoalan ini jauh melampaui pelanggaran hukum pidana. Ini adalah masalah degradasi moralitas. Ketika jalan pintas dianggap sebagai solusi, maka filosofi pendidikan sebagai pembentuk karakter telah gagal total. Kampus yang seharusnya menjadi menara gading kebenaran terancam diisi oleh mereka yang sejak awal sudah belajar untuk memanipulasi kebenaran. Lebih jauh lagi, kasus ini mencerminkan obsesi masyarakat terhadap label kampus favorit yang masih sangat berlebihan. Tekanan sosial dan orientasi pada prestis semata seringkali menumpulkan akal sehat dan integritas. Namun kita juga harus mengkritisi penyelenggara seleksi. Mengapa praktik yang melibatkan belasan orang dan operasional lintas pulau ini bisa berjalan sedemikian rapi tanpa terdeteksi sejak dini? Kasus joki UTBK ini adalah alarm keras bagi Kementerian Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi. Jangan hanya berhenti pada penangkapan para joki. Harus ada sanksi administratif yang amat berat bagi peserta yang terlibat, termasuk blacklist seumur hidup dari sistem pendidikan nasional. Integritas pendidikan adalah harga mati. Jika kepercayaan publik terhadap sistem seleksi ini runtuh, maka gelar akademis yang dihasilkan di masa depan tidak akan lebih baik dari sekedar kertas tanpa makna. Sekian editorial, selamat pagi.
9: Kita beralih ke informasi mancanegara. Menteri Luar Negeri Mesir, Badr Abdelati, dan Perdana Menteri Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdul Rahman Jassim Al Thani, pada Sabtu lalu mendesak Amerika Serikat dan Iran untuk mengambil sikap yang mencerminkan tanggung jawab dan kearifan. Dalam percakapan via telepon, kedua diplomat tinggi tersebut menyerukan agar penyelesaian perselisihan sepenuhnya mengandalkan jalur diplomasi, seraya menekankan pentingnya mendukung proses negosiasi antara kedua belah pihak. Dan hal itu disampaikan Kementerian Luar Negeri Mesir. Informasi dari dunia olahraga, atlet panjat tebing Indonesia, Desak Madya Rita Kusuma Dewi, meraih medali perunggu nomor speed pada minggu kemarin. Desak memastikan podium World Climbing Series Wujiang Tiongkok setelah mengalahkan Natalia Kaluka pada perebutan peringkat ketiga. Medali Desak diraih setelah menorehkan catatan 6,17 detik. Ia mengungguli Natalia Kaluka dari Polandia yang membukukan waktu 6,39 detik. Sebelumnya Desak mengalahkan rekan senegaranya, Rajia Salsabila dan Iis Rothfog dari Amerika Serikat. Sayangnya terhenti ketika menghadapi Alexandra Kaluka dari Polandia di semifinal.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindung. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang, yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

0: Iya, mendengar hari ini 11 Mei 2026, 41 tahun silam, atau tepatnya di 11 Mei 1985. Sebuah hari yang seharusnya menjadi pesta juara bagi Brentford City, ini berubah menjadi salah satu bencana paling kelam dalam sejarah sepak bola Inggris. Di mana pada hari itu, Stadion Valley Parade dilanda kebakaran hebat yang merenggut 56 nyawa hanya dalam hitungan menit. Hari itu mendengar dimulai dengan atmosfer penuh kegembiraan, di mana Brentford City dijadwalkan menerima trofi divisi ketiga setelah sukses meraih promosi. Komentator John Helm mengenang hari itu sebagai hari yang sangat indah dengan sinar matahari yang cerah. Sementara kapten tim Peter Jackson merasa sangat bangga bisa memimpin klub kampung halamannya merayakan gelar juara pertama mereka sejak tahun 1929. Dilansir dari BBC pada hari ini, Senin 11 Mei 2026. Namun pendengar, ketenangan pertandingan melawan Lincoln City pecah pada menit ke-40. Helm melihat percikan api kecil di tribun utama. Linda Norton, seorang penggemar yang kala itu sedang hamil 4 bulan, awalnya mengira asap yang muncul adalah bom asap. Namun kepanikan segera melanda saat api membesar. Ia dan suaminya terpaksa turun ke lapangan demi menyelamatkan diri. Sementara di tribun belakang, mereka ludes terbakar. Di tengah kekacauan, kru televisi terus merekam kejadian tersebut meskipun mendapatkan protes dari beberapa orang yang emosional. Rekaman itu kini menjadi arsip berharga yang masih digunakan oleh layanan darurat untuk pelatihan penanganan bencana hingga saat ini.
1: Kuku sing dupa kumalun bening kentiasang apake.
2: Amit pasang kaliman tabik kidalang kondo buono, kulo sesulih saking tiang sepuh poro sukerto, nyuwun tulung dumateng kidalang sageto hangruat poro sukerto, mugi kalis saking sedoyo rubidulan sampe kulo, satemah manggih bagyo mulyo.
3: Ruwatan bersama RRI Madiun.
4: Ikuti Ruatan Bersama RRI Madiun, Minggu 28 Juni 2026, pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat, di halaman depan RRI Madiun, Jalan Maijen Panjaitan, nomor 10, Kota Madiun, bersama Ki Dalang Kondo Buwono Subandi Marsudi Carito. Segera daftarkan di RRI Madiun melalui kontak person 081-764-00889 dan 0858-523-25040. Peserta terbatas.

Info terkini pukul 8 waktu Indonesia Barat mendengar, pemerintah Kabupaten Jombang terus mengintensifkan vaksinasi penyakit mulut dan kuku PMK pada hewan ternak meskipun hingga saat ini wilayah tersebut tercatat dalam kondisi 0 kasus aktif PMK. Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya antisipasi untuk mempertahankan kondisi aman menjelang meningkatnya aktivitas perdagangan hewan kurban menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Dinas Peternakan Kabupaten Jombang memperluas pelaksanaan vaksinasi di sejumlah wilayah yang memiliki populasi ternak sapi cukup tinggi. Upaya tersebut diperkuat setelah Jombang kembali menerima tambahan vaksin PMK tahap kedua dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara APBN sebanyak 25.000 dosis. Dengan tambahan tersebut, total vaksin PMK yang diterima Kabupaten Jombang sepanjang tahun 2026 mencapai 43.000 dosis. Vaksinasi dilakukan secara bertahap oleh petugas lapangan guna memperluas perlindungan terhadap ternak yang rentan terpapar virus PMK. Selengkapnya mengenai berita ini pendengar bisa Anda akses di portal resmi kami rri.co.id atau Anda bisa baca di aplikasi RRI News.

Iya, terima kasih pendengar Rena masih di Madun pagi ini. Segera setelah ini saya ajak Anda untuk mengikuti dialog AE Raya Menyapa. Nanti dengan narasumber ada Dr. Arindra SPPD, dokter spesialis penyakit dalam di Rumah Sakit DKT Madun, dengan topik deteksi dini diabetes sebelum terlambat, sebelum menjadi gawat. Nanti Anda akan dipandu host Ulfa Larasati.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dan pemirsa Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Apa kabar pendengar dan pemirsa? Semoga selalu dalam kondisi sehat dan bahagia semua ya.

0: Dokter sudah meluangkan waktu untuk berbincang bersama Prosatu RRI Madiun hari ini. Dan bagi pendengar dan pemirsa yang ingin bergabung dan bertanya langsung kepada narasumber kami, bisa langsung menghubungi RRI Madiun via telepon di 0351 459 198, atau melalui WhatsApp kami di 0811 366 9907. Anda juga bisa menuliskan pertanyaan di kolom live chat YouTube kami ya, RRI Madiun, karena siaran ini dapat Anda saksikan melalui kanal YouTube atau melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda unduh di ponsel pintar Anda. Kami tunggu partisipasi Anda hingga nanti tuntasnya jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat. Baik, Dr. Arindra, dulu ya saya mendengar soal penyakit diabetes ini hanya dari Pak D, Bu D, atau orang-orang yang sudah berumur gitu ya. Selama ini diasosiasikan dengan sakit untuk usia lanjut. Namun belakangan ini banyak informasi bahwa generasi muda, usia muda ini juga mulai terjangkit dan terdampak diabetes nih. Seberapa nyata, dokter, kondisi ini di lapangan? Apa benar seperti itu, dokter Arindra? Monggo.
1: Oke, baik. Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arindra ya, saya dokter spesialis penyakit dalam di Rumah Sakit DKT Madiun. Kalau tadi Mbak Ulfa ya katakan dulu katanya yang kena itu Pak D, Budenya gitu ya.
0: Betul.
1: Nah, saya mau update nih sedikit, saya mau lihat contekan nih, jadi kondisi terkini di Indonesia itu seperti apa ya. Jadi berdasarkan riset dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dengan Diabetes Federation, itu juga dari internasional, itu menyatakan bahwa tahun 2024 kemarin itu ada sekitar 20,4 juta jiwa orang yang terkena diabetes di Indonesia. Dan itu setiap tahun itu tambah ya. Jadi tahun 2000 itu ada 5,7 juta jiwa, tahun 2011 7,3 juta, kemudian tahun 2024 itu 20,4 juta, dan tahun 2050 itu nanti diproyeksikan sekitar 28,6 juta jiwa.
0: Waduh.
1: Artinya ketika ada 20-an juta jiwa ya, penduduk Indonesia kan sekitar 200 juta, betul ya.
0: Betul.
1: Jadi 1 dari 10 orang itu mungkin terkena diabetes gitu, Mbak Ulfa.
0: Wah, ngeri juga ya, dok ya, kalau seandainya 1 dari 10 orang diabetes gitu ya.
1: Iya.
0: Nah, ini penyebabnya apa, dokter? Ini gaya hidup yang semakin praktis dan konsumsi makanan atau minuman manis yang meningkat. Nah, sejauh mana hal tersebut berpengaruh nih terhadap peningkatan kasus diabetes di Indonesia? Apa benar, dok, soal gaya hidup aja atau ada faktor lain, dokter?
1: Oke, jadi sebelumnya kita harus tahu dulu tuh diabetes itu ada apa aja ya.
0: Betul.
1: Jadi diabetes sendiri itu kalau kita golongkan itu berdasarkan Perkumpulan Endokrinologi Indonesia itu, diabetes itu dibagi 4 ya, Mbak Ulfa. Jadi yang pertama itu ada yang namanya diabetes tipe 1. Nah, kalau diabetes tipe 1 ini bukan karena gaya hidup, karena biasanya memang terjadi pada usia muda atau anak-anak gitu sudah mulai ya. Jadi tubuhnya itu tidak bisa menghasilkan insulin. Insulin itu tugasnya adalah memasukkan gula darah ke dalam hati, ke dalam tubuh untuk menjadi energi gitu ya, gampangnya seperti itu. Nah, jadi memang istilahnya ada error dari pabrik, dari pankreasnya itu tidak bisa menghasilkan insulin. Kemudian yang kedua, ini yang paling banyak terjadi di Indonesia, ada 90% lebih ya mungkin kasusnya itu adalah diabetes tipe 2. Atau yang tadi Mbak Ulfa sampaikan, mungkin karena pola hidup, pola makan, lifestyle ya, jarang aktivitas dan lain-lain ya. Kemudian setelah itu ada yang namanya diabetes gestasional atau diabetes hamil. Ya, ini biasanya terjadi pada wanita ya yang hamil. Nah, nanti akan seharusnya akan membaik ketika sudah atau bayinya sudah lahir. Kemudian ada diabetes tipe lain, yang nomor 4 itu diabetes yang terjadi bukan karena 3 tadi ya. Jadi misalnya diabetes karena konsumsi obat-obatan atau misalnya karena autoimun dari dalam tubuhnya. Nah, jadi sebelumnya itu kita harus tahu dulu diabetes itu ada berapa macam. Nah, memang di Indonesia sendiri sekarang yang paling banyak adalah diabetes tipe 2 ya. Ada 90% sampai 95% bahkan kasus di Indonesia itu diabetes tipe 2. Nah, ini yang tadi Mbak Ulfa sampaikan terkait gaya hidup, kemudian lifestyle dan lain-lain. Kemudian sekilas jadi diabetes tipe 2 itu sendiri itu terjadinya itu karena gulanya naik ya. Itu karena kelainan sekresi insulin, jadi keluar insulinnya itu terganggu kerja insulin, jadi insulinnya itu sudah enggak bekerja sebagaimana mestinya atau dua-duanya?

0: penyebabnya seperti itu. Nah, kemudian diabetes tipe 2 tadi kan disampaikan tuh apakah karena pola hidup gitu kan. Nah, sebenarnya jadi resiko seseorang terkena diabetes tipe 2 itu ada dua macam dulu nih kelompok besarnya. Yang pertama itu faktor resiko yang tidak bisa dirubah, yang kedua faktor resiko yang bisa dirubah. Nah, kalau faktor resiko yang tidak bisa dirubah itu apa aja sih contohnya? Misalkan pertama usia ya, semakin tua usia maka resiko seseorang terkena diabetes itu lebih besar. Kan enggak mungkin sekarang misalnya usia 40 tahun, tahun depan 39, kan enggak mungkin ya, Mbak. Iya. Jadi tambah terus usianya. Nah, itu semakin tinggi resiko seseorang terkena diabetes. Kemudian yang kedua, ada riwayat keluarga dengan diabetes. Jadi misalkan tadi yang diceritakan misalnya ada pakdenya atau budenya atau mungkin ibu kandungnya, bapak kandungnya atau nenek kakeknya itu terkena diabetes, itu sangat mungkin untuk menurunkan ke anaknya. Bahkan ada yang mengatakan itu resiko terkena diabetes pada yang punya keturunan itu 6 kali lebih besar. Ada mitos seperti itu ya kan. Kemudian yang ketiga, misalnya pernah hamil dengan tadi ya diabetes gestasional, yang diabetes hamil tadi, jadi pernah terkena diabetes gestasional atau diabetes kehamilan, misalnya usia 28 atau usia 30 wanita hamil pernah diabetes terus melahirkan sembuh dikatakan membaik kata dokternya, nanti mungkin itu risiko seseorang usia 45 tahun terkena diabetes itu juga bisa kalau dulu pernah diabetes dengan kehamilan. Kemudian untuk orang-orang atau pasien yang dulu lahirnya kecil kurang dari 2,5 kilo, waktu lahir itu juga bisa menderita diabetes. Kemudian yang terakhir itu misalkan ibu yang pernah melahirkan bayi lebih dari 4 kilo itu bisa juga menjadi resiko seseorang terkena diabetes. Nah, itu tadi dari yang faktor yang tidak bisa dirubah. Ya. Kemudian ada nih faktor yang bisa dirubah. Nah, yang bisa dirubah tadi itu yang secara garis besar Mbak Ulfa sudah sampaikan. Pertama, lifestyle, kurang aktivitas fisik, kemudian pola makan yang tidak baik ya. Makan makanan yang berminyak, kaya akan karbohidrat tiap hari ya, minum yang manis-manis, kemudian kegemukan, itu kan masih semua masih bisa dirubah. Jadi faktor yang bisa dirubah contohnya seperti itu, termasuk merokok ya, kemudian diet tidak seimbang itu juga bisa menjadi salah satu faktor yang bisa dirubah seseorang terkena diabetes gitu Mbak.
1: Oh, baik, ternyata diabetes tuh banyak ya tipe-tipenya ya. Ada tipe yang 1, 2 dari diabetes karena kehamilan juga, dan ada tipe lainnya. Nah, kalau yang anak-anak muda nih tipe keberapa nih dokter? Diabetes yang ditemukan di generasi muda ini tipe keberapa nih dokter?
0: Nah, harus dilihat dulu tadi yang saya sampaikan ya. Biasanya kalau mulai usia muda itu pasti nanti akan diperiksa lebih lanjut sama dokter ya. Jadi ketika pasien itu kita bilang diabetes tipe 2 atau kita bilang diabetes tipe 1, itu karena akan mempengaruhi terapi atau tata laksana dari pasiennya. Kalau usia muda kita harus tahu dulu ya, kalau dulu itu diabetes tipe 2 biasanya mulainya usia 40 tahun, 45 tahun. Tapi makin kesini kan mulai bergeser tuh kurvanya tuh, usianya semakin muda semakin risiko terkena diabetes. Nah, kita harus kelompokkan dulu. Kalau biasanya anak-anak, remaja yang tiba-tiba datang sesek gitu ya, ternyata gulanya tiba-tiba tinggi. Nah, itu kita harus curiga dulu diabetes tipe 1. Misalnya anaknya terlihat kurus tuh. Terus anaknya biasa-biasa aja terus kurus, tahu-tahu gulanya tinggi, kita tetap curiga harus diabetes tipe 1 dulu. Karena siapa tahu itu memang karena dari pabriknya, jadi pankreasnya si pasien itu tidak bisa menghasilkan insulin. Berbeda kalau diabetes tipe 2 yang karena misalkan nih anak kos ya, anak kos terus kemudian anak muda yang lifestyle-nya sudah enggak baik dari usia muda ya, misalkan makan yang tadi ya disebutkan tadi ya, makannya diet tidak seimbang, aktivitas fisiknya kurang. Nah, itu bisa saja terjadi resiko seseorang terkena diabetes sejak muda. Atau mungkin yang ketiga bisa terkait karena autoimun tadi, yang diabetes tipe lain dulu. Jadi pada anak belum tentu itu diabetes tipe 2, tapi bisa juga itu diabetes tipe 2, begitu Mbak.
1: Tuh, itu juga menjadi salah satu warning ya untuk teman-teman yang hidup ngekos, merantau, harus tetap menjaga pola makan dan pola hidup agar tidak terkena potensi diabetes, begitu ya dokter. Nah, ini dokter, diabetes itu kan tidak muncul secara tiba-tiba ya, tidak ujuk-ujuk diabetes gitu, kecuali yang mungkin tipe 1 tadi ya dokter ya. Nah, mungkin bisa dijelaskan dokter bagaimana perjalanan diabetes ini dalam tubuh seseorang? Pasti ada tahap-tahapannya dulu kan dokter?
0: Oh ya, baik. Jadi tadi ya, dilihat dari diabetesnya dulu Mbak tadi. Mm-hmm. Kalau tipe 1 itu memang karena produksi dari insulinnya tidak keluar dari pankreas ya. Nah, mm-hmm. kalau kita sekarang bicara lebih banyak tentang diabetes tipe 2. Jadi istilahnya begini, ketika tadi diabetes tipe 2 kan saya sampaikan itu kan gulanya itu tinggi. Kenapa mm-hmm. sih? Jadi ada kelainan sekresi insulin. Jadi insulinnya itu terganggu untuk keluarnya. Jadi kemudian kerja insulin, jadi insulinnya itu kerja tidak sebagaimana mestinya atau kedua-duanya. Biasanya begini nih, gampangnya seperti ini. Jadi misalkan tubuh itu kan kita makan, makan kemudian insulin itu masukkan tadi gula ke dalam tubuh ya, istilahnya gitu, untuk jadi energi ya. Nah, kemudian karena makannya tidak baik, terlalu banyak, lama-lama insulin ini kerjanya capek. Gampangnya begitu, insulin kerjanya capek, kemudian akhirnya tidak sensitif lagi. Artinya insulin yang semula misalkan dibutuhkan tuh sedikit, akhirnya butuh tambah banyak nih, butuh tambah banyak untuk memasukkan gula tadi ke dalam hati, ke dalam tubuh gitu, intinya untuk sebagai energi ya. Nah, ketika itu terjadi terus menerus, insulin akhirnya nggak sensitif. Nah, ketika insulin dalam tubuh banyak, apa yang akan terjadi? Orang akan semakin mudah lapar, lapar, lapar, lapar begitu terus, akhirnya makan-makan terus, kemudian insulinnya lama-lama tidak sensitif, akhirnya gula tadi yang harusnya dimasukkan ke dalam tubuh nggak bisa semuanya dimasukkan ke dalam tubuh. Akhirnya gula dalam pembuluh darah tadi di dalam darah itu tinggi. Nah, seperti itu Mbak ceritanya.
1: Oke. Jadi karena ini ya, kelainan insulin tadi ya dokter ya. Ya. Nah, dokter, saya pernah dengar itu namanya prediabetes. Nah, prediabetes ini fase yang seperti apa, Dok?
0: Oh ya, oke. Jadi kita bahas dulu nih, kapan nih seseorang dibilang diabetes, kapan dibilang prediabetes, kapan dibilang normal tuh. Ya. Kan misalnya ada ibu nih ditanya, "Oh, saya gula saya segini nih, apa saya diabetes apa enggak?" gitu kan. Pasti pertanyaannya kan seperti itu. Nah, ya. Kita bilang dulu nih, jadi kapan sih seseorang itu dibilang diabetes mellitus atau DM tipe 2? Kita bahas diabetes tipe 2 ini ya. Jadi ketika misalkan nih seseorang mengecek gula darah puasa itu lebih dari sama dengan 126 mg per desiliter. Jadi misalkan dia puasa 8-10 jam, itu puasa dulu. Nah, nanti terus dicek gula darahnya, ternyata pagi hasilnya 135. Nah, ini bisa kita katakan sebagai diabetes. Kemudian setelah itu, kalau misalkan dia kita cek gula darah sewaktu, artinya tidak perlu puasa. Jadi misalnya lagi acara tuh terus screening gula gitu dicek, tiba-tiba ada yang gulanya 250. Nah, ditambah dengan gejala klasik. Jadi nanti ada Mbak yang istilahnya namanya gejala klasik diabetes, sering haus, sering lapar, sering kencing. Nah, itu orang dikatakan diabetes. Kemudian diabetes juga bisa dikatakan ketika orang itu HbA1c. Kalau pernah dengar ya. Jadi HbA1c itu adalah pemeriksaan dari dokter, pemeriksaannya di lab. Itu di mana yang diperiksa itu adalah hemoglobin atau sel darah merah. Nah, itu menggambarkan gula darah rata-rata dalam 3 bulan terakhir. Jadi gula yang nempel di hemoglobin itu dicek. Ya, HbA1c itu ketika dikatakan diabetes itu ketika lebih dari sama dengan 6,5%. Nah, apa nih orang dibilang prediabetes? Nah, prediabetes itu berarti pre itu kan sebelum ya. Jadi istilahnya kayak warning sign ya, warning sign ketika seseorang dikatakan hampir terkena diabetes. Nah, kapan sih itu dikatakan seperti itu? Ketika HbA1c-nya itu atau rata-rata gula dalam 3 bulan terakhir itu 5,7-6,4. Nah, itu dikatakan seseorang menderita prediabetes. Kemudian gula darah pagi itu dari 100-125. Ya, kemudian gula darah sesaat itu juga bisa dicek itu 140-199. Nah, kalau ada 3 kategori itu tadi bisa dikatakan seseorang terkena prediabetes gitu Mbak Ulfa.
1: Nah, kalau di fase prediabetes ini dokter, apakah kondisi ini masih bisa dikembalikan normal gitu? Kita bisa tidak lanjut ke diabetes gitu maksudnya. Monggo dokter.
0: Ya, betul sekali. Jadi untuk prediabetes sendiri sebenarnya apa sih obat paling depan ya, lini depan dari diabetes atau prediabetes? Lini satu obatnya itu bukan obat minum sebenarnya. Jadi baik prediabetes atau diabetes tipe 2 ini ya, kita bicara tipe 2. Jadi yang paling utama itu adalah lifestyle change ya. Jadi prediabetes itu bisa dikembalikan ke normal, tapi ya itu tadi harus hidup sehat, pola hidupnya harus baik ya, makan diet seimbang, olahraga, aktivitas fisik dan lain-lain. Itu sangat bisa dikembalikan menjadi ke normal dari seseorang yang menderita prediabetes gitu Mbak.
1: Baik, berarti tetap bisa pendengar ya, tapi dengan catatan harus memperbaiki pola hidup, pola makan gitu ya dokter ya. Nah dokter, ini kapan sebaiknya kita memeriksakan gula darah ini dok? Apa perlu menunggu gejala dulu, atau kita dengan ya sebaiknya kesadaran diri ya dokter ya untuk melakukan cek? Nah ini kapan dok? Ini saya harus melakukan cek laboratorium karena saya sudah merasakan gejala-gejala seperti ini. Nah gejalanya apa dokter? Tadi sudah sedikit disinggung ya dokter nih. Monggo dijelaskan kembali dokter.
0: Oke, jadi terutama pada pasien yang usia 40 tahun ke atas ya. Jadi ibaratnya gini mbak, kalau kita punya kendaraan itu ya kan pasti sering kita servis rutin ya, entah yang 6 bulan sekali atau berapa bulan sekali ya punya kendaraan. Masa kalau kendaraan aja dicek, kita tubuh sendiri enggak dicek kan gampangnya begitu ya. Kalau misalkan pada pasien usia lebih dari 40 itu saran saya mungkin sekitar ya 6 bulan sekali atau 1 tahun sekali bolehlah kita ngecek gula. Kan banyak tuh cara cek gula, ada yang pakai alat gula mandiri, bisa di apotek atau di fasilitas kesehatan terdekat, itu kan bisa. Nah, terus kapan sih kita harus curiga kalau kita menderita diabetes? Nah, itu ada trias gejala klasik. Jadi, ada gejala utama atau gejala klasiknya itu ya tadi yang sempat saya sampaikan, itu ada sering haus, ya, sering kencing, dan juga sering lapar. Jadi, kenapa sih kok bisa terjadi sering lapar ya? Tadi itu tadi sempat saya singgung juga, ketika insulinnya banyak, itu membuat tubuh menjadi gampang mudah lapar. Nah, kenapa kok sering kencing? Nah, sering kencing itu adalah sebenarnya kompensasi tubuh untuk mengeluarkan gula darah yang tinggi lewat urin atau kencing. Nah, ketika kencingnya banyak, otomatis tubuh dehidrasi tuh, haus, ya kan? Nah, itu makanya pasien sering minum. Jadi, trias gejala utama klasik dari diabetes tadi sering haus, sering kencing, sama sering lapar. Ditambah kalau misalkan ada gejala ini nih, misalkan tiba-tiba berat, enggak ada angin, enggak ada hujan, berat badannya turun tiba-tiba dari 6, misalkan dari 85, tahu-tahu kok sebulan ini saya turun 5 kilo padahal aktivitas masih normal aja, makan juga biasa, enggak diet gitu. Nah, itu harus curiga seseorang mungkin mengidap diabetes. Kemudian sering-sering kesemutan, sering gatal-gatal ya, kemudian penglihatan kabur, cepat lelah, kemudian punya luka yang enggak mudah sembuh-sembuh, itu bisa juga ciri-ciri atau gejala dari seseorang terkena diabetes gitu mbak.
1: Baik, tapi itu kan kalau orang dewasa pasti bisa aware ya, bisa mengira-ngira. Nah kalau seandainya diabetes ini terjadi pada anak-anak nih, apa yang harus diwaspadai oleh orang tua, apa yang harus diamati oleh orang tua untuk kemungkinan anaknya terkena diabetes, apa ini dokter?
0: Oh baik, jadi prinsipnya hampir sama ya. Jadi mungkin ketika gula darah tinggi dalam tubuh itu nanti yang akan terjadi trias klasik itu pasti biasanya keluar ya. Sering haus, sering kencing, sering lapar itu. Nah, pada anak-anak diabetes tipe 1 mungkin ya, mbak, kita fokusnya ke situ ya karena anak-anak ya. Jadi nanti mungkin bisa dikonsultasikan lebih lanjut dengan dokter anak. Tapi biasanya itu anaknya mungkin akan mengalami gangguan tumbuh kembang. Ya, kemudian sering mudah lelah, kemudian berat badan dan naik-naik, terus biasanya itu kadang-kadang pasien-pasien diabetes tipe 1 itu datang dengan kondisi yang sudah istilahnya tanda kutip terlambat ya. Jadi datang tiba-tiba sesek, kemudian ternyata gula darahnya itu tinggi gitu ke GD. Biasanya seperti itu baru ketahuan. Tapi memang untuk istilahnya warningnya mulai usia muda, lebih muda lagi, yaitu tadi gejala klasik biasanya muncul pada diabetes gitu mbak.
1: Nah ini bisa menjadi salah satu warni juga ya untuk orang tua ya, untuk lebih memperhatikan anak-anaknya. Siapa tahu ya jangan sampai ya terkena diabetes. Ini dokter, pada kondisi-kondisi seperti itu ya, pasti ada yang mungkin tidak aware dan mungkin karena kesibukan juga ya, sudah tahu atau tidak aware bahwa mereka terkena diabetes, tapi akhirnya tidak terkontrol ini dokter, diabetes atau gula darahnya, dan tidak tertangani dengan baik. Nah, apa yang bisa terjadi pada seseorang itu dok?
0: Baik, jadi kita sekarang bicara tentang bahaya dari diabetes ya. Kalau kita lihat itu diabetes itu kan pernah dikenal ya, dia punya julukan ya, itu silent killer intinya gitu ya. Jadi kalau orang terkena diabetes mungkin ya aktivitas masih normal ya, nggak, paling ada gejalanya itu tadi seperti sering haus, sering kencing, sering lapar aja, itu kan nggak begitu mengganggu sepertinya ya. Kemudian mungkin turun berat badan ya, gatal-gatal, itu kan sebenarnya kalau kita lihat paling gejalanya seperti itu aja kan, nggak, tanda kutip nggak masalah gitu ya. Tapi yang harus diwaspadai itu sebenarnya anak-anaknya yang mungkin lahir dari diabetes, istilahnya gitu ya, tanda kutip anak-anaknya, atau istilahnya komplikasi ya. Komplikasinya itu banyak sebenarnya, Mbak. Jadi ada yang terutama dia biasanya menyerang pembuluh darah ya. Jadi kita kelompokkan menjadi dua, makrovaskular atau pembuluh darah besar, atau dan mikrovaskular pembuluh darah kecil. Jadi gampangnya seperti ini. Kalau misalnya yang makro itu seperti kita nanti, maaf ya, seperti jantung ya, kemudian stroke ya, kemudian penyakit-penyakit saraf itu juga bisa terjadi karena seseorang menderita diabetes. Sedangkan yang pembuluh darah kecil atau mikro itu tadi misalkan retinopati, jadi di mata, jadi ada penglihatan kabur yang sempat saya sampaikan tadi, dan juga ke ginjal atau nefropati diabetes yang lama-lama nanti bisa menjadi gagal ginjal dan harus melakukan cuci darah. Gitu. Jadi komplikasinya itu cukup berbahaya sebenarnya ya. Jadi cara awamnya itu bisa terjadi penyakit jantung ya, serangan jantung, gagal jantung, itu bisa, kemudian stroke ya, stroke, kemudian bisa terjadi gagal ginjal, kemudian bisa menjadi pernah dengar yang namanya kaki diabetes. Jadi pasien yang kakinya itu bernanah ya, itu sebelumnya karena gangguan neuropati sensoris motoris, artinya gangguan di persarafan ke situ, terus terjadi luka ya, akhirnya terjadi luka, enggak sembuh-sembuh, akhirnya menjadi luka yang bernanah dan maaf harus sampai bisa diamputasi gitu ya. Kemudian tadi ke mata, kemudian dan juga ke ginjal tadi sudah saya sampaikan tadi ya. Ya, itu sih cara garis besarnya, Mbak.
1: Oke, baik, terima kasih dokter. Saya punya banyak pertanyaan nih sebenarnya dari tadi ya, soal apa kaitannya gula darah dengan komplikasi stroke dan serangan jantung tadi. Tapi ini ada salah satu pendengar kita, ada Ibu Pami yang ingin bertanya. Kita terima dulu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Selamat pagi. Nggih, selamat pagi Ibu Pami.
2: Nggih, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi juga, Mbak.
1: Nggih, Ibu Pami monggo pertanyaannya kepada Dr. Arindra monggo.
2: Nggih. Maturun dokter narasumber. Niki mau matur begini, seseorang laki-laki berumur 51 tahun, tidak pernah periksa, tidak pernah check up. Terus suatu ketika dia kena itu dok, apa tak udunen, anu bisul. Nggih. Lah itu enggak sembuh-sembuh. Terus akhirnya ke fasilitas kesehatan puskesmas, diperiksa di sana gini-gini, terus diperiksa juga gula darah ternyata tinggi, terus maunya mau diplotot gitu dok, tapi nggak berani, harus konsul dokter bedah katanya gitu, wirabiri dan lain-lain. Terus akhirnya yang namanya bisul diabaikan dulu, ngurusi gula darahnya dok gitu. Terus yang kami khawatirkan itu apa tadi yang disebutkan dokter, usia dan 16 ini gelisah utama, berat badan turun dan kesemutan, gatal, itu tadi termasuk bisul tadi ya dok ya. Bagaimana penanganannya setelah tahu gula darah yang tinggi dengan ada bisul di sana? Kemudian itu termasuk tipe berapa dok? Dua mungkin ya. Saya ngikuti dari tadi, tapi masuk mana? Apa mungkin ini sementara belum ada gejala ke makrovaskular atau retino apa tadi, retinopatulai tadi, belum nampak deh. Tadi apa bisa ke sana ya dokter? Mohon saran. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Pami. Ya itu tadi pertanyaan dari pendengar kami, dokter. Dokter dari Ibu Pami tadi ada yang pertanyaannya kurang lebih seperti ini. Ada laki-laki 51 tahun tidak pernah periksa, lalu menderita bisul saat ke Fasiankes, diperiksa juga gula darahnya tinggi gitu. Apakah itu termasuk diabetes tipe 2 dan bagaimana nanti penanganannya, karena gejala-gejala lainnya belum muncul dokter? Monggo dokter Arindra.
0: Oh baik, terima kasih. Tadi Bu Fahmi ya tadi ya?
1: Ibu Pami dokter.
0: Parmi.
1: Pami.
0: Pami. Oh ya oke. Okay. Ya terima kasih sebelumnya pertanyaan Bu Pami ya. Jadi menarik ya. Jadi pasien laki-laki usia 51 tahun datang dengan bisul, tahu-tahu dicek gulanya tinggi. Nah sedangkan belum ada gejala lainnya. Apakah itu termasuk diabetes atau bukan? Kalau tadi kita lewat alur diagnosa dulu tadi ya. Jadi ketika seseorang dicek gula darahnya itu lebih dari 200 ya, itu sudah, itu yang sewaktu ya. Jadi kita bisa pastikan seseorang terkena diabetes. Tapi alangkah baiknya nanti dokter juga mengecek. Jadi ketika nanti biasa bisa terjadi itu juga istilahnya kita stres hiperglikemia ya. Jadi belum tentu seseorang itu menderita diabetes apa enggak ketika gula darah sewaktunya lebih dari 200. Harus memang didampingi tadi yang saya singgung itu dengan trias gejala klasiknya tadi ya. Jadi ada gejala sering haus, sering lapar, sering kencing ya. Tapi ketika gula darahnya lebih dari 200, terus kita harus tanya-tanya nih, istilahnya kita kepo juga ke pasiennya, gimana dia kesehariannya ya, terus kemudian apa aja yang gejalanya selama ini, karena kadang-kadang diabetes itu ketahuan ketika seseorang itu sudah beberapa tahun menderita. Jadi awalnya tadi ya perjalanannya dari normal dulu ke prediabetes, terus diabetes baru menjadi diabetes dulu. Jadi istilahnya kita kepo nih, kita tanya ada gejala klasik enggak, kita gali lebih dalam dulu, kemudian kita tanya juga punya keturunan atau enggak dari orang tuanya mungkin punya diabetes apa enggak. Nah, setelah itu kita harus pastikan juga kita pakai ada beberapa kategori lainnya tadi. Kita harus cek gula darah puasa, kalau bisa kita cek HbA1c-nya. Nah, ketika HbA1c-nya lebih dari 6,5 dan gula darah puasanya lebih dari 126, nah itu bisa kita pastikan pasien menderita diabetes. Nah, diabetes yang mana? Kalau misalnya baru keluar di usia 50 tahun, biasanya itu diabetes tipe 2 ya. Jadi karena gangguan dari sensitivitas insulinnya tadi yang sempat saya utarakan. Jadi memang yang sudah sempat saya tinggung di awal tadi bahwa 90-95% kasus diabetes di Indonesia adalah diabetes tipe 2. Begitu. Dan kemudian apa nih yang harus dilakukan? Ya kan tadi kan pertanyaan seperti itu. Jadi yang harus dilakukan kan ya jelas pertama dan paling utama itu lifestyle change tadi ya. Jadi obatnya itu dulu yang pertama ya. Nanti banyak sekali mungkin bisa sambil googling, sambil AI gitu ya, sekarang zaman AI ya mbak ya. Apa yang harus dilakukan gitu kan pada pasien diabetes gitu kan, pasti akan nanti dijelaskan step-stepnya apa aja. Yang intinya garis besarnya adalah diet seimbang, aktivitas fisik, itu dulu. Nah, kemudian setelah itu harus mulai konsumsi obatnya. Nah, berhubung diabetes ini adalah istilahnya kalau di kami itu personalized medicine. Jadi tiap orang yang menderita diabetes itu obatnya beda-beda. Jadi tidak harus orang ini, misalkan paling familiar kan obat namanya metformin ya. Apakah ini semua orang harus mendapatkan metformin? Tidak dulu, nanti kita gali dulu. Memang lini pertamanya bisa diberikan metformin, tapi kita harus melihat dulu fungsi ginjalnya gimana. Terus nanti kalau kita berikan obat itu ada efek samping yang keluar apa enggak, karena efek samping biasanya obat itu adalah bikin mual, kemudian gangguan pencernaan dan lain-lain. Jadi setelah yang pertama tadi lifestyle change ya, kita harus mulai terapi obat-obatan. Dan masalah bisulnya tetap harus kita obati juga ya. Nanti kita lihat dulu nih ukurannya sebesar apa, terus apa maaf sampai keluar nanah apa enggak. Nah, kita harus kolaborasi, biasanya kolaborasi antara dokter penyakit dalam dengan dokter bedah, apakah perlu tindakan atau enggak. Dan ketika bisul itu kan biasanya penyebabnya adalah kuman ya, kuman ya, namanya bakteri. Nah, itu harus kita berikan obat juga, kita berikan antibiotik yang spesifik untuk bisulnya supaya lukanya bisa lebih cepat sembuh dan tidak menjadi komplikasi yang lain. Begitu Mbak Ulfa.
1: Baik, terima kasih dokter jawabannya tadi. Berarti harus ada diagnosis dan ini juga ya untuk memastikan apakah benar. Betul,
0: jadi kita pastikan dulu diagnosis pasiennya ya. Ya. Jadi kita pastikan bahwa pasien ini benar-benar menderita diabetes, baru setelah itu kita langkah selanjutnya adalah menerapi diabetes. Ketika komplikasinya tadi ada bisul ya, mungkin karena gatal ya. Kan tadi sempat saya bicarakan kalau diabetes itu biasanya gatal. Orang kalau gatal digaruk, kita enggak tahu tangannya bersih apa enggak. Ya kotor, terus nanti jadi kumannya masuk ke dalam situ, masuk ke dalam kulit, akhirnya dia bisa jadi bisul. Nah, jadi ceritanya biasanya seperti itu. Nanti kita kolaborasi sama dokter sejawat lain, mungkin dokter bedah, perlu nggak dilakukan tindakan terhadap bisulnya. Biasanya bisa sampai di apa ya, istilahnya di insisi atau di iris itu supaya nanahnya keluar, terus baru kita berikan antibiotik supaya kita membunuh bakterinya. Begitu Mbak.
1: Baik, terima kasih dokter. Nah, ini saya intip sedikit nih, sudah ada yang bertanya di kolom live chat YouTube kami ya. Saya bacakan satu, mungkin ini dari akun kentang goreng. Apakah ada pengaruh antara diabetes dan penyakit ginjal? Tadi sudah sempat disinggung sedikit ya dokter, tapi mohon jangan dijawab dulu. Kita simpan dulu jawabannya ya dokter ya. tetap nanti kita akan jeda dulu sebentar, tetap di Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

0: Katedral Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau, kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.
2: Masih di Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Kami ucapkan selamat bergabung bagi pendengar dan pemirsa yang baru bergabung mendengarkan program AR Raya Menyapa pagi ini ya. Masih bersama saya Ulfa Larasati dan narasumber Pro 1 RRI Madiun pagi ini yang bergabung secara daring ada Dr. Arindra, spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit DKT Madiun, yang membahas topik deteksi dini diabetes sebelum terlambat, sebelum menjadi gawat. Kami masih membuka kesempatan bagi Anda yang ingin bergabung dan bertanya langsung kepada narasumber kami, bisa melalui telepon di 0351 459 198, atau melalui WhatsApp kami di 0811 366 9907. Masih ada waktu pendengar hingga nanti pukul 9 waktu Indonesia Barat. Setelah ini ya, kami akan bacakan pertanyaan yang sudah ada di kolom komentar kanal YouTube RRI Madiun. Ada banyak sekali, Dr. Arindra. Ini ada satu ini, dokter, dari akun Kentang tadi ya. Apakah ada pengaruh antara diabetes dan penyakit ginjal, dokter? Dan seberapa besar kemungkinan penyakit tersebut saling berdampak? Seperti apa ini, dokter, kaitannya antara gula darah dengan penyakit ginjal? Monggo, dokter Arindra.
3: Baik, sebelumnya menarik ya, akunnya namanya Kentang Goreng. Kita lagi bahas diabetes, kita satunya Kentang Goreng ya. Jadi kalau kentang sih nggak masalah, yang masalah di gorengnya itu ya, Mbak Ulfa ya.
2: Betul.
3: Jadi apa sih hubungannya antara diabetes dan penyakit ginjal? Jadi tadi yang sudah sempat saya sampaikan juga ya, bahwa penyakit ginjal itu kan salah satu tanda komplikasi atau komplikasi mikrovaskuler dari diabetes. Intinya gini, jadi ginjal itu kan fungsinya adalah untuk menyaring ya, dia sebagai organ penyaring di tubuh, racun-racun, sisa-sisa metabolisme itu disaring di ginjal, terus nanti dikeluarkan lewat urin. Nah, ketika hiperglikemi kronis atau misalnya istilahnya gula darah yang tinggi terlalu lama ya, jadi kondisi tubuh yang gula darahnya tinggi terus, dia tuh bisa merusak saringan ginjal tadi. Ya, jadi dia bikin beban kerja ginjalnya itu berat, istilahnya begitu. Kemudian apa sih yang ditakutkan ketika saringannya itu tadi tidak baik? Akhirnya nanti ada protein-protein yang lepas, yang harusnya bisa disaring kemudian dipakai lagi di tubuh, dia lepas lewat urin. Nah begitu, akhirnya lama-kelamaan ginjal tadi menjadi, kalau kita bilang itu fibrosis, sklerosis, jadi kayak menjadi mengkerut gitu ya istilahnya ya. Akhirnya ginjal bekerja tidak sebagaimana mestinya. Jadi ginjal tadi, gula darah yang lama itu dapat merusak sel yang di dalam ginjal, glomerulus tadi itu, kemudian fungsi penyaringannya terganggu, akhirnya proteinnya lolos, akhirnya bisa menjadi gagal ginjal. Jadi artinya gagal ginjal itu adalah ginjal tidak bekerja sebagaimana mestinya dia bekerja, intinya begitu Mbak. Jadi ya apa sih yang nanti ditakutkan, ya kalau sudah tidak bisa bekerja kita butuh penyaringan lewat, bukan lewat ginjal, artinya kita harus cuci darah begitu.
2: Berarti gula darah ini juga bisa mengganggu fungsi ginjal gitu ya intinya ya dokter.
3: Betul.
2: Nah ini ada akun dia, ini mungkin dia adalah seorang orang tua ya yang aware dan khawatir tentang kesehatan anaknya. Ini bertanya, diabetes pada anak dokter, gejala dan cara menghindarinya bagaimana? Monggo dokter Arindra.
3: Oh, baik, jadi tadi ya kalau diabetes pada anak itu bukan pasti diabetes tipe 2. Kan kita dari tadi menyinggung banyak yang diabetes tipe 2 ya. Kalau pada anak-anak terutama yang masih remaja, masih sekolah, kita harus curiga mungkin selain diabetes tipe 2 ya tadi diabetes tipe 1 atau mungkin diabetes tipe lain. Misalkan anak-anaknya itu memang maaf dalam kondisi yang berkebutuhan khusus atau lain, sehingga dia butuh minum obat-obatan dari dokter dalam jangka waktu lama, itu bisa memicu seseorang terkena diabetes. Intinya kan kita kan ini sedang membahas diabetes tipe 2 ya. Kalau misalnya apa yang harus dihindari ya itu tadi ya yang sudah kita sampaikan tadi ya. Jadi harus menjaga pola makannya sejak dini ya, aktivitas fisiknya, kemudian kalau bisa ya jangan gemuk ya kalau bisa. Nah kadang-kadang kita lihat wah anaknya gemuk lucu gitu, padahal sebenarnya gemuk itu tidak selalu baik. Jadi tetap harus dipantau, dikonsultasikan dengan terutama dokter anak ya, bagaimana untuk step-step kedepannya gitu. Kalau untuk tanda-tanda diabetes hampir sama ya Mbak, jadi tetap tadi ada trias gejala klasik, dan yang sempat saya sampaikan tadi, kalau misalnya diabetes tipe 1 biasanya sudah datang kondisi anaknya itu tiba-tiba sudah terlalu kurus, kemudian sesak napas dan datang ke UGD gitu. Jadi baru ketahuan ternyata dia punya diabetes gitu. Kalau masalah dihindari ya tetap secara garis besar hampir sama pada anak-anak dan juga dewasa gitu Mbak.
2: Baik, dokter tadi disampaikan bahwa orang dengan berat badan berlebih itu beresiko ya terkena diabetes. Nah apakah orang dengan tubuh yang kurus ini juga tetap beresiko dokter terkena diabetes dokter?
3: Nah, menarik sekali. Jadi tadi ya kita kembali ke pernyataan di awal. Jadi faktor risiko seseorang itu kan bisa dari yang bisa dirubah dan tidak bisa dirubah. Kalau yang bisa dirubah itu tadi ya darah tinggi, kemudian gemuk, diet tidak seimbang, aktivitas fisik. Nah yang tidak bisa dirubah itu salah satunya ya tadi usia, kemudian keturunan, kemudian wanita yang pernah hamil dan diabetes, dulu lahirnya kecil, atau wanita yang pernah melahirkan lebih dari 4 kilo. Jadi bukan tidak mungkin seseorang yang kurus itu tidak menderita diabetes, karena kan tadi faktor risiko itu artinya apa toh, seseorang berisiko, faktor-faktornya yang membuat seseorang berisiko terkena diabetes. Jadi wallahu alam juga ya kenapa kok bisa, faktor risiko itu kan dicari berdasarkan penelitian ya, penelitian dokter-dokter itu. Jadi orang diabetes itu diteliti kira-kira dulunya gimana, jadi flashback, oh ternyata begini ada keturunan. Nah itu baru kita bisa simpulkan bahwa itu menjadi faktor risiko. Jadi seseorang yang kurus itu bisa saja, kalau walaupun dia tadi tidak memiliki kegemukan, siapa tahu dia merokok, siapa tahu dia punya darah tinggi, mungkin usianya semakin tua dan mungkin dia punya keturunan, tidak menutup kemungkinan dia bisa terkena diabetes. Atau mungkin gini Mbak Ulfa, jadi dulunya dia gemuk, tiba-tiba sekarang dia datang kondisi kurus, terus terkena diabetes. Nah siapa tahu jadi dulunya itu sudah terkena diabetes, baru ketahuan sekarang, padahal sudah 5 tahun gitu baru ketahuan juga ada yang seperti itu gitu.
2: Oke, berarti bukan ditentukan tentang ukuran, tapi semua bisa ya kena ya dokter ya.
3: Ya betul.
2: Lalu selanjutnya ini dokter, ada akun Agus. Dokter, kebetulan saya suka sekali soft drink. Nih, aduh mana tadi pertanyaannya? Kok hilang? Oh nah, saya suka sekali dengan soft drink dokter. Bagaimana aturannya untuk mengonsumsi soft drinknya agar tidak berpotensi menjadikan gula darah jadi tinggi? Nah, produk dengan tanda kutip zero sugar itu atau pemanis rendah kalori, apa benar-benar aman dokter untuk dikonsumsi ini dokter?
3: Baik, jadi begini, kalau untuk masalah soft drink ya, itu kan salah satu minuman berkarbonasi, dia itu kan indeks gulanya itu tinggi banget ya, kalorinya juga tinggi. Yang ditakutkan apa sih? Ya itu tadi, dia tidak seimbang, itu salah satu resiko seseorang terkena diabetes. Ya kalau untuk ditanya nih baiknya gimana? Kalau baiknya ya apakah tetap boleh minum? Boleh, tapi kan tetap harus diperhatikan ya. Enggak setiap hari minum juga kan, Mbak? Iya, kalau setiap hari minum, resiko seseorang terkena penyakit gula atau diabetes itu pasti lebih tinggi karena kan termasuk dalam diet tidak seimbang. Yang ditakutkan apa sih minuman soda itu kan, dia itu kan kalorinya tinggi ya. Indeks gulanya juga tinggi. Jadi istilahnya gini, ketika kita minum minuman tadi, itu gula akan naik dengan cepat. Nah, ketika tubuh itu masih merespon tadi, ketika insulinnya masih sensitif, dia pasti langsung bisa diturunkan tuh gulanya. Nah, gitu. Tapi ketika ternyata tubuhnya sudah masuk, misalkan sudah pre-diabetes tadi ya, Mbak. Jadi insulinnya sudah mulai tidak sensitif. Akhirnya apa? Akhirnya insulin akan butuh banyak baru bisa menurunkan gula darah yang tinggi tadi akibat minuman tadi. Ya, jadi butuh semakin lama. Kalau terjadi seperti itu terus, akhirnya lama-lama insulin tidak sensitif, akhirnya bisa menjadi diabetes. Nah, kemudian ini yang lagi FOMO, yang lagi viral itu kan minuman zero sugar. Bahkan soft drink pun ada yang zero ya. Jadi tidak sebut mereknya, tapi dia ada tulisannya tuh zero sugar. Atau misalkan sekarang yang lebih viral kan yang apa, pemanis buatan nol kalori. Yang dari daun stevia itu kan ya. Apakah itu memang benar nol kalori? Ya, itu nol kalori. Ya, jadi pernah diteliti juga, jadi orang yang minum itu bahkan gulanya tidak naik. Gulanya tidak naik. Kemudian setelah itu, apakah itu aman? Sampai saat ini aman. Ya, karena itu kan baru ada juga berapa tahun belakangan ya. Jadi untuk menentukan sesuatu aman atau tidak, itu kita harus punya penelitian jangka panjang. Seperti kita bisa mengatakan bahwa rokok itu bahaya, ternyata itu kan sudah dilakukan penelitian 20 tahun lebih, 30 tahun lebih. Nah, kemudian baru bisa dilihat dampaknya seperti apa. Nah, sementara untuk yang pemanis buatan ini mungkin sudah ada penelitiannya, atau mungkin untuk penelitian jangka panjang 50 tahun mungkin kan belum ada. Jadi tetap harus kita aware. Takutnya apa sih? Karena itu kan manis ya. Manis, bahkan satu tetes saja manis banget itu. Ya kan? Nah, takutnya orang itu tetap akan kecanduan akan manis. Jadi istilahnya sugar craving. Ya, jadi tetap harus makan segala sesuatu yang manis. Ya kalau sedang ada itunya, pemanis buatannya. Kalau enggak, dia tetap akan mencari yang manis-manis. Ketika dia tidak makan sesuatu yang manis atau misalnya tidak yang enak ya, istilahnya tanda kutip ya, itu dia tetap akan mencari seperti itu. Nah, begitu. Apakah boleh? Boleh, tapi tetap harus konsumsinya dalam batas wajar. Gitu aja, Mbak.
2: Itu dia akun Agus ya. Boleh, tapi jangan berlebihan gitu ya dokter.
3: Nah, betul.
2: Nah, ini selanjutnya
3: kalau dokter, saya melarang dimarahin sama pabriknya, Mbak.
2: Tetap ini tetap harus ya gitu. Lalu selanjutnya ini dokter, mungkin ini jadi pertanyaan dua terakhir ya dari Depo Air Minum Madiun. Seberapa efektif tes mandiri gula darah di rumah dalam mendeteksi diabetes? Dan kapan sebenarnya waktu yang krusial untuk cek gula darah di rumah nih? Apakah saat perut kosong atau ada waktu lainnya dokter?
3: Baik, bagus sekali ya pertanyaannya dari Depo Air Minum Madiun ya. Jadi kapan sih seseorang harus cek gula mandiri? Nah, kita bagi dulu nih, orang itu punya diabetes atau enggak. Kalau misalkan dia tidak punya, ya itu tadi screening ya. Maksud saya screening. Misalnya MCU ya, entah itu 6 bulan sekali atau 1 tahun sekali, itu boleh dicek. Ya, tapi enggak perlu tiap hari tuh kalau orang enggak punya diabetes. Ya nanti lumayan itu tangannya dicolokin tiap hari kan, agak sakit juga sakit ya, ya, jadi nggak perlu tiap hari, nggak perlu terlalu insecure lah kalau bahasa anak sekarang itu ya, nggak perlu apa mbak namanya terlalu takut, was-was gitu ya istilahnya gitu kalau orang tidak punya diabetes.
2: Overthinking dokter kadang.
3: Ya overthinking kalau anak sekarang bilangnya gitu. Nah beda kasus kalau dia punya diabetes. Nah, kalau punya diabetes dia harus rutin tuh saya biasa sampaikan ke pasien-pasien saya, apalagi pasien yang konsumsi obat, misalnya bukan cuma obat, bahkan sampai ada yang pakai insulin dari luar, ya insulin suntik itu harus sering cek gula. Bahkan salah satu, menurut Perkeni, Perkumpulan Endokrin Indonesia itu, salah satu tata laksana untuk diabetes itu adalah punya alat cek gula mandiri di rumah, kalau untuk pasien diabetes. Jadi kita harus sering cek tuh, tidak harus setiap hari. Jadi misalkan gula darah pagi, itu dia puasa dulu 8-10 jam, baru paginya dicek. Apakah boleh minum waktu puasa? Boleh. Pokoknya sesuatu yang nol kalori itu dicek pagi. Nanti gulanya berapa, terus setelah itu mungkin akan diselingi juga dengan gula darah 2 jam habis makan. Misalkan pasien di rumah yang memang punya diabetes, tadi sudah makan, sarapan, suntik insulin rutinnya atau minum obat rutinnya, nanti 2 jam setelahnya dicek lagi. Nah, itu enggak harus setiap hari juga, mungkin sehari ini, terus mungkin lusa atau 3 hari lagi. Dan saya sampaikan ke pasien-pasien saya, misalkan dia kontrol dalam jangka waktu 1 bulan, nanti punya PR ya Pak, Bu. Jadi misalnya nanti dicek tuh tanggal segini, gulanya segini, dicatat. Nanti tiap ketemu saya dikumpulkan PR-nya. Nah, nanti kita bisa lihat apakah gulanya sudah terkontrol atau belum. Karena baik kita sama pasien harus sama-sama terbuka. Jadi kita harus punya target. Jadi kan percuma kalau kita ngobati tapi tidak ada target. Nah, jadi harus ada targetnya tuh yang tercapai. Kalau misalnya ternyata gula darahnya belum tercapai, ya mungkin nanti kita naikkan dosis obatnya, atau mungkin kita tanya selama ini makannya gimana. Siapa tahu dia tiap hari masih minum teh manis. Saya kemarin habis makan durian dok. Nah, gitu kan bisa aja gula darahnya naik. Jadi kita tidak buru-buru untuk menaikkan dosis obatnya, tapi kita harus edukasi dulu. Jadi kapan waktu yang terbaik? Itu tadi, dilihat dulu dia punya diabetes atau tidak, gitu Mbak.
2: Baik, terima kasih dokter. Ini dokter, ini sebenarnya masih ada banyak pertanyaan ya di YouTube maupun yang ada di list saya, tapi waktu tidak mengizinkan sepertinya ya, waktu kita sudah terbatas. Mungkin dokter ya, jika pendengar hanya bisa mengingat satu hal dari dialog kami pagi ini, dialog kita pagi ini, apa yang ingin disampaikan? Mungkin sebagai closing statement juga ini dokter Arindra, monggo.
3: Baik, jadi kalau orang diabetes itu biasanya tanya gini Mbak, sebenarnya diabetes bisa sembuh gak sih? Nah gitu kan yang paling sering ditanyakan orang-orang tuh itu. Kalau misalnya orang tua saya udah diabetes, apakah harus minum obat seumur hidup? Atau misalkan harus bagaimana? Nah sebenarnya diabetes itu mitosnya memang harus minum obat seumur hidup, tapi itu bisa benar bisa tidak. Intinya adalah diabetes itu harus terkontrol. Ya, dia memang tidak bisa sembuh tapi harus terkontrol. Dan diabetes itu bisa masuk ke dalam fase remisi. Apa sih remisi itu? Remisi itu artinya adalah 3 bulan dengan HbA1c atau rata-rata gula darah dalam 3 bulan tadi yang itu kurang dari 6,5, atau jadi intinya baik, sudah kembali, bukan diabetes tanpa obat. Itu bisa kita katakan diabetes remisi. Apakah bisa? Bisa. Syaratnya apa? Yaitu tadi yang pertama, obat paling mujarab itu adalah lifestyle change. Yang kedua adalah obat rutin kontrol ke dokter. Jadi misalkan saya nih pertama memberikan obat, katakanlah obatnya 3 kali sehari Bu. Nah terus kemudian kita jalani, ibunya sudah mulai rutin olahraga ya, kemudian makannya sudah baik, bulan depan loh gulanya cuma segini, saya turunkan ya obatnya 2 kali sehari. Nah, kemudian kita evaluasi lagi, loh kok tetap bagus, coba saya turunkan 1 kali sehari. Wow, tetap bagus. Kemudian Bu, enggak usah minum obat deh. Nanti kita 3 bulan cek HbA1c, ternyata bagus. Nah, itu bisa disebut diabetes remisi. Tapi tetap harus dipertahankan lifestyle-nya, gitu ya.
2: Baik.
3: Paling gampang itu sih, Mbak.
2: Oke, baik. Terima kasih Dr. Arindra yang pagi ini sudah meluangkan waktunya memberikan edukasi kepada pendengar semua berkaitan dengan pentingnya deteksi dini diabetes ya. Semoga perbincangan kami pagi hari ini membawakan manfaat bagi Anda semua pendengar ya. Akhirnya dari, oh ya, terima kasih juga yang sudah berpartisipasi melalui WhatsApp call, telepon maupun live chat ya. Maaf tidak bisa membacakan satu persatu pertanyaannya karena waktu kami terbatas. Saya Ulfa Larasati, akhirnya dari Pro 1 RR Madiun, mewakili tim kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri ya dari ruang dengar Anda. Terima kasih Dr. Arindra, terima kasih atas kebersamaannya pendengar, selamat melanjutkan aktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
0: Pro 1.
4: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
5: Beredar sebuah unggahan video di media sosial yang mengklaim Presiden Prabowo Subianto diklaim mempromosikan program mobil listrik murah Rp500.000 yang diadakan selebritas Raffi Ahmad.
6: Tapi itu hoax.
5: Klaim video Presiden Prabowo mempromosikan program mobil listrik murah Rp500.000 adalah hoax.
7: Faktanya,
5: dilansir dari kompas.com, tidak ditemukan konten terkait Presiden Prabowo Subianto diklaim mempromosikan program mobil listrik murah Rp500.000 yang diadakan selebritas Raffi Ahmad. Video Presiden Prabowo Subianto mempromosikan program mobil listrik murah Rp500.000 merupakan hasil manipulasi. Suara Presiden Prabowo Subianto dalam video itu terdeteksi dihasilkan oleh kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence AI.
4: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
8: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Ya, selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Madiun dimanapun Anda berada, saatnya di Halo RRI, sebuah program yang mencoba menampung apa yang menjadi permasalahan yang Anda rasakan, yang Anda jumpai, yang Anda temui di lingkungan Anda, berkaitan dengan fasilitas umum dan layanan publik, seperti itu ya. Anda yang menemukannya, Anda bisa sampaikan laporan Anda ke 0351459198 atau WhatsApp di 0811366907. Kita akan tim Halo RRI nanti akan coba meneruskan apa yang menjadi aduan dan laporan Anda kepada pihak-pihak terkait yang punya wewenang buat memberikan jawaban ataupun klarifikasi. Saya tunggu mendengar laporan Anda ataupun aduan Anda di 0351459198 atau di 0811366907. Ada aduan satu, aduan pertama dari Pak Bejo, nama samaran, nomor telepon, nomor handphone 1626. Mau disampaikan dinas terkait di Jalan Salak Timur nomor di Jalan Salak Timur 9. Pertama, pengaspalan di ujung jalan mohon disambung sampai ujung Musola Ar-Rasyid. Kemudian yang kedua, musola yang kedua belum ada tiang listrik sepanjang jalan, dan yang ketiga belum ada saluran air. Baik, buat Pak Bejo dengan nomor handphone 1626, tim kami sudah menyampaikan ke pihak PUPR Kota Madiun. Tapi

0: Tak upload ke medsos. Dah. Ini lagi fasilitas umum kok ya koyok ngene. Dibiarkan terbengkalai. Gak beres ini. Foto dulu ah. Upload ke medsos. Lulululah lagi pasar kok semrawut ini. Foto dulu, upload ke medsos.
1: Gak semua permasalahan selesai dengan upload di media sosial. Anda memiliki keluhan, masalah terhadap layanan fasilitas publik di sekitar Anda? Suarakan dalam Halo RRI melalui WhatsApp.

0: 011-366-9907.
1: Tapi ya itu kadang bikin macet jalanan karena
2: keberadaan pasar krempyang atau pasar yang ada di tepi jalan.
0: Dan Anda akan mendapatkan jawabannya dari pihak terkait.
3: Untuk di Kota Madiun, pasar krempyang itu ada di...
4: Pemerintah kita sekarang menurut program nasional kan sedang mempertahankan...
3: Jadi kalau dari sisi BAD tidak terlalu berpengaruh.
0: Halo RRI, setiap hari Senin dan Jumat mulai pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Madiun.
5: Iya, pendengar Pro 1 RRI Madiun dimanapun Anda berada, beberapa waktu lalu telah terjadi curanmor di area CFD Bantaran Kota Madiun. Kita coba dengar dulu laporan dari ini ya. Oke, dari reporter kami.
6: Kata-katanya sudah kembali.
7: Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang membantu, termasuk Polres Madiun karena sudah Polres Kota Madiun karena sudah membantu mencarikan motor saya yang hilang di CFD Bantaran kemarin. Mungkin juga karena lalainya kita karena tidak mengunci dobel atau kunci stang juga. Oke, terima kasih.
8: Itu hilangnya gimana kembali ditanya,
7: Mbak? Kemarin ditinggal beli jajan aja, terus tiba-tiba pas mau pulang nggak ada.
8: Itu di tempat mana, Mbak? Parkir apa?
7: Di parkiran di lapangan, di belakang panggung.
8: Terus itu hilangnya berapa hari, Mbak?
7: Terhitung hilangnya itu seminggu lebih dua hari.
8: Terus yang dikabarin oleh Polres Madiun Kota, seberapa Mbak perasaan?
7: Kaget dan senang karena motor yang buat kerja udah ketemu. Terima kasih.
9: Berarti sebelumnya lapor ke Polres Madiun Kota gitu?
7: Iya, kejadian itu langsung kita lapor ke Polres.
9: Jadi langsung ya?
7: Iya, langsung lapor.
9: Nah, ini kan sudah diambil.
7: Ya.
9: Ini perlu proses yang susah nggak, Mbak, sebagai masyarakat?
7: Enggak, prosesnya sih mudah karena kemarin juga kita langsung dikabarin ketika ketemu kita langsung dikabarin juga.
9: Dan gratis?
7: Iya.
9: Oke, siap. Makasih.
7: Iya, terima kasih.
9: Oke. Mbaknya, Mbak, siapa namanya, Mbak?
7: Mbak Anin.
9: Anin siapa lengkapnya?
7: Vanin Kanuraliza.
9: Siap. Alamatnya di?
7: Alamatnya di domisili kalau di Madiun di Mojorayung. Iya.
9: Kalau Mas siapa?
10: Dendi.
9: Dendi siapa lengkapnya?
10: Dendi Widi Arwinda.
9: Oke, Mbak, dengan Mbak siapa namanya?
7: Saya Vanin Kanuraliza. Alamat domisili kalau di Madiun itu di Mojorayung.
9: Terima kasih.
5: Iya. Iya, pendengar, saat ini saya sudah tersambung dengan Mbak Vaninka, korban curanmor yang motornya alhamdulillah sudah ketemu seminggu setelah dilaporkan hilang. Selamat pagi Mbak Vaninka. Selamat pagi Mbak Vaninka.
11: Halo, selamat pagi.
5: Dengan Adi di Pro 1 RRI Madiun, Mbak Vaninka.
11: Iya.
5: Gimana perasaan, Mbak? Motornya yang hilang akhirnya ketemu.
11: Yang pasti senang sih, kaget dan senang karena ternyata motor saya buka kembali dalam keadaan utuh dan hanya diganti platnya aja kemarin itu ya.
5: Seperti itu ya. Nah, iya. Mbak Vaninka bisa ceritakan kronologi awal pas hilang sampai ketemu ini gimana nih Mbak Vaninka?
11: Kalau kronologi awal itu kan aku nggak setiap rutinan minggu sih. Pas itu hari Minggu aku ke CSD Bantaran. Terus habis itu kita keliling lah jajan-jajan. Pas jam itu jam 7.15 aku sampai ke sana. Terus keliling beli jajan. Habis itu mau kembali. Itu di jam 7.58. Nah itu motor sudah nggak ada pas kita cari di parkiran kayak gitu
5: ya. Nah sampai videonya Mbak Vaninka viral tuh yang upload siapa nih Mbak Vaninka?
11: Yang pertama di treat, rame di treat.
5: Di treat
11: itu dari temanku. Terus kita follow, kita update di TikTok juga. Dan juga di Instagram ternyata direspon baik oleh teman-teman media dan lihat teman-teman yang lainnya gitu, bantu nge-share karena ini termasuk kaget karena kehilangannya di tempat yang ada tukang parkirnya kayak gitu, wajib harus jaga.
5: Iya. Pada saat itu sempat bersih tegang nggak sih sama tukang parkirnya?
11: Gimana, gimana?
5: Sempat bersih tegang nggak sama parkir, tukang parkang parkirnya?
11: Aku cuma berkomunikasi sampai di olah TKP aja sih. Setelah itu aku nggak ada komunikasi sama tukang parkirnya.
5: Oh, seperti itu ya. Nah, setelah tahu motornya Raib nggak ada di parkiran, yang dilakukan Mbak Vaninka, apakah lapor ke Polsek atau Polres terdekat?
11: Langsung lapor ke Polres Kota. Pada hari itu juga langsung dilakukan olah TKP. Dan motornya itu ketemunya di hari Selasa. Jadi satu minggu lebih dua hari, sekitar 10 harian kalau tidak salah.
5: Nah, pada saat motor ketemu, itu Mbak Vaninka taunya gimana motornya bisa ketemu? Dihubungi Polres kah atau gimana?
11: Dihubungi, iya dihubungi. Kita di follow up sama Polresnya, dikabari kalau nah ini motornya sudah ketemu, sudah kita amankan juga beserta pelakunya, kayak gitu.
5: Oke, Mbak Vaninka, ketika ngambil motornya yang ketemu ini, ribet nggak sih Mbak ngurusnya?
11: Sebenarnya nggak ribet, cuma kan kita sebagai korban ya kita harus rajin nge-follow up aja kasus kita, kayak gitu.
5: Kasus apa Mbak?
11: Kita sebagai korban kita harus rajin nge-follow up kasusnya, jadi biar cepat diproses juga sama pihak Polres, kayak gitu.
5: Iya, maksud saya ketika ngambil motor sebagai barang bukti kan gitu ya. Nah, ini ada biayanya enggak?
11: Enggak ada.
5: 0 rupiah ya. Motor
11: sampai sekarang saya enggak ada mengeluarkan biaya sepeser pun.
5: 0 rupiah ya.
11: Iya.
5: Oke, Mbak Vaninka, ada yang pesan yang disampaikan untuk pihak-pihak yang sudah membantu menemukan motornya Mbak Vaninka?
11: Pertama-tama saya ucapkan terima kasih untuk semua media dan juga teman-teman yang sudah membantu update atau mengangkat kasus kehilangan motor, dan juga saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Polres Kota Madiun karena pelayanannya juga cepat dan khusus pokoknya.
5: Gitu ya, apresiasi segitunya buat Polres Madiun ya. Mbak Vaninka, sudah terima kasih sudah bisa dihubungi oleh tim Halo RRI.
11: Iya.
5: Demikian tadi pendengar, Vaninka korban curanmor di area CFD Bantaran Kali Kota Madiun.

0: Iya, 99,7 Pro 1 RRI Madun. Pendengar juga di 105,5 MHz. Anda yang mendengarkan lewat AM 1008 kHz. Selamat pagi juga Anda yang mendengarkan lewat aplikasi mobile RRI Digital. Ada Bu Restu di Madun. Saya sering sekali ke CFD Taman Praja. Nah, saya itu mau buang sampah aja sampai bingung setelah setelah makan bubur ayam. Usul dong, setiap pedagang diwajibkan punya keranjang sampah meski minimalis. Masa mau buang sampah aja harus lari dulu ke depan kantor DPRD. CFD Taman Praja ini cukup favorit loh, jadi jujukan warga Kota Madiun. Please, pengelolaan sampahnya diawasi lagi dong. Terima kasih RRI. Ya, terima kasih Bu Restu untuk laporannya. Pihak RRI masih menghubungi Wakil Ketua Paguyuban UMKM Taman Praja Kota Madiun Pak Supri, tapi belum terangkat sampai sekarang. Nanti kita akan coba klarifikasi untuk masalah ini ya.
1: Halo RRI, sampaikan keluhan, masalah, dan informasi pelayanan publik di wilayah Anda untuk mendapatkan jawaban solutif dari pihak terkait. Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Ya aku
4: mesel
3: banget aku
4: sedina
3: lagi sumpah ya Allah.
4: Ya apa tuh gue kayak lunggu
3: sih,
4: kayak lunggu.
3: Yohan masih butuh es sih. Iya gue kayak lunggu. Es. Duh. Aku itu wis ping telu iki. Wirawiri ngurus KTP tapi radedi-dedi jadi sistemnya error terus ngulang sampai bingung iki.
4: Ya sabar Toti, jenenge wae sistem. Kadang yo mlaku, kadang yo ana error e. Kaya lalu lintas Madiun ngono kae lho nek pas lagi jam macet.
3: Bingung aku jane ngene iki nemeng ngadu ning sapa ngono lho aku bingung ngono lho.
4: Ya sabar toh, kuwi karo diombe sik es kuwi.
5: Ya pendengar, untuk Anda yang mungkin merasa ada semacam keluhan ataupun juga Anda menemukan fasilitas yang tidak sesuai dengan apa yang Anda inginkan di sekitar Anda, silakan Anda boleh bergabung di Halo RRI.
3: Catet Yon, catet.
4: Telepon di 0351 459 198, atau WhatsApp di 0811 366 9907.
3: Wah, tak WA ne wae ya, tak WA langsung ngono wae ya. Halo RRI, kulo Siti dari Madiun. Tolong dibantu ya, ini saya udah 3 kali ngurus KTP tapi belum selesai juga ini loh. Katanya masuk sistemnya error terus, masuk tiap hari itu ya. Mohon solusinya ya, terima kasih. Yowalah, yon bingung aku.
5: Kali ini kita akan coba menanggapi permasalahan ataupun juga keluhan dari Siti yang akan kita coba.
4: Ih, kan lo, semua orang jajan ya. Wih, dijawab langsung
3: ya. Ya, cepet men ya.
4: Wes banget ya responnya ya.
3: Iya, wah sip tenan iki.
6: Makanya kalau ada masalah jangan cuma ngeluh di warung kopi. Ngadu aja ke Halo RRI.

0: Ya, pendengar masih di Halo RRI kesempatan kali ini di Senin 11 Mei 2026. Halo RRI, tolong diteruskan ke Kepala Satpol PP Kabupaten Madiun, harap ditertibkan pedagang kaki lima atau UMKM sepanjang jalan Pagutan Dagangan karena bau jalan dan trotoar digunakan berdagang sehingga membahayakan lalu lintas terutama sore dan malam hari. Yang kedua, sisi selatan Pasar Pagutan harap diberi rambu garis marka untuk parkir sepeda motor, parkir mobil, dan kendaraan bongkar muat karena seringnya kemacetan dan kesemerawutan di antrian kendaraan di traffic light. Baik, buat yang sudah mencoba menghubungi Halo RRI ini, pihak Halo RRI masih menghubungi Kabid Prasarana di Sub Kabupaten Madiun Borena. Ditunggu saja ya, bagaimana nanti follow up-nya.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Selamat pagi Halo RRI. Pada hari Jumat tanggal 1 Mei saya mau pergi ke Jombang dengan naik bus dari Terminal Purbaya Madiun. Sampai di terminal pukul 5.15 waktu Indonesia Barat dan langsung menunggu di tempat naik turunnya penumpang. Lokasinya berada di dalam area terminal. Tapi ternyata banyak bus yang tidak masuk terminal, jadi hanya lewat saja dan menaikkan penumpang di jalan depan terminal. Padahal peraturan sudah tertulis bahwa bus wajib masuk terminal dan tidak boleh menaikkan penumpang di jalan. Hal ini membuat saya cukup bingung, akhirnya harus keluar dan berjalan ke jalan raya depan terminal. Mohon solusi untuk keluhan tersebut, terima kasih. Baik, buat yang mengadukan hal ini, kami sudah dapat jawaban dari Pak Imron, KUPT Terminal Purbaya Madiun. Jawabannya seperti ini ya. Dengan adanya kegiatan pengawasan 24 jam non-stop oleh petugas Satuan Pelayanan Terminal Tipe A Purboyo, di mana semua bus antar kota, antar provinsi AKAP, dan antar kota dalam provinsi AKDP diwajibkan masuk ke dalam terminal tipe A untuk menurunkan dan menaikkan penumpang agar pengguna jasa layanan bus merasakan aman dan nyaman. Dengan adanya kegiatan tersebut mempengaruhi pada data produksi di Satuan Pelayanan Terminal Tipe A Purboyo. Apabila ada pada tanggal 19 Maret 2026, apabila pada tanggal 19 Maret 2026 dibandingkan dengan 22 April 2025, jumlah persentase kenaikan penurunan sebagai berikut. Persentase kedatangan bus AKAP dan AKDP mengalami kenaikan sebesar 226,26%. Kemudian persentase kedatangan penumpang AKAP dan AKDP mengalami kenaikan sebesar 442,62% sampai naik 226%. Demikian pendengar, klarifikasi dari Pak Imron selaku KUPT Terminal Purbaya Madiun terhadap aduan yang tadi ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya untuk pendengar semuanya ya.

0: DPR RI. Sampaikan keluhan, masalah, dan informasi pelayanan publik di wilayah Anda untuk mendapatkan jawaban solutif dari pihak terkait. Halo RRI.
1: Halo RRI.
0: Baru saja Anda ikuti Halo RRI. Anda bisa sampaikan keluhan, masalah, dan informasi pelayanan publik di wilayah Anda melalui Halo RRI. WhatsApp 0811-366-9907 dan melalui media sosial Instagram @pro1madiun. Halo RRI, setiap Senin dan Jumat mulai pukul 9 waktu Indonesia Barat hingga 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Ya, pendengar, demikian tadi Halo RRI. Terima kasih untuk segala aduan dan laporan Anda sebagai kontrol sosial terhadap berjalannya lingkungan kita yang lebih aman, lebih nyaman, dan tertib juga lancar. Terima kasih Halo RRI hadir setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat hanya di Pro 1 RRI Madiun, karena informasi dan inspirasi. Setelah ini saya akan masih akan hadir buat Anda semuanya di Madiun siang ini, pendengar. Nanti akan coba saya ajak Anda berbincang-bincang di pengaruh utamaan gender dan inklusi. Kita akan perbincangkan nanti tentang ini ya, tentang resiliensi di era digital bersama dosen program studi bimbingan dan konseling Bapak Felix Trisuko Nugroho MPD, dosen program studi bimbingan dan konseling UKWMS Kampus Madiun.

Info terkini pukul 10 waktu Indonesia Barat, pendengar. Anggota Komisi 1 DPR RI Majen TNI Purnawirawan TB Hasanuddin menyoroti pembubaran kegiatan nonton bareng nobar film dokumenter Pesta Babi di Kota Ternate, Maluku Utara yang dilakukan Dandim 1501 Ternate. Pembubaran dilakukan dengan alasan adanya penolakan masyarakat terutama di media sosial karena judul film dianggap provokatif. TB Hasanuddin menilai tindakan tersebut berpotensi melanggar konstitusi serta melampaui tugas pokok dan fungsi TNI. Menurutnya, dalam negara demokrasi, ruang diskusi dan penyampaian informasi harus dilindungi selama tidak terbukti melanggar hukum. Selengkapnya mengenai berita ini, pendengar, bisa Anda akses di portal resmi kami, radio.co.id, atau Anda bisa baca di aplikasi RRI News.

0: Info stok darah hari ini.
1: Iya, selamat siang mendengar informasi stok darah dari Unit Donor Darah UDD Palang Merah Indonesia PMI Kota Madiun hari ini Senin 11 Mei 2026 untuk darah lengkap dan sel darah merah pekat. Golongan darah A tersedia 128, golongan darah B ada 137 dan golongan darah O 149, golongan darah AB ada 47. Kemudian untuk trombosit pekat, golongan darah A tersedia 8, golongan darah B ada 7, golongan darah O ada 8, golongan darah AB ada 5. Kemudian untuk plasma darah segar beku, golongan darah A tersedia 8, golongan darah B ada 4, golongan darah O ada 2, dan golongan darah AB ada 3. Untuk Selasa besok 12 Mei 2026, mendengar agenda donor darah mobil unit di Hotel Aston jam 10 sampai dengan selesai. Untuk informasi donor darah, Anda bisa hubungi UDD Palang Merah Indonesia Kota Madiun di Jalan Bali nomor 41 Kartoarjo Madiun, nomor telepon 0351463305. Sementara itu pendengar, dari UDD Palang Merah Indonesia PMI Magetan bisa saya informasikan untuk stok darah, untuk darah lengkap, untuk darah lengkap golongan darah ada 37, golongan darah B ada 43, golongan darah O ada 72, golongan darah AB ada 8. Kemudian untuk sel darah merah, golongan darah A ada 15, golongan darah B ada 9, golongan darah O ada 17 dan golongan darah AB ada 9. Kemudian untuk trombosit, golongan darah A tersedia 1, golongan darah B ada 5, golongan darah O ada 5, golongan darah AB ada 2. Dan plasma darah segar beku, golongan darah A ada 7, golongan darah B ada 7, golongan darah O juga 7, dan golongan darah AB ada 4. Untuk agenda donor darah mobil unit, adanya di 17 Mei 2026, di SD Muhammadiyah Sukomoro jam 8 sampai dengan selesai.
0: Demikian info stok darah hari ini.
2: RRI.co.id.

0: Perbedaan bukan penghalang, kesetaraan adalah kekuatan. Saatnya Anda ikuti acara pengarus utamaan gender dan inklusi program 1 RRI Madiun.
1: Ya, selamat siang pendengar dan pemirsa RRI Madiun dimanapun Anda berada. Madun siang ini kita awali dengan pengarus utamaan gender dan inklusi, di mana kita di siang hari ini untuk Senin 11 Mei 2026 akan perbincangkan tentang resiliensi di era digital bersama Bapak Felix Trisukonugroho MPD, dosen pada program studi bimbingan dan konseling UKWMS Kampus Kota Madun. Dan nanti kami akan juga mengundang Anda semuanya untuk berpartisipasi atau berinteraksi dengan kami. Silakan yang ingin berinteraksi di 0351459198 atau di WhatsApp 0811366997. Kami hadir multi platform di aplikasi mobile RRI Digital dan juga di YouTube channel RRI Madiun. Anda bisa tuliskan atau sampaikan di kolom komentar. Baik, saat ini sudah hadir di studio Pak Felix Trisukonugroho MPD. Selamat siang Pak Felix.
2: Selamat siang Mas Adi.
1: Apa kabar?
2: Baik.
1: Habis ngajar buru-buru ya.
2: Iya.
1: Gas terus,
2: tetap pokoknya, semangat,
1: Mas, tetap semangat ya. Sekalipun di tengah-tengah kesibukannya.
2: Betul.
1: Iya Pak Felix, resiliensi di era digital. Kenapa sih harus angkat tema ini di pengarus utamaan gender dan inklusi siang hari ini?
2: Baik ya, saya ini mendukung dengan generasi Z ya, sekarang ya. Itu karena banyak sekali kata-kata yang mungkin justru memberikan kurang keyakinan ya, keyakinan terhadap Gen Z itu, dan memberikan semangat bagi Gen Z, karena kebetulan saya juga mendampingi para anak muda ya, mahasiswa. Jangan sampai Gen Z selalu dianggap sebagai generasi strawberry yang dimana kelihatan fisiknya bagus tapi kemudian di dalamnya itu mudah untuk rapuh dan sebagainya. Nah itu harus dicegah, juga harus menantang diri supaya mereka bisa menunjukkan Gen Z itu bisa ternyata di era digital itu tidak hanya orang-orang tua, misalkan generasi milenial atau generasi yang sebelumnya ya, generasi X, generasi milenial seperti itu. Nah, banyak anak muda itu justru mereka mampu menciptakan ruang-ruang, peluang ekonomi yang baru yang kita lihat itu sangat kreatif sekali. Dan itu mereka sudah banyak menjawabnya demikian, sehingga yang perlu dibutuhkan adalah resilien. Nah, resiliensi itu memang bukan sekedar kemampuan untuk bertahan hidup saja ya, untuk mereka bisa mampu menunjukkan dirinya, kemampuannya begitu tidak ya, tapi kemampuan ketika mereka jatuh, mereka gagal, itu kemudian tidak hilang begitu saja, tapi bangkit kembali, kemudian menunjukkan eksistensi mereka, dan mereka bisa mampu untuk beradaptasi kembali

0: di dunia apa yang mereka dalami, misalkan bidangnya macam-macam, bidang seni, musik, bisnis dan lain sebagainya. Nah, resiliensi ini penting ya Mas Adi ya, karena itu sangat memberikan potensi besar bagi para Gen Z ini untuk bisa menaruh kepercayaan dirinya, menaruh kreativitasnya, kemampuan dirinya, dan itu sangat didukung oleh BKKBN dengan program unggulan bernama Genre itu ya. Itu untuk menghapus stigma-stigma negatif yang mana itu menjadi apresiasi, menyadari bahwa kerapuan yang sebenarnya itu justru mereka malah berani untuk menampilkan diri mereka, jujur terhadap tekanan-tekanan hidup yang semakin kompleks di era digital ini. Jadi malah justru mereka contoh nyata bagi kita orang-orang tua yang menganggap bahwa Gen Z itu selalu rapuh seperti generasi stroberi itu.
1: Jadi Pak Felix menolak ya, kalau Gen Z itu adalah generasi yang rapuh, mudah mengeluh.
0: Betul.
1: Padahal kenyataannya mudah mengeluh mereka, Pak.
0: Memang mudah mengeluh, tetapi sebetulnya di balik itu saya mendukung mereka untuk bisa menampilkan diri mereka secara resilien tadi. Jadi di balik kegagalan mereka, di balik kerapuhan mereka, itu harus ada resiliensi mereka untuk bisa tetap bangkit, lalu menunjukkan eksistensi kembali, menghilangkan tekanan-tekanan, pressure-pressure yang datang. Ya, maka harus dilawan Gen Z itu dengan kenyataan bahwa mereka itu gampang rapuh, dan kenyataannya memang iya, tapi harus dilawan dengan yang namanya resiliensi ini.
1: Ini ya, resiliensi ya. Adalah kemampuan bertahan ketika Gen Z ataupun seseorang mengalami jatuh.
0: Betul.
1: Nah, bagaimana Gen Z melawan ataupun kemampuan bertahan Gen Z ini atau resilien ini, Pak?
0: Iya, baik. Yang pertama memang perlu untuk memvalidasi emosi mereka. Artinya bahwa mereka juga harus meregulasi, mengelola emosi mereka. Jangan kemudian ketika sudah mendapatkan sindiran keras, lalu kemudian sudah menarik diri begitu.
1: Seperti tidak, itu ya.
0: Iya, bisa memvalidasi dirinya bahwa wah, emosi saya itu di sini masih sederhana loh, masih belum yang begitu meluap-luap, belum begitu yang menghakimi begitu ya. Lalu kemudian langkah-langkah konkret yang lain ya, mengembangkan grow mindset, pola pikir bahwa kegagalan ini adalah bagian dari proses belajar. Ini yang perlu latihan banyak Mas Adi. Grow mindset seperti ini tuh, karena mereka memang terus terang arahnya adalah yang instan, pengin cepat selesai, pengen cepat mencapai puncaknya, tapi tidak belajar bahwa mereka harus jatuh atau pernah jatuh dan harus bangkit kembali. Nah, disitulah yang memang sulit, tapi perlu dilatih terus, karena itu bagian dari proses belajar mereka itu.
1: Jadi tidak fokus kepada tujuan, tapi mempertimbangkan prosesnya. Untuk mencapai tujuan.
0: Goal orientednya juga penting. Orientasi tujuan mereka nanti juga penting. Tetapi step by stepnya itulah yang perlu dinikmati.
1: Betul.
0: Ya, dan disitulah yang menciptakan kita resiliensinya itu begitu bagus. Bahasa lain resiliensi itu kan sebetulnya daya lentur begitu ya Mas Adi.
1: Iya.
0: Mereka seperti benda itu ya, bisa menyesuaikan diri, mengadaptasi seperti itu. Nah, harapannya Gen Z juga seperti demikian di era digital ini. Jadi tidak kaku, tidak memaksakan hanya kehendaknya saja, emosinya saja, tapi mereka juga harus banyak belajar dari berbagai dampak-dampak, pengaruh-pengaruh, faktor-faktor dan indikator-indikator yang menuntut mereka untuk bisa cepat berkembang, misalkan seperti itu.
1: Nah, menurut Pak Felix nih, bagaimana Gen Z, kemampuan Gen Z terhadap resiliensi ini, Pak, kelenturan ini ya, Pak Felix ya. Sementara di mana mereka secara sosial, hubungan sosial sudah terkurangi dengan dunia media sosial.
0: Betul.
1: Seperti ini. Gimana nih?
0: Iya. Iya. Memang yang harus dilakukan adalah dari proses dinamisnya mereka. Dinamis itu kan terus berubah.
1: Ya.
0: Bukan berubahnya ke arah yang lebih buruk itu tidak, tapi ke arah yang lebih baik ya, bukan statis gitu. Tetapi mereka harus mengutamakan interaksi yang berkelanjutan. Mm-hmm. Artinya belajar tidak hanya dari satu sumber saja, mm-hmm. bisa belajar dari banyak sumber juga. Nah, seakan-akan bahwa Gen Z ini selalu biasanya itu hanya personal satu orang gitu loh Mas Adi.
1: Yeah.
0: Itu yang menjadikan hambatan. Nah, mm-hmm. itu yang perlu dibenahi.
1: Yeah.
0: Hambatan seperti itu, komunikasinya kalau bisa harus lebih luas lagi,
1: mm-hmm.
0: jangan hanya, karena kita belajar itu kan tidak hanya dari satu guru saja.
1: Betul.
0: Dari berbagai guru lainnya. Lalu kemudian faktor pelindung ya, protektif faktor atau kekuatan internal ya, ini regulasi emosi juga, efikasi dirinya, mm-hmm. manajemen stresnya juga,
1: mm-hmm.
0: karena kalau Gen Z yang mudah stres, nah ini lalu kemudian sudah putus asa dan tidak mau meneruskan ya, itu menjadi bahaya juga, hmm. Mas Adi ya. Hmm. Artinya mereka hanya cukup puas terhadap kemampuannya di situ, tidak mau berusaha bangkit gitu. Nah, faktor-faktor yang harus dimiliki ini untuk mengurangi dampak buruk tadi.
1: Hmm.
0: Ya, kalau memang stres berarti kan memang harus mengambil waktu untuk istirahat sejenak.
1: Mm-hmm.
0: Jangan kemudian langsung menemui masalah-masalah yang lain dulu, mm-hmm. gitu, tapi harus diselesaikan. Ada tipe orang yang tahan,
1: mm-hmm.
0: ada tipe orang yang kemudian itu harus menarik diri. Menarik diri itu kan ya tidak salah, karena dia harus mengatur tadi, manajemen waktu tadi.
1: Ada kalanya menarik diri, adanya
0: lari
1: komunikasi sosial.
0: Iya, betul. Menarik diri saya lebih ke positif Mas Adi ya.
1: Mm-hmm.
0: Kalau orang yang lari dari tanggung jawab, nah itu kan berbeda ya.
1: Iya.
0: Kalau menarik diri, saya misalkan ya pada saat stres itu ya saya menarik diri dulu untuk bermenung gitu ya.
1: Iya.
0: Waduh, oh ya baiknya begini. Nah, lalu saya tampil lagi. Gitu. Nah itu yang saya juga ajarkan kepada Gen Z. Jadi itu tidak salah. Dan itu tidak di just sebagai orang yang lari. Kalau lari itu kan benar-benar tidak kembali gitu.
1: Tidak masuk lagi ke dalam
0: circle
1: mereka.
0: Betul ya. Lalu kemudian ya ada yang namanya pertumbuhan pasca traumatik ya. Ini ketika terjadi insiden yang besar. Misalkan mungkin harus, kalau bahasa orang Jawa itu kan harus sampai satru dengan temannya itu. Nah, maka dari itu kan dia masih banyak kesempatan, masih banyak teman-teman yang lainnya juga yang bisa memberikan ruang bagi dia gitu. Apa yang menjadi kesalahan saya? Ya mereka harus refleksi diri. Mereka harus tahu diri, mereka harus sadar diri, lalu kemudian saya harus bergerak atau berubahnya seperti apa. Nah, tuntutan yang demikian ini harus kemudian diikuti oleh Gen Z ini. Nah, itu kelenturannya. Jangan kaku menyesuaikan aturan dirinya sendiri, karena di dunia nyata kita punya norma, punya nilai.
1: Betul.
0: Yang harus dipelajari juga.
1: Nah
0: itu yang harus disadarkan kepada para Gen Z ini.
1: Jadi pada dadinya tidak boleh seenaknya sendiri gitu ya Pak ya, Felix ya.
0: Dalam seenaknya sendiri ini memang tetap harus berpacu kepada norma dan nilai-nilai yang ada itu.
1: Betul. Nah, bagaimana posisi ataupun kontribusi keluarga dalam membentuk karakter Gen Z untuk resiliensi di era digital seperti ya, ini?
0: Ini penting ini. Keluarga sangat penting perannya. Ya, meskipun kalau sekarang dinyatakan bahwa soal media sosial, waduh saya kalah jauh Pak Feli kalau dengan anak-anak saya begitu. Tapi support system keluarga itu sangat penting. Ketika mereka mengalami keterpurukan, ya pulangnya kembali kan ke rumah, ke keluarga. Nah, kalau keluarga tidak memberikan support, tidak memberikan dukungan lain, baik itu soal psikisnya, baik itu soal emosionalnya, kan keluarga kan kuatnya ada di situ. Mungkin soal edukasi, nasihat, dan itu kan bisa dilakukan oleh keluarga. Tapi mungkin kalau soal performance anaknya yang bisa lebih jauh ke depan gitu ya, keluarga kan kuatnya ada di situ Mas Adi. Jadi itu sangat penting. Dan saya memang sangat menganjurkan keluarga untuk ikut campur dalam proses menentukan misalkan identitas pribadi seseorang, identitas sosialnya. Kalau pribadinya kan jelas, misalkan dia anak laki-laki, dia tumbuh dengan bakat minatnya, itu identitas pribadi. Identitas sosialnya kan dia harus memerankan dirinya, mengekspresikan dirinya dengan kemampuannya itu. Nah, yang itu yang maksudnya yang didukung oleh keluarga. Kalau identitas pribadinya kan jelas sudah dari sejak kecil
1: dididik. Bawaan ya.
0: Betul. Misalkan dan lain sebagainya. Performance-nya, personal brandingnya misalkan oleh keluarga sudah di. Tapi ketika terjadi masalah kan ini peran sosialnya itu kan yang harus didukung oleh keluarga. Oh, berarti memang itu bukan tempatmu. Tempat ada adaptasi tempat yang lainnya yang memberikan ruang yang lebih bagus lagi ya, seperti itu misalnya.
1: Nah, kalau Pak Felix melihat ketika para Gen Z ini di rumah biasanya masuk kamar, udah asik dengan gadgetnya, dipanggil bapak ibunya cuman nyaut, kadang nggak nyaut juga,
0: kadang nggak nyaut,
1: gitu ya. Kalau punya juga asal nyaut aja, gitu.
0: Yeah.
1: Di agak nada tinggi, tetap aja dikira marah seperti itu. Bagaimana menurut Pak Felix?
0: Iya, ini juga perubahan zaman, perubahan juga perilaku dari anak-anak juga. Nah, sebagai orang tua juga, saya selalu mengajarkannya ya dengan fleksibel juga. Kalau kita rigid, kaku, maka itu juga tidak akan mengenal bagi anak-anak. Maka
1: gitu ya.
0: Ya, saya harus merelakan diri untuk mengunjungi mereka kalau misalkan di kamar
1: gitu ya,
0: sampai ke arah kamar. Lalu kemudian kalau misalkan sudah lebih rileks, saya ajak misalkan dengan makan bersama, bisa ngobrolnya bisa lebih santai gitu. Kalau kita memang kaku, dan sekali lagi memang budayanya berbeda ya Mas Adi. Kalau kita kemudian memaksa mereka untuk mengikuti apa budaya kita dahulu sebagai orang tua, itu ya akan memberikan kesulitan bagi mereka. Nah, itulah ya, ya kita harus mengikuti pola-pola perilaku mereka. Kita, cuman jangan sampai kemudian kita juga terikuti ya, ikut arus gitu. Tapi kita juga harus punya pendirian bahwa penting komunikasi keluarga, kehadiran keluarga itu juga begini. Sedikit-sedikit memang harus diberikan kesadaran bahwa kembali lagi mereka ketika keterpurukan, keluarga adalah tempatnya, keluarga adalah rumahnya. Dan keluarga itu bukan hanya tempat kamu pulang tidur di rumah, tidak, di sini ada orang lain, ada bapak, ada ibu, ada adik, ada kakak kamu. Ya, saya selalu menyadarkan demikian untuk mereka kemudian bisa memberikan tempat, waktu untuk berinteraksi, komunikasi. Baik itu tidak ada masalah, ketika tidak ada masalah maupun ada masalah.
1: Itu yang saya maksud Pak Felix. Yeah. Ketika interaksi dan komunikasi sosial sangat terbatas di kalangan Gen Z, sementara mereka asik dengan gadgetnya. Apakah resiliensi yang dimaksud dengan tadi masih berlaku untuk Gen Z?
0: Iya, harusnya masih berlaku Mas Adi ya. Ya diajarkan terus menerus supaya meskipun dari orang tua sendiri itu mungkin belum begitu paham istilah ini ya, resiliensi ini, tapi paling tidak membantu mereka untuk mempermudah mereka dalam mencari solusi. Nah, itu kan juga bentuk resiliensi juga. Yang diajarkan orang tua, mungkin istilahnya saja orang tua kan, oh ini tuh yang dimaksud masih asing misalkan resiliensi itu, oh bentuknya seperti ini. Dukungan-dukungan itu kan bentuknya juga termasuk bagian dari resiliensi yang diajarkan oleh orang tua, kemudian nanti diserap. Dulu orang tua aku kalau ada masalah itu seperti ini lah, mengajarkannya. Nah, itu kemudian dibawa juga ketika nanti mereka juga berkeluarga misalkan.
1: Gitu ya. Nah, kalau Pak Frik tadi mengatakan Gen Z itu sebenarnya paling adaptif ya di era digital seperti
0: sekarang
1: ini. Mereka paling cepat gitu ya.
0: Paling cepat, paling adaptif. Cepat.
1: Dan bagaimana mereka mengeksplor apa yang dia mereka punya untuk bisa keluar dari tekanan. Sebenarnya apa sih yang membuat mereka gampang sekali merasa tertekan, gampang sekali merasa ngeluh, padahal kalau dibilang bagi kita yang sudah dewasa, ah itu biasa aja, karena kita udah pernah mengalami ya Pak Felix.
0: Iya, kalau kita temui media sosial ini loh Mas Hadi yang yang sangat berpengaruh itu.
1: Gitu ya.
0: Karena distorsi-distorsi terkait dengan info-info itu kan terus berdatangan.
1: Iya.
0: Belum yang saya terima ini, saya pinginnya juga seperti mereka. Belum nanti kemudian ada yang di upgrade lagi, yang lebih bagus lagi. Nah ini kan juga memberikan kerentanan ke bagi mereka. Saya ini sebetulnya mau ikut yang mana gitu kan. Itu kan juga memberikan dampak ya Mas Adi.
1: Yeah.
0: Distorsi terkait dengan informatif yang media sosial ini. Kemudian mereka juga ada istilah yang namanya FOMO Mas Adi ya.
1: Yeah.
0: FOMO itu. Ini bentuk flexing di media sosial, tapi kemudian juga pengen diikuti. Dekat ya, irinya itu juga ada, pengen seperti orang lain, tapi kemudian mereka tidak mengukur masalahnya, tidak mengukur keinginannya itu apakah saya bisa memenuhinya itu sesuai dengan kemampuan yang ada di contoh. Misal saya pengen menjadi penyanyi, saya harus idola saya yang sangat superstar misalkan. Tapi ternyata apa yang saya lakukan tidak sama misalkan. Nah itu kan flexing singkat dari idola, tapi yang kita ikuti FOMO-nya itu tidak sama blog. Perjuangannya juga tidak sama, pengennya instan tadi. Pokoknya saya pengen menjadi penyanyi seperti mereka misalkan seperti itu. Nah itulah yang kadang juga bisa menjadi penghambat untuk resiliensinya Gen Z itu Mas. Dan itu juga kalau saya menilai generasi Alpha sekarang juga sudah mirip-mirip juga, tapi kita harus mengajarkan itu karena kita sudah belajar dari Gen Z. Dari generasi Alpha ini kita juga harus wanti-wanti juga
1: bibit-bibitnya
0: betul. Karena mereka juga sudah beranjak untuk remaja kan Mas Adi.
1: Iya betul,
0: generasi Alpha itu kan. Nah kita ya antisipasi untuk mereka, karena kita sudah belajar penuh dari Gen Z itu sendiri. Dan kita ajarkan ke generasi Alpha itu.
1: Sebenarnya itu jadi media sosial yang membuat mereka tertekan.
0: Iya, kalau zaman dulu mungkin Mas Adi dengan saya kan belum ada Mas. Jadi kalau iri kan mungkin dengan saudaranya sendiri.
1: Iya betul.
0: Kalau sekarang kan nggak ke saudara, tapi ke tetangga bisa, ke orang lain bisa, ada yang lebih jauh lagi juga bisa.
1: Iya. Itu. Pak Felix, kalau dilihat sebenarnya apa yang kita lihat di media sosial itu sesuai dengan nyatanya atau ada kemungkinan beda atau memang 100% beda?
0: Kalau 100% beda sih enggak ya, tapi ada yang dibuat karena itu kan untuk menghasilkan konten gitu. Ya, konten yang bagus gitu ya, yang terampil juga. Tapi sebetulnya mereka juga diimbangi, punya potensinya, punya. Mereka menyanyi misalkan ya, pengen dikatakan ini, lalu kemudian ada autotune gitu ya misalkan. Itu dibantu alat saja, tapi basicnya, bakatnya mereka tetap punya. Jadi bukan 100% berbeda sih, enggak gitu. Cuman penampilannya, produksinya bagus, sehingga kan dilihat itu kan keren ya.
1: Berapa kali take kita juga nggak tahu, bisa kali 100 kali take baru dapat satu, itu bisa jadi kan kita nggak tahu
0: dibalik
1: behind of the skin ya.
0: Iya, itu yang dikatakan, duh kok suaranya bagus. Misalkan mungkin sekarang pengen seperti mengisi suara di radio seperti Mas Adi gitu. Mungkin uji cobanya juga bisa dikatakan Mas Adi tadi, sampai 100 kali bisa suaranya ulem, suaranya enak didengar gitu. Nah itu yang saya kemudian mengajarkan prosesnya.
1: Nah, itu
0: kita singkat, 1 menit bagus. Anda nggak tahu di belakangnya seperti apa.
1: Berjam-jam. Bahkan bisa berhari-hari gitu ya.
0: Bahkan dia juga itu bisa stres loh.
1: Oh seperti itu.
0: Benar kan Mas Adi? Kalau kita melihat orang itu kan, aduh salah lagi, salah lagi. Itu kan yang nggak dilihat.
1: Iya.
0: Nah itu yang mau saya ajarkan, resilient. Ada yang menceritakan demikian Mas Adi di vlog-vlognya itu, behind the scene-nya juga ditampilkan. Nah yang saya unduh itu yang behind the scene, supaya mereka itu bisa compare, bisa membandingkan. Oh ternyata begini ya Pak. Iya, jangan ambil enaknya saja,
1: ambil matengnya saja.
0: Loh Pak, ini konten kok bisa bagus seperti ini? Nah ini butuh resiliensi. Nah. Karena apa? Dia mungkin bajunya masih sama, berhari-hari juga dia ngambil take-nya itu. Itu seperti itu saya contohkan.
1: Ada lagi cara resiliensi yang seperti dikatakan Pak Felix tadi, bagi Gen Z atau anak muda.
0: otodidak juga penting, Mas Adi.
1: Otodidak.
0: Otodidak, tapi kalau menurut saya otodidak itu juga perlu untuk pendampingan. Jangan jangan sekedar kita itu. Ada Mas Adi contoh-contoh ya, penyanyi juga banyak sih. Pemain musik juga banyak yang otodidak lalu kemudian pintar. Tapi memang butuh ruang. Mm-hmm. Butuh tempat untuk mengekspresikan. Mm-hmm. Karena bagaimanapun kita itu juga perlu divalidasi orang lain.
1: Yeah, yeah.
0: Validasi soal karya seni kita, mm-hmm. bukan soal emosinya saja tidak, tapi soal bahwa kita loh ini punya karya, ini dan itu divalidasi secara meluas, itu saya sangat mendukung juga. Mm-hmm. Jadi proses-proses yang seperti demikian, misalkan Anda bisa otodidak main biola, dan tunjukkan dong. Sampaikan itu tutorialnya ada di vlog Anda misalkan itu. Dan itu bagus untuk bisa dipelajari oleh anak-anak muda atau generasi alfa yang sekarang. Perjuanganmu dari punya biola yang pinjaman sampai punya sendiri, dan kamu sekarang sudah punya pendamping untuk bisa lebih profesional seperti itu. Itu saya sampaikan Mas Adi, dan mereka belajar juga untuk membuat konten itu lalu disampaikan. Saya mengapresiasi besar itu. Okay. Itu bentuk resiliensi juga itu.
1: Nah, ya. Itu bentuk resiliensi ya Pak Felix ya.
0: Ya.
1: Ketika kita memvalidasi diri kita, iya kalau dapat komen yang baik.
0: Ya.
1: Kalau kita ingin validasi tapi ternyata komennya buruk nih. Yang jadi masalah. Tekanan juga kan.
0: Tekanan juga, betul. Betul. Nah. Kita tidak bisa mengharapkan bahwa karena kalau kita keterbukaan kritik itu kan kita juga harus menerima yang negatif dan positif.
1: Betul.
0: Saya juga selalu mengajarkan artis gitu ya yang sudah puluhan tahun di malang melintang di layar lebar atau di pertelevisian. Coba lihat di uploadan dia di media sosial, banyak juga toh dia dikritik juga begitu. Jadi belum tentu ya, manusia juga gak ada yang sempurna gitu. Bagaimanapun juga, apalagi kita yang siapa, mungkin baru masyarakat biasa, baru menampilkan diri, bakat kita, dan kemudian kita sudah dikritik habis-habis. Itu hal yang biasa. Itu saya belajar. Nah, disitulah kalau Anda menganggap di situ ada kegagalannya, pelajari apa yang mungkin yang bisa menarik. Oh, mungkin lagu yang saya bawakan tidak sesuai dengan pangsa pasarnya, begitu misalkan. Ya, kita harus belajar itu.
1: Gitu ya Pak Fri. Ya. Jadi untuk resiliensi anak muda ini
0: ya,
1: masih butuh pendampingan,
0: masih butuh. Masih butuh Mas Andi. Bagaimanapun juga saya bisa resiliensi itu juga butuh pendampingan juga. Rekan dosen, keluarga yang selalu mengingatkan. Saya mengatakan juga bahwa Anda juga tidak bisa sendiri, butuh pendampingan juga bagi orang lain. Orang yang sudah profesional pun itu juga tetap harus membutuhkan masukan dari orang lain, dan itu wajar. Itu
1: wajar gitu ya. Apa yang dilakukan Gen Z terhadap tekanan-tekanan yang dirasakan ini sebenarnya di apa ya, kalau bahasa cowoknya itu dialihkan ke hal positif sebenarnya Pak.
0: Iya.
1: Felix ya, hal positif
0: disalurkan.
1: Apa disalurkan ke hal positif, mungkin Pak Felix bisa menjelaskan lebih detail.
0: Iya, misalkan ada emosi anak-anak ini ya yang introvert. Introvert itu ada yang dia itu memandang seni itu berbeda ya Mas Adi. Misalkan ini kalau kita lihat Gucci gitu ya. Kalau orang yang ekstrovert ya lebih ke fungsinya. Oh, Gucci-nya bagus. Oh, buat apa ya? Oh, vas bunga. Pasin. Tapi orang yang introvert itu kan melihat, oh ini kurang detail. Harusnya bisa ditambahin nih, kalau dikolaborasikan karyanya Indonesia ada batiknya dong. Jadi dia melihat betul-betul, oh kok ini kok sepersekian ini kok bengkokannya seperti ini. Sampai sebegitunya Mas Adi saya mendampingi anak yang baik itu ekstrovert dan juga bentuknya yang introvert. Nah ya, itu harus dikasih tempat.
1: Gitu ya.
0: Dikasih tempat. Kalau yang ekstrovert ya tinggal aja. Nah, kamu pilih yang mana kalau dari Gucci-Gucci ini. Oh saya cocok ini Pak, ini warnanya bagus. Ini sudah. Tapi kalau yang introvert itu, kalau saya buat Pak, saya akan buat yang seperti ini lagi. Nah, diajak Mas Ade,
1: gitu ya.
0: Diajak ke tempat itu. Nah, mereka kemudian bisa berpraktik itu, bisa menunjukkannya. Itu bentuk resiliensi juga.
1: Bentuk resiliensi.
0: Iya.
1: Betulnya banyak ya. Bagaimana kemampuan kelenturan kita.
0: Iya. Fleksibilitasnya juga.
1: Fleksibilitas, gitu ya. Terhadap gempuran dari luar, apalagi tekanan, dari media tekanan sosial yang
0: betul,
1: luar biasa sekali informasinya,
0: betul,
1: baik itu yang benar-benar terjadi ataupun yeah, yang apa ya, hoax gitu.
0: Oh,
1: ya,
0: hoax.
1: Nah, yeah, bagaimana memberikan pemahaman kepada generasi muda bahwa ini hoax, ini benar, gitu. Karena yang hoax kadang jadi benar, yang benar kadang jadi hoax.
0: Iya, yeah,
1: benar Pak.
0: Iya. Yeah. Kalau untuk hoax dan faktanya itu kan ceknya itu kan sudah sejak lama ada ya Mas Adi ya.
1: Yeah.
0: Nah, itu kembali lagi saya mengajak mereka untuk mencoba model yang seperti demikian. Dan di berita-berita kan selalu memberikan klarifikasi, oh bahwa ini itu hoax, bahwa ini itu fakta. Untuk menyaring yang demikian ini perlu pemahaman yang lebih simpel, sederhana Mas Adi. Kalau kita terlalu yang teoritis, nanti kemudian mereka itu ya sama aja Pak gitu. Tapi kalau yang sederhana dan simpel, ternyata itu memberikan dampak. Mereka kemudian bisa belajar, oh gitu ya Pak ya, gitu. Misalkan seperti kita mengajari hal-hal yang terkait dengan mitos-mitos itu loh Mas Adi,
1: ya,
0: itu
1: betul,
0: tuh hoax atau fakta sih itu. Ya, secara logisnya harus dicari, secara tradisinya juga harus dilihat gitu, supaya itu tidak serta-merta begitu saja. Kayak orang, kenapa tidak boleh makan di depan pintu? Ya nanti kalau orang lalu-lalang lah, enggak, nanti kemudian ditendang nanti. Ya secara logisnya kan begitu Mas Andi.
1: Yeah.
0: Tapi secara mitosnya juga kita harus imbangi.
1: Yeah, yeah.
0: Nah mereka dengan begitu kan mereka juga harus paham secara sederhana. Oh begitu ya Pak ya. Tapi kalau kita secara teoritisnya berat, lalu kemudian sama aja Pak gitu, mesti jawabannya demikian Mas Adi. Nah itu cara-cara yang seperti demikian ini paling tidak kita juga harus menguasainya Mas Adi. Karena kalau kita cuman itu hoax, tapi kalau kita tidak bisa menyampaikan bukti faktanya apa sebaliknya gitu, malah justru mereka lah terus yang asli apa Pak. Nah itu saya juga tidak tahu. Nah itu malah bahaya
1: gitu ya.
0: Malah bahaya. Nanti mereka kemudian malah disinformasi malah
1: gitu ya.
0: Disinformasi atau misinformasi, lalu Bapak aja gak bisa membuktikan gitu. Itu malah jadi bumerang kita juga makanya. Ya juga harus hati-hati selalu, karena Gen Z itu memang kritis, memang mereka selalu bertanya itu.
1: Kritis tapi juga solutif.
0: Iya,
1: seperti itu.
0: Iya, kalau solutifnya juga iya Mas Adi. Iya. Saya menemukan sekian dari berbagai mahasiswa, lalu ada yang solutif juga loh. Mereka ada yang menemukan ide-ide yang cocok, kreatif juga loh gitu.
1: Nah, circle pertemanan ini apa berpengaruh terhadap kemampuan resiliensi pada Gen Z?
0: Iya. Dukungan dari orang lain, baik itu dari keluarga tadi, circle temannya tadi. Ada juga teman yang kalau terlalu toksik, itu juga menghambat Mas Adi. Karena inginnya dia yang diutamakan.
1: Benar.
0: Bukan
1: tidak
0: bukan,
1: tidak rela temannya maju duluan.
0: Temannya juga populer gitu.
1: Gitu ya.
0: Iya. Di psikologi juga belajar Mas Adi, kalau di kelas itu kan ada teman itu kan ada macam-macam ya Mas Adi.
1: Yeah.
0: Teman akrab, teman biasa, lalu kemudian geng, lalu kemudian sahabat. Ini kan kalau didefinisikan beda-beda Mas Adi. Kalau sahabat ya bagaimanapun, sejelek apapun dia mendukung. Kalau geng itu kan ini ada kekuasaannya.
1: Hukum rimba.
0: Betul. Kalau teman akrab kan ya kita bisa satu kelas, ada yang teman akrab. Kalau teman biasa kan ya teman main kayak gitu. Nah di kelas itu kan juga memberikan, ini ada yang paling populer, ada yang tidak populer, ada yang biasa-biasa di tengahnya juga, begitu Mas Andi. Nah ini memberikan pengaruh, saya bertemannya dengan siapa? Saya bertemannya apakah dengan teman populer juga? Kalau teman populer tidak terlalu pintar, tapi kan dia dikenal banyak teman. Saya juga ikut terkenal. Itu resiliensinya. Karena saya punya teman yang seperti demikian, saya ikut. Kalau zaman sekarang apa Mas Adi ya? Mungkin panjat sosial juga ya mungkin.
1: Pansos, betul.
0: Mungkin begitulah
1: istilahnya. Nebeng, ya.
0: Nebeng. Nebeng terkenal. Ya, itu yang saya temukan Mas Adi. Ternyata teman populer. Dan di kelas itu juga bagaimana kita bisa beralih teman duduk itu, itu juga memberikan resiliensi juga Mas Adi. Diputar juga, itu juga memberikan kesehatan mata juga yang bagus. Itu resiliensi. Kemarin saya tempat duduk dengan teman laki-laki misalkan, dengan teman perempuan, ganti-ganti lagi sama-sama yang laki-laki. Di situ malah keakrapannya lebih bagus,
1: gitu ya.
0: Dan menciptakan resiliensi yang lebih baik juga. Gitu.
1: Di kampus ada nggak sih Pak yang kemana-mana cuma berdua itu aja?
0: Ada. Yang kupu-kupu, kuliah pulang juga ada.
1: Nah, kupu-kupu, kuliah pulang. Ini gimana nih kemampuan resiliensinya?
0: Saya selalu mengajak mereka Mas Hadi, bagaimanapun juga. Karena saya juga pernah dulu sekolahnya demikian, tidak banyak teman. Lalu saya belajar, ini tuh yang namanya resiliensi itu. Saya menemukan, kemudian membaca istilah itu dan bagus. Saya kemudian sampaikan kepada teman-teman mahasiswa itu, bagus loh kalau kita bisa berteman itu lintas prodi.
1: Betul.
0: Lintas sebagainya. Dan ketika bekerja, kan mungkin sekarang belum bisa menentukan ya Mas Adi, kenapa Pak saya harus berteman dengan mereka. Ternyata kan nanti ketika kerja, teman rekan kerja saya kan juga dari prodi yang lain, dari kampus yang lain juga gitu. Nah, yang alumni saya tanya, oh iya Pak, saya baru tahu Pak ternyata. Lah iya, makanya itu penting juga kita belajar ya soal itu.
1: Itu ya.
0: Karena kita enggak tahu ternyata teman kita itu dulu juga sebelahan atau dari prodi yang lain misalkan. Duh, saya lupa sering ketemu ternyata, tapi baru sekarang lupa akrabnya. Nah, itu kan juga eman maksud saya kan.
1: Kenanya dari zaman kuliah, akrabnya baru setelah kerja.
0: Betul. Itu kan banyak terjadi Mas Adi.
1: Iya, betul sekali.
0: Itu. Nah, itu maksud saya pengalaman yang seperti demikian. Itu kemudian saya sampaikan ke mereka.
1: Nah, balik lagi nih Pak, ketika Pak Felix tadi mengajarkan anak prodi misalnya BK tidak terus temannya BK juga. Bisa aja prodi akuntansi gitu ya kan. Nah, di era digital seperti sekarang ini Pak Felix, di mana sekali lagi saya tegaskan interaksi dan komunikasi sosial sudah semakin jarang dilakukan oleh para anak muda. Apa yang harus mereka lakukan?
0: Mereka juga harus mulai membuka kembali komunikasi-komunikasi itu, karena ketika membuat konten itu ternyata kalau kita hanya satu tempat atau satu prodi aja itu akan buntu Mas Adi. Kita butuh teman-teman yang juga dari prodinya ilmu komunikasi. Mereka juga banyak dari ilmu-ilmu itu, misal terkait dengan broadcasting dan lain sebagainya. Lalu dari teman-teman yang akuntansi, misalkan ketika kita sudah mulai dapat penghasilan, kita kan juga harus menghitung pemasukan dan lain sebagainya. Kita bisa belajar dari situ. Atau kita kolaborasi dengan teman-teman manajemen, kan kepemimpinannya juga juga bagus. Nah, memajukan pendidikan, misalkan kita memberikan konten edukasi itu, kita kan juga bisa belajar dari teman-teman guru dan lain sebagainya itu, bisa mengajak mereka melalui podcast secara langsung kayak gitu. Kita bisa banyak belajar itu. Itu saya sampaikan kepada mahasiswa. Tapi jangan tidak hanya menyampaikan saja Mas Hadi, kalau bisa ikut proyeknya, penelitiannya dosen, diberikan kesempatan terbuka, atau mahasiswanya sendiri kita ajak dalam proses yang namanya PKM Mas Adi, Pekan Kreativitas Mahasiswa. Itu juga ada. Saya menekankan selalu, jangan hanya satu prodi, kalau bisa mengajak prodi, teman prodi yang lain, supaya Anda ilmunya, penguasaan nanti apa yang akan diproduksi itu lebih bagus, misalkan seperti itu. Nah, itu saya mengajarkan demikian supaya mereka apa ya, networkingnya lebih luas lagi.
1: Itulah yang gitu. Saya maksud tadi ya, networkingnya luas ya. Secara umum Gen Z ini lebih luas nggak sih sebenarnya networkingnya?
0: Barunya? Lebih luas Mas Adi. Saya yakin lebih luas mereka, dan mereka bisa mampu merambah dunia-dunia yang jarang bahkan saya ambil
1: disentuh.
0: Misalkan disentuh. Saya kaget juga ya, mereka terus kemudian bisa teman dan yang lain gitu, misalkan dari Cina dan negara-negara lain, Jepang gitu. Tuh, kamu kenal dari mana gitu? Ya dari ini Pak, dari grup-grup apa kayak gitu. Bisa cepat ya. Wah, Pak Felix untuk kesana saja mungkin harus butuh teman lagi untuk bisa menyambungkan gitu. Kamu langsung, langsung Pak, by aplikasi itu sudah bisa. Bagus itu. Nah gitu, misalkan seperti itu Mas Adi. Networkingnya mereka lebih cepat Mas Adi. Dan mereka gak kenal yang namanya sungkan Mas Adi.
1: Gitu ya.
0: Langsung aja itu. Duh, kok kamu kenal sama manajernya ini? Saya sampai kemudian, kamu permisi gak? Permisi Pak saya. Oh iya, memperkenalkan diri juga. Iya, aduh, kok bisa ya? Ya itu ada keheranan dari saya, tapi saya juga salut.
1: Iya.
0: Salut karena apa? Dengan gaya khas mereka, mereka bisa ternyata. Kemudian, oh iya ya, bagus kalau gitu.
1: Gitu ya.
0: Itu saya apresiasi besar Mas Hadi.
1: Itu termasuk resiliensi juga ya. Ya
0: bener, bener juga.
1: Oke. Pak Felix, ada yang bergabung di channel YouTube, coba saya bagikan, saya sampaikan.
0: Ya.
1: Di era digital, HP, media sosial, gimana nih? Di era digital HP, media sosial, perempuan itu apakah perlu bijak dalam media sosial posting status?
0: Oh, iya.
1: Itu
0: iya.
1: Gimana nih?
0: Ya, mungkin batasan-batasannya Mas Adi ya, terkait dengan kita harus postingnya bagaimana. Soal apalagi kan perempuan ya Mas Adi, tentang pengaruh utamaan gender itu kan juga penting ya. Karena ada tempat kita berekspresi, tapi kalau kita misalkan dengan pakaian yang tidak tertutup auratnya dengan ini kan, ini batasan privasinya kan juga.
1: Iya.
0: Nah mungkin soal resiliensinya dapat, tapi kalau soal visualnya dilihat oleh orang kan nggak dapat ya Mas Adi. Itu kan kayak seperti aduh itu kok menabrak nilai etikanya gitu. Ya, kalau saya memahami ya, saya memahaminya itu, maka bagaimana kita harus mempelajarinya, harus kita melihat ya. Saya merasa bahwa ada adaptasi positif ya. Keberhasilan individu juga itu harus memperhatikan dari sisi-sisi norma nilainya tadi juga. Bahwa ini pantas gak sih? Pantas dan tidak pantas. Lalu kemudian nanti like or dislike juga dari orang lain itu juga memberikan pengaruh. Ya. Nah, itu saya menekankan kuat kepada anak-anak mahasiswa terutama yang perempuan Mas Adi. Batasan untuk kita bisa tampil jadi supaya kalau nge-MC misalkan MC secara virtual begitu ya, bagaimana kita personal brandingnya yang bagus itu yang bisa dilihat orang, tampilan muka kita tidak terlalu menor, tidak terlalu terbuka juga auratnya, dan tatanan-tatanan seperti itu, batasan-batasan seperti itu selalu saya tekankan kepada anak-anak itu.
1: Nah, kalau berarti itu artinya sesuai proporsinya gitu ya,
0: iya,
1: Pak Felix ya?
0: Iya, sesuai proporsinya.
1: Resiliensi sesuai proporsinya. Nah,
0: iya,
1: kalau melihat
0: iya.
1: ke fenomena sekarang ini, anak muda kebanyakan too much atau over seperti itu. Seperti apa,
0: iya.
1: Pak Felix?
0: Contohnya misalkan nih, ini mereka suka tari.
1: Iya.
0: Lalu mengkombinasikan berbagai bentuk tarian dalam satu pentas seni dengan gaya-gaya tariannya macam-macam dari berbagai daerah untuk disajikan satu ini dengan background musiknya adalah background musik budaya gitu ya Mas.
1: Yeah.
0: Tapi saya sampaikan juga proporsi untuk pakaiannya juga harus diperhatikan. Pakaian Indonesia saya lihat itu tidak selalu ada mereka yang terbuka gitu. Kamu menampilkan musik ini, musik misalkan dari Kalimantan, kalau pakaianmu terlalu terbuka kok rasanya juga tidak tepat gitu.
1: Sebenarnya kalau bicara di sini jago eksplorasi ya.
0: Oh, jago
1: Pak Felix ya.
0: Saya sangat mengapresiasi sekali Mas Adi. Karena mereka istilahnya memadupadankan, mengkolaborasikan itu sangat pinter. Sangat kreatif juga, baik itu makanan atau yang lainnya. Asalkan pokoknya jangan sampai kita itu kemudian menyepelekan soal ini loh makanan khas asli dari sini, lalu kita rusak. Kita rusak gayanya dengan ini. Ya, mereka kan juga enggak terima gitu maksudnya.
1: Iya.
0: Nah, oh kreatif boleh. Tapi kan tempatnya ini sesuai proporsi Bapak Ibu ini hanya sekedar belajar, bukan kemudian merusak makanan aslinya, itu tidak, tapi belajar memadupadankan. Harus ada disclaimer di depan untuk bisa menyampaikan itu.
1: Dan itu resiliensi juga.
0: Resiliensi juga, Mas Hadi. Mereka kan, itu karya aku kok, enggak. Tapi mereka kan juga harus tahu bahwa saya menampilkan ini untuk orang lain, dilihat orang lain.
1: Iya.
0: Itu resiliensi juga.
1: Oke. Iya, Pak Felix, menarik sekali pembicaraan kita di kesempatan si hari ini. Tapi sayang banget kita dibatasi durasi. Kesimpulannya apa nih dari perbincangan kita tadi? Resiliensi di era digital.
0: Baik, sebagai penutup ya, mari kita buktikan pada dunia bahwa generasi si ya nanti juga generasi alfa itu, mereka itu tangguh dan berani tampil berkarya di muka umum tanpa ada rasa takut, tanpa takut dengan adanya stigma-stigma. Kuncinya adalah memang kemampuan untuk berkomunikasi secara terbuka tadi, growth mindset-nya, kepercayaan dirinya juga harus dijaga, penghargaan dirinya juga harus dijaga, manajemen dirinya juga harus dijaga ya. Mengurangi konsumsi konten yang memicu kecemasan, itu juga penting. Karena kalau kita terlalu banyak itu ya akhirnya justru malah kita yang nanti cemas, tidak menampilkan diri apa adanya begitu. Kemudian menerapkan jadwal digital detox, mendetoksifikasi konten-konten digital yang tidak berpengaruh positif. Misalkan sampai, waduh kok saya gini ya, malah gak tidur-tidur Mas Adi. Nah itu bahaya juga. Besok performnya malah jelek. Nah itu saya terus mengatakan, besok performan lo ya, harus tidur cepat. Kurangi konten-konten detox, harus di-detect itu konten-konten.
1: Itu artinya ketika ada konten-konten yang sepertinya
0: berpengaruh toxic, negatif,
1: berpengaruh ya, negatif, nah, kita bisa unfollow atau mute.
0: Betul,
1: gitu ya,
0: betul,
1: notifikasinya Pak
0: Felix.
1: Ya. Ada lagi?
0: Cukup.
1: Oke. Demikian tadi pendengar, bagaimana resiliensi di era digital, pembicaraan kita dengan Felix Sukonugroho, MPD, dosen pada Prodi BK di Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. Nanti pada pukul 11 waktu Indonesia Barat, kami akan ajak Anda untuk bergabung bersama Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Pak Felix, terima kasih. Saya harus mengakhiri pengaruh utamaan
0: terima digital, kasih, Mas Adi.
1: Pengaruh utamaan gender dan inklusi siang hari ini. Saya Adi Rosadi, selamat siang.
2: Anda telah menyimak program acara yang menghadirkan dialog dan edukasi tentang kesetaraan gender dan inklusi sosial untuk Indonesia yang berkeadilan. Sampai jumpa di edisi berikutnya.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Barcelona pastikan gelar Liga untuk musim 2025-2026. New York Knicks melangkah ke final wilayah NBA. Atlet panjat tebing putri Indonesia desak Made Rita Kusuma Dewi meraih medali perunggu pada ajang World Climbing Series Wujiang 2026. Salam olahraga, senang sekali di Maiko Olahraga kembali bersama Anda di siang hari ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga siang RI Pro 3 selengkapnya.

0: awali dinamika olahraga siang hari ini dengan cabang olahraga paling populer sedunia sepak bola. Dan kita menuju ke Liga Spanyol, di mana Barcelona memastikan gelar Liga Spanyol musim 2025-2026 usai menaklukkan Real Madrid di Stadion Camp Nou dini hari tadi. Lilian Dea melaporkan selengkapnya.
1: The onus is on Real Madrid to try and turn things around as the full-time whistle goes at the Spotify Camp Nou. Football Club
2: Barcelona sukses menegaskan dominasinya dengan mengunci gelar Liga Spanyol musim 2025-2026 usai menaklukkan Real Madrid 2-0 di Stadion Camp Nou dini hari tadi. Bermain di hadapan pendukung sendiri, Blaugrana langsung tampil agresif sejak awal pertandingan bertajuk El Clasico tersebut. Marcus Rashford membuka keunggulan cepat lewat tendangan bebas indah pada menit ke-9. Ferran Torres kemudian menandakan keunggulan tuan rumah pada menit ke-18 dengan memanfaatkan umpan Dani Olmo. Setelah itu, Barcelona terus mendominasi jalannya pertandingan hingga peluit akhir dibunyikan. Usai laga, pelatih Barcelona Hansi Flick mengaku senang dan bangga atas keberhasilan timnya musim ini.
3: Hari ini juga tidak mudah setelah kami unggul karena mereka terus menekan. Tetapi saya pikir kami mampu mengendalikan permainan dan bertahan dengan sangat baik. Saya bangga, saya tidak akan pernah melupakan hari ini. Saya sangat senang dengan kemenangan ini. Atmosfer di stadion ini luar biasa. Mungkin ada 40.000 orang lebih di akhir pertandingan. Itu sungguh luar biasa. Ini menakjubkan. Saya benar-benar bahagia berada di Barcelona.
2: Sementara itu, Real Madrid sejatinya sempat memberi tekanan sejak awal pertandingan. Vinicius Junior memperoleh peluang cepat, namun berhasil digagalkan kiper Barcelona, Joan Garcia. Penjaga gawang Madrid, Thibaut Courtois, juga tampil gemilang dengan menggagalkan sejumlah peluang Barcelona. Los Blancos juga sempat mencetak gol lewat Jude Bellingham pada menit ke-62, namun wasit menganulir gol tersebut karena offside. Kekalahan ini memastikan Madrid mengakhiri musim ini tanpa trofi utama. Usai pertandingan, pelatih Real Madrid Alvaro Arbeloa mengaku memahami kekecewaan besar para pendukung setelah musim yang mengecewakan ini.
4: Tidak banyak yang bisa kami katakan karena kami memahami frustrasi, kekecewaan, dan ketidakpuasan musim ini. Satu-satunya yang bisa kami lakukan adalah bekerja, menatap masa depan, dan belajar dari semua yang kami lakukan tahun ini. Kami tahu Real Madrid selalu bangkit kembali. Kami adalah tim yang sudah berkali-kali jatuh, tetapi juga berkali-kali bangkit. Namun, sekarang saya memahami kemarahan para pendukung Madrid, sama seperti yang kami rasakan. Itu sangat jelas, dan kami harus bekerja untuk memperbaiki situasi yang kami alami saat ini.
2: Tambahan 3 poin dari laga ini membuat Barcelona kini mengantongi 91 poin dari 35 pertandingan. Kemenangan atas Real Madrid sekaligus mengantarkan Barcelona meraih gelar La Liga untuk tahun kedua secara beruntun. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dari Liga Spanyol kita menuju ke Liga Inggris di mana Arsenal meraih kemenangan penting atas West Ham United dengan skor tipis 1-0 di London Stadium malam tadi. Gol kemenangan The Gunners dicetak oleh Leandro Trossard, namun West Ham sempat menyamakan kedudukan pada masa injury tapi dianulir oleh VAR. Hasil ini membuat tim asuhan Mikel Arteta semakin kokoh di puncak klasemen dengan poin 79 dari 36 pertandingan. Arsenal unggul 5 poin atas Manchester City yang sekarang ini berada di posisi kedua dan baru memainkan 35 laga. Sementara West Ham gagal keluar dari zona degradasi dengan hanya mengumpulkan 36 poin. Terpaut satu angka dari Tottenham yang berada di satu tingkat zona aman.

Dari sepak bola kita beralih ke cabang olahraga bola basket NBA, di mana New York Knicks memastikan langkah ke final wilayah NBA usai menundukkan Philadelphia 76ers 144-114 pada game keempat semifinal pada pagi tadi. Hasil itu membuat Knicks menang telak 4-0 dalam seri playoff. Knicks tampil dominan sejak awal pertandingan melalui permainan menyerang yang agresif. Philadelphia dilaporkan sempat mencoba bangkit lewat permainan Joel Embiid dan Tyrese Maxey, namun rapatnya pertahanan Knicks membuat serangan dari Sixers tidak berkembang maksimal. Miles McBride tampil impresif dengan mencetak 25 poin untuk Knicks, sementara Jalen Brunson turut menyumbang 22 poin dari kemenangan besar tersebut. Kemenangan ini memastikan New York Knicks lolos ke final wilayah NBA dengan performa sempurna. Sebaliknya, Philadelphia Sixers harus tersingkir setelah gagal meraih satu kemenangan pun di semifinal wilayah.

Kita beralih ke informasi dari ajang balap MotoGP, di mana kemenangan pada putaran kelima kejuaraan dunia MotoGP Perancis 2026 membuat Jorge Martin memangkas jarak dengan rekan setimnya Aprilia Racing Marco Bezzecchi dalam persaingan klasemen sementara. Martin yang meraih kemenangan pertamanya musim ini di sirkuit Bugatti Le Mans kini mengoleksi 127 poin atau hanya terpaut satu angka dari Bezzecchi yang masih memimpin klasemen dengan 128 poin. Meski

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian

0: Kita kembali ke informasi seputar Si Kulit Bundar. Kali ini kita menuju ke ajang Super League di mana partai syarat gengsi bertajuk El Clasico Indonesia antara Persija Jakarta versus Persib Bandung berhasil dimenangkan oleh sang pemuncak klasemen Persib dengan skor 1-2. Hasil tersebut pun semakin memperlebar peluang juara Tom Haye dan kawan-kawan, tinggal menyisakan 2 laga di sisa Super League 2025-2026. Berikut informasinya, Senfi Hilamsyah.
1: Persib Bandung kembali membuktikan diri memiliki mental juara setelah bisa membalikan keadaan atau remontada dari ketertinggalan untuk mengalahkan Persija Jakarta 2-1 pada pertandingan pekan ke-32 Super League 2025-2026 kemarin di Stadion Segiri Samarinda. Pada awal pertandingan Persib sempat berada dalam tekanan setelah Persija lebih dulu membuka keunggulan melalui gol Aladin Ajari pada menit ke-19. Tak butuh waktu lama, Persib berhasil menyamakan skor lewat aksi Adam Alis pada menit ke-28. Adam pun kembali menunjukkan ketajamannya 10 menit berselang dengan mencetak gol kedua pada menit ke-38 sekaligus memastikan Persib berbalik unggul dan bertahan hingga akhir laga. Usai pertandingan, pelatih Persib Bojan Hodak mengungkapkan rasa puas atas perjuangan keras para pemainnya. Menurut pelatih asal Kroasia itu, duel kontra Persija memang sejak awal diprediksi berjalan sulit dan penuh tensi tinggi sehingga keindahan permainan bukan menjadi fokus utama. Hodak pun menilai kemenangan kali ini merupakan buah dari kerja keras kolektif seluruh tim, meski mengakui penampilan anak asuhannya belum menunjukkan performa terbaik secara permainan.
2: Saya sudah katakan sebelumnya bahwa ini tidak akan menjadi pertandingan yang indah. Ini akan menjadi laga yang sangat sulit. Ini bukan tipe pertandingan yang terbaik untuk dinikmati, tetapi sangat menguras tenaga, kerja keras, dan pada akhirnya kami memenangkan pertandingan.
1: Secara khusus, Hodak pun memberikan pujian kepada Adam Alis yang tampil luar biasa dan menjadi sosok penentu kemenangan. Sementara dari sisi pemain, Adam Alis bersyukur timnya bisa mengalahkan tuan rumah Persija. Menurut Adam, kemenangan tersebut tidak diraih dengan mudah. Hal ini juga tercermin dari ketatnya laga dan skor akhir yang tipis. Ia mengatakan tekanan tim tuan rumah sangat terasa, terutama pada paruh pertama pertandingan. Namun, mentalitas pantang menyerah menjadi kunci kebangkitan tim berjuluk Pangeran Biru tersebut.
3: Pertandingan yang cukup berat. Di babak pertama, kita sangat kelelahan juga. Dan kita sempat tertinggal 1-0, akhirnya saya mampu membalikan kedudukan. Yang terpenting kita dapat 3 poin.
1: Meski demikian, Adam mengingatkan rekan-rekannya untuk tidak cepat berpuas diri. Ia mengajak seluruh tim untuk segera mengalihkan fokus pada 2 laga sisa untuk memastikan posisi puncak tetap terjaga. Sementara itu, berkat kemenangan ini, Persib tetap memimpin klasemen sementara dengan mengumpulkan nilai 75 dari 32 pertandingan. Sementara bagi Persija, kekalahan tersebut

0: Persija harus mengubur mimpi dalam perburuan gelar juara setelah takluk dari Persib Bandung di Stadion Segiri Samarinda. Berikut informasinya Setio Agung.
1: Persija Jakarta harus mengubur perburuan gelar juara musim kali ini usai takluk 1-2 dalam laga El Clasico melawan Persib Bandung pada pekan ke-32 di Stadion Segiri Samarinda Minggu sore. Kekalahan tersebut membuat tim Macan Kemayoran gagal memangkas jarak poin dari rivalnya itu di papan klasemen. Persija Jakarta sempat unggul lebih dulu melalui gol Aladin Ajarai pada menit ke-19 setelah memanfaatkan umpan Fabio Kalonego. Namun Persib Bandung mampu menyamakan kedudukan lewat Adam Alis pada menit ke-28. Adam Alis kembali mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-37 untuk membawa tim Maung Bandung berbalik unggul 2-1. Skor tersebut bertahan hingga turun minum dan tidak berubah sampai peluit panjang dibunyikan. Pelatih Persija, Mauricio Souza, tetap mengapresiasi penampilan anak asuhnya meski hasil akhir tidak sesuai target.
2: Tim corajosa, satu tim yang berani, que jogou com a bola o tempo todo, main dengan bola di kaki. Que deu 19 chutes no gol do Bandung. Não se me lembra se dali que tá tendo quatro apenas 7 no nosso gol. Não me lembra tudo de um Bandung. Então, é claro que nós não estamos satisfeitos com o resultado. Mas tem que estar tendo a porra se ganhando as linhas. É claro que a gente...
1: Pemain Persija, Fabio Kalonego, juga mengaku kecewa dengan hasil yang diraih timnya. Ia menyoroti penyelesaian akhir yang membuat timnya gagal mengantongi poin.
3: Tem muito o que falar, é baixar a cabeça, trabalhar e seguir no campeonato.
2: Aqui a gente vai ganhar kata-kata, angkat kepala, lihat ke depan, terus kerja keras untuk ke depan ini.
1: Pada klasemen sementara, Persija Jakarta berada di posisi ketiga dengan koleksi 65 poin, terpaut 10 angka dari pemuncak klasemen sementara, Persib Bandung. Dengan dua laga tersisa, Persija dipastikan tidak mampu mengejar selisih poin tersebut, meski menyapu bersih seluruh pertandingan. Sementara itu, persaingan perebutan gelar juara kini menyisakan Persib Bandung dan Borneo FC. Dua pertandingan terakhir musim ini akan menjadi penentu tim yang berhasil mengangkat trofi Liga. Demikian dari Jakarta. Setio Agung melaporkan. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu dalam pertandingan lainnya, PSIM berhasil mengalahkan Maluku United dengan skor 2-0 dalam laga Super League pekan ke-32 di Stadion Sultan Agung Bantul kemarin. Kedua gol Laskar Mataram dicetak oleh Zay Valente dari penalti pada akhir babak pertama dan Irfan pada masa injury di babak kedua. Tambahan 3 poin membuat PSIM mengoleksi 42 poin dari 32 pertandingan untuk naik ke peringkat ke-11 dalam klasemen Liga. Sementara itu, Maluku United tertahan di posisi ke-6 dengan 52 poin, sama dengan Persebaya.

Kita beralih ke olahraga panjat tebing, di mana atlet panjat tebing disiplin speed putri Indonesia Desak Made Rita Kusuma Dewi menjadi satu-satunya atlet yang membawa pulang medali bagi merah putih dari World Climbing Series Wujiang 2026 Tiongkok. Dalam putaran final yang diselenggarakan kemarin, dia berhasil merebut medali perunggu dalam perebutan tempat ketiga small final nomor speed individu putri setelah mengalahkan wakil Polandia Natalia Kaluka. Atlet asal Bali itu mencatatkan waktu 6,17 detik, sedangkan lawannya 6,39 detik. Sementara medali emas diraih oleh atlet Polandia Alexandra Kaluka seusai menundukkan Elizaveta Ivanova dalam babak final atau big final. Ivanova merupakan atlet netral individu yang diizinkan bertanding secara netral tanpa mewakili negaranya.

0: Kejuaraan Mixed Martial Art MMA tingkat Asia 2026 akan dilaksanakan di Bali pada Juli mendatang, diyakini akan mendatangkan multiplier effects. Selain membangkitkan sport tourism, event ini juga berdampak positif bagi sektor lainnya seperti sosial, ekonomi, dan budaya. Berikut laporan selengkapnya Putu Nirawati.
1: Olahraga hanya sebagai alat ini komunikasi untuk penyatuan.
2: Kejuaraan Mixed Martial Art MMA tingkat Asia 2026 yang akan dilaksanakan di Bali pada bulan Juli diyakini akan mendatangkan multiplier effect. Hal tersebut diungkapkan Dewan Kehormatan Pengurus Pusat PP Indonesia Bela Diri Campuran Amatir IBCA Mixed Martial Art

0: Pulau Dewata. Selain itu, pasca event bergengsi tingkat Asia ini, silaturahmi Indonesia khususnya Bali tetap akan terjalin, bahkan berkembang ke sektor lainnya, baik sosial, ekonomi, dan budaya.
1: Sangat luar biasa ketika Indonesia terpilih sebagai tuan rumah. Pastinya akan membawa dampak tidak hanya kegiatan MMA buat atlet atau buat organisasi saja.

0: dari 48 negara.
1: Sementara itu, Sekretaris Jenderal Sekjen PPIBCA MMA Maraden Lumban Torwan mengatakan, selain fokus menjadi tuan rumah yang baik, MMA Indonesia

0: sekali buah, karena minimal maksimal buah peserta dalam satu kelas pertandingan yang sama. Jadi animo masyarakat memang terkait event ini sangat tinggi sekali, dikarenakan ini pertama sekali diadakan di Indonesia.
1: Maraden Lumban Toruan menambahkan saat ini pihak panitia sedang meninjau sejumlah venue yang representatif dan kemungkinan besar event ini akan dilaksanakan di kawasan Nusa Dua. Para peserta luar negeri sebagian besar juga telah mengkonfirmasi kehadiran dan partisipasinya dalam event ini. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati.

Demikian dinamika olahraga siang dari Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.

0: Setelah itu, sebaiknya Anda tahu.
1: 11 Mei 1914, Ismail Marzuki lahir di Kuintang, Senin, Jakarta Pusat. Ismail Marzuki adalah salah seorang komponis besar Indonesia. Namanya sekarang diabadikan sebagai suatu pusat seni di Jakarta, yaitu Taman Ismail Marzuki di kawasan Salemba, Jakarta Pusat. Lagu ciptaannya yang paling populer adalah Rayuan Pulau Kelapa yang digunakan sebagai lagu penutup akhir siaran oleh stasiun TVRI pada masa pemerintahan Orde Baru. Pada tahun 2004, dia dinobatkan menjadi salah seorang tokoh pahlawan nasional Indonesia. Ismail Marzuki meninggal di Kampung Bali, Tanah Abang, Jakarta Pusat pada 25 Mei 1958 pada usia 44 tahun.
0: Kala itu, sebaiknya Anda tahu.

99,7 program 1 Radio Republik Indonesia Madiun. Selamat siang pendengar semuanya. Senang sekali saya Madaris itu kembali hadir menjumpai Anda di kesempatan hari ini. Sampai nanti jelang pukul 18 ya. Saya temani Anda untuk beraktivitas sampai nanti Anda pulang. Utamanya juga bagi Anda yang siang ini sedang mempersiapkan segala sesuatu hal untuk makan siang misalnya, kami hadirkan lagu-lagu campur sari untuk Anda semuanya supaya Anda punya inspirasi siang hari ini.

Pendengar Programa 1 Radio Republik Indonesia, Madiun. Pendengar, kita sepertinya juga harus rehat sejenak ya, karena pada menit 32 lewatnya dari pukul 11 waktu Indonesia Barat, kami harus kumandangkan azan zuhur khususnya untuk wilayah Madiun dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah salat zuhur pendengar untuk Anda yang menjalankannya. Semoga amal ibadah kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.

أشهد أن لا

أشهد أن

الله أكبر الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Syekh Sulaiman Al-Mufarraj bercerita tentang sebuah kejadian ajaib yang didapatnya dari seseorang yang mengalami peristiwa ajaib terhadap putrinya. Dia berkata bahwa orang itu menceritakan kepadaku tentang kejadian yang menimpa putri kecilnya. Dia terkena penyakit di tenggorokannya dan sudah lama berobat ke berbagai rumah sakit dan dokter, tapi tak jua menyembuhkannya. Orang itu menambahkan bahwa sakit putrinya itu semakin hari semakin membandel. Lantaran memikirkan kondisi putrinya tersebut, orang itu pun hampir saja ikut jatuh sakit karena tidak bisa tidur dan beristirahat dengan cukup. Berbagai langkah dan ikhtiar sudah dilakukan untuk meringankan sakit putri kecilnya itu, namun tak kunjung jua membaik. Hingga akhirnya keputusasaan pun hampir menjangkitinya, kecuali hanya kepada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang itu pun melanjutkan ceritanya, sehingga suatu saat ia dihubungi oleh seorang soleh yang mengingatkan akan salah satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang keutamaan sedekah, yang artinya obatilah orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Hadis riwayat Tabrani dan Baihaqi. Walaupun ia sudah banyak bersedekah, akan tetapi orang soleh itu pun memberikan penjelasan lebih jauh lagi dan berkata, bersedekahlah saat ini dengan niat agar putrimu mendapat kesembuhan. Akhirnya ia pun bersedekah dengan niat semata karena Allah, dilandasi keredaan hati kepada salah seorang fakir. Akan tetapi setelah itu pun tetap tidak terjadi perubahan pada penyakit putrinya itu. Orang itu pun kembali mengkomunikasikan kenyataan itu kepada orang soleh tadi, dan orang yang soleh itu pun memberikan penjelasan bahwa sedekah yang dilakukan harus sepadan dengan harta yang dimilikinya. Karena hartanya banyak, maka sebaiknya ia pun bersedekah seukuran dengan hartanya. Orang itu pun akhirnya bersedekah untuk kedua kalinya dengan membeli berbagai kebutuhan untuk orang yang membutuhkan dalam jumlah yang besar. Mobilnya ia penuhi dengan beras, ayam, barang yang baik-baik. Kemudian ia bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Mereka pun bersuka cita dengan pemberian sedekah. Sungguh, Allah Maha Kuasa dan Maha Pemberi. Subhanallah. Setelah sedekah itu diberikan, maka putrinya menjadi sembuh total. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Orang itu sangat yakin bahwa sedekah yang ia lakukan itulah yang menyebabkan Allah mengangkat penyakit yang diderita putrinya. Sejak saat itu, berkat anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala, putri kecilnya tidak lagi pernah terkena penyakit apapun. Dan setiap hari ia pun merasa kenikmatan, keberkahan, dan kesehatan dalam harta dan keluarga. Ia pun menjadi sering membagikan kisahnya dan menasehati setiap orang yang sakit agar memperbanyak sedekah dengan harta yang paling berharga yang mereka miliki. Niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kesembuhan atas penyakit mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah menyia-nyiakan perbuatan baik yang kita lakukan, dan tentunya ganjaran pahala yang layak bagi kita. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Update info terkini pendengar, Kementerian Agama Kemenag akan menyelenggarakan sidang isbat awal Zulhijjah 1447 Hijriah pada Minggu 17 Mei 2026. Rencananya kegiatan itu akan berlangsung di Auditorium HM Rashidi Kemenag. Sidang isbat menjadi forum resmi pemerintah untuk penentuan awal bulan yang melibatkan berbagai unsur. Hal ini disampaikan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Bimas Islam Kemenag Abu Rohmat Senin 11 Mei 2026 di Jakarta. Menurut Abu, pemerintah akan mengintegrasikan dua metode utama yang digunakan pada proses penetapan awal bulan Hijriah, yaitu hisab atau perhitungan astronomi serta rukyat atau pengamatan langsung terhadap hilal. Menurut dia, kedua metode ini saling melengkapi untuk menghasilkan keputusan yang komprehensif. Ini juga akan mendapatkan konfirmasi melalui pengamatan di lapangan. Abu mengatakan data hisab memberikan gambaran awal mengenai posisi hilal, sementara rukyat digunakan untuk konfirmasi faktual yang dilakukan dari berbagai titik pemantauan dari wilayah barat hingga timur Indonesia. Selengkapnya info lain pendengar juga bisa Anda baca di laman resmi kami www.rri.co.id, atau Anda juga bisa mengunduh aplikasi RRI News di smartphone Anda.

0: aku tak kok ambek awakmu.
1: Apa?
0: Apa wong azan iku kupingi kok mesti ditutup?
1: Ya cek nafase dawa.
0: Oh enggak iso.
1: Apa?
0: Nek ditutup cangkem e gak iso adan.
2: Selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja, unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Mendengar program 1 Radio Republik Indonesia Madiun. Kalau Anda jalan-jalan pagi atau mungkin sering lalu lalang ya di tempat di mana banyak sekali tanaman, pernah enggak sih pendengar Anda melihat tanaman liar dengan bunga putih keunguan yang punya benang sari panjang mirip sekali sama kumis kucing. Jadi tanaman itu bukan hanya sekedar penghias pekarangan saja ya, tapi di balik tampilannya yang terlihat sederhana, ternyata kumis kucing punya banyak sekali manfaat bagi kesehatan yang sudah dikenal sejak lama, apalagi utamanya untuk pengobatan tradisional, pendengar. Jadi kumis kucing ini dipercaya membantu menjaga kesehatan ginjal, di mana ginjal saat sekarang ini juga menjadi salah satu topik kesehatan yang banyak dicari dan diburu oleh masyarakat juga. Kemudian kumis kucing juga punya manfaat melancarkan saluran kemih sampai membantu mengurangi pegal dan bengkak ringan. Ah, pasti dari Anda ada juga yang sering merasakan pegal ya. Jadi daunnya kerap diolah juga, mendengar, jadi teh herbal karena punya kandungan senyawa alami seperti flavonoid dan juga antioksidan. Nah, salah satu manfaat yang paling populer dari kumis kucing adalah membantu meluruhkan urin sehingga tubuh lebih mudah membuang zat sisa dan juga racun yang kadang-kadang masyarakat juga tidak sengaja begitu ya mengkonsumsi, baik dalam bentuk makanan ataupun juga minuman. Oleh karena itu, tanaman kumis kucing sering dimanfaatkan untuk membantu mengatasi penyakit anyang-anyangan dan juga menjaga fungsi ginjal tetap optimal. Tapi tidak hanya itu, pendengar, kumis kucing juga kabarnya dipercaya membantu mengontrol kadar gula darah, kemudian juga tekanan darah kalau misalnya dikonsumsi dengan pola hidup yang sehat juga. Jadi seimbang ya. Tapi tentu saja penggunaannya tetap harus bijak ya, pendengar ya. Tidak menggantikan pengobatan dari tenaga medis yang mungkin saja sekarang sedang Anda jalani. Mudah saja sebetulnya mengkonsumsinya, direbus, diminum airnya sebagai teh herbal hangat. Ada juga sekarang ini yang sudah dikemas dalam bentuk seduh ya, teh celup seperti itu. Jadi bisa dikonsumsi baik di pagi hari ataupun juga di sore hari. Nah, dari tanaman sederhana di sekitar rumah Anda, pendengar, ternyata banyak sekali juga tanaman-tanaman yang punya manfaat luar biasa untuk kesehatan tubuh. Jadi paling tidak kita kalau melihat tanaman, kita boleh sekali bertanya ataupun juga mencari tahu tentang tanaman herbal, utamanya tanaman herbal lokal di sekitar kita begitu ya, yang paling tidak kalau misalnya tanaman tersebut bermanfaat bagi kesehatan kita, tidak ada salahnya juga kalau kita mencoba untuk mengobati segala macam penyakit dengan cara yang lebih alami. Sekarang ini kita di menit 23, lewatnya dari pukul 12 siang. Pendengar, selamat makan siang untuk Anda yang saat ini sudah mulai menyantap menu favorit Anda. Menu penyetan ya kabarnya, kemudian makan menggunakan tangan alias muluk, masih jadi cara yang favorit untuk masyarakat menikmati menu-menu santap siang seperti sekarang ini. Lagu-lagu campur sari, Irama Langgam juga masih kami hadirkan untuk Anda sampai nanti jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat. Jadi jangan bergeser channel karena nanti kami juga akan lengkapi informasi Anda dalam dinamika siang pukul 13 waktu Indonesia Barat.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Terima kasih juga untuk Anda pendengar yang masih terus mendengarkan siaran kami, lagu-lagu campursari yang sudah hadir dari mulai pukul 11 siang tadi. Harapannya bisa memberikan hiburan tersendiri untuk Anda yang saat ini sedang santai menikmati waktu istirahat siang Anda pendengar. Santai siang itu tidak hanya diisi dengan makan siang aja ya. Ada orang-orang yang memang ingin meningkatkan daya tahan tubuh dengan beberapa tujuan, misalnya ingin mencegah penyakit jantung, ingin mendapatkan suasana yang berbeda ketika makan siang, tidak memperbanyak karbo. Ada yang memilih untuk mengkonsumsi air perasan lemon, pendengar, yang cukup banyak dikonsumsi sebetulnya oleh masyarakat Indonesia karena seringnya lemon ini dipercaya bisa melunturkan yang namanya lemak, baik dikonsumsi dengan cara diseduh air hangat atau ada juga yang menikmatinya dengan menggunakan madu sebagai kondimen tambahan supaya lebih segar, begitu pendengar semuanya. Jadi manfaat lemon yang tidak luput dari berbagai macam nutrisi tentunya juga bisa membuat orang-orang yang selama ini merasa bahwa terlalu berlebih punya lemak dalam tubuh, dengan satu buah lemon yang dikonsumsi rutin dengan catatan Anda memiliki kesehatan yang normal ya, tidak punya gangguan asam lambung dan sebagainya, tentunya Anda bisa mengusahakan untuk hidup lebih sehat dengan menggunakan lemon, pendengar. Tetapi kalau misalnya Anda bermasalah dengan saluran pencernaan, ada baiknya memang mengkonsumsi lemon dihindari terlebih dahulu, atau lebih baik Anda berkonsultasi dengan dokter supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya. Meskipun juga lemon ini punya kandungan serat yang baik untuk memperlambat proses pencernaan karbo dan mencegah kenaikan gula darah secara drastis. Dan isu terkait dengan anemia, pendengar, yang sampai saat ini masih juga sering digaungkan, jenis anemia yang terjadi karena tubuh kekurangan zat besi ternyata juga bisa diatasi dengan mengkonsumsi lemon, termasuk juga menjaga kesehatan kulit. Banyak juga yang sengaja untuk marut kulit lemon, pendengar, dicampur dengan bahan-bahan masker kemudian diaplikasikan ke kulit sehingga bisa membuat kulit menjadi lebih cerah. Diyakini banyak orang seperti itu, pendengar. Nah, kalau misalnya Anda ingin mencoba, tentu Anda juga harus konsul dulu ya sama dokter yang biasa Anda datangi, kiranya dengan kondisi kesehatan Anda saat ini apakah cukup aman. Kalau misalnya aman, Anda bisa coba tuh dari rumah ya. Pendengar, kita masih ada beberapa lagu campursari untuk Anda sampai nanti jelang pukul 1 siang sebelum kami hadirkan informasi dari rekan-rekan pemberitaan RRI Madiun dalam Dinamika Siang.

Kempripe, kempripe nancang kirik, tegese indah, enak dan renyah, akan tetapi jahat seperti anjing liar yang perlu diikat. Pitutur iki nyindir marang wong kang pacap lan patrape geseh banget. Ing ngarep sopan lan santun duwe daya pikat marang wong kang liya, nanging jebul kabeh mau mung kanggo nutupi jerohane kang jahat kalewat-lewat. Solah bawane kang elok mau mung gawe nglabuhi wong liya. Kapan leno dheweke tumindak

Pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Madiun, sesaat lagi akan kami hadirkan di ruang dengar Anda informasi dari rekan-rekan reporter RRI Madiun dalam dinamika siang.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Siang RRI Madiun.
0: Radio Republik Indonesia Madiun menghadirkan Dinamika Siang edisi hari ini pada hari Senin 11 Mei 2026 dengan serangkaian informasi di antaranya pertumbuhan ekonomi di Magetan dinilai belum mampu memberi dampak bagi penurunan angka kemiskinan dan pengangguran. Dewas Perumda Air Minum Tirta Katong Ponorogo bertugas mengawasi agar perusahaan mampu menyumbang PAD secara optimal. Kementerian Pertanian Republik Indonesia mendorong penerapan pertanian ramah lingkungan dengan pengurangan pupuk kimia. Selain topik-topik tersebut, Dinamika Siang juga dilengkapi dengan berbagai informasi yang telah dihimpun redaksi. Inilah Dinamika Siang selengkapnya, saya Madaristu.
2: Dinamika Siang.
0: Kabar dari reporter kami Yusron Al-Fatah, pendengar, menyoal pertumbuhan ekonomi di Magetan yang dinilai belum mampu memberi dampak bagi penurunan angka kemiskinan dan pengangguran sebagaimana temuan pansus LPKJ Dewan. Berikut informasi selengkapnya.
3: Panitia khusus pansus laporan keterangan pertanggungjawaban LKPJ Bupati DPRD Magetan menyoroti belum optimalnya dampak pertumbuhan ekonomi terhadap penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Magetan. Ketua pansus yang juga ketua komisi A DPRD Magetan Didi Haryono menyatakan pertumbuhan ekonomi Magetan saat ini tergolong tinggi yakni mencapai 5,4%. Namun kondisi tersebut dinilai belum sepenuhnya dirasakan masyarakat khususnya dalam pengurangan angka kemiskinan dan pengangguran. Didi menyatakan meningkatnya pertumbuhan ekonomi belum mampu memenuhi target penurunan kemiskinan. Sementara angka pengangguran dinilai juga masih stagnan dan hanya mengalami penurunan sangat kecil. Ia menilai kondisi tersebut menunjukkan adanya persoalan dalam pengelolaan ekonomi daerah. Berdasarkan kajian pansus LKPJ DPRD Magetan, belanja pemerintah dinilai belum memberikan dampak signifikan terhadap pengurangan angka kemiskinan. Pengadaan barang dan jasa pemerintah juga disebut lebih banyak berasal dari luar daerah. Akibatnya, perputaran ekonomi lokal dinilai belum maksimal dirasakan masyarakat Magetan.
4: PMK Magetan ini kan cukup tinggi, 5,4. Nah, mestinya pertumbuhan ekonomi ini dampaknya ke masyarakat ada pangan kerja atau berkurangnya angka kemiskinan. Faktanya tidak seperti itu. Pertumbuhan ekonomi tinggi, tetapi target kemiskinan tidak tercapai. Pertumbuhan ekonomi tinggi, tapi angka pengangguran stagnan, tidak berkurang, berkurangnya sedikit sekali. Banyak belanja pemerintah itu dikerjakan oleh rekanan luar daerah. Akibatnya apa? Akibatnya tidak menyerap tenaga kerja dari Magetan. Terus belanja barang dan jasa itu juga diambilkan dari luar Magetan. Itu hasil temuan pansus ya. Temuan pansus begitu.
3: Sebagaimana diberitakan sebelumnya, panitia khusus pansus LKPJ Bupati DPRD Magetan memberikan sejumlah catatan kritis terhadap kinerja pemerintah daerah tahun 2025 yang dinilai belum banyak menyentuh persoalan layanan dasar kebutuhan masyarakat, mulai dari kesehatan, pendidikan hingga soal data kemiskinan yang dinilai belum representatif sehingga kebijakan yang diambil belum mampu menyentuh pokok permasalahan masyarakat. Dari Kabupaten Magetan, Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
0: Dewan Pengawas Perumda Air Minum Tirta Katong memiliki tugas berat, salah satunya mengawasi agar perusahaan plat merah tersebut mampu menyumbang pendapatan asli daerah atau PAD secara optimal. Berikut informasi dari Eka Wulan selengkapnya.
5: Pengisian Dewan Pengawas Dewas pada Perusahaan Umum Daerah Perumda Air Minum Tirta Katong Ponorogo mendesak dilakukan. Sekretaris Daerah Sekda Ponorogo Agus Sugiarto mengatakan, pengisian Dewas dilakukan lantaran perusahaan plat merah milik pemerintah daerah harus sehat. Dengan begitu, keberadaannya mampu berkontribusi menyumbang pendapatan asli daerah PAD secara optimal. Ugin Sapanakrabnya menyatakan satu dewas yang terpilih nantinya harus berkinerja bagus, kemudian mampu mengawasi kinerja direksi agar dari sisi keuangannya sehat. Diakuinya, PAD yang disumbang Perumda Air Minum Tirta Katong ke PMK Ponorogo selama ini relatif kecil.
6: Iya, prinsipnya kan harus sehat. Gudang itu harus sehat, makanya karena masih satu direksi, maka seleksi yang terbaik untuk CPT yang memenuhi syarat. Harapannya bisa mendorong agar Budam itu selain tujuannya adalah penyediaan air minum, tentunya dia harus memberikan sumbangan pada PAD. Tumbuh tapi relatif kecil ya, tapi tetap kita dorong.
5: Sementara itu, PLT Bupati Ponorogo Lis Jarita mengharapkan satu dewas yang terpilih ke depan bisa memajukan Perumda Air Minum Tirta Katong.
2: Intinya kalau Dewan Pengawas Pudam ini yang bisa bekerja sama dengan semua karyawannya Pudam, ya pasti itu. Terus juga dari situ kan nanti biar bisa sinergi. Nah, hari ini kan Pudam ini hitungannya agak stuck. Nah, nanti Dewan Pengawas ini kita mendapatkan yang baik sehingga bisa menambah income dari Pudam sendiri. Nanti juga kita kan juga akan open bidding direksi Pudamnya. Ya, semoga bisa ngerjain semuanya. Ya, stuck aja stuck gitu. Ya. Stuck aja.
7: Tidak untung gitu.
2: Tidak
7: ya.
2: Untung intinya gitu. Hari ini kan kita pinginnya pendapatan. PAD-nya. Nah, PAD-nya biar nambah gitu.
5: Seperti diketahui, PMK Ponorogo kini membuka pendaftaran satu Dewan Pengawas Perumda Air Minum Tirta Katong sejak 5 hingga 13 Mei 2026. Sesuai ketentuan, satu dewas itu berasal dari pejabat pimpinan tinggi pertama yang masih aktif maksimal berusia 60 tahun. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
1: Dinamika siang.
0: Pendengar, Kementerian Pertanian Kementan Republik Indonesia mendorong penerapan pertanian ramah lingkungan dengan pengurangan pupuk kimia. Hal ini disampaikan Kepala Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan atau BBPOPT Yuris Rianto saat di Ngawi. Imam Malik melaporkan.
8: Kementerian Pertanian Kementan mendorong perluasan pertanian ramah lingkungan berkelanjutan PRLB yang diinisiasi pemerintah Kabupaten Ngawi. Hal ini disampaikan Kepala Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan BBPPOPT Kementan RI Yuris Rianto saat di Ngawi. Menurut Yuris, pertanian ramah lingkungan menjadi masa depan sektor pertanian nasional. Selama ini, produktivitas tinggi kerap dibarengi penggunaan pupuk kimia yang besar. Yuris berharap ke depan pertanian diarahkan pada pengurangan pupuk kimia tanpa menurunkan hasil panen, sehingga biaya produksi rendah namun hasil tinggi.
9: Sekarang ini petani produktivitas tinggi tapi pupuk kimianya juga tinggi, sampai 1 ton katanya di Ngawi ini, 600-900. Nah, kita pengen dengan pertanian lingkungan itu kimianya turun, tapi produktivitas tetap. Tapi ada satu lagi, untungnya petani tinggi. Nah, itu istilah kami adalah low input dan high productivity. Terus ditambah satu lagi indikator ekonominya, benefit cost rasionya harus minimal 2. Dan itu yang kita dambakan ke depan.
8: Yuris menambahkan ketergantungan terhadap pupuk kimia akan terpengaruh dengan kondisi global. Untuk itu, pemerintah terus mendorong petani untuk menerapkan pertanian ramah lingkungan. Selain itu, Kementan juga tengah mengejarkan program pengembangan budidaya modern melalui mekanisme pertanian, antara lain dengan tujuan menghemat tenaga kerja sekaligus meningkatkan produktivitas hasil pertanian. Imam Malik, RRI Madiun.
0: Pemerintah Kabupaten Ngawi melalui dinas terkait memetakan titik rawan kekeringan lahan pertanian untuk antisipasi gagal panen.
8: Menjelang musim kemarau, pemerintah Kabupaten Ngawi melalui dinas terkait memetakan titik rawan kekeringan termasuk di lahan pertanian. Hal ini untuk antisipasi dampak kekeringan terhadap lahan pertanian hingga gagal panen, antara lain dengan optimalisasi sumur sibil dan air waduk. Wakil Bupati Ngawi Durianto Jatmiko Antok menyampaikan Pemkab mendorong petani melakukan percepatan tanam sebelum musim kemarau. Di sisi lain, Pemkab melalui dinas terkait melakukan pemetaan titik rawan kekeringan lahan pertanian untuk antisipasi El Nino Godzilla. Sehingga ketika puncak musim kemarau, dampak krisis air terutama di lahan pertanian dapat diminimalisir.
10: Kita sudah mencoba untuk mapping di titik-titik atau lokasi wilayah luas batu sawah kita. Ini yang geraknya berdampak El Nino itu nanti sekitar puncaknya bulan Juli Agustus itu, maka itu diinventarisir, lalu sumber terhadap kebutuhan air yang ada di titik-titik itu solusinya seperti apa, sehingga antisipasi itu yang paling tidak bisa meminimalisir terhadap dampak itu. Kalau di Ngawi, saya kira dengan program LPAM, Electricity for Farming, itu melalui submersible.
8: Antak memperkirakan puncak musim kemarau terjadi sekitar bulan Juli-Agustus. Pemkab Ngawi melalui dinas terkait juga berkoordinasi dengan lintas sektor untuk kebutuhan air pertanian, antara lain berkoordinasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai BBWS Bengawan Solo yang mengelola dua waduk di Ngawi dan sekitarnya. antara lain Waduk Sangiran dan Waduk Pondok. Antok juga menyampaikan target luasan panen lahan pertanian Kabupaten Ngawi tahun 2026 mencapai 169 ribu hektar. Di sisi lain, luas baku sawah LBS di Kabupaten Ngawi terbatas, sehingga untuk meningkatkan hasil panen perlu meningkatkan indeks pertanaman IP. Imam Malik, RRI Madiun.
0: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Pacitan menyebut tanaman hidroponik menjadi alternatif program ketahanan pangan dan mulai diterapkan

0: Dan biasanya ini dilakukan oleh petani-petani milenial yang biasanya mereka kurang suka untuk terjun langsung ke lahan ya. Tapi mereka bertani, tetapi mereka yang modern, jadi memanfaatkan greenhouse, hidroponik, itu yang mereka lakukan.
1: Lebih lanjut, Sugeng mengatakan DKPP Pacitan juga terus mendorong para petani milenial untuk masuk ke dalam kelompok petani. Dengan begitu, pihak DKPP akan selalu melakukan pendampingan melalui para penyuluh sehingga program tersebut dapat dilaksanakan secara berkelanjutan. Dari Pacitan, Angela Reska, RRI Madiun melaporkan. Dinamika siang.
2: Pendengar, guna memastikan hewan kurban yang beredar dalam kondisi sehat dan layak, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan DKPP Kabupaten Madiun menjadwalkan pemeriksaan hewan kurban di 6 titik lokasi pada 19 hingga 22 Mei 2026 mendatang. Kita ikuti liputan Ulfa Larasati selengkapnya berikut ini.
3: Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan atau DKPP Kabupaten Madiun menjadwalkan pemeriksaan kesehatan hewan kurban menjelang Idul Adha 2026. Upaya ini dilakukan untuk memastikan hewan kurban yang beredar dalam kondisi sehat dan layak dikurbankan. Kepala Bidang Peternakan DKPP Kabupaten Madiun, Dr. Haris Imbalo R. Siregar, menjelaskan pemeriksaan dijadwalkan mulai tanggal 19 hingga 22 Mei 2026 di sejumlah pasar hewan di wilayah Kabupaten Madiun. Pemeriksaan akan dilakukan oleh petugas kecamatan bersama dokter hewan. Dr. Haris menyebut pemeriksaan dilakukan di 6 titik, meliputi pasar kambing di Melilir, Babadan, Pasean, dan Krandegan. Kemudian, pasar sapi dan kambing di Pasar Munengwage dan Pasar Legi Bajulan. Selain itu, petugas juga akan menyasar lapak penjual hewan kurban di peternakan dan di pinggir jalan. Dalam pemeriksaan antemortem, petugas memeriksa kondisi fisik hewan secara menyeluruh.
4: Kita untuk pemeriksaan antemortem itu pemeriksaan fisik, jadi kesehatannya, misalkan ada gejala hipersalivasi atau mengeluarkan liur banyak seperti itu, yang ada luka-luka di mulutnya seperti itu, kita sarankan untuk dikarantina atau diobati dulu. Kemudian pincang, ada luka di kaki atau di teracak di kukunya sapi, kambing. Kemudian kalau kambing terutama di penyakit mata ya, biasanya pink eye, itu ada yang ada rabies di mata atau pilek flu di kambing, itu biasanya kita sarankan untuk di karantina dulu, diserendirikan, kemudian kita injeksi, biasanya kita obati dan dikasih vitamin seperti itu. Pemeriksaan poel juga, sudah pupa atau belum.
3: Dokter Haris menyatakan hewan yang menunjukkan tanda-tanda sakit akan dikarantina, diobati serta diberi vitamin. Selanjutnya, hewan akan dipantau selama 3 hari untuk memastikan pemulihan dan jika belum sembuh, tidak disarankan untuk dijual hingga kondisinya benar-benar pulih. Menurutnya, hewan yang menunjukkan gejala sakit akan dipisahkan hingga dinyatakan sembuh. Dr. Haris menyampaikan setelah pemeriksaan, DKPP Kabupaten Madiun juga akan mengeluarkan surat keterangan kesehatan hewan atau SKKH sebagai bukti kelayakan hewan kurban. Surat tersebut memuat hasil pemeriksaan, termasuk jumlah hewan yang layak, perlu dikarantina, maupun yang tidak layak dijual. Lebih lanjut, Dr. Haris mengingatkan masyarakat agar membeli hewan kurban di tempat yang telah melalui pemeriksaan resmi dan memiliki SKKH, sehingga kesehatan dan kelayakannya lebih terjamin. Ulfa Larasati, RRI Madiun, melaporkan.
2: Sementara itu, sebanyak 150 jagal di Kabupaten Madiun mengikuti pelatihan juru sembelih halal atau juleha untuk mendapatkan pemahaman teknis sekaligus aspek syariat dalam proses penyembelihan hewan kurban.
3: Menjelang Idul Adha 1447 Hijriah, pelatihan juru sembelih halal atau juleha digelar di Pendopo Mudagraha Kabupaten Madiun. Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Juleha Indonesia Jawa Timur, Imam Fauzi, menyampaikan pelatihan ini bertujuan membekali peserta dengan pemahaman teknis sekaligus aspek syariat dalam proses penyembelihan hewan kurban. Imam menjelaskan sebagian besar jagal sebenarnya telah memiliki keterampilan menyembelih hewan kurban. Namun mereka belum mengetahui apakah praktik yang dilakukan sudah sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Dalam pelatihan tersebut,

0: peserta mendapat materi mengenai teknik penyembelihan, pengolahan, hingga distribusi daging kurban. Peserta juga dikenalkan dengan Standar Penyembelihan Hewan Kurban Masjid Seluruh Indonesia atau SPMB HKI sebagai pedoman penyembelihan yang sesuai syariat, standar kesehatan, dan higienitas.
1: Ya, jadi di masjid yang jumlah di Kabupaten Madiun ini jumlahnya 3.000 sekian, katakanlah kalau satu masjid itu motong 5 atau sampai 7 ekor hewan kurban, itu kan kasihan pengkurbannya kalau tidak dipotong secara syar'i, secara benar, kemudian manajemen kurban itu tidak dilaksanakan dengan baik. Maka di sini kita lakukan pelatihan manajemen kurban.
0: Sebanyak 150 peserta dari berbagai kecamatan di Kabupaten Madiun mengikuti pelatihan tersebut. Meski demikian, Imam menyebut masih ada sejumlah kecamatan di Kabupaten Madiun yang belum mengikuti pelatihan serupa. Melalui kegiatan ini, penyelenggara berharap pemahaman masyarakat mengenai penyembelihan hewan kurban sesuai syariat dan dapat semakin meningkat menjelang Idul Adha. Ulfa Larasati, RRI Madiun, melaporkan.
2: Dinamika Siang, RRI Madiun.
3: Pendengar, cuaca Madiun Raya 11 hingga 13 Mei didominasi cerah berawan hingga berawan. Namun perlu diwaspadai adanya peningkatan hujan dengan intensitas ringan hingga sedang dengan skala lokal. Sabrina melaporkan.
4: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Nganjuk merilis kondisi atmosfer di wilayah Jawa Timur masih dipengaruhi oleh penguatan monsun Australia. Angin monsun membawa masa udara relatif kering dari wilayah benua Australia menuju Indonesia bagian selatan, sehingga kandungan uap air di atmosfer berkurang. Dampaknya tutupan awan pada pagi hingga siang hari cenderung lebih sedikit, terutama di wilayah daratan rendah dan pesisir. Pengamat Meteorologi dan Geofisika BMKG Nganjuk Setiaris mengungkapkan, kondisi langit yang lebih cerah menyebabkan radiasi matahari dapat mencapai permukaan bumi secara lebih maksimal sehingga suhu udara pada siang hari terasa lebih panas dan terik. Meskipun demikian, potensi hujan masih dapat terjadi, terutama hujan bersifat lokal dengan durasi singkat pada sore atau malam hari. Sementara cuaca Madiun Raya 3 hari ke depan didominasi, kondisi cerah berawan hingga berawan. Perlu diwaspadai adanya peningkatan hujan dengan intensitas ringan hingga sedang dalam skala lokal, terutama di wilayah Kabupaten Madiun, Ponorogo, Magetan, dan Ngawi.
5: Hujannya itu biasanya terjadi di sore dan malam hari. Hanya saja nanti hujan yang terjadi itu memang datanya tidak bersamaan, karena ada faktor lokal yang berpengaruh di situ. Apakah dia topografinya pegunungan, apakah dia daratan.
4: Hujan lokal ini umumnya dipicu oleh pemanasan permukaan yang cukup kuat pada siang hari sehingga membentuk awan konvektif di beberapa daerah yang memiliki dukungan kelembapan cukup, seperti wilayah pegunungan atau daerah dengan topografi kompleks. Setiaris mengimbau masyarakat untuk tetap meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi cuaca ekstrim berskala lokal, seperti hujan lebat yang dapat disertai kilat atau petir serta angin kencang. Demikian Sabrina, RRI Madiun melaporkan.
3: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Magetan berupaya meminimalisir dampak bencana yang dapat terjadi pada musim pancaroba.
4: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Magetan mengingatkan masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana hidrometeorologi selama masa pancaroba. Meski saat ini mulai memasuki awal musim kemarau, namun hujan dengan intensitas sedang hingga lebat masih berpotensi turun di sejumlah daerah. Analis mitigasi bencana BPBD Magetan Muhammad Rizal Ramadan SPSI mengatakan, karena masih terjadi hujan maka perlu diantisipasi bencana banjir dan angin kencang. Karena ada beberapa daerah di Kabupaten Magetan yang rawan banjir dan angin kencang. Bahkan beberapa waktu lalu ada korban jiwa akibat tertimpa pohon tumbang. Untuk meminimalisir dampak bencana hidrometeorologi, khususnya pohon tumbang, BPBD Magetan mengadakan mitigasi, antara lain melakukan perampingan pohon rawan tumbang.
6: Untuk pohon tumbang, saya rasa juga cukup hampir merata di beberapa kecamatan. Salah satunya di Mauspati juga ada beberapa pohon tumbang yang cukup besar di dekat Lantis Wahyudi. Terus untuk di kecamatan Karangrejo juga beberapa kali terjadi sampai mengenai pengendara hingga korban jiwa gitu, sampai meninggal dunia. Di Kartoharjo juga ada ada di Sukomoro tentunya karena memang jalur angin. Terus di daerah agak selatan itu di Nguntoro Nadi juga ada juga. Jadi saya rasa di wilayah timur itu hampir merata untuk pohon tumbang.
4: Rizal mengingatkan masyarakat untuk penanggulangan bencana perlu peran aktif masyarakat. Di antaranya masyarakat dapat memantau lingkungannya jika ada pohon yang lapuk maupun rawan tumbang dapat merampingkan atau melaporkan ke pihak terkait. Rizal menyebut sesuai Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2027 tentang penanggulangan bencana, bahwa pemerintah daerah tidak bisa bekerja sendiri, tetapi memerlukan unsur pentahelik mulai dari unsur pemerintah, dunia usaha, akademisi, masyarakat, media, dan unsur lainnya. Demikian Sabrina RRI Madiun melaporkan.
3: Kita beralih ke Angela Reska, pendengar. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Pacitan mendorong para petani untuk melakukan tanam kembali sebagai antisipasi musim kemarau.
7: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Pacitan melalui para penyuluh mendorong para petani untuk segera melakukan tanam kembali. Hal ini dilakukan sebagai langkah antisipasi menghadapi musim kemarau yang diprediksi akan lebih panjang daripada tahun sebelumnya. Kepala DKPP Pacitan Sugeng Santoso menerangkan pihaknya menghimbau para petani untuk melakukan tanam kembali selama masih memiliki persediaan air.
8: Melihat kondisi saat ini yang masih ada musim, masih ada hujan nih, ini kita dorong untuk petani segera melakukan tanam kembali. Kita tidak tahu kedepannya akan seperti apa, tetapi selagi masih ada potensi untuk tanam, masih ada air, segera lakukan tanam kembali. Dan manfaatkan setiap potensi yang ada di kelompok tani maupun di petani.
7: Lebih lanjut, Sugeng menjelaskan petani dapat memanfaatkan sumur bor, pompa air, dan fasilitas irigasi yang telah dibangun di beberapa desa. Pihaknya berharap sektor pertanian di Pacitan dapat mendukung program pemerintah untuk swasembada pangan. Dari Pacitan, Angela Reska, RRI Madiun, melaporkan.
2: Dinamika Siang, RRI Madiun.
3: Program metode gasing diluncurkan oleh Wamen Bappenas RI di Magetan guna meningkatkan kemampuan numerasi pelajar. Program tersebut menyasar sekitar 50.000 peserta didik SMP dan SD, menyusul masih rendahnya capaian matematika dan numerasi siswa. Yusron Al-Fatah melaporkan.
9: Peningkatan kemampuan numerasi atau matematika siswa melalui penerapan metode gasing mulai dikencot termasuk di Magetan. Program gasing atau akronim dari gampang, asik, dan menyenangkan diharapkan mampu mendongkrak kemampuan matematika atau numerasi siswa. Program tersebut diluncurkan langsung oleh Wakil Menteri Bappenas RI Febrian Alpian Torodiat bersama Pemkab Magetan belum lama ini. Febrian menyoroti masih rendahnya kemampuan matematika siswa Indonesia berdasarkan hasil studi Program for International Student Assessment PISA dari OECD. Menurutnya, persoalan pendidikan saat ini bukan sekedar soal peringkat, melainkan pemahaman siswa terhadap konsep dasar pembelajaran. Ia menjelaskan dunia pendidikan saat ini membutuhkan kemampuan berpikir tingkat tinggi atau higher order thinking skills, terutama di tengah perkembangan kecerdasan buatan dan ekonomi digital. Karena itu, metode gasing yang dikembangkan Prof. Yohanes dinilai menjadi salah satu pendekatan efektif untuk meningkatkan kemampuan numerasi siswa. Metode itu menekankan pembelajaran bertahap, pengalaman langsung, dan pemahaman konsep tanpa membuat siswa takut terhadap matematika.
10: Dan disinilah persoalan kita, Bapak dan Ibu sekalian. Banyak siswa kita masih berada pada tahap menghafal, bukan memahami, hanya taraf menjawab, bukan berpikir. Ada juga teori lain yang sangat relevan, saya rasa, yaitu sense of number atau rasa bilangan, bahasa Indonesianya. Ini adalah kemampuan memahami angka secara intuitif, bukan sekedar menghitung, tapi merasakan makna angka. Misalnya, memahami setengah lebih besar dari sepertiga tanpa harus menghitung secara panjang.
9: Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Dikpora Magetan Suhardi mengakui kemampuan numerasi siswa di Magetan masih perlu ditingkatkan. Hasil evaluasi pendidikan menunjukkan capaian numerasi dan kemampuan matematika masih belum memuaskan. Karena itu Pemkab menyambut baik penerapan program gasing tersebut.
11: Harapannya begitu. Jadi tadi kan sudah dilansing oleh Pak Wamen ya. Dilansing Pak Wamen, harapannya Magetan terkait dengan numerasi itu bisa total coverage oleh anak-anak kita gitu. Informasinya terkait dengan capaian di pizza itu kita masih rendah. Terus kemudian dari TKA kemarin juga terkait dengan numerasi, terkait dengan matematikanya juga belum memuaskan. Seperti itu. Lapor pendidikan juga nah, perlu ditingkatkan. Nah, itu hal seperti itu, apa namanya, pemerintah Kabupaten Magetan menyambut baik untuk kita dapat kegiatan itu.
9: Program tersebut akan dilaksanakan secara bertahap hingga menjangkau seluruh siswa SD dan SMP baik negeri maupun swasta di Magetan. Total sasaran diperkirakan mencapai sekitar 50 ribu siswa. Pemerintah berharap program tersebut mampu memperbaiki kemampuan numerasi siswa Magetan secara bertahap dan berkelanjutan. Dari Kabupaten Magetan, Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
3: Mendengar informasi terakhir dalam dinamika siang hari ini, kami hadirkan liputan dari reporter kami Eka Wulan menyoal Satpol PP Ponorogo yang memberikan sosialisasi ke pedagang kaki lima sebagai bentuk persuasif agar tidak berjualan di atas trotoar.
12: Satpol PP Ponorogo mengambil langkah persuasif dengan memberikan sosialisasi ke pedagang kaki lima PKL agar tidak berdagang di atas trotoar. Sosialisasi kali ini menyasar Jalan Siberut, Kecamatan Kota Ponorogo. Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Satpol PP Ponorogo Subiantoro mengatakan, sosialisasi itu dilakukan setelah Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Disperdaku memberikan surat edaran kepada PKL. Mereka diminta tidak berjualan di atas trotoar.
13: Sosialisasi setelah berdampuk memberikan surat edaran terhadap pedagang di Jalan Siberut ini. Nah, kita sosialisasikan nanti terkait selanjutnya kita sama pedagang koordinasinya. Katakan saja bahwa trotoar tidak boleh untuk 24 jam berjualan. Kalau orang jalan monggo, kita tidak melarang. Artinya bangunan-bangunan permanen itu sudah.
12: Setidaknya ada 20 PKL yang membuka kegiatan usaha memanfaatkan trotoar di Jalan Siberut. Bahkan sejumlah pedagang mendirikan bangunan permanen berbahan kayu dan seng di atas trotoar. Pihaknya berharap pedagang peduli terhadap keindahan tata kota. Subiantoro menegaskan pedagang dapat tetap menjalankan aktivitas ekonomi mereka tanpa mengganggu ketertiban dan fungsi fasilitas umum di kawasan kota. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
2: Demikian dinamika siang RRI Madiun.

0: Pak Fauzi yang ada di Jawa Barat pengen gabung juga di siang hari ini. Selamat siang, Bro Dangdut.
1: RRI Madiun menggelegar.
0: Waduh, RRI Madiun.
1: Iya, RRI Madiun.
0: Halo, Bro Dangdut.
2: Bro Dangdut, RRI Madiun, mantap tak ya?
0: Selamat siang, Bro Dangdut. Genre Dangdut setiap harinya akan hadir mengajak Anda bergoyang bersama Pro Dangdut. Beropini, kirim salam, dan request lagu dangdut favorit Anda di sini. Pro Dangdut, dangdutnya RRI Madiun, mantap! Setiap hari pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Pro Dangdut, dangdutnya RRI Madiun, mantap!

99,7 program 1 Radio Republik Indonesia Madiun. Selamat siang pendengar semuanya. Perdangdut hadir lagi sampai nanti jam 3 sore. Di kesempatan hari ini masih di awal pekan, di awal bulan juga lah ya hitungannya. Semuanya masih serba mengawali, sehingga paling tidak tidak ada salahnya kalau kita mengawali sesuatu hal dengan hal yang baik. Tapi pendengar tahu gak sih, kalau misalnya setelah makan siang, kita juga berpikiran kalau setiap orang itu pasti punya makanan favorit mereka masing-masing ya. Tapi di sisi lain ada juga makanan yang memang sebisa mungkin itu dihindari. Tapi ada juga orang yang gaspol aja semua makanan dihabisin, disantap gitu ya. Ada yang gak suka pete misalnya karena aromanya yang menyengat. Tapi ada juga yang menghindari santan karena kabarnya takut kolesterol. Ada juga yang trauma sama makanan tertentu, mungkin karena pernah punya pengalaman yang kurang enak di masa kecil, dan banyak hal lainnya lagi. Di Prodangdut kali ini kita bahas tentang makanan apa sih yang sampai saat ini Anda hindari, pendengar, atau Anda jauhi begitu ya. Apa karena alasan kesehatan, atau mungkin rasanya yang menurut Anda kurang nyaman di lidah Anda, atau karena aromanya, atau Anda punya alergi terhadap makanan tertentu, atau punya cerita unik lain di balik itu, pendengar. Kenapa sih tiba-tiba Mada membahas makanan yang dihindari? Karena hari ini tuh ternyata di 11 Mei adalah hari makan apapun yang Anda mau. National Eat What You Want Day. Jadi memang hari ini didedikasikan untuk mengesampingkan diet atau aturan makan ketat. Jadi memanjakan diri dengan makanan favorit sesuai dengan keinginan Anda. Tetapi kita sebagai orang-orang yang aware dengan kesehatan, pastinya juga memilah dan memilih dong ya, makanan yang kiranya cocok untuk kita sendiri, atau makanan yang selama ini aman bagi kondisi kesehatan kita seperti apa. 459198 ataupun juga 0811 3669907 bisa Anda manfaatkan untuk berkomentar, atau nanti Anda boleh request lagu favorit Anda, pendengar semuanya. Ajak teman-teman Anda untuk bergabung di Prodangdut kesempatan hari ini. Kita hadirkan dulu koleksi dari Tasya di A7, pendengar, teman jadi nyaman. Kalau berteman sekedarnya aja, takutnya kalau kelewatan jadi nyaman, ya gak sih?

0: Apa umurmu piro saiki?
1: 40.
0: Sik ta.
1: 5 tahun kepungkur tak takoni umurmu 40. Saiki 40 meneh. Yo apa maksudmu iki?
2: Saya kan sebagai karyawan LNT.
1: Hubungannya apa?
2: Sekali di udara, tetap di udara. Lah umurku sekali 40 ya, tetap 40.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: sing dupa kumalun bening kentiasa ngapake.
1: Kula nuwun amit pasang kaliman tabik kidalang kondo kuno. Kula sesulih saking tiang sepuh poro Sukerto nyuwun tulung dumateng kidalang sageta hangruat poro Sukerto. Mugi kalis saking sedaya rupi dolan sampi kolo satemah.

ikuti Ruatan Bersama RRI Madiun Minggu 28 Juni 2026 pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat di halaman depan RRI Madiun Jalan Maijen Panjaitan nomor 10 Kota Madiun bersama Ki Dalang Kondo Buwono Subandi Marsudi Carito. Segera daftarkan di RRI Madiun melalui kontak person 081-764-00889 dan 0858-523-25040. Peserta terbatas.

0: Selamat siang yang sudah berkirim teks di WA. Dari siapa nih ya? Namanya Bu Eni ya? Merequest lagu Memandangmu dari Kinerjana. Makanan yang saya hindari saat ini adalah kuning telur dan makanan yang berlemak tinggi, katanya. Selamat siang, selamat bertugas, sehat selalu. Terima kasih ya untuk Bu Eni. Kemudian juga selamat siang ini dari Mas Aris ya. Saya pun paling enggak suka makanan peloati ataupun hati karena rasanya emang kurang suka. Karena agak pahit sama telur rebus matang. Yang telur rebus sukanya dibuat supaya lumer di kuningnya. Cuman saya kurang suka makanan terlalu manis. Suka cuman manis pas doang, gimana sih? Ditambah saya agak kecewa sama sambal di Jogja terkesan manis. Oh gitu, intinya enggak suka manis ya. Mereka lagunya Soimah yang oplosan. Kalau enggak ada Wiwi Sagita yang oplosan juga. Oke, ditunggu ya. Nanti terima kasih untuk Mas Aris Roman. Kita coba terima yang di telepon WA. Halo, selamat siang. Rodangdut.
1: Dangdutnya RRI Madiun, mantap. Assalamualaikum, selamat siang Mbak Madiun.
0: Hai, selamat siang Mbak Dion. Apa kabar Mbak?
1: Kabarnya baik dan sehat selalu.
0: Alhamdulillah. Pasti resepnya makanannya sesuai sama kondisi kesehatan. Mbak Dion pernah menghindari makanan sesuatu enggak? Apa sih gitu?
1: Kan saya kan ini lagi promil ya, Mbak.
0: Ah.
1: Yang saya hindari itu makanan yang berlemak dan jeroan dan tepung-tepung itu saya enggak begitu ini
0: makan ya.
1: Iya.
0: Itu emang anjuran dokter atau memang Mbak Dian cari informasi sendiri?
1: Saya browsing di Google kan katanya itu.
0: Ah, gitu. Tapi sebenarnya kalau dari dokter enggak ada masalah kan?
1: Ya cuma nyaranin ngapa nggak disuruh menghindar, cuma ngurangi sedikit ya, apa nggak begitu, nggak boleh banyak-banyak gitu,
0: secukupnya aja ya. Gitu. Oke deh Mbak Dian, mau dengar lagu apa nih?
1: Aku request lagunya Kelam Evita Mala.
0: Apa?
1: Kelam.
0: Oke, mau salam dulu buat siapa?
1: Salam buat Mbak Wulan, buat Busor, Bu Susi, Bu Mari, Bu Sekartaji, Bu Deno, buat Bapak Dona Suara, buat Pak Rusdianto.
0: Lah, kenapa Mbak?
1: Buat Mbak Octavia.
0: Oh.
1: Buat semuanya saja. Mbak Mada, aku boleh bertanya?
0: Kenapa tuh?
1: Biasanya kan kru satu di sini jernih, kok ini kok enggak ya? Yang sebelahnya itu loh, biasanya jernih, ini kok sebelahnya hilang.
0: Oh masa? Oke. Okay. Yep. Ya deh, nanti disampaikan ya sama tim TMB.
1: Iya.
0: Daerah mana sih Balian rumahnya?
1: Begitu jernih.
0: Rumahnya daerah mana?
1: Rumah saya.
0: Rumahnya di daerah
1: Bocanganom.
0: Oh, Bocanganom.
1: Barek, Kebun Sari.
0: Ah, siap. Oke deh. Nanti kita sampaikan ya.
1: Dadah, aku tunggu lagunya.
0: Siap.
1: Makasih Mbak Mada, sehat selalu.
0: Sama-sama. Terima kasih.
1: Dilancarkan rezekinya.
0: Amin.
1: Dimudahkan segala urusannya.
0: Amin.
1: Bahagia dunia dan akhirat.
0: Amin, Masya Allah. Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya buat Mbak Dion yang ada di Pucang Anom sana. Pendengar semuanya, yang pasti juga kalau Anda masih belum kita respon lewat telepon, boleh langsung berkirim WA ya di 0811-366-9907. Selamat siang juga untuk Neng Gayatri yang gabung siang hari ini. Sehat lahir batin, selamat siang, sukses selalu ya. Salamnya buat Bapak Dono, Bu Erni, Bu Mari, Mbak Sekartaji, Mas Bro, Bapak Songo-Songo dan semuanya tanpa kecuali. Minta lagunya Aduhai. Nanti dicoba cari dulu ya. Terima kasih deh untuk Anda yang sudah bergabung. Tenang aja, waktu kita masih sampai jam 3 sore nanti ya. Jadi jangan kemana-mana.

0: Kami update info terkini pukul 14 waktu Indonesia Barat. Pendengar, Menteri Perdagangan Budi Santoso merespons keluhan pelaku usaha terkait biaya logistik di platform perdagangan elektronik atau e-commerce. Menurut dia, pemerintah telah menyiapkan revisi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 terkait perdagangan melalui sistem elektronik. Budi mengatakan penambahan revisi aturan tersebut masih berlangsung bersama sejumlah kementerian dan lembaga terkait. Karena itu pemerintah belum memutuskan apakah biaya logistik akan diatur dalam revisi tersebut. Mendak mengatakan kementeriannya juga telah beberapa kali bertemu dengan pihak pelaku e-commerce. Tujuannya untuk membahas perbaikan ekosistem pasar atau marketplace ke depan. Menurut Budi, revisi aturan tersebut bertujuan memperkuat perlindungan konsumen dan pelaku usaha lokal. Selain itu, pemerintah ingin memastikan produk dalam negeri semakin diutamakan dalam promosi dan penjualan di platform digital. Selengkapnya pendengar, informasi lainnya juga bisa Anda baca di laman resmi kami www.rri.co.id atau Anda juga bisa mengunduh aplikasi RRI News di smartphone Anda baik di App Store ataupun juga di Play Store.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Beredar sebuah unggahan video di media sosial yang mengklaim Presiden Prabowo Subianto diklaim mempromosikan program mobil listrik murah Rp500.000 yang diadakan selebritas Raffi Ahmad.
3: Tapi itu hoax.
2: Klaim video Presiden Prabowo mempromosikan program mobil listrik murah Rp500.000 adalah hoax.
4: Faktanya,
2: dilansir dari kompas.com, tidak ditemukan konten terkait Presiden Prabowo Subianto diklaim mempromosikan program mobil listrik murah Rp500.000 yang diadakan selebritas Raffi Ahmad. Video Presiden Prabowo Subianto mempromosikan program mobil listrik murah Rp500.000 merupakan hasil manipulasi. Suara Presiden Prabowo Subianto dalam video itu terdeteksi dihasilkan oleh kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence AI.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Nasi goreng sepiring berapa?
1: Waduh, Neng, gak pernah saya hitung tuh nasinya.

0: Ada yang juga sudah menanti untuk bergabung di Pro Dangdut kesempatan siang hari ini. Selamat siang Pro Dangdut.
1: Selamat siang Mbak, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Tunggul ya?
1: Ya betul Mbak, ini dengan siapa ya Mbak?
0: Ini sama Mbak Mada nih.
1: Sampai lupa ya.
0: Udah lama banget ya kita nggak ketemu di udara nih.
1: Betul katanya Bu Mari Gunar Wijaya baru semati Mbak katanya.
0: Oh. Akhirnya muncul lagi di permukaan ya. Sehat ya Pak Tunggul ya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Tapi kalau di pola gimana Pak Tunggul? Alhamdulillah semuanya sehat Pak Tunggul. Kalau sehari-hari untuk makan Pak Tunggul ada makanan yang dihindari nggak sih?
1: Banyak Pak kalau.
0: Apa tuh? Banyak. Misalnya apa ya, yang?
1: Kalau saya itu tidak makan yang berbau apa ya Pak? Sentrat saya tidak makan.
0: Ah.
1: Nggak ada pengawet saya tidak.
0: Berarti yang alami semua ya.
1: Tapi istilahnya kalau tidak makan tapi saya menghindar.
0: Tapi konsisten ya, bisa ya menghindari makanan-makanan yang memang berpengawet seperti itu Pak Tunggul.
1: Oh sangat bisa karena
0: sudah dilatih ya sejak lama, jadi bisa konsisten sampai sekarang. Tapi memang betul sih ya, makanan berpengawet memang aduh dampaknya jangka panjang soalnya ya.
1: Ya betul, tidak hanya pengawet ya, minyak, pemanis, banyak mengambil hal-hal itu saya tidak mau.
0: Ya manfaatnya apa Pak Tunggul setelah bisa menghindari makanan-makanan tersebut?
1: Ya jelas lah, anu itu makanya apa ini? Tidak ada polusi di dalam tubuh.
0: Badan lebih enak pastinya ya.
1: Betul sekali.
0: Oke, iya deh. Pak Tunggul pengen dengar lagu apa nih? Udah lama nggak gabung di Pro Dangdut.
1: Oh, lagunya yang mau apa? Kalau ada nggak ada ya.
0: Itu apa ya, tuh?
1: Kalau ada ya dari siapa itu? Macam-macam, aduh, nangis sendiri itu.
0: Apa?
1: Aduh, nangis sendiri di kamar mandi.
0: Oke. Itu lagunya siapa ya? Mada cari Cacam dulu aja. Ya. Gimana? Oh, Putus Cinta. Oke.
1: Okay. Mbak Mada lupa.
0: Ya deh, salam buat siapa Pak Tunggul?
1: Salamnya buat Bu Mari Gunar Wijaya. Bu Pemiran, Pak Gunung Suwoto, Bu Dekatagi, Mbak Wuran, kemudian siapa ya, Lekut, itu kok lupa ya Pak, buat semuanya itu ya Pak ya, yang telah mendengarkan, Pak, terkecuali ya Mbak ya.

0: Sehat sehat selalu dan selalu
1: berkarya. Amin.
0: Dan tetap berpasta betul.
1: Amin amin.
0: Di jalan real yang semestinya dan apa yang semestinya ini mbak.
1: Iya.
0: Ya, assalamualaikum.
1: Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Pak Tunggul ya, yang sudah lama sekali enggak bergabung akhirnya bisa gabung lagi di Prodangdut. Di belakangnya Pak Tunggul, halo selamat siang Prodangdut.
2: Halo selamat siang Prodangdut RRI Madiun. Mantab.
1: Mantab. Akhirnya Ratu Kolkolah gabung juga.
2: Pak Rewang-rewangi.
1: Wah, Rewang acara apa lu?
2: Aku merihilung Mbak Mada. Aku renyuan apa-apa. Nyuan lagu.
1: Lagunya apa? Sebelum berkirim salam tak cari ini dulu.
2: Lagunya aku nanti tolong diputarkan lagunya. Apa ya Mbak ya?
1: Lala-lala.
2: Nah, lagi kok yu lali lupa barang dulu yu nyapu. Ya, marahin ireng nih Pak Tunggul pas gitu aku emang loh dulek neng gini gua apa gen gua gentong apa nanti ya gak iso metu.
1: Jadinya apa nih lagunya?
2: Aku lagunya Asmara Kelapa Muda Mbak.
1: Aduh, oke okay.
2: Kan ini cuacanya panas. Jadi kan kalau minum asmara kelapa muda itu kan rasanya syahdu gitu.
1: Tapi Mbak Sekar tadi ada minuman atau makanan yang dihindari nggak selama ini?
2: Iya.
1: Apa tuh?
2: Itu ya seperti Pak Tunggu tadi ya, makanan atau minuman yang diawetkan kayak gitu aku nggak suka tuh Mbak. Aku juga suka yang alami-alami kayak gitu. Minumnya ya juga yang segar kayak es jeruk gitu kan asli gitu. Es degan asli kayak gitu. Makanan juga hijau-hijauan kayak kurupan kayak gitu Mbak. Juga asli disambelin apa sambel bajak sama apa itu sawi apa kenikir apa pahit-pahitan
1: udah mantep ya.
2: Mantap. Kayak gitu.
1: Sip, oke okay deh. Mau salam buat siapa?
2: Salamnya tadi ada rawonya apa itu? Pak Tunggul Waskito ya. Terima kasih colekannya, Pak. Terima kasih semoga dengan sekeluarga sehat walafiat.
1: Amin,
2: lahir batin ya. Kalau nyolek lewat belakang itu aku sampai kaget aku.
1: Oh, ada siapa
2: Bunda
1: lagi?
2: Mari Gunda Wijaya, ada Bunda Denok, ada Bu Samiran, ada juga siapa tuh Pak Rusdianto Kalbar, bahagia bersama keluarga juga.
1: Amin.
2: Ada Eyang Ponjor, ada Mas Muhammad, ada Bopo Mustajab, Lekmut, Pak Rusdianto Kalbar, bahagia bersama keluarga pula.
1: Siap.
2: Ada Bopo Piyu. Oi, kayak gitu lah kalau aku aduh gitu ya.
1: Terus
2: bahagia bersama keluarga, dilancarkan segala urusannya ya Pak Tio. Ayo abis ini naik lo, jangan pupuk manis ditunggu nih sama Mbak Madanya, ya kan?
1: Oke. Okay.
2: Terus ada juga Utika, Bu Erni bersama Pak Garuda Seta. Iya, pokoknya semuanya KB ya.
1: Siap.
2: Mbak, aku tunggu lagunya. Terima kasih.
1: Sama-sama.
2: Untuk Mbak Madanya selalu tetap senyum,
1: optimis.
2: Allahumma.
1: Amin ya rabbal alamin.
2: Amin. Terima kasih.
1: Sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mbak Sekar Taji yang barusan bergabung juga ya. Aduh hai deh, pokoknya kalau dengerin suaranya Mbak Sekar Taji sama nih kayak lagunya Beninho dan juga Ira Suara. Berikut ini untuk Anda semuanya.

0: apa?
1: Delok Riko kemanten alam gitu. Ketok sawan. Lo pas ngidok ndok iso ngeblak saking seneng ya Riko.
0: Seneng ya apa ngicak ndok keliru ana kabelmu ana setrume kok.

Ya, pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Madiun, terima kasih banyak saya lagi untuk Anda yang sudah kirim WA banyak sekali ya. Ada Bu Yayu juga di Madiun, terus tadi ada siapa nih? Ada Butika yang sedang mendengarkan juga, makasih ya. Atau mungkin ada beberapa lagu yang mungkin masih belum masuk ke playlist ya. Nanti lain kali bisa direquest lagi gitu ya. Kita tadi masih ngebahas tentang makanan ataupun juga minuman yang dihindari, pendengar semuanya. Kaitannya juga dengan mengapresiasi sih sebetulnya dengan tubuh kita yang setiap hari kita gunakan. Ibarat mesin, kita mulai gunakan di saat kita bangun tidur, kemudian kita istirahatkan pada saat jam tidur. Tetapi kalau bicara tentang olinya, tentang bensinnya, tentu kita harus memilah dan memilih yang tepat supaya tidak terjadi kerusakan pada mesin tersebut gitu ya. Dan yang pasti juga buat yang masih belum berkesempatan gabung hari ini, besok bisa gabung lagi di jam 13.30 waktu Indonesia Barat, sampai jam 3 pokoknya ya. Tiap hari loh kalau dangdut hadir untuk Anda semuanya. Jadi dengan topik-topik yang lain, pastinya juga untuk Anda yang masih belum sempat gabung hari ini atau yang masih belum terputarkan lagunya, bisa gabung lagi besok lagi ya. Pendengar, kita masih ada beberapa lagu loh untuk Anda. Jadi jangan geser channel ya, tetap di Prodangdut. Dan sore nanti UMKM Bicara juga masih akan hadir untuk memberikan inspirasi untuk Anda semuanya yang pengen bergelut di dunia bisnis.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Madiun, menit ke-54, lewatnya dari pukul 14 waktu Indonesia Barat. Segera kami kumandangkan azan asyar untuk wilayah Madiun dan sekitarnya. Keluarga besar RRI Madiun mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asyar untuk Anda yang menjalankannya. Semoga amal ibadah kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.
4: Allahu Akbar, Allah.

أشهد أن لا

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Halo, jumpa lagi bersama saya Edi S. Abdullah. Qian Qian adalah seorang anak perempuan berumur 3 tahun asal Luzhou, Provinsi Henan, Tiongkok. Di saat anak-anak sebayanya sedang asik-asiknya bermain, balita ini harus merawat ibunya, Wang Huxian, yang lumpuh. Sang ibu tidak bisa berjalan lagi setelah menjadi korban tabrak lari. Mungkin Anda bertanya-tanya di mana keberadaan ayahnya atau kerabat dan kenapa mereka tega membiarkan anak kecil itu sendirian mengurus sang ibu. Ternyata nenek dan kakek Qian Qian telah meninggal dunia, sedangkan ayahnya yang sudah bercerai dengan ibunya sudah pergi entah kemana. Layaknya orang dewasa yang mengurus orang sakit, Qian Qian pun mengambilkan makanan dan menyuapi sang ibu, memberinya minum, bahkan membuang kotoran. Kondisi yang seperti ini membuat Wang Huxian menangis. Dia sebenarnya tidak tega membiarkan putrinya melakukan hal tersebut, tapi dia tak punya pilihan lain. Beruntunglah ada seseorang yang merekam kisah Qian Qian dan membagikannya ke media sosial. Video tersebut kemudian viral dan banyak warganet yang tergerak untuk membantu bocah malang tersebut. Hasil donasi yang terkumpul digunakan untuk biaya operasi Wang agar cepat sembuh dan Qian Qian bisa menjalani kehidupan normal layaknya anak seusianya. Pelajaran yang bisa kita petik dari kisah nyata kehidupan yang inspiratif ini, salah satunya adalah untuk senantiasa bersyukur dengan apa yang kita miliki, terlebih jika Anda masih mempunyai orang tua yang lekat dan sehat. Saya Edi S. Abdullah.

0: acara UMKM Bicara Program 1 RRI Madiun. UMKM Bicara, ruang inspirasi dan informasi bagi UMKM Indonesia.
1: Ya, pendengar semuanya, cuaca terik di luaran sana. Tentunya seru sekali kalau kita membicarakan sebuah minuman ataupun juga sebenarnya makanan berkuah, tapi bisa dibilang dia ini basicnya buah, tapi kok ya seger, kok ya enak, kayaknya dinikmatin di cuaca seperti ini ya, pendengar. UMKM Bicara hadir untuk Anda sampai nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kita akan kupas tuntas tentang asinan tapi berkuah lemon dengan narasumber saya yang sudah hadir di studio Pro 1 RRI Madiun. Pendengar, kita sapa aja, ada Mbak Rahmita Rizky Fauzi ya. Halo, selamat sore Mbak Mita.
2: Iya, selamat sore.
1: Kabarnya gimana nih?
2: Baik, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, senang sekali. Terima kasih ya sudah datang di Pro 1. Dan tentunya pendengar, siaran kita hari ini ditayangkan juga di YouTube channel RRI Madiun. Anda bisa tonton siarannya di sana, sekaligus juga bisa langsung melirik produk yang dibawa sama Mbak Mita di studio Pro 1 RRI Madiun, yaitu asinan buah tapi kuahnya lemon. Yang biasanya kita taunya tuh asinan buah kuahnya pokoknya pedes gitu aja ya, manis pedes, tapi sekarang ini ada inovasinya dari kuah lemon. Nah, kita akan coba tanya-tanya, ataupun juga Anda nanti boleh bertanya juga di 0811 3669907 atau di 459198. Mbak Mita, asalnya asli dari Madiun nggak?
2: Asli Madiun.
1: Asli di Madiun.
2: Ya, tapi sudah pindah ke Gresik.
1: Sudah pindah ke Gresik. Akhirnya balik lagi ke Madiun. Sebenarnya kalau misalnya di Gresik cocok juga ya. Sana kan cuacanya juga cukup panas ya.
2: Iya, tapi di sana udah banyak yang jual asinan.
1: Oh gitu. Ya. Terus akhirnya daripada dijual di sana, kompetitornya banyak, terus ke Madiun aja kali ya, gitu. Itu ceritanya kenapa akhirnya yang awalnya stay di Gresik, terus akhirnya balik lagi ke Madiun dengan asinan kuah lemon ini. Tapi kenapa bikin asinan kuah lemon? Ceritanya gimana, Mbak Mita?
2: Karena kan kalau asinan kan isinya kan sudah buah-buahan. Kalau kebanyakan asinan di luar kan dikasihnya cuka, bukan lemon.
1: Oh, bener kah? Oh, cuka.
2: Rata-rata pakai cuka.
1: Oh, gitu.
2: Biar dapet ini biayanya, biayanya biar enggak terlalu membengkak kan pakai cuka.
1: Oke.
2: Terus sayang sekali kalau sudah buah dikasih bahan kimia, kan sangat sayang sekali. Makanya saya coba bikin asinan pakai lemon. Karena manfaat lemon kan juga
1: bagus.
2: Bisa buat detox juga.
1: Saya beneran polos baru tahu loh kalau ternyata asinan tuh ada yang dikasih pakai cuka ya.
2: Iya, biasanya tuh kalau pakai cuka tuh kalau dimakan kayak kerasa ada obat-obatnya gitu nanti.
1: Masa sih? Jangan-jangan selama ini sebenarnya kita juga ada asinan ataupun juga rujak lah istilahnya ya, yang ditambahin sama cuka. Aduh, tapi saking enaknya kadang-kadang suka lupa gitu ya.
2: Campuran mungkin.
1: Cuman mungkin karena bahan alaminya lumayan mahal, jadi mungkin pedagang juga putar otak menggunakan cuka ya. Semoga tidak semuanya pedagang seperti itu ya, Mbak Mita ya.
2: Semoga saja.
1: Oke. Tapi karena lemon ini dipilih sebagai salah satu cara juga supaya penikmat asinan kuah lemon ini selain mendapatkan kesegaran si asinannya, juga dapat manfaatnya dari si buah lemon itu sendiri. Kenapa nggak jeruk? Kenapa lemon? Jeruk kan juga ada tuh yang kayak yang asem gitu gak sih, Mbak Mita?
2: Iya, tapi kalau lemon itu lebih seger. Kalau jeruk kan cenderung kecut, kayak ada sedikit pekatnya gitu loh.
1: Oh gitu.
2: Kalau lemon tuh seger, lebih ke seger gitu.
1: Makanya anak kecil kalau masih bayi itu pasti pernah dicobain lemon tuh ya, buat diisep gitu ya. Aduh. Tapi kalau bicara tentang keunikan produk, Mbak Mita, yang membedakan sama asinan yang lain, kita tahulah ya, Madiun juga meskipun belum banyak ada juga penjual asinan buah begitu.
2: Iya, yang membedakan mungkin isiannya ya. Kebanyakan kalau di pinggir-pinggir kan

0: awal dilakukan karena mendapat penolakan keras warga. Kesepakatan berjalan alot. PT KAI pun akhirnya membuka kembali perlintasan dengan sejumlah syarat. Yusron Al-Fatah melaporkan.
1: Penutupan perlintasan kereta api tanpa palang pintu di JPL nomor 07 kilometer 175 plus 775 yang menghubungkan Kelurahan Tebon dengan Desa Bogorejo, Kecamatan Barat, Magetan, Jawa Timur, akhirnya dibatalkan setelah mendapat penolakan keras dari warga setempat. Warga yang mayoritas petani mendatangi lokasi dan meminta akses tersebut tetap dibuka karena menjadi jalur utama menuju area persawahan dan pemakaman Dusun Kombel, Desa Bogorejo. Audiensi antara warga dan PT KAI bersama pemerintah setempat berjalan alot. Perlintasan sempat ditutup pagi, namun akhirnya dibuka kembali siang harinya dengan sejumlah syarat ketat. Salah satu warga Bogorejo, Mardikun, mengaku lega karena perlintasan tersebut sangat dibutuhkan warga, terutama para petani, sebagai akses utama tanpa perlu memutar terlalu jauh untuk menuju sawah.
2: Akan, sebetulnya intinya warga itu diberi jalan untuk melintas ke pertanian dan ke makam. Intinya seperti itu. Khususnya petani, kita tahu sendiri kalau petani suruh melintas ya, terus mengharapkan kecelakaan.
3: Jadi menolak ya Pak ya penutupan?
2: Iya, intinya ditolak.
1: Camat Barat Magetan Ari Budi Astuti mengatakan pembukaan sementara dilakukan sambil menunggu pembangunan akses jalan baru yang lebih aman. Pemerintah desa dan kelurahan wajib menyediakan penjaga palang pintu dan posko penjagaan di sekitar perlintasan. Dalam kesepakatan itu, perlintasan hanya boleh dibuka mulai pukul 6 sampai dengan pukul 17 waktu Indonesia Barat. Di luar jam itu, palang pintu wajib ditutup dan dikunci.
4: Memperbolehkan membuka dengan syarat kepala desa Bogorejo dan Lurah Tebon harus membuat surat pernyataan kesanggupan. Yang pertama, sanggup menyediakan penjaga palang pintu kereta api yang dibiayai dari APBD maupun APBD masing-masing. Pembukaan perlintasan kereta api dimulai pukul 06.00 sampai 17.00. Dan yang terakhir, apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka bukan tanggung jawab dari operator maupun regulator.
1: Manajer Humas PT KAI Daop 7 Madiun Tohari mengatakan hasil kesepakatan langsung ditindaklanjuti di lapangan dengan mengembalikan kondisi perlintasan seperti semula. Namun akses tersebut hanya diperbolehkan untuk kendaraan roda 2.
5: Pada saat ini, setelah kesepakatan ini, teman-teman di lapangan sudah mengembalikan seperti semula ya. Tapi nanti bahwa yang bisa lewat di situ adalah maksimal adalah roda 2. Dan ini harus benar-benar tidak tanggung jawab dari
1: Tohari menegaskan keselamatan perjalanan kereta api tetap menjadi prioritas utama. Karena itu evaluasi terhadap keberadaan perlintasan tanpa palang pintu akan terus dilakukan bersama pemerintah daerah dan masyarakat sekitar. Dari Kabupaten Magetan, Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
0: Demikian informasi dari Madiun. Selanjutnya kita bergabung dengan Sandy Wira di RRI Jember. Sandy, silakan.
6: Terima kasih, Mada. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria mengapresiasi Festival Egrang Tanoker di Jember sebagai upaya pelestarian permainan tradisional di era digital. Informasinya disampaikan oleh Nezar Patria mengapresiasi Festival Egrang Tanoker di Jember sebagai
7: Komunikasi dan Digital Indonesia Nezar Patria memberikan apresiasi tinggi kepada para penyelenggara Festival Egrang Tanoker di Ledok Ombo, Jember, Jawa Timur. Menurutnya, kegiatan tersebut menjadi bentuk nyata kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam melestarikan permainan tradisional di tengah derasnya arus digitalisasi. Nezar Patria menyampaikan bahwa permainan egrang memiliki manfaat besar bagi tumbuh kembang anak. Di tengah dominasi dunia digital, anak-anak dinilai membutuhkan ruang untuk bermain secara langsung, berinteraksi sosial, serta mengasah kecerdasan emosional mereka.
8: Kami melihat permainan egrang ini juga relevan buat terutama buat anak-anak kita di tengah serbuan digitalisasi yang luar biasa. Anak-anak butuh semacam jeda ya untuk bermain dan rangka mempertajam kecerdasan emosional mereka.
7: Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Jember, Ahmad Helmi Lukman, menegaskan pihaknya akan terus melakukan pembinaan dan mendukung sosialisasi permainan tradisional kepada masyarakat.
9: Lakukan pembinaan, lakukan kemudian dukung untuk

0: sosialisasi ataupun nanti anak-anak ini sebagai agent kepada sekolah-sekolah yang lain, kepada teman-teman yang lain, untuk bisa memberikan wawasan bahwa permainan tradisional itu asli gitu.
1: Founder Tanokrel Dok Ombo Farhacici menjelaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan launching Festival Egrang sekaligus pembukaan dan pemanasan menuju puncak Festival Egrang yang akan digelar pada 1 Agustus 2026 mendatang.
2: Ya, ini adalah launching Festival Egrang, jadi pembukaan ya, awalan, warming up. Pemanasan, road to rangkaian menuju puncak acara Festival Egrang di 1 Agustus 2026.
1: Dirinya menambahkan bahwa rangkaian kegiatan dirancang beragam melibatkan lintas generasi dan bersifat inklusif sehingga semua kalangan dapat berpartisipasi. Gia Debora, RRI Jember melaporkan.
3: Demikian kabar dari Jember, selanjutnya kita menuju ke RRI Malang bersama Rahayu Jafar. Silakan Rahayu.
4: Baik, terima kasih Sandy, pendengar juga pemirsa. Sarasehan reformasi tata kelola pendidikan tinggi digelar untuk mendorong kesetaraan antara perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta. Berikut laporan Ninda Olivia.
5: Sarasehan Nasional Internasional Reformasi Tata Kelola Pendidikan Tinggi Berbasis Deliberatif digelar untuk mendorong kesetaraan antara perguruan tinggi negeri dan juga swasta. Forum ini menjadi wadah penyampaian berbagai persoalan yang dihadapi perguruan tinggi, khususnya swasta. Dekan FISIP Universitas Brawijaya, Dr. Ahmad Ibran Rozuli SCMSI, menyampaikan bahwa Sarasehan ini merupakan inisiatif FISIP UB. Kegiatan ini bertujuan memfasilitasi perguruan tinggi swasta yang menghadapi berbagai kendala struktural. Ibran menjelaskan bahwa salah satu persoalan utama adalah keterbatasan kapasitas keuangan dan sumber daya. Kondisi tersebut membuat banyak perguruan tinggi swasta menghadapi tantangan dalam memenuhi standar yang ditetapkan.
6: FISIP juga memfasilitasi bagi perguruan tinggi khususnya yang swasta, karena memang ada beberapa hal yang menjadi problematik. Pertama, bicara tentang kapasitas keuangan dan sumber daya mereka itu ya, di perguruan swasta sebagian besar itu dalam kondisi yang mungkin akan berat kaitan dengan misalkan kayak proses akreditasi, kemudian juga terkait dengan aturan-aturan yang agak timpang, misalkan terkait dengan bagaimana sebuah persyaratannya, kemudian juga sumber daya jumlahnya berapa dan lain-lain.
5: Imran juga mengungkapkan bahwa isu-isu tersebut sebelumnya telah dibahas dalam forum serupa di Kota Bandung. Sarasehan di Kota Malang menjadi kelanjutan untuk memperkuat dorongan reformasi tata kelola pendidikan tinggi. Melalui forum ini, berbagai aspirasi akan dihimpun untuk disampaikan kepada pemangku kebijakan. Imran menegaskan bahwa perguruan tinggi merupakan arena bersama yang harus dikelola secara seimbang antara PTN dan juga PTS. Rizky Darmawan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Sekian berita dari Malang, selanjutnya kita beralih kembali ke RRI Sumedang bersama Refka. Refka, silakan.
7: Baik, terima kasih Rahayu. Pendengar, selanjutnya kita akan menyampaikan berbagai perkembangan terkini seputar penyelenggaraan ibadah haji dalam segmen Info Haji.
8: Kita ikuti Info Haji bersama RRI Sejawa Timur.
7: Enam jemaah haji embarkasi Surabaya dilaporkan meninggal dunia di Arab Saudi akibat gangguan kesehatan di tengah cuaca ekstrim. Berikut laporan Ermina.
9: Hingga saat ini total 6 jemaah haji embarkasi Surabaya dilaporkan meninggal dunia di Arab Saudi akibat gangguan kesehatan. Salah satunya Kamaria binti Dultayib, 85 tahun jemaah kloter 8 asal Pasuruan yang meninggal di Madinah karena sesak nafas. Ketua PPIH embarkasi Surabaya Muhammad As'adul Anam mengatakan, hingga hari ke-20 operasional ibadah haji, jumlah jemaah yang meninggal mencapai 6 orang. Selain Kamaria, jemaah lain yang wafat yakni Abdul Wahid dari kloter 7 asal Kabupaten Pasuruan, Fajar Pujasa Sasmita dari kloter 11 asal Kota Malang, Sibiatun Saji dari kloter 33 asal Lamongan, Mustika Rajim dari kloter 47 asal Kabupaten Gresik dan Suyono Reso dari kloter 62 asal Kabupaten Jombang. Menurut Anam, mayoritas jemaah meninggal dunia akibat gangguan kesehatan, terutama sesak nafas yang berkaitan dengan penyakit jantung.
10: Rata-rata sesak nafas, ya kalau sesak nafas kan jadi jantung. Yang kemarin terakhir itu bahkan habis sarapan pagi, kemudian sesak nafas, habis itu langsung meninggal.
11: Karena cuaca di sana juga, Pak.
10: Bisa jadi ya, karena kalau di Madinah kemarin kan infonya masih seperti di kita, 37-38. Sementara di Mekah informasinya cukup panas, bahkan mencapai 44 derajat. Nah, ini kan perlu penyesuaian. Oleh karena itu kalau di situ kondisi tubuh jamaah yang tidak apa fit, otomatis akan banyak mempengaruhi aspek kesehatannya.
11: Seperti bawa ke layanan kesehatan?
10: Insya Allah sempat, tapi penanganannya memang belum sampai di rumah sakit gitu. Jadi kan di masing-masing sektor itu kan ada beberapa titik terkait dengan layanan kesehatan.
9: Sementara itu hari ini jemaah haji kloter 72 hingga 76 dari Kabupaten Bangkalan, Pamekasan dan Sumenep berangkat ke Tanah Suci. Sedangkan sebanyak 1.900 orang jemaah haji yang terbagi dalam 5 kloter berasal dari Kabupaten Sumenep, Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Kota Surabaya hari ini dijadwalkan masuk ke Asrama Haji Sukolilo Surabaya. Ermina melaporkan.
7: Pendengar, ribuan jemaah haji asal Kabupaten Sumenep yang tergabung dalam 4 kelompok terbang secara resmi diberangkatkan dari Gor Ayani menuju Asrama Haji Sukolilo Surabaya sebelum terbang ke Tanah Suci. Berikut laporan Muhammad Ali.
12: Sebanyak 1.354 jemaah haji asal Kabupaten Sumenep resmi diberangkatkan ke Tanah Suci Mekah untuk menunaikan ibadah haji dari Gor Ahmad Yani Senin 11 Mei 2026. Ribuan jemaah haji itu dilepas Wakil Bupati Sumenep Kiai Haji Imam Masih, didampingi anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan unsur Kantor Kementerian Haji dan Umroh. Kepala Kantor Kemenhaj Sumenep Ahmad Alimi mengatakan, pemberangkatan jemaah haji asal daerahnya dilakukan secara bertahap di hari yang sama. Kelompok terbang atau kloter 77 pukul 3 waktu Indonesia Barat dini hari, kloter 78 pukul 10 waktu Indonesia Barat, kemudian kloter 79 pukul 13.30 waktu Indonesia Barat, dan kloter 81 pukul 16 waktu Indonesia Barat. Keberangkatan jemaah haji dari daerah ke Asrama Haji Sukolilo Surabaya difasilitasi Pemkab Sumenep.
13: Ya, ada 4 kloter, 68, 71, 72, dan 76, yang semuanya sudah berangkat duluan. Yang 68 insya Allah sudah terbang. Yang 71 jam 8 pagi ini mungkin terbang insya Allah. 76 ya hanya beda-beda jam saja.
12: Wakil Bupati Sumenep Kiai Haji Imam Masim di acara pelepasan jemaah haji mengimbau seluruh jemaah agar mematuhi aturan selama pelaksanaan ibadah haji, mengikuti arahan petugas haji. Jemaah haji juga diminta untuk menjaga kekompakan antar sesama jemaah serta menghindari perselisihan demi kelancaran ibadah di Tanah Suci.
14: Alhamdulillah, sementara ini alhamdulillah jamaah yang kita berangkatkan alhamdulillah berdasarkan hasil informasi dari Kementerian Haji pun juga dari Kesra bahwa pada saat sekarang jemaah alhamdulillah dalam keadaan prima, sehat.
12: Wabub Imam Hasyim menambahkan, Kabupaten Sumenep berharap seluruh jamaah haji diberikan kesehatan, kelancaran perjalanan, dan memperoleh haji yang mabrur.
7: Para calon jemaah haji Kabupaten Pamekasan telah diberangkatkan ke Tanah Suci. Pemerintah daerah setempat berpesan kepada jemaah untuk menjaga kesehatan demi kelancaran pelaksanaan ibadah haji. Purnawan Iswantoro melaporkan.
15: Wakil Bupati Pamekasan Sukrianto mengingatkan calon jemaah haji untuk menjaga kesehatan selama berada di Tanah Suci. Pesan itu disampaikan saat melepas keberangkatan para calon jemaah haji Minggu 10 Mei 2026.
16: Di Mekah ini kan ya cuacanya lah, jadi kami memang berpesan kepada seluruh para jemaah yang berangkat di kloter 73 ini ya harus jaga diri baik-baik dan harus jaga fisik terutama, ya terutama di pola-pola makanannya, karena di sana itu ya kalau orangnya tidak sehat ya tidak bisa ibadah. Karena itu kami berpesan ya pola fisiknya harus jaga.
15: Sementara itu, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Pamekasan Abdul Halim mengatakan, jumlah calon jemaah haji Pamekasan yang diberangkatkan tahun ini sebanyak 1.384 jemaah. Mereka terbagi dalam 4 kelompok terbang.
17: Langsung ke Mekah, jadi masuk gelombang 2, kemudian langsung melaksanakan umroh haji.
15: Menurut Halim, setiap kloter didampingi 4 petugas, terdiri dari ketua kloter, pembimbing kloter, dokter, dan perawat. Dari Pamekasan, Purnama Iswantoro melaporkan.
8: Telah kita ikuti Info Haji bersama RRI Sejawa Timur.
7: Pendengar dan pemirsa RRI, kabar tadi mengakhiri info Prima RRI Sumeneb Jejaring RRI Jawa Timur sore ini. Saya Refka Garhi mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan salam Prima.
8: Telah kita ikuti info Prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam Prima.

Ya pendengar semuanya, memang momen Idul Adha di bulan ini akan segera kita rasakan ya. Tentu yang namanya hewan kurban dari proses awal dirawat sampai penyembelihan pastinya juga membutuhkan sebuah pengawasan ya. Jadi dalam hal ini Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Madiun juga melakukan hal yang sama, yaitu pengetatan pengawasan kesehatan hewan kurban, apalagi menjelang momen Hari Raya Idul Adha. Jadi pendengar, pemeriksaan antemortem ternyata juga dilakukan ya di sejumlah pasar hewan sampai dengan lapak penjualan musiman untuk memastikan bahwa sapi dan juga kambing itu dalam kondisi yang sehat, kemudian juga memang layak untuk dikorbankan. Sementara itu, Kepala Bidang Peternakan DKPP Kabupaten Madiun, Haris Imbalo R. Siregar juga menyampaikan bahwa pemeriksaan dilakukan khususnya untuk menjamin keamanan hewan kurban sebelum nantinya dibeli oleh masyarakat begitu ya. Yang pasti kondisi hewan kurban dipastikan aman dan juga sehat sebelum akhirnya diedarkan, dijual di masyarakat untuk kemudian dikonsumsi sebagai daging kurban. Nah, pendengar, lokasi-lokasi yang jadi sasaran diantaranya mulai dari Pasar Legi Bajulan Saradan, kemudian Pasar Kambing di Melilir, Babatan, Basean, Krandegan, kemudian ke Pasar Muneng Wage yang juga melayani penjualan sapi dan kambing. Nah, dekat-dekat ini nanti di Pasar Legi Bajulan itu dilaksanakan di tanggal 19 Mei. Jadi memang tidak hanya pasar hewan saja ya, akan memeriksa lapak penjualan hewan kurban di peternakan maupun juga lapak musiman yang ada di pinggir jalan. Memang sampai saat ini masih belum terlalu banyak ya untuk penjualan hewan kurban di lapak musiman. Biasanya nanti mendekati hari H, sekitar H-7 dan sebagainya, itu akan mulai terlihat penjualan hewan kurban di lapak-lapak yang musiman, pendengar. Harapannya juga untuk Anda yang akan berkurban di tahun ini, misalnya sapi ataupun juga kambing, semoga ya Anda tentunya bisa memilah dan juga memilih hewan yang betul-betul layak dan sehat untuk nantinya dikurbankan pada saat Hari Raya Idul Adha. Madiun sore ini pendengar masih kami isi dengan lagu-lagu era 90-an bersama Anda semuanya sampai nanti jelang pukul 18 waktu Indonesia Barat. Jadi pastikan Anda tetap di Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

0: Inspirasi Indonesia.
1: Seorang pria tersesat di gurun pasir. Ia hampir mati kehausan. Akhirnya ia tiba di sebuah rumah kosong. Di depan rumah tua tanpa jendela dan hampir roboh itu, ada sebuah pompa air. Segera ia menuju pompa itu dan mulai memompa sekuat tenaga. Tapi tidak ada air yang keluar. Lalu ia melihat ada kendi kecil di sebelah pompa itu dengan mulutnya tertutup gabus dan tertempel kertas dengan tulisan, "Sahabat, pompa ini harus dipancing dengan air dulu. Setelah Anda mendapatkan airnya, mohon jangan lupa mengisi kendi ini lagi sebelum Anda pergi." Pria itu mencabut gabusnya dan ternyata kendi itu memang berisi penuh air.
2: "Apakah air ini harus dipergunakan untuk memancing pompa? Bagaimana kalau tidak berhasil? Tidak ada air lagi. Bukankah lebih aman saya minum airnya dulu daripada nanti mati kehausan kalau ternyata pompanya tidak berfungsi? Untuk apa menuangkannya ke dalam pompa karatan hanya karena instruksi di kertas kumal yang belum tentu benar ini?"
1: Begitu pikirnya. Tapi suara hatinya berkata lain. Ia harus mencoba mengikuti nasihat yang tertera di kertas itu, sekalipun beresiko. Maka ia pun menuangkan seluruh isi kendi itu ke dalam pompa yang karatan itu, dan dengan sekuat tenaga memompanya. Dan benar, air keluar dengan melimpah. Pria itu minum sepuasnya. Setelah istirahat memulihkan tenaga dan sebelum meninggalkan tempat itu, ia mengisi kendi itu sampai penuh, menutupkan kembali gabusnya, dan menambahkan beberapa kata di bawah instruksi pesan itu. "Saya telah melakukannya dan berhasil. Engkau harus mengorbankan semuanya terlebih dahulu sebelum bisa menerima kembali secara melimpah. Percayalah, inilah kebenaran hukum alam."

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar sebuah unggahan video di media sosial yang mengklaim Presiden Prabowo Subianto diklaim mempromosikan program mobil listrik murah Rp500.000 yang diadakan selebritas Raffi Ahmad.
2: Tapi itu hoax.
1: Klaim video Presiden Prabowo mempromosikan program mobil listrik murah Rp500.000 adalah hoax.
3: Faktanya,
1: dilansir dari kompas.com, tidak ditemukan konten terkait Presiden Prabowo Subianto diklaim mempromosikan program mobil listrik murah Rp500.000 yang diadakan selebritas Raffi Ahmad. Video Presiden Prabowo Subianto mempromosikan program mobil listrik murah Rp500.000 merupakan hasil manipulasi. Suara Presiden Prabowo Subianto dalam video itu terdeteksi dihasilkan oleh kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence AI.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Iya, pendengar semuanya, kalau misalnya jalan-jalan ke Madiun, PSC ya, pasti jadi tujuan favorit untuk masyarakat yang berkunjung ke Kota Madiun. Termasuk juga sekarang ini tidak hanya PSC ya, tapi ada kawasan Pahlawan Religi Center yang juga jadi pusat pengembangan UMKM halal di Kota Madiun. Nah, pendengar, pengembangan ekosistem halal saat ini jadi bagian strategi untuk memperkuat branding Kota Madiun sebagai kota wisata modern yang berbasis ekonomi kreatif. Jadi kalau menurut PLT Wali Kota Madiun, F. Bagus Panuntun, konsep halal sekarang itu tidak hanya berkaitan dengan aspek keagamaan saja ya, atau sertifikasi produk, tapi juga nilai tambah ekonomi dan daya saing daerah. Jadi pastinya juga Madiun siap untuk bersaing dengan kota-kota yang lain juga, karena karakter Kota Madiun ini kan kota wisata buatan ya, kemudian juga tetap modern dengan ekonomi kreatifnya yang semakin hari semakin berkembang. Nah, tentunya langkah-langkah seperti ini mulai disiapkan melalui Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, dan UMKM Kota Madiun. Salah satu fokusnya adalah pengembangan yang ada di kawasan PRC yang selama ini dikenal sebagai pusat wisata religi. Jadi nantinya kawasan ini, pendengar, akan diarahkan menjadi ekosistem halal permanen. Sedangkan Pahlawan Street Center itu akan dimanfaatkan sebagai pusat event sekaligus promosi produk halal milik UMKM binaan dari pemerintah Kota Madiun. Yang pasti akan ada tema halal dalam event-event tertentu ya, karena di PSC juga sering sekali ada pertunjukan, sehingga pengembangan ekosistem halal juga ditopang capaian sertifikasi halal pelaku usaha di Kota Madiun. Nah, sampai saat ini, pendengar, sekedar informasi aja bahwa ada 10.000 pelaku UMKM yang tercatat sudah punya sertifikat halal. Oleh karena itu, Pemkot terus tentunya terus mendorong pelaku usaha yang belum mengurus sertifikasi halal segera mengurus sertifikasi halal melalui fasilitas BPJPH ya, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, dan Kementerian Agama Republik Indonesia. Tentu kita semuanya berharap pelaku UMKM itu bisa memanfaatkan produk sertifikasi halal, pendengar, karena tentunya sudah jadi standar produk ya. Yang dicari pasti pertanyaannya adalah halal nggak sih?

0: situ di bawah pohon. Soalnya panas di sana.
1: Oh, oke. Kagak di bawah pohon.
0: Dingin tidak panas. Atau terang tanam pohon saja.
1: Oh, iya. Di belakang rumah ada bibit rambutan tuh. Ayo kita orang semua tanam.
0: Payam tumbuh rambutan.
1: Oke. Asyik.
2: Menanam pohon dapat mengurangi dampak pemanasan global.

0: berdua.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
0: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
0: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Berikut program 1 Radio Republik Indonesia Madiun, saatnya dikumandangkan azan maghrib wilayah Madiun dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah salat maghrib untuk Anda yang menjalankannya. Semoga amal ibadah kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
4: Allahu akbar. Allah.

Boom! أشهد أن لا

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خشوع dalam salat merupakan cita-cita semua umat Islam. Sebab tidaklah mudah berkonsentrasi penuh dalam salat, sangat hikmat. Ada sebuah kisah dari Imam Masjidil Haram soal Habbi saat mendengar musik dari salah satu jamaah yang melaksanakan sholat. Usai sholat berjamaah, Syekh Abdurrahman As-Sudais memandangi para jamaah. Matanya basah. Lalu Imam Masjidil Haram ini mengucapkan kalimat yang membuat sejumlah jamaah tersentak. Sebagian ikut menangis. Sembari menghadap kepada jamaah masjid, ia pun berkata, "Di rumah, aku tidak pernah mendengar suara musik. Tapi hari ini justru aku mendengar musik di rumah Allah," kata Syekh As-Sudais sembari menangis. Sontak, apa yang disampaikan oleh Imam Masjidil Haram tersebut membuat sebagian jamaah tertunduk malu. Apa yang disampaikan Syekh As-Sudais sebenarnya tidak hanya menyentak jamaah sholat di Masjidil Haram waktu itu, namun juga mengingatkan kita semua. Bukankah kadang kita dapati hal yang sama? Di rumah Allah terdengar musik dari HP yang tidak dimatikan. Cobalah berkaca. Bukankah tidak ada seorang pun pemain sepak bola yang membawa HP ke lapangan saat pertandingan? Bukankah tidak ada seorang pesilat pun yang membawa HP saat berlaga? Bukankah tidak ada seorang pun pembalap yang membawa HP saat beradu cepat MotoGP? Mengapa? Sebab mereka semua fokus, konsentrasi. Lalu mengapa kita membawa HP ke masjid? Bukankah masjid lebih mulia daripada lapangan bola dan segala bentuk arena? Karena kita menghadap Allah, fokus, konsentrasi, butuh kekhusyuan, ada adab di situ. Kita menghadap siapa? Kita menghadap Sang Pencipta, Sang Pemberi rezeki, Sang Pemberi kehidupan. Jika para pemain bola rela meninggalkan HP mereka saat melakukan pertandingan dengan durasi yang sangat panjang agar bisa konsentrasi saat bermain, apakah kita rela kehilangan fokus saat melaksanakan sholat yang hanya beberapa menit saja hanya gara-gara terganggu dengan adanya HP? Lebih parah lagi adalah ketika kita membawa HP dan tidak mematikannya atau membuatnya silent. Ketika HP tersebut berbunyi, maka seisi masjid pun akan merasa terganggu dan tidak fokus dalam menjalankan ibadah. Jika sudah seperti itu, maka dosa yang sangat besar harus kita tanggung atas perbuatan tersebut. Kalaupun terpaksa membawa HP, pastikan HP kita silent atau bahkan matikan saja sewaktu berada di dalam masjid, terutama saat sholat sedang berlangsung. Sesungguhnya sebaik-baik tempat yang ada di muka bumi ini dan tempat yang paling dicintai Allah adalah masjid, karena masjid adalah tempat berkumpulnya kebaikan, tempat orang-orang yang melakukan ketaatan, tempat kembalinya iman dan berlabuhnya hati. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan agar diangkat nama dan disebut nama Allah di masjid-masjid tersebut. Juga Allah memerintahkan untuk ditegakkan sholat di dalamnya. juga masjid sebagai tempat tersebarnya ilmu, cahaya, dan mimbar bagi petunjuk dan kebaikan. Orang-orang yang beriman selalu mendatanginya. Orang-orang yang bertakwa berkumpul di dalamnya. Mereka saling mengingatkan satu sama lain. Di dalamnya ada orang yang bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang berzikir, ada yang berdoa, ada yang membaca Al-Quran, ada yang sujud, dan semuanya takut terhadap hari kiamat, yaitu hari yang berbolak-balik hati dan penglihatan. Banyak sekali dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah yang menjelaskan tentang keutamaan masjid. Lalu kenapa kita cederai, kita rusak semua itu dengan suara HP? Apakah sudah separah ini keadaan umat Islam? Suara musik didengungkan di masjid-masjid di rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga ini jadi bahan renungan kita semua. Saya Edias Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Orang bijak mengatakan, lakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan, karena manusia yang mulia bukan terletak pada kedudukan atau jabatannya, tetapi terletak pada seberapa besar dia bisa berbuat yang terbaik bagi sesama.

0: waktu terus berjalan, mengiringi pergantian siang dan malam di sepanjang zaman. Tak terasa, usia kita pun telah menginjak angka 2, 3, atau 4 bahkan lebih. Bahkan rambut putih mulai bermunculan sebagai peringatan akan ajal kematian. Waktu yang telah berlalu tak mungkin kembali. Maka hendaklah kita jadikan pelajaran. Waktu yang akan datang belum tentu kita temui. Maka jangan panjang angan-angan. Dan waktu yang sekarang itulah.
1: Pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Madiun, jangan bergeser channel pendengar. Pukul 18 nanti rekan saya Dwi Atmoko sampai nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat mengawal Madiun malam ini tentunya dengan ragam acara dan juga informasi menarik yang masih akan bergulir di ruang dengar Anda. Dari Majen Pajatan 10 Madiun, saya Madaris undur diri dari ruang dengar Anda pendengar. Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Terima kasih Anda masih setia mendengarkan sajian acara Pro 1 RRI Madiun. Kanal informasi dan inspirasi disiarkan langsung dari Jalan Majen Panjaitan 10 Kota Madiun. Ya pendengar, masih kami temani hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan saat ini akan kami hadirkan lagu-lagu zona 90-an hingga nanti jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kala itu sebaiknya Anda tahu.
1: 11 Mei 1914, Ismail Marzuki lahir di Kuintang, Senin, Jakarta Pusat. Ismail Marzuki adalah salah seorang komponis besar Indonesia. Namanya sekarang diabadikan sebagai suatu pusat seni di Jakarta, yaitu Taman Ismail Marzuki di kawasan Salemba, Jakarta Pusat. Lagu ciptaannya yang paling populer adalah Rayuan Pulau Kelapa, yang digunakan sebagai lagu penutup akhir siaran oleh stasiun TVRI pada masa pemerintahan Orde Baru. Pada tahun 2004, dia dinobatkan menjadi salah seorang tokoh pahlawan nasional Indonesia. Ismail Marzuki meninggal di Kampung Bali, Tanah Abang, Jakarta Pusat pada

Terima kasih Anda masih setia mendengarkan sajian acara Perusahaan Tuhan RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, mohon perhatian dengan adanya berita kehilangan. Telah hilang satu lembar STNK motor atas nama Karami dengan nomor polisi AE5826GK, alamat Desa Karangrejo RT 02 RW 01 Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun. Hilang pada hari Senin 27 April 2026 di sekitar wilayah Jiwan Kabupaten Madiun pukul 11.30 menit waktu Indonesia Barat. Bila pendengar menemukan, dimohon untuk menghubungi saudari Suparti yang beralamat di Dusun 03 RT 28

RW 07 Desa Wayut Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun. Atau pendengar bisa menghubungi nomor HP 081319333291. Berikut berita kehilangan satu lembar STNK motor atas nama Didi Cahyono dengan nomor polisi AE3397BR, alamat Jalan Sri Gunting nomor 19 RT14 RW05 Kelurahan Nambangan Lor Kecamatan Manguharjo Kota Madiun. Hilang pada hari Minggu 11 Mei 2026 di sekitar wilayah Jalan Kompol Sunaryo Madiun Lor Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun, pukul 12.00 waktu Indonesia Barat. Bila pendengar menemukan, dimohon untuk menghubungi saudari Dian Ayu Antasari yang beralamat di Jalan Soraja nomor 03 RW20 RW04 Kelurahan Oro-Oro Ombo, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun. Atau pendengar bisa menghubungi nomor HP 089-936-10460. Berikut berita kehilangan satu lembar STNK mobil atas nama Senggono nomor polisi AI 1335FR, hilang pada hari Senin 27 April 2026 dalam perjalanan dari Caruban sampai wilayah Kecamatan Wonoasri, Kabupaten Madiun, pukul 11.00 waktu Indonesia Barat. Bila pendengar menemukan, dimohon untuk menghubungi saudari Wahyu Chandra Dewi yang beralamat di Desa Banyu Kambang, RT 06 RW 04 Kecamatan Wonoasri, Kabupaten Madiun. Atau pendengar bisa menghubungi nomor HP 089-516-577-348. Selanjutnya berita kehilangan, telah hilang satu lembar STNK motor atas nama Cipto Suwarno nomor polisi AD 4541NE, hilang pada hari Minggu 3 Mei 2026 di sekitar wilayah Jalan Salak Pandian Taman Kota Madiun pukul 09.00 waktu Indonesia Barat. Bila pendengar menemukan, dimohon untuk menghubungi saudara Ivan Wijaya yang beralamat di Perum Gria Salak Permai B35 RT48 RW16 Taman Kota Madiun. Atau pendengar bisa menghubungi dengan nomor HP 081252481960. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

di salah satu penyanyi pria terdepan pada saat itu. Album berikutnya kedua juga sukses mengantarkannya memperoleh award pada gelaran Anugerah Musik Indonesia AMI pada tahun 1997 sebagai penyanyi solo R&B terbaik dan pencipta lagu R&B terbaik lewat lagu Melayang dan album R&B terbaik untuk album kedua. Selepas itu, Andre merilis album Untukmu yang merupakan kumpulan lagu-lagu terbaik dari album pertama dan kedua. Lepas kontrak dengan Warna Musik, Andre kemudian ditarik oleh Sony Music Indonesia dan langsung dikolaborasikan dengan Julio Iglesias lewat single To All The Girls I Loved Before yang cukup sukses menarik minat pendengar musik di tanah air. Akan tetapi setelah proyek bersama Julio yang cukup berhasil, alih-alih merilis album baru, Sony Music justru menghadirkan album The Best of Andre Hehanusa yang berisi lagu-lagu terbaik dari 3 album Andre ditambah lagu kolaborasi bersama Julio Iglesias dan beberapa lagu baru. Album ini menjagokan lagu Galau Maafkan yang tentu saja menjadi makanan bagi Andre. Lagu ini pun berhasil menjadi hits dan membuktikan bahwa gempuran penyanyi-penyanyi baru yang satu genre dengannya ternyata tidak menyurutkan namanya.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Kula nuwun amit pasang kaliman tabik kidalang kondo kuno. Kula sesulih saking tiang sepuh poro Sukerto, nyuwun tulung dumateng kidalang sageto hangruat poro Sukerto. Mugi kalis saking sedoyo rupi dolan sampai kolo satemah manggih bagi.

0: ikuti Ruatan Bersama RRI Madiun Minggu 28 Juni 2026 pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat di halaman depan RRI Madiun Jalan Maijen Panjaitan nomor 10 Kota Madiun bersama Ki Dalang Kondo Buwono Subandi Marsudi Carito. Segera daftarkan di RRI Madiun melalui kontak person 081-764-00889 dan 0858-523-25040. Peserta terbatas.
1: Nana, Nina, Nina, Nana, Nana, alo, alo, alo, cakepnya. Terbang ke atas yuk, kayak film.
2: Jeng, jeng, bahaya, bahaya. Aduh, stop. Jangan ayunkan bayi kayak gitu, Jeng.
1: Loh, loh, loh, loh. Dianya saja suka loh. Sampai ketawa ngakak ini loh.
2: Gini loh, Jeng. Mengayunkan bayi kayak gitu itu bisa membuat second baby syndrome. Cedera yang mematikan. Guncangan kerasnya itu bisa bikin otak menghantam tengkorak loh, Jeng. Parahnya nih, bisa sampai pendarahan otak. Patah tulang leher. Sampai kerusakan tulang belakang pada bayi loh, Jeng.
1: Wih, kok ngeri gitu ya?
2: Makanya, kalau masih ada orang yang suka mengayunkan bayinya terlalu keras, kita harus ingatkan kalau hal itu bahaya.

0: Selanjutnya, Pro 1 RRI Madiun bergabung dengan Pro 3 Jakarta guna mengikuti warta berita tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat.
1: Pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Nah, teman-teman sekalian, sebagaimana diketahui, Sekolah Rakyat ini adalah miniatur dari pengentasan kemiskinan.
2: Dengan ini saya mengimbau kepada masyarakat, khususnya dunia usaha, agar tetap tenang dan tidak menafsirkan pemerintahan secara berlebihan.
0: Pemerintah menyiapkan 10.000 bantuan renovasi rumah bagi keluarga siswa Sekolah Rakyat. Menteri Keuangan menegaskan tidak ada pemeriksaan ulang terhadap wajib pajak yang mengikuti program pengungkapan sukarela. ASEAN dan Rusia akan menggelar KTT pada 17 hingga 19 Juni. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Senin 11 Mei 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pemerintah menyiapkan 10.000 bantuan renovasi rumah bagi keluarga siswa Sekolah Rakyat. Program ini menjadi bagian strategi pengentasan kemiskinan nasional. Informasi selengkapnya disampaikan Alfred Tutar.
1: Menindaklanjuti pertemuan kami sebelumnya, di mana beberapa bulan yang lalu.
3: Pemerintah menyiapkan 10.000 bantuan renovasi rumah untuk keluarga siswa Sekolah Rakyat di tahun 2026. Program dibahas Kementerian Sosial atau Kemensos bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman PKP di Jakarta hari ini. Mensos Saiful Yusuf menegaskan program menjadi bagian dari strategi pengentasan kemiskinan pemerintah.
1: Menindaklanjuti pertemuan kami sebelumnya, di mana beberapa bulan yang lalu kami yang silaturahmi ke tempatnya Pak Menteri Arah. Nah, teman-teman sekalian, sebagaimana diketahui, Sekolah Rakyat ini adalah miniatur dari pengentasan kemiskinan lewat Inpres nomor 8 tahun 2025, di mana anaknya sekolah, orang tuanya diberdayakan, dan didukung dengan program-program strategis presiden yang lain. Salah satu di antaranya adalah keluarga atau orang tua dari siswa Sekolah Rakyat.
3: Sekolah Rakyat disebut menjadi miniatur pengentasan kemiskinan pemerintah saat ini. Program tidak hanya menyasar pendidikan anak. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman PKP Marwar Rasirait meminta data penerima bantuan segera disiapkan sebelum awal Juni 2026. Langkah ini untuk mempercepat pelaksanaan program renovasi rumah.
4: Ibu mengajukan tahun ini berapa? 10.000 ya?
5: 10.000 kami.
4: Tahun ini 10.000 ya?
5: Ya.
4: Jadi 10.000 untuk tahun 2026 ya, 10.000 rumah yang mau dibedah ya.
5: Ya.
4: Jadi tadi kami juga ada rapat terakhir mungkin kurang lebih 2 jam yang lalu dan juga tadi malam. Jadi kami memutuskan mengalokasikan sejumlah yang Kementerian Sosial minta 10.000, Gus Ipul kami setujui dan kami dukung 10.000.
3: Adapun alokasi bantuan renovasi rumah juga ditingkatkan signifikan di tahun ini. Target naik dari 45.000 menjadi 400.000 unit. Program ini diharapkan memperkuat kualitas hidup keluarga penerima manfaat. Pemerintah juga mendorong sinergi lintas kementerian. Dari Jakarta, Alfred Stutra Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa menegaskan tidak akan melakukan pemeriksaan ulang terhadap wajib pajak yang sudah mengikuti program pengungkapan sukarela atau tax amnesty jilid 2, kecuali wajib pajak yang belum menyelesaikan kewajibannya saat mengikuti tax amnesty. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
2: Dengan ini saya mengimbau kepada masyarakat, khususnya dunia usaha, agar tetap tenang dan tidak menafsirkan pemberitaan secara berlebihan.
6: Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa menyampaikan imbauan tersebut dalam keterangan persnya di kantor Kementerian Keuangan hari ini. Menkyu Purabaya meluruskan pemberitaan yang menurutnya meresahkan dunia usaha terkait adanya pemeriksaan kembali terhadap wajib pajak yang pernah mengikuti program pengungkapan sukarela PPS atau yang juga dikenal dengan program teks amnesti kedua. Menurut Menteri Keuangan, pemberitaan itu tidak benar. Kementerian Keuangan tegasnya tidak akan melakukan pemeriksaan lagi kecuali menagih wajib pajak yang membuat komitmen pada saat mengikuti PPS dan komitmennya belum dituntaskan.
2: Bukan tax amnesty itu ya, katanya sekarang kan dikejar-kejar lagi yang sudah makan tax amnesty. Jadi itu nggak akan dilakukan, jadi tidak akan dilakukan lagi. Yang paling yang dikejar adalah kan waktu itu ada komitmen, komitmennya dipenuhi apa enggak. Selain itu tidak akan dikejar lagi.
6: Sebelumnya, Dirjen Pajak Bimo Wijayanto mengatakan pihaknya akan menyelesaikan pemeriksaan wajib pajak peserta PPS yang kurang ungkap hartanya dan janji repatriasinya belum ditepati. Upaya itu dilakukan sebagai salah satu strategi untuk meningkatkan pertumbuhan pajak.
5: Kami juga melakukan penyelesaian terkait dengan pemeriksaan wajib pajak peserta PPS yang kurang ungkap hartanya. Kita lihat lagi ketepatan janji repatriasinya dan juga kita lihat lagi apakah ada kurang ungkap yang terkait di PPS.
6: Namun pernyataan itu disalahtafsirkan sehingga menimbulkan keresahan di masyarakat, utamanya kalangan dunia usaha. Atas hal tersebut, Menteri Keuangan Purbaya menegaskan ke depannya kebijakan pajak akan diumumkan langsung oleh Menteri Keuangan agar tidak terjadi kesimpang siuran.
2: Jadi ya tadi saya akan tegur Dirjen DJP, dan ke depan kan ada berkali-kali nih pajak mengeluarkan beberapa pengumuman yang agak meresahkan ya. Ada pajak tol, pajak ini, pajak itu. Jadi nanti ke depan yang bisa mengumumkan kebijakan pajak hanya saya, bukan Dirjen Pajak lagi, untuk menghilangkan kesimpang siuran itu.
6: Lebih lanjut, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan, sepanjang dirinya menjadi Menteri Keuangan tidak akan ada lagi program pengampunan pajak atau tax amnesty. Menurutnya, program semacam itu juga menimbulkan kerentanan bagi para pegawai pajak berupa resiko persoalan hukum. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerhati pendidikan sekaligus pengajar Universitas Multimedia Nusantara, Doni Kusuma Albertus, menilai terbongkarnya sindikat joki UTBK menunjukkan masih adanya persoalan serius dalam pembentukan karakter dan integritas di sistem pendidikan nasional. Eliana Zahra melaporkan.
7: Bukan hanya dalam kasus kedokteran, tetapi teknik sipil, bangunan.
8: Terbongkarnya sindikat joki menunjukkan adanya persoalan dalam pembentukan karakter di sistem pendidikan nasional. Pemerhati pendidikan sekaligus pengajar di Universitas Multimedia Nusantara, Doni Kusuma Albertus, menilai pendidikan seharusnya membentuk pribadi berintegritas. Ia menegaskan bahwa belajar tidak bisa diwakilkan. Menurutnya, jika seseorang masuk program studi seperti kedokteran tanpa kompetensi yang memadai, hal itu dapat membahayakan orang lain.
7: Kerja itu akan membahayakan nyawa orang lain, apalagi kalau itu kasus kedokteran ya. Bukan hanya dalam kasus kedokteran, tetapi teknik sipil, bangunan, ilmu-ilmu yang semua ilmu itu kan menumbuh kembangkan peradaban dan untuk demi kehidupan umat manusia.
8: Menanggapi kasus joki dalam seleksi UTBK, Dewan Pendidikan Tinggi Kemendikti Saintek menegaskan bahwa penegakan hukum pidana menjadi langkah krusial untuk menjaga akuntabilitas proses seleksi. Anggota Dewan Pendidikan Tinggi Kemendikti Saintek Amih Al-Humami mengungkapkan bahwa meski sistem verifikasi identitas dilakukan secara ketat, masifnya jumlah pendaftar yang mendekati 1 juta orang menjadi tantangan tersendiri dalam proses pengecekan data di lapangan.
7: Tapi kemudian kan proses evaluasi setiap tahun itu dilakukan dan ini juga bagian dari hasil evaluasi yang kemudian dilakukan oleh kepolisian itu. Karena pada akhirnya kan gini juga, kita harus mengingatkan kepada seluruh calon mahasiswa itu, kalau menempuh pendidikan tinggi dan kemudian diterima dengan cara melalui joki begitu, itu tidak menolong apa-apa.
8: Data dari kepolisian mengungkap bahwa sindikat tersebut telah beroperasi sejak tahun 2017 dengan mematok tarif fantastis antara 500 hingga 700 juta rupiah per klien. Dalam kasus ini, sebanyak 114 peserta teridentifikasi menggunakan jasa joki dengan modus yang melibatkan 3 oknum dokter yang memalsukan identitas peserta. Kini, kementerian terkait berkoordinasi dengan Komdigi dan pihak kepolisian termasuk cybercrime untuk memperkuat teknologi pengamanan dan verifikasi dalam sistem seleksi nasional guna mencegah terjadinya kecurangan di masa mendatang. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Peredaran obat-obatan terlarang semakin mengkhawatirkan, bahkan mulai menyasar anak SD di Solo Raya. Berdasarkan catatan Badan Narkotika Nasional Kabupaten atau Kota BNNK Surakarta atau Kota Solo, menduduki peringkat teratas dalam penyalahgunaan obat-obatan terlarang. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Mulato Ishan.
9: Mulai marak dan akhir-akhir ini semakin tinggi penggunaannya disalahgunakan untuk anak-anak ataupun untuk pemuda-pemuda.
10: Tren penyalahgunaan obat-obatan tertentu OOT di wilayah Solo Raya memasuki tahap yang sangat memprihatinkan. Tidak lagi hanya menyasar kelompok pekerja atau remaja. Peredaran obat keras ini dilaporkan telah merambah hingga ke tingkat sekolah dasar atau SD. Hal tersebut mengemuka dalam acara Forum Konsultasi Publik dan Aksi Nasional Pencegahan Penyalahgunaan OOT dengan tema Wujudkan Pelayanan Berseri, Negeri Terlindungi dan Ancaman Tersembunyi yang digelar Balai POM Surakarta pada Senin siang. Kepala Balai POM Surakarta Muhammad Fajar Arifin menegaskan bahwa OOT seperti tramadol, trihexyphenidyl, amitriptilin hingga dextrometorfam adalah obat keras yang bekerja pada susunan saraf pusat. Berdasarkan peraturan BPOM nomor 12 tahun 2020, obat-obatan tersebut seharusnya hanya digunakan untuk terapi medis dengan dosis ketat. Data nasional menunjukkan peningkatan signifikan penyitaan tramadol hingga 14 kali lipat atau 650%. Diperkirakan 42% dari 3,3 juta penyalahguna obat di Indonesia kini menggunakan OOT sebagai pilihan utama karena aksesnya yang relatif lebih mudah dan murah dibandingkan narkotika jenis sabu atau ganja.
9: Nanti bahaya di jangka pendeknya ada euforia atau kegembiraan berlebihan, mengantuk hiperaktif, halusinasi, pusing, mual, dan detak jantung tidak normal. Untuk bahaya jangka menengah sudah pasti adalah ketergantungan, gangguan mental, cemas, depresi, dan mudah marah, karena yang menggunakan ini biasanya tidak menyelesaikan masalah. Makanya dia akan selalu cemas karena masalahnya nggak selesai, cuma minum obat, relax, selesai obat, dampaknya udah kemudian penurunan fungsi otak dan perubahan perilaku.
10: Ironisnya kelompok rentan kini bergeser ke usia yang lebih muda. Paparan dari Dr. Astrid Kusuma Wardani dari BNNK Surakarta mengungkap fakta mengejutkan bahwa konsumen narkoba dan OOT kini mencakup anak usia sekolah dasar. Menurutnya konsumen sangat beragam, mulai dari masyarakat kota, desa hingga anak SD dan SMP yang sudah mencoba-coba. Prevalensi pengguna aktif secara nasional naik 1,7% atau menjadi 2,11%, sekitar 4,15 juta jiwa. Kenaikan tajam justru terjadi pada rentang usia 15 sampai 24 tahun. Namun fase coba-coba seringkali dimulai sejak usia dini akibat pengaruh teman sebaya dan rasa ingin tahu yang tinggi.
11: Prevalensi narkoba juga yang diadakan setiap 2 tahun sekali oleh BNN ternyata ada kenaikan dari 1,7 menjadi 2,11% atau sekitar total 4,15 juta jiwa pengguna aktif dalam setahun pakai.
10: Di Solo Raya, selain pelajar, kelompok organisasi tertentu seperti perkumpulan bela diri juga terdeteksi menjadi sasaran peredaran. Pemerintah melalui BPOM dan BNN mengimbau orang tua dan pihak sekolah untuk lebih waspada terhadap perubahan perilaku anak. Kerusakan akibat OOT bukan hanya soal kesehatan fisik, tetapi juga merupakan ancaman nyata terhadap kualitas generasi emas bangsa yang dapat membebani ekonomi negara melalui biaya rehabilitasi dan penanganan kriminalitas di masa depan. Radio Surakarta Menutisan melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari berbagai daerah.

0: Saudi dengan pasangan suami istri asal Sidoarjo, Jawa Timur yang merupakan dokter ikut bersamai jemaah haji dan membantu jemaah haji asal Sidoarjo ketika melakukan ibadah umroh sunnah di Masjidil Haram. Menurut Alfar dan juga istrinya Rima, ada anggota jemaah yang sakit kakinya ibu-ibu dan kemudian dibantu dan ikut ditangani secara awal ketika melakukan pemulihan. Dan setelah itu pendengar, dia juga memberikan bantuan medis awal kepada para ibu-ibu yang sakit tersebut. Dan setelah itu rombongan kooperatif dan membersamai serta menangani penanganan selesai, maka mereka kembali ke wilayahnya di daerah sektor 4. Dan pendengar, dapat kami informasikan, dia juga menjelaskan tentang kesan mendalam ketika berada di Masjidil Haram, di mana dirinya sangat bisa memanfaatkan ilmunya dan menjadi bersyukur dapat menjadi tamu Allah dalam usia yang masih sangat muda, yaitu di bawah 30 tahun. Dan berikut keterangan dari Dr. Alfar.
1: Makin hari kan pasti tambah ramai ya, makin banyak jamaah. Jadi ya, kebetulan ada beberapa dari anggota jamaah dari sini itu yang kakinya sakit, kaku. Kebetulan kami berdua juga sebagai dokter, saya juga dokter. Ya alhamdulillah tadi kami handle. Jadi saya juga punya dua peran sebagai ketua rombongan dan juga dokter juga. Tadi kami sempat waktu sa'i ada ibu-ibu satu yang kakinya sakit dan kaku, akhirnya satu rombongan kami dulu kami tunda dulu sebentar sekitar 7 menitan sampai 10 menitan untuk recovery dari ibu tadi itu. Jadi biar untuk mengeringankan penanganan awal untuk yang kaki nyeri dan kakunya itu tadi. Habis itu alhamdulillah bisa, dan buat teman-teman juga kompak semuanya, kooperatif, jadi saling support. Jadi alhamdulillah berangkat awal itu bareng pulang alhamdulillah juga.
2: Kalau ada yang sakit ditunggu ya.
0: Dan pendengar, sementara itu panitia penyelenggara ibadah haji atau PPH Arab Saudi mengimbau jemaah calon haji atau jemaah haji asal Indonesia untuk proaktif mengendalikan penyakit penyerta atau komorbid dan menghindari kelelahan agar ibadah di tanah suci berjalan optimal. Dan hal itu diungkap Kepala Seksi Kesehatan Dakar Makkah PPH Arab Saudi Edi Supriyatna, dan ia menekankan pentingnya adaptasi fisik dan pengaturan tenaga bagi para jemaah selama berada di Mekah. Ia juga memaparkan perlunya langkah antisipasi yang tepat berdasarkan pemetaan tren kesehatan jemaah yang baru tiba. Bagi jemaah haji gelombang kedua yang tiba di Mekah dari Jeddah, fokus utama tim kesehatan adalah memastikan kondisi komorbid bawaan dari tanah air seperti tekanan darah tinggi, penyakit jantung dan diabetes tetap terkendali. Demikian dari tanah air, dari tanah suci Arab Saudi, Syarikul Alam Media Center Haji 2026 Pro 3 RRI terpengudara untuk Indonesia.
3: Dari tanah suci Arab Saudi kita menuju ke tanah air, di mana sebanyak 22.818 jemaah calon haji yang tergabung dalam 54 kloter telah diterbangkan menuju tanah suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta hingga hari ini. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Sadatu Daren Ain.
4: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini, RRI mendapatkan data bila sebanyak 22.818 jemaah calon haji yang tergabung dalam 54 kelompok terbang atau kloter telah diberangkatkan menuju Tanah Suci Arab Saudi. Para jemaah calon haji itu berasal dari Embarkasi Banten, Embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga Embarkasi Jakarta Bekasi. Untuk Bandara Internasional Soekarno-Hatta sendiri menjadwalkan menerbangkan total seluruh jemaah calon haji dari 84 kloter dengan jumlah jemaah haji 35.285 jiwa. Penerbangannya dengan dua maskapai yakni Garuda Indonesia dan Saudi Airlines secara bertahap mulai 22 April 2026 lalu hingga 21 Mei 2026 mendatang. Para jemaah calon haji yang diberangkatkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, dan juga Provinsi Lampung. Direktur Utama Injurne Airport Muhammad Reza Fahlepi menyatakan penyelenggaraan penerbangan haji 2026 berjalan

0: dengan lancar. Hingga saat ini tepatan waktu keberangkatan mencapai 96%.
1: Walaupun sudah berjalan di keberangkatan, kita mau mulai pemeriksaan di pola makarus atau patrek, di mana beberapa tahun terakhir terbukti sangat membantu jamaah kita. Jadi pemeriksaan imigrasi yang terjadi dilaksanakan di sini, sehingga begitu sampai kita jamaah kita di sana tidak ada perkara lagi langsung ke bis dan sebagainya.
0: Diketahui untuk hari ini terdapat 1.271 jemaah calon haji yang diterbangkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini. Dari jumlah tersebut, dua penerbangan berasal dari DKI Jakarta, Embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan satu lainnya berasal dari Jawa Barat yang tergabung dalam Embarkasi Jakarta Bekasi. Penerbangan pertama, yakni pada pukul 14.30 waktu Indonesia Barat siang tadi, dengan Garuda Indonesia GIA 90 sebanyak 389 jemaah calon haji asal DKI Jakarta. Lalu disusul pukul 20.00 waktu Indonesia Barat malam nanti sebanyak 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat menggunakan Saudi Airlines SP5125. Kemudian 441 jemaah dari DKI Jakarta juga diterbangkan kembali pada pukul 22.40 waktu Indonesia Barat malam nanti yang diterbangkan oleh Saudi Airlines SP5191. Demikian dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, satu darah NRRI 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke informasi mancanegara. ASEAN dan Rusia akan menggelar konferensi tingkat tinggi atau KTT yang dijadwalkan pada 17 hingga 19 Juni di Kazan untuk memperingati 35 tahun hubungan antar kedua pihak. Sekjen ASEAN Kau Kim Horn dalam press briefing hari ini di Markas Besar ASEAN Jakarta mengungkapkan energi akan menjadi salah satu topik pembahasan dalam KTT. Sekjen Kau menambahkan sejauh ini para pemimpin negara-negara ASEAN mendukung isu tersebut untuk dibahas. Sementara itu isu lainnya akan dibahas khususnya terkait kerjasama utama serta upaya mendorong hubungan kerjasama antara kedua pihak ke depan setelah perayaan 35 tahun kerjasama.

0: Secara khusus, Sekjen KAU memastikan ASEAN akan bekerja sama dengan Filipina sebagai ketua tahunan guna memastikan kelancaran KTT ASEAN-Rusia bulan depan. Sementara pertemuan pejabat senior ARSOM ke-22 telah diadakan di Kazan pada 20 hingga 21 April 2026, dipimpin bersama Rusia dan Myanmar untuk membahas dokumen-dokumen yang akan diadopsi pada KTT. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Sejumlah pemain legendaris dari tim Persik Kediri, Jawa Timur, menjaring bakat baru di bidang sepak bola. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Ayu Citra.
1: Sejumlah pemain dari tim Persik Kediri yang kenal dengan sebutan Persik Legend berupaya untuk menjaring bakat baru di bidang sepak bola. Pernyataan ini disampaikan Musikan, salah satu pemain striker andalan Persik Kediri saat mengikuti gelaran 4V Friendly Match di Insia Mini Soccer Kediri. Pada ajang tersebut, pemain yang sempat berjaya pada era tim Besan Putih menjadi juara Liga 1 Indonesia 2003 dan 2006 itu, ia mengatakan bahwa sengaja itu memeriahkan suasana penuh nostalgia bersama dengan para pemain Persik Legend lainnya pada gelaran 4V Friendly Match hari ini. Ia mengatakan bahwa pada ajang tersebut pihaknya bisa kembali berkumpul bersama dengan rekan-rekannya yang dulu satu tim berlaga bertajuk persahabatan. Selain itu, dan akhirnya pula, maka Sota Jan Putih bisa mewariskan bakat mereka di bidang sepak bola, khususnya kepada anak-anak sejak usia dini.
2: Semua bisa aktivitas di lapangan, biarpun tidak bersama, cuma nah, kalau udah biasa di lapangan, kadang kita kayak usia muda, padahal tenaga udah nggak mampu. Dan alhamdulillah dengan fasilitas Insa Soccer ini cukup bagus sekali, bisa mewadahi anak-anak yang sekarang mini soccer sudah diakui di Puslakot, bisa mewadahi itu baik kota atau kabupaten.
1: Sementara itu, Suswanto, pemain Persik legendaris yang lain juga ikut ambil bagian pada ajang tersebut, dan ia mengamini bahwa pertandingan tersebut akan mampu dimanfaatkan sebagai sarana silaturahmi antar mantan pemain, pelatih, hingga komunitas sepak bola di Kediri Raya.
3: Ya, di era 2003, semua mayoritas bisa kumpul semua. Ya, masih ya, Mas Arianto, Mas Betul masih berhalangan. Tapi kalau ada jadwal lagi, insya Allah mereka siap. Kalau kita ngumpul seperti ini, kita kembalinya mengingatnya memori ke 2003. Kita ngumpul bareng-bareng, guyup, bercanda bareng-bareng seperti itu. Kita di tim dari dulu seperti itu, di luar di lapangan atau di dalam.
1: Adapun di jalan yang sama ini, hadir sebanyak 4 tim yang turut meramaikan pertandingan. Masing-masing tim Persik Legend, para pelatih Kediri Raya, jurnalis, dan juga Insia FC. Ayu Citra melaporkan.

Demikian Warta Berita Pro 3 RRI, tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Programa 3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara, terima kasih atas perhatian Anda, selamat malam.

0: Kembali program 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi disiarkan langsung dari Jalan Majen Panjaitan 10 Kota Madiun.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Kula nuwun amit pasang kaliman tabik kidalang pondo kulo. Kula sesulih saking tiang sepuh poro Sukerto, nyuwun tulung dumateng kidalang sageta hangruwat poro Sukerto. Mugi kalis saking sedaya rupi dolan sampikala satemah manggih bagi.

0: ikuti Ruatan Bersama RRI Madiun Minggu 28 Juni 2026 pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat di halaman depan RRI Madiun Jalan Maijen Panjaitan nomor 10 Kota Madiun bersama Ki Dalang Kondo Buwono Subandi Marsudi Carito. Segera daftarkan di RRI Madiun melalui kontak person 081-764-00889 dan 0858-523-25040. Peserta terbatas.
1: Berikut akan kami hadirkan mimbar agama Hindu yang malam hari ini akan disampaikan oleh Ibu Sri Wahyuning Teas dengan mengantarkan topik Trikaya Parisuda. Selamat malam dan selamat mengikuti.

awike namaste namasida om anubhadra kratau yanto wiswata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Para pendengar RRI Madiun dan umat sedharma yang berbahagia dimanapun berada, izinkan kami aturkan pangayubagyo puji astuti. Om swastiastu. Kami menghaturkan puja pangastungkara, sujud bakti kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, karena atas asung kertawaranugrahanya senantiasa kita mendapatkan perlindungan, keselamatan, kesejahteraan, kedamaian lahir dan batin. Kami haturkan pula puji astuti bakti kepada para maharsi, maha guru, serta leluhur yang memberikan jalan dan tuntunan pengetahuan suci dari Ida Sang Yang Widiwasa kepada kita semua sebagai bekal untuk mencapai moksatam jagat hita yacaiti dharma. Rasa bahagia yang tiada terkira manakala pada kesempatan ini kami menyampaikan bingkai hati mimbar Hindu dengan tema Trikaya Parisuda. Lebih bahagia lagi berada bersama para pendengar RRI Madiun dan umat sedharma yang begitu antusias mengikuti mimbar ini dengan wajah yang berseri Laksana Teja Sang Surya yang bersinar cemerlang, tidak tampak oleh kami kesedihan yang tersirat, menandakan para pendengar RRI Madiun dan umat sedharma dilimpahkan kebahagiaan. Agama bertitik tolak pada kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Banyak hal yang menyebabkan kita percaya kepada Tuhan. Setiap malam bila langit tak bermendung, bintang-bintang berkerlip-kerlip menghias angkasa, alangkah banyaknya tidak sanggup kita menghitung. Setiap hari kita menyaksikan matahari terbit dan terbenam. Bulan pun hadir di langit dengan teratur. Siapakah yang mengatur badan-badan angkasa itu sehingga tidak berbenturan? Bagaimana terjadinya angkasa raya yang tidak bertepi? Apa yang tampak di dunia adalah penampilan yang tidak kekal. Hari kemarin berlalu, besok pun datang tiada tertegun-tegun. Apa yang belum ada kemarin, sekarang ada pun pula yang ada kemarin. Sekarang mungkin sudah hilang dari kehadirannya. Dari manakah datangnya yang ada ini? Dan kemanakah perginya yang meniada itu? Pertanyaan-pertanyaan ini mengantarkan kita pada kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, penyebab pertama segala yang ada. Walaupun kita tidak boleh cepat-cepat percaya, namun percaya itu penting. Dalam hidup ini banyak hal yang kita lakukan dalam hidup kita sehari-hari hanyalah berdasarkan kepercayaan. Karena agama itu kepercayaan, maka dengan agama kita merasakan ketenangan dalam hidup ini. Kita akan memiliki ketetapan hati dalam menghadapi sesuatu. Dengan meyakini agama,
orang merasakan mempunyai suatu pegangan, keyakinan atau keimanan atau serada tertentu yang menambatkan ia pada suatu pegangan yang kokoh. Tempat itu tidak lain dari Tuhan, sumber dari segala ketentraman dan semangat hidup mengalir. Kepadanya kita memasrahkan diri kita ini, karena tiada tempat daripadanya tempat kita kembali. Percaya kepada Tuhan merupakan dasar ajaran Hindu. Para pendengar RRI Madiun dan umat Sedharma yang berbahagia dimanapun berada, bahwa Trikaya Parisuddha adalah bagian dari etika atau susila dalam ajaran Hindu. Timbulnya Trikaya Parisuddha berasal dari sebuah semboyan Dharma yang berbunyi Paropakaran Punyaya Papaya Paratyatnam, mempunyai pengertian yaitu dari Tri artinya tiga, Kaya artinya gerak atau perbuatan, dan Parisuddha artinya suci. Trikaya Parisuddha artinya tiga gerak atau perbuatan yang harus disucikan. Dalam kehidupan kita mengenal empat zaman, dan sekarang berada pada zaman yang keempat, di mana kejahatan lebih banyak dari kebaikan, 75% dan 25% perbandingannya. Di zaman seperti ini sangat sulit untuk menemukan orang yang berbudi pekerti luhur. Oleh sebab itu, kita harus selalu menanamkan ajaran-ajaran kebaikan pada anak-anak kita, adik-adik kita, ataupun semua orang sedini mungkin. Kita mengenal bahwa Trikaya Parisuddha adalah tiga perbuatan yang baik. Maka dari ajaran Trikaya Parisuddha ini dapat menjadi pedoman untuk mempelajari arti kebaikan, pada akhirnya berujung pada tingkat kehidupan yang tinggi, yaitu mencapai moksa. Kayika Parisuddha adalah perbuatan atau laksana yang baik, merupakan pengamalan dari pikiran dan perkataan yang baik. Perbuatan yang baik dapat dilakukan dari adanya pengendalian pada tingkah laku, utamanya terhadap hinsa karma, yaitu perbuatan menyakiti, menyiksa, atau membunuh makhluk yang tidak berdosa atau bersalah. Hinsa karma hanya diperkenankan untuk keperluan yatnya. Pedoman Tata Susila menuntun kita ke arah menyatukan dan tidak memecah belah. Adapun yang dituntut adalah perasaan manusia ke arah keselarasan antara sesama manusia dan makhluk hidup lainnya. Sifat-sifat manusia menyelaraskan untuk berbuat baik adalah menekankan menjalankan dharma untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Setiap orang dengan anggota badannya akan berperilaku dan berbuat. Dalam melakukan perbuatan, jika dilaksanakan sesuai dengan ajaran kebenaran, maka sudah tentu perbuatan yang dilakukan adalah baik dan benar. Oleh karena itu, perbuatan yang baik dan benar disebut Trikaya Parisuddha. Setiap orang selagi dia masih hidup, selamanya ia akan berbuat dan melakukan suatu perbuatan.
Dengan berbuat berarti telah melakukan karma, dan perbuatan karma inilah akan menentukan kehidupan seseorang. Berkarma dalam masa kehidupan sekarang ini berarti mempersiapkan untuk kehidupan yang akan datang. Oleh sebab itu, orang-orang yang sadar akan hal ini akan berusaha dalam kehidupan ini berbuat yang baik daripada masa-masa terdahulu. Sebab setiap orang mengharapkan adanya kehidupan yang baik dan lebih menyenangkan di masa-masa yang akan datang. Perkataan yang baik manis didengar oleh setiap orang. Perkataan itu pantas timbul dari hati yang tulus, lemah lembut penyampaiannya, dan menyenangkan hati pendengarnya. Untuk dapat berkata yang baik, patut dipikirkan terlebih dahulu. Terlanjurnya berkata-kata akan sulit ditarik kembali. Kata-kata merupakan saran komunikasi yang paling cepat diterima di dalam pergaulan, perhubungan, pendidikan, penyuluhan, penerangan, dan lain sebagainya. Di dalam kitab Manusmriti dinyatakan bahwa perkataan itu menguasai segala sesuatu. Bahwa yang dimaksud segala sesuatu dikuasai oleh perkataan. Perkataanlah yang akar dari asal sesuatu. Orang tidak jujur dalam berkata-kata, sesungguhnya tidak jujur juga dalam segalanya. Mengeluarkan kata-kata patut disadari, sebab ada empat hal yang akan diperoleh, seperti dinyatakan dalam pustaka Niti Sastra dalam bentuk kakawin, yaitu oleh perkataan engkau akan mendapat kebahagiaan, oleh perkataan engkau akan mendapatkan kematian, oleh perkataan engkau akan mendapatkan kesusahan, oleh perkataan engkau akan mendapatkan sahabat. Perkataan yang baik diusahakan untuk awak suka wong len, yaitu mengusahakan kesenangan orang lain, karena orang lainlah yang akan mendengar dan merasakannya. Mana jika berarti perilaku yang berhubungan dengan pikiran. Mana jika parisuda adalah pikiran yang benar dan suci. Di antara trikaya parisuda ini, pikiranlah yang menentukan dan memegang peranan. Apa saja yang terdapat dalam pikiran akan tercetus dalam kata-kata dan terwujud pula dalam perbuatan. Pikiran adalah sumber segala apa yang dilakukan oleh seseorang. Baik buruk perbuatan seseorang merupakan pencerminan dari pikiran. Bila baik dan suci pikiran seseorang, maka sudah tentu perbuatan dan segala penampilan akan bersih dan baik. Apabila diperhatikan benar-benar tentang segala perbuatan manusia di dunia ini, semuanya berpangkal pada pikiran. Bahwa di dalam pustaka kawan Ramayana Sarga 1 disebutkan Pragati musuh mapara Rihati yatangwanya Panmadoh ring awak, yang artinya hawa nafsu dan lain-lainnya adalah musuh yang dekat di dalam hati, tempatnya tidak jauh dari diri sendiri. Kehidupan manusia dihadapkan dengan berbagai masalah dalam kesempatan hidupnya. Masalah-masalah itu akan bisa dihadapi
bila hati atau pikiran dapat dikendalikan terhadap hawa nafsu. Hawa nafsu yang mempengaruhinya. Pikiranlah yang merupakan pangkal perbuatan. Dari pikiran yang terkendali baik akan menimbulkan perbuatan yang baik, dan dari pemikiran yang buruk akan menimbulkan perbuatan yang tidak baik. Contoh lain dari kita ambil cerita Arjuna Wiwaha, di mana Arjuna berhasil melaksanakan tapanya karena pikirannya terkendali kuat melawan berbagai macam godaan nafsu. Rasa marah atau kroda yang ada sering dapat dirasakan oleh setiap orang. Berpangkal dari pikiran, dan hal itu patut dikendalikan agar kita tidak sampai kehilangan rasa keseimbangan dalam diri. Apabila kita tidak kuat mengendalikan pikiran, inilah kemudian yang dapat menimbulkan sakit, bingung, marah, benci, stres, gila, tidak ingin makan dan minum, tidur pun terganggu akibat pikirannya. Apabila Trikaya Parisuda tersebut tidak dapat dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari, maka manfaat dan maknanya akan dapat dirasakan baik secara pribadi maupun golongan atau kelompok secara keseluruhan. Di awal kita sudah membahas bahwa dengan adanya pikiran yang baik akan timbul perkataan yang baik, sehingga mewujudkan karma yang baik pula. Dan dari perbuatan yang buruk akan dihasilkan karma yang buruk pula. Jadi segala sesuatu yang kita perbuat akan ada karmanya. Untuk itu kita akan mengenal yang namanya karma pala. Para pendengar RRI Madiun dan umat sedharma yang berbahagia dimanapun berada, demikian tadi mimbar agama Hindu pada kesempatan ini. Semoga dapat meningkatkan serada dan bakti kita sebagai umat Hindu yang selalu berpedoman di jalan Dharma untuk mencapai kebahagiaan lahir dan batin. Tanhana Wang Swasti Hayu Nulus. Tiada gading yang tak retak. Kami menyadari kesempurnaan hanya milik Tuhan Yang Maha Esa. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih. Puja Paramasanti. Om Dewa Suksema Paramasintiaya Namah Swaha. Sarwa Karya Prasidatem. Om Sidirastu Tat Astu Swaha. Om Santi Santi Santi. Om damai di hati, damai di dunia, dan damai selalu.

Selamat malam pendengar, pukul 20 waktu Indonesia Barat kami sampaikan info terkini Pro 1 RRI Madiun edisi Senin 11 Mei 2026. Ketua DPD RI Sultan B. Najamuddin meminta mahasiswa dan generasi muda mempersiapkan diri menghadapi tantangan menuju Indonesia Emas 2045. Salah satunya melalui perencanaan yang matang dan peningkatan kualitas diri. Hal tersebut disampaikan Sultan saat memberikan motivasi kepada mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Bengkulu di Bengkulu, Senin 11 Mei 2026. Menurutnya, waktu menuju 2045 hanya tersisa sekitar 2 dekade, sehingga generasi muda harus mulai merancang masa depan secara terarah. Ia mendorong mahasiswa untuk meningkatkan rasa percaya diri dan tidak merasa kalah bersaing dengan generasi muda dari negara lain. Menurutnya, kualitas mahasiswa Indonesia sejatinya setara dan mampu bersaing di tingkat global. Selain itu, Sultan mengingatkan pentingnya menyusun rencana masa depan secara konkret. Ia menilai mahasiswa tidak boleh lagi menyerahkan masa depan pada nasib, melainkan harus dirancang dengan tujuan yang jelas. Ia juga menekankan bahwa keberhasilan membutuhkan proses panjang dan pengorbanan, termasuk disiplin belajar dan pengurangan waktu bermain demi hasil yang lebih baik di masa depan. Lebih lanjut, Sultan menilai kampus memiliki peran strategis dalam mencetak generasi unggul. Kampus dinilai harus menjadi ruang pembentukan karakter, pusat diskusi demokrasi, serta tempat lahirnya kritik, ide, dan solusi bagi kemajuan bangsa. Demikian info terkini Pro 1 RRI Madiun. Lebih lengkap bisa Anda akses di rri.co.id. Selamat malam.

Terima kasih Anda saat ini masih setia mendengarkan sajian acara Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Berikut akan kami hadirkan di ruang dengar Anda untuk Anda pecinta drama radio. Malam hari ini persembahan dari RRI Banten dengan mengambil cerita Nikmat Yang Sengsara. Selamat malam dan selamat mengikuti.

0: Herman adalah seorang pengusaha mebel dengan omset 50 juta per bulan. Di kampungnya, ia dikenal sebagai orang yang berhasil.
1: Dua cabang udah jalan, tapi rasanya kok capek banget ya. Udah harga kayu makin naik, belum juga saingan semakin banyak. Kira-kira bisa nggak ya buka cabang yang ketiga?
0: Malam itu Herman menemui teman-temannya di pos ronda, tempat sederhana untuk berbagi cerita dan mendengarkan gosip yang beredar.
2: Wan, kok lu dari tadi main HP terus?
3: Iya nih, lagi seru Her.
2: Ngapain sih lu? Judul lagi?
3: Yoi men.
2: Ngomong-ngomong, Sony kemana? Jarang kelihatan.
3: Oh, ya lagi pulang kampung. Habis withdraw 25 juta.
2: Ah, palingan itu untungnya cuma bentar doang.
3: Ih, apaan? Modal dia cuma 300 ribu loh.
2: Seriusan? 300 ribu jadi 25 juta?
3: Beneran, gue kemarin juga untung gede. Nih, lo lihat buktinya sendiri.
1: Gue dapat segitu mesti dagang dari pagi sampai malam. Itu juga belum dipotong sama biaya lainnya.
3: Nah, makanya coba aja, Man. Siapa tahu lu bisa buka cabang ketiga kan?
1: Tapi gue cuma sekali ya. Kalau kalah, gue bakal berhenti.
3: Santai-santai, gue bakal ajarin sampai jago. Gimana-gimana, Her? Paham nggak?
1: Oh, jadi gue bisa pasang kecil dulu gitu?
3: Yoi, coba aja dulu.
1: Oh, pasang 500 ribu dulu kali ya, biar nggak rugi-rugi amat.

0: Tuh, apa gue bilang? Dapat 1 juta kan?
1: Ini serius, Wan? Duit gue jadi segini.
0: Ya bener lah, Her. Masa gue bohong?
1: Gila. Ini dagang sebulan aja bisa kalah cepet nih. Bentar-bentar, gue penasaran. Pasang lagi ah.

0: Terus ini apa artinya, Wan?
1: Ya, itu artinya lu kalah, Her.
0: Kalau dipikir-pikir, loss-nya nggak besar-besar amat sih. Coba lagi aja kali ya.

0: apa gue bilang, Maxwin kan tuh 30 juta tuh Her.
1: 30 juta? Cuma pecat HP? Coba aja dulu aja gue begini, pasti udah lama buka cabang ketiga.
2: Dari layar ponsel, Herman membawa suasana euforia itu ke rumah.
3: Ayah, teman-teman aku pakai laptop yang ada gambar apelnya. Boleh nggak kalau aku ikutan beli?
1: Ambil, yang mahal sekalian, Nek.
3: Mas, besok aku mau arisan. Besok bisa kali ya kalau aku dibeliin tas yang kemarin itu tuh, yang kemarin aku tunjuk.
1: Habis gini Mas transfer. Jangan lupa, langsung check out ya.
3: Ah, makasih, Mas.
2: Keuntungan instan membuat Herman lupa. Hampir tiap hari, ia tenggelam dalam judi online melalui ponselnya.
3: Pak, pesanan lemari saya udah jadi?
4: Belum, nunggu satu minggu lagi ya, Bu.
3: Loh, gimana sih, Pak? Kok nunggu seminggu lagi? Kan dari perjanjiannya harusnya selesai hari ini.
1: Aduh, gue los lagi kan?
3: Tolong ya, Pak, hargai pembeli.
4: Bu, saya bilang nunggu, ya nunggu aja. Ribet amat. Kalau nggak mau nunggu, cari tempat lain aja sana.
3: Ya udah, kalau gitu balikin duit saya sekarang.
4: Ini duitnya, Bu, 1,5 juta.
3: Bikin kesel aja, nggak lagi-lagi dia beli di sini.
5: Bos, stok kayu jati bulan ini makin tipis, Bos.
1: Loh, kok cepet banget habisnya?
5: Kan produksinya juga banyak, Bos. Bos lupa ya? Hah, kurang-kurangin deh main HP-nya.
1: Lah, nyatur. Gak usah cerewet deh. Yang penting, gaji lu masih gue bayar, kan?
5: Iya, Bos, maaf. Terus, gimana, Bos, soal kayunya?
1: Ya lu kerjain aja yang ada dulu. Masalah itu, nanti gue yang urus.
2: Dulu, Herman dikenal sabar. Sekarang, emosinya mudah sekali meledak.
1: Gila! Duit 40 juta gue hilang.
3: Apaan sih, Mas, teriak-teriak?
1: Kagak, udah lu sana aja.
4: Ngerti gini kan, gue harusnya berhenti tadi. Mana belum belanja buat stok toko lagi. Tapi, siapa tahu kan abis ini gue menang lagi ya.

0: salah mulu. Ini pasti servernya diatur nih. Curang, curang semua.
1: Minum dulu, Her. Gimana? Usaha lancar?
0: Lancar?
1: Ada apa, Her? Tumben datang ke sini.
0: Gini, Bay. Aku mau pinjam uang.
1: Hah? Berapa?
0: Gak banyak kok. 20 juta aja.
1: Bisa. Bunganya 20% ya sebulan.
0: Besar amat bunganya.
1: Katanya usahanya lagi lancar, Her. Bukannya itu kecil ya. Buat pengusaha sukses kayak lu.
0: Iya. Bisa-bisanya dia manfaatin gue.
2: Uang pinjaman tak pernah menyelamatkan penjudi. Ia hanya memperpanjang penderitaan.
0: Kan, saldo gue habis lagi. Go down dulu aja deh. Stok toko juga udah pada kosong. Masa gaji karyawan juga ikutan nunggak?
1: Her, utang lu udah jatuh tempo nih.
0: Duh, gue belum ada duit, Bay. Boleh kasih waktu lagi nggak? Lu kan temen gue.
1: Lu ngomong gini pas ada maunya aja, Her. Dulu mah lu jarang nyapa gue.
0: Ayolah, Bay. Lagi seret nih.
1: Kagak bisa. Pokoknya gue besok ke toko lu.
0: Harus gue bayar pakai apa nih si Bayu? Ya kali mesin ini gue jadiin jaminan.
3: Mas, bulan ini kita belum bayar listrik sama air loh. Nanti kalau diputus gimana, Mas?
0: Iya, Rin. Sabar dulu ya. Ini Mas juga lagi cari duit.
3: Mas juga nggak lupa kan kalau sebentar lagi Putri mau kuliah. Dia juga perlu les, Mas. Dan dia juga perlu beli banyak buku buat belajar.
0: Iya, Rin, iya. Tadi kan Mas udah bilang sabar dulu. Kamu jangan cerewet, bisa kan? Rin, Mas lagi pusing.
3: Mas, kamu tuh dulu gak kayak gini loh. Transferan selalu lancar. Tapi sekarang lihat deh, stok toko kamu banyak banget yang kosong. Budi juga udah mulai nanyain gajinya tuh. Hutangmu juga udah di mana-mana kan, Mas?
0: Stop, Rin, stop, aku capek.
3: Bentar deh, Mas, kamu gak lagi main judol kan?
0: Kok bisa-bisanya kamu mikir gitu? Siapa yang bilang?
3: Budi yang bilang, Mas. Dia sering loh pergokin Mas main HP terus. Bisa-bisanya ya pelanggan yang datang ke toko kamu tolak hanya gara-gara judol. Mana tanggung jawabmu, Mas? Mana? Ayah, Ibu, ada apa?
0: Keluar dulu kamu, Put.
3: Biarin dia di sini, Mas. Dia juga udah dewasa. Biar dia tahu apa yang udah kamu lakuin selama ini.
4: Memang Ayah kenapa, Bu?
3: Nak, Ayah kamu main judol, Putri.
0: Rina?
3: Mas, seharusnya kamu mikir. Kok tega kamu? Kok tega-teganya kamu tuh berbuat seperti itu sama kita? Pokoknya, mulai saat ini aku mau cerai sama kamu, Mas.
4: Ibu.
3: Putri, sekarang kamu lebih memilih ikut Ayah atau Ibu?
4: Bu, Putri bingung, Bu. Tapi Putri kecewa sama Ayah.
3: Ayo, Put.
0: Mau kemana kalian?
3: Bukan urusanmu, Mas.
0: Rina, Putri.
2: Pendengar, judi online bukan jalan keluar. Ia mungkin tampak mudah di awal, tapi menyisakan utang, amarah, dan kehancuran. Kerja keras memang melelahkan, tapi jauh lebih aman dan bermartabat. Yuk jauhi judi online, jaga keluarga, dan lindungi masa depan sebelum terlambat.

Kula nuwun amit pasang Kaliman Tabik kidalang Kondo Buwono. Kula sesulih saking tiang sepuh poro Sukerto nyuwun tulung dumateng kidalang sageta hangruwat poro Sukerto.

Buwono Subandi Marsudi Carito. Segera daftarkan di RRI Madiun melalui kontak person 081-764-00889 dan 0858-523-25040. Peserta terbatas.

0: Saatnya kita ikuti ngobrol bareng komunitas Pro 1 RRI Madiun.
1: Selamat malam pendengar, jumpa kembali di sajian ngobrol bareng komunitas Pro 1 RRI Madiun. Malam hari ini telah tersambung melalui line Zoom ada Bu Weni Wijayanti MPD dari Pendidikan Bahasa Indonesia FKIP Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya Kampus Kota Madiun. Selamat malam Bu Weni.
2: Selamat malam Pak Dwi.
1: Sehat ya Bu ya.
2: Alhamdulillah sehat, semangat.
1: Walaupun cuaca agak sedikit panas, tapi tidak mengurangi kehadiran Ibu Weni di ngobrol bareng komunitas. Ya Bu.
2: Ya, betul. Nah, betul Pak.
1: Ya.
2: Iya, sekarang sudah mulai panas ini, tidak ada hujan.
1: Ya, memang panas. Dari suasana panas matahari banyak yang merasakan, tapi karena panasnya hati. Kan hanya termasuk sebentar ya Bu ya. Bu Weni, malam hari ini kita akan bahas tentang nada yang mendidik atau menyesatkan, lagu viral dan tantangan pendidikan karakter di era digital. Berbicara tentang nada, Bu Weni tidak terlepas dari musik. Ya, musik adalah bahasa universal yang menembus batas usia, budaya dan status sosial. Memang sejak dulu manusia pertama kali ya mengenal bunyi. Lagu menjadi medium paling efektif untuk menyampaikan pesan, nilai bahkan doktrin. Berbicara tentang nada ini bagaimana untuk malam hari untuk ngobrol bareng ini?
2: Iya, mungkin Pak Dwi juga mengikuti ya, beberapa waktu lalu itu sempat viral lagu-lagu yang dinyanyikan oleh salah satu kampus ternama mahasiswanya, himpunan mahasiswanya menyanyikan lagu yang sempat viral sekitar bulan April waktu itu ya. Menyanyikan lagu yang sedang lagu yang akhirnya karena dilihat dari liriknya itu dianggap sebagai suatu bentuk pelecehan, kekerasan verbal terhadap terutama isu-isu gender, maka lagu itu sempat akhirnya menjadi viral begitu. Nah, saat ini ya, tadi Pak Dwi sudah membuka dengan bahwa musik itu salah satu bentuk ekspresi seni sebenarnya ya, yang paling universal, yang melintasi batas usia, kemudian budaya dan juga kelas sosial. Nah, kalau dari kita lihat dari perspektif pendidikan, lagu itu sebenarnya memiliki nilai linguistik begitu ya, nilai keindahan ya, memiliki fungsi yang jauh dari fungsi estetis begitu. Lirik lagu itu kan suatu tuturan yang bahkan mungkin orang akan lebih mudah untuk menghafal mungkin Pak Dwi ya, daripada kita mengajar

0: aja dengan teks begitu ya.
1: Ya, ya,
0: Mungkin
1: ya.
0: kalau dengan lirik
1: Lagu,
0: itu akan lebih mudah
1: ya, ya,
0: okay, betul
1: ya,
0: dinyanyikan,
1: nyanyikan.
0: kemudian dihafal ya, dan mungkin direplikasi secara massal. Nah, terutama saat ini di media, maaf, di era digital ini, kita bisa di berbagai platform, di TikTok, kemudian di YouTube, ataupun di konten platform media-media sosial, itu banyak sekali bertebaran lagu-lagu yang apa ya, justru semakin jauh, bahkan bertentangan dengan nilai-nilai pendidikan karakter yang coba sebenarnya kita dari orang-orang pendidikan, kita dari lembaga pendidikan itu coba ditanamkan begitu. Nah, kenapa lagu itu bisa dikatakan cukup efektif untuk pendidikan sebenarnya? Kalau mungkin kita, Pak Dwi, ya, saya generasi milenial, Pak Dwi itu mungkin bisa kembali mengingat ya, pada saat kecil itu lagu apa sih yang dinyanyikan ke kita? Ya, lagu pengantar tidur, kemudian apa ya? Balonku ada lima, itu kita coba untuk mengenalkan warna, konsep ya, biar anak-anak itu tahu warna. Laskar Pelangi yang sebenarnya menginspirasi semangat belajar dan tidak menyerah pada keterbatasan. Dan lagu Melly Goeslaw Bunda itu sebenarnya membangun kelekatan emosional antara anak dan orang tua. Nah, tapi kalau saat ini lagu itu diputar, rasanya kok jadul sekali begitu loh, Pak Hadi, Pak Dwi ya. Jadi itulah yang menjadi tantangan kita. Ya, jadi sebenarnya kita bisa memanfaatkan lagu itu untuk menularkan atau apa ya, mengajarkan hal-hal yang baik. Karena apa? Dengan lagu itu pasti lebih mudah diingat daripada susunan kalimat yang begitu panjang, begitu. Jadi mudah diingat, struktur melodi dan rima itu membuat pesan dalam suatu lirik lagu itu lebih mudah tertanam di memori jangka panjang. Karena orang tanpa sadar, mungkin Pak Dwi ya, sambil menyanyi begitu, menghafalkan apa namanya, lirik-liriknya begitu ya. Nah, kalau liriknya bagus ya, berarti yang terserap itu adalah ajaran-ajaran yang bagus begitu. Tapi begitu pula kalau sebaliknya. Nah, ini yang menjadi tantangan kita di era digital ini, di mana tidak lagi ada filter yang begitu bagus, sensor yang begitu bagus, semuanya bisa masuk di platform media sosial yang tentu ini kita kesulitan untuk membatasi itu. Begitu,
1: ya,
0: Pak.
1: Ya, memang benar yang dikatakan oleh Bu Weni ya, Bu. Memang musik apa itu mudah diingat ya, Bu. Saya juga teringat masih kecil ya. Tapi ya dinabukan sama ibu ya, gendong anakku sing bagus-bagus dewe. Lah ini ya, ini juga
0: mungkin ya, bisa
1: ya tak ledong-ledong. Lah ini merupakan suatu pendidikan bagi kita, walaupun ya Bu, saya hanya melihat aja setelah anak itu di Nina bubukkan dan itu sudah menyentuh. Walaupun hanya mendengarkan alunan tembang atau nyanyian dari sang ibu, secara spontan tangannya bisa gerak, terus matanya mengikuti apa ya itu. Ini gimana Bu melihat menurut Bu Weni itu?
0: Iya, sebenarnya dengan lagu itu juga bisa mendekatkan apa ya, kondisi emosional kita ke orang tua misalnya ya. Kalau dulu kecil misalnya anak di Nina bobokkan, itu kan berarti ada sentuhan ibu ya. Kemudian ada apa ya, interaksi secara batin ya antara anak dan ibu begitu loh. Nah, kalau sekarang mungkin sebagian besar, mungkin tidak semua Pak Dwi ya, mungkin hal itu sudah jarang untuk dilakukan ya. Sudah tidur silakan tidur,
1: betul.
0: Begitu. Bahkan tidur pun temannya HP, begitu.
1: Nah,
0: begitu ya Pak Dwi ya.
1: Ya.
0: Di orang tua sendiri tidak sampai ke situ karena menganggap bahwa ya era sekarang itu beda dengan dulu. Kalau dulu ya memang lagu-lagu balonku ada lima, cicak-cicak di dinding, ya. Sebenarnya cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap, itu kan kita sebenarnya bisa bisa belajar juga. Oh, ternyata cicak itu tidak lari begitu ya, tidak berjalan, tetapi merayap. Nah, itu kan sebenarnya memberikan pengetahuan. Oh, ternyata cicak nggak lari ya, Bu. Nah, itu kan sebenarnya bisa menjadi tambahan wawasan atau pengetahuan itu kalau kita bisa kembali ya melihat bagaimana sih lirik-lirik lagu yang terdapat pada lagu-lagu zaman dulu gitu, atau zaman dulu atau zaman apa ya, sebelum sebelum gempuran platform digital ini menguasai gitu ya.
1: Ya, memang tidak bisa dipungkiri ya Bu Weni ya, memang era atau zaman itu terus berjalan. Nah, mungkin dari lagu yang efektif untuk pendidikan itu yang mana, kan biasanya artinya seperti guru, orang tua itu kan harus bisa memilah-milah mungkin Bu ya. Ya, di antara lagu-lagu yang harus ini lagu sebagai lagu pendidikan, mungkin lagu-lagu yang sering diputar secara otomatis itu, kira-kira anak-anak bisa meresapi nggak seperti itu untuk era-era zaman sekarang itu loh Bu, gimana ini?
0: Iya, jadi kalau saya melihat saat ini ya, anak-anak itu cenderung pengguna gawai atau anak-anak yang sering bermain pegang gawai itu, mereka lebih apa ya, lebih mudah atau lebih tertarik itu dengan sesuatu yang viral begitu ya. Nah, kalau termasuk lagu-lagu misalnya Pak Dwi ya, tadi yang saya katakan misalnya Himne Guru,
1: Himne Guru, kan
0: sebenarnya ada nilai ya, kita bisa menanamkan rasa hormat kepada pendidik dan profesi mulia. Ini harus benar-benar kita ajarkan ke anak-anak begitu loh. Tidak sekadar nyanyian dihafalkan, tidak ada makna, tidak ada pesan, tidak ada nilai begitu yang terjadi kan begitu. Entah itu ada nilai baik atau tidak, itu kenyataannya tidak begitu diperhatikan. Nah, berarti kan ini juga PR kita begitu loh. Bagaimana lagu-lagu lagu-lagu Himne Guru, Indonesia Pusaka itu, bagaimana kita bisa menyanyikan lagu itu dengan penuh apa ya, penghayatan begitu ya, untuk kemudian anak sebagai generasi penerus bangsa itu benar-benar bisa mengamalkan apa yang tertulis dalam lagu. Kita berangkat dari tadi pernyataan Pak Dwi tadi ya, bahwa lagu itu tidak sekadar lagu, tidak hanya sekadar apa ya, barisan yang indah begitu loh, larik yang indah, tetapi melalui lagu itu kita bisa menyampaikan pesan yang baik, nilai-nilai yang baik begitu. Nah, kalau kita bisa menyampaikan sesuatu yang baik melalui lagu, kenapa kita harus menyampaikan hal yang tidak baik melalui lagu? Sebenarnya itu pilihan ya Pak Dwi ya. Jadi kalau dianggap bahwa lagu itu sebagai media yang paling efektif ya untuk mengajarkan anak-anak terhadap sesuatu hal begitu ya, ya alangkah eloknya kalau kita coba misalnya ya menciptakan lagu-lagu yang positif, sifatnya, lagu-lagu yang baik,
1: mendidik ya.
0: Ya, yang sifatnya mendidik begitu.
1: Kemudian Bu, dilihat dari lagu-lagu ya, mungkin dari sang pencipta sendiri, seperti Himne Guru, seperti Indonesia Pusaka, itu memang liriknya, syairnya kan juga mengandung pendidikan. Nah, sekarang karena era mungkin dari pencipta lagu sendiri ya dikategorikan, oh ini untuk remaja, mungkin tentang lagu-lagu judul percintaan dan sebagainya. Ini gimana Bu?
0: Ya itu karena tidak semua orang itu sadar akan pentingnya pendidikan Pak Dwi. Ya misalnya ya mungkin karena saya kebetulan begitu ya, walaupun tidak kebetulan, ini sesuatu yang saya sengaja juga, saya berada di ranah pendidikan, sehingga saya begitu perhatian terhadap hal-hal seperti itu, entah itu pemanfaatan bahasa di media sosial, kemudian dengan lagu, dengan pembelajaran, itu saya begitu apa ya, tertarik untuk melihat seperti apa sih sebenarnya fenomena kebahasaan saat ini. Nah, saat ini Pak Dwi ya, orang itu lebih mengejar viral, pengikut, dibandingkan cobalah mengkaryakan sesuatu yang memiliki nilai positif begitu. Jadi, nah, apakah ini mereka salah? Ya, bisa dibilang salah, bisa dibilang tidak. Kalau mereka itu tahu seperti apa dampak dari lagu yang dihasilkan itu, mestinya mereka para pencipta lagu itu benar-benar memikirkan setiap lirik yang diciptakan. Tetapi kalau mereka itu pengennya, mohon maaf, materi begitu ya, viral ya, kita tidak bisa membatasi juga yang namanya kebebasan berekspresi. Lalu yang perlu membatasi siapa? Kan kita sebagai orang tua, Pak Dwi sebagai orang tua, begitu ya. Kan nggak mungkin, nggak boleh menciptakan lagu begini, kan tidak, begitu lah. Sehingga yang perlu kita batasi adalah ya diri kita sendiri, anak-anak kita, itu yang paling mudah untuk kita lakukan.
1: Mungkin di saat ini untuk mengakses kemudahan untuk mengakses lagu-lagu yang lewat medsos dan sebagainya ini mungkin orang tua juga lepas kontrol, Bu, karena anak-anak sekarang sudah pegang HP dan sebagainya, mau download lagu dan sebagainya. Ini yang sesuai enggak dengan ini, sesuai enggak dengan itu kan sulit. Ini bagaimana untuk mengatasi seperti itu?
0: Makanya perlunya penanaman karakter, pendidikan agama.
1: Karakter itu tadi,
0: dan pendidikan agama tentunya sejak kecil, Pak Dwi, ya. Jadi sekarang ini ya, kita sebagai orang tua itu PR-nya tambah, begitu. Dulu mungkin orang tua ketika belum ada gawai, belum ada media sosial, itu PR-nya adalah teman mereka sendiri, misalnya pergaulan, lingkungan mereka, begitu ya. Tetapi kalau saat ini tambah lagi, bahwa mereka punya teman gawai, mereka punya teman dunia maya, yang kita tidak bisa 24 jam mengawasi itu, begitu. Sehingga ya penanaman nilai-nilai atau pendidikan karakter, kemudian nilai-nilai agama, sejatinya ya tetap ditanamkan sejak mereka dini. Hanya kenapa pendidikan karakter itu saat ini seharusnya di dalam pendidikan-pendidikan, mungkin pendidikan yang non formal, itu fokusnya adalah mengajarkan pendidikan karakter. Tetapi pada kenyataannya sekarang anak-anak TK, anak-anak PAUD itu fokusnya lagi-lagi baca tulis gitu loh. Sehingga aktivitas yang sebenarnya, ayolah coba menanamkan pendidikan karakter, itu ibaratnya kalau dibuat persentase begitu ya, Pak Dwi, ya. Saya melihat bahwa persentase kemampuan kognitif itu lebih ditekankan dibandingkan dengan pendidikan karakter. Ada pendidikan karakter, mereka diajarkan berbicara yang baik, berkomunikasi yang baik. Tetapi ada tidak sih dalam satu hari itu mereka benar-benar diajarkan bagaimana mereka membentuk karakter. Karakter peduli kepada teman, kejujuran, ya. Misalnya ini ibu punya permen 10 menit, itu mengajari matematika itu kan sebenarnya tidak hanya ditulis begitu loh, 2 ditambah 1 sama dengan berapa, tidak. Tapi bisa melalui aktivitas, misalnya permen misalnya begitu ya. Nah teman-temannya kan ada jumlahnya 5, nanti siapa Cindy ya bagi berapa nih, masing-masing temannya dapat berapa, bagi satu-satu dulu. Itu kan sebenarnya mengajarkan matematika, tetapi mengajarkan juga kejujuran, keadilan, begitu loh. Tetapi yang terjadi adalah coba tulis, begitu ya. Tulis 1 tambah 1, 2 tambah 1, dan orang tua itu lebih senang menerima raportnya. Rapor anaknya adalah secara kognitif anaknya bagus, bisa baca, bisa mengerjakan tambah kurang bagi dan seterusnya. Tetapi tidak pernah bertanya ke gurunya, anak saya bisa bekerja sama enggak dengan temannya, anak saya yang buta temannya atau tidak, hampir itu tidak terjadi. Begitu.
1: Kemudian berbicara masalah nada yang mendidik ya, Bu, lagu-lagu yang mendidik. Mungkin ini bertujuan ya untuk membimbing, untuk menumbuhkan kepercayaan diri dan juga menanamkan nilai-nilai kebaikan tanpa menimbulkan ketakutan. Karena kadang-kadang orang tua itu karena mendidiknya itu dengan menakut-nakuti, tidak dengan lemah lembut lagu atau gimana, akhirnya gimana anak sekarang ya terlarut dengan ucapan orang tua. Ini bagaimana, Bu?
0: Kalau saya melihat pertanyaan Pak Dwi itu, benar-benar orang tua itu punya peran yang besar, begitu ya, Pak?
1: Iya, benar, betul.
0: Jadi kalau ketika kita melihat bahwa fenomena yang kita lihat saat ini ya, seperti apa sih masifnya lagu-lagu viral untuk mendominasi apa ya, ingatan, mungkin ya ingatan sampai pada perilaku anak-anak, ya orang tua harus benar-benar punya benteng, punya pembatasan untuk anak, gitu loh. Termasuk anak tua, orang tua harus punya kepekaan untuk mendengarkan apa yang diucapkan oleh anak. Kadang itu anak kan nyanyi geremeng-geremeng begitu, Pak Dwi, ya. Dan orang tua mungkin, oh itu lagu yang sedang viral, tidak coba untuk apa sih sebenarnya makna dari lirik itu. Saya itu berkali-kali, Pak Dwi, menegur anak saya, karena ternyata ya begitu, dengar lagu misalnya sempat waktu itu apa ya, apate begitu ya, ketika apa sih itu begitu loh, karena apa namanya artikulasinya tidak begitu jelas. Kemudian saya coba lihat di HP begitu ya, di Gawai, apa sih lagu ini, oh ternyata itu mencipta isinya itu terkait dengan bagaimana aktivitas apa ya, muda-mudi itu dilakukan di sebuah apartemen begitu loh. Loh, ini mengarah pada apa? Nah, itu coba saya cari tahu begitu. Kemudian setelah itu, oh, ternyata nilai rasa di dalam lagu ini belum seharusnya dinyanyikan. Nah, itu baru saya tegur. Nah, beberapa kali itu terjadi begitu ya. Mungkin beberapa waktu lalu juga banyak atau cukup banyak juga ya lagu-lagu viral yang tanpa sensor itu bisa lolos. Termasuk juga sebenarnya Pak Dwi ya, beberapa waktu lalu ya, kasus aktual pada sekitar bulan April ya, video mahasiswa dari apa ITB ya menyanyikan lagu berjudul Erika yang ternyata lagu itu sebenarnya dibuat pada era 1980-an. Mengandung lirik yang dinilai publik mengandung objektivitas apa ya, objektifikasi perempuan dan nuansa pelecehan seksual verbal. Nah, akhirnya dari nyanyian itu menimbulkan beberapa kontroversi bersamaan dengan kasus dugaan pelecehan seksual di lingkungan kampus lain. Ya, menjadikannya lebih jauh, lebih sensitif dan sosial. Mungkin Pak Dwi sempat ya mendengar ya apa namanya kasus itu sekitar bulan baru kok, sekitar bulan lalu ya. Itu jadi pada saat apa ya, waktu itu pokoknya dinyanyikan secara bersama-sama begitu lagu itu. Nah, yang menjadi miris adalah lari-lari yang mengandung, maaf ini, pelecehan seksual ya, kekerasan seksual, ternyata lagu itu dengan sadar dinyanyikan dan dinormalisasi di lingkungan akademik yang seharusnya menjadi benteng terakhir pendidikan karakter. Nah, ini tentu ibaratnya begini, kita sebagai apa ya, orang yang berada dalam lingkungan pendidikan akademik tertinggi ya, kampus, itu merasa kecolongan, kok bisa lagu seperti ini dinyanyikan dengan apa, gaung yang begitu besar, dengan ekspresi yang tidak ada apa ya. Saya membaca, akhirnya saya cari larik-lariknya begitu, Pak Dwi ya. Seperti apa sih sebenarnya larik-lariknya itu? Ternyata hampir semua larik itu mengandung yang namanya pelecehan seksual begitu. Apa ya, pelecehan terhadap gender perempuan, pelecehan terhadap perempuan. Nah, itu kan saat ini juga semua kampus itu kan hampir semua sudah apa ya, punya yang namanya Satgas pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Nah, ternyata di kampus besar pun masih bisa hal itu terjadi begitu. Miris sekali kalau kita melihat kasus itu yang juga yang begitu apa ya, mereka tertawa menormalisasikan setiap kata yang diucapkan. Bahkan di situ ada perempuan yang ikut menyanyi. Nah, itu benar-benar tamparan bagi kita semua tentunya ya, bagaimana anak-anak itu ternyata mahasiswa pun masih bisa bahas.
1: Putus-putus, agak sinyalnya agak kurang bagus ya, Mas. Sudah cukup. Bu Weni, tentang positif tadi kan sudah, Bu ya, lagu-lagu yang positif membuat karakter anak bisa bagus, pendidikan bisa tercapai dan sebagainya. Kemudian dampak, Bu, kira-kira apa ya dampak lagu yang berkonten negatif itu?
0: Iya.
1: Mungkin ada dampaknya.
0: Ya kalau berbicara dampak sebenarnya tidak hanya dari lagu ya Pak, ya dari tuturan, dari komunikasi digital itu sebenarnya ada beberapa dampak tentu yang berkaitan dengan pendidikan karakter. Jadi aspek karakter berkaitan dengan penghormatan terhadap sesama. Tadi yang saya sampaikan sebagai contoh tadi Pak Dwi ya. Jadi ada lirik yang merendahkan perempuan atau kelompok tertentu. Kemudian bisa menormalkan diskriminasi. Nah itu yang harus benar-benar kita perhatikan begitu ya. Jadi jangan sampai kita sebagai perempuan liriknya itu merendahkan perempuan tapi kita ikut tertawa-tertawa begitu loh. Jadi apa ya, penghormatan terhadap sesama itu akan menjadi kabur atau semu begitu ya. Kemudian etika seksual dan juga gender. Jadi objektifikasi dalam lagu itu bisa membentuk pandangan tidak sehat tentang relasi gender. Ini perempuan, kamu perempuan punya body yang begini. Nah itu kan sebenarnya sudah masuk ke etika seksual dan gender Pak Dwi ya. Jadi jangan sampai itu terjadi pandangan tidak sehat tentang relasi gender. Kemudian tanggung jawab sosial lirik yang meromantisasi kenakalan, membuat perilaku menyimpang itu kadang terlihat atau tampak keren. Akhirnya apa ya, kadang itu sebenarnya lirik yang tidak bagus, tapi dibuat seolah-olah itu romantis begitu loh, sehingga tidak terasa penyimpangannya. Nah kemudian empati dan kepekaan jadi paparan berulang terhadap konten kasar itu menumpulkan kepekaan sosial, karena itu akan tertanam di otak kita. Jadi otak kita itu kan punya penyimpanan apa ya, jangka panjang, jangka pendek ya. Nah kalau semakin sering kita mendapatkan informasi itu, maka akan semakin tersimpan di dalam otak kita, memori kita begitu ya. Kemudian nilai religius dan moral, lagu yang bertentangan dengan norma agama dan susila itu mengikis landasan moral. Ya kita coba misalnya ya lihat beberapa lirik-lirik lagu yang memang bertentangan dengan nilai-nilai religius itu ya tentu akan bertentangan dengan nilai-nilai agama.
1: Itu dampak dari apa, lagu yang berkonten negatif coba ya. Kemudian tentang ini Bu, apa relevansi dan urgensi saat ini gimana Bu?
0: Kenapa kita membahas ini ya? Apa sih sebenarnya relevansi dan urgensinya saat ini gitu ya? Ketika kita bisa apa ya, di era algoritma ini lagu itu bisa menjangkau anak tanpa filter, ini yang harus hati-hati. Ini orang tua ya Pak Dwi jadi algoritma TikTok kemudian YouTube itu dirancang untuk memaksimalkan keterlibatan, bukan untuk menyaring konten berdasarkan kesesuaian nilai. Ya seorang anak usia 8 tahun itu dapat terpapar lagu dewasa berkonten negatif hanya karena dia sering menonton video dance challenge yang kebetulan menggunakan lagu tersebut. Itu kita harus menyadari bahwa lagu saat ini itu belum atau sulit untuk mendapatkan filter, sehingga yang tidak ada filter lagu apapun bisa masuk.
1: Ya kadang-kadang anak melihat bisa terhanyut ya Bu dengan iramanya, dengan itu
0: kemudian menyanyikannya tanpa mungkin awal-awal dia nggak sadar apa sih sebenarnya liriknya, tapi lama-kelamaan dia akan terus menyanyikannya dan itu yang tertanam di dalam otak. Kemudian krisis literasi musik, nah menikmati tanpa berpikir kritis. Nah mayoritas pendengar terutama remaja menikmati lagu itu tanpa merefleksi kan makna liriknya. Mereka menari, nyanyi, bahkan menjadikan potongan lirik sebagai caption di media sosial tanpa menyadari nilai apa sih sebenarnya yang sedang dipropagandakan. Comot aja begitu ya bagian dari lirik tertentu. Padahal di situ ya misalnya ya ada unsur ancaman atau ada unsur ketidakpercayaan diri mungkin Nah, itu ya. Jadi apa ya Pak Dwi ya, saya itu kalau melihat aspek literasi ya saat ini ya karena itu begitu rendah dalam arti begini, coba untuk memikirkan apa sih yang ditulis gitu loh. Kita tidak membatasi Pak Dwi ya, misalnya saya mahasiswa itu tidak membatasi mereka itu ketika menulis begitu, cari referensi di AI, gak apa-apa, baca. Yang terjadi adalah mereka ambil di AI kemudian kumpulkan. Ketika ditanya, tidak tahu apa isinya.
1: Apa isinya?
0: Iya, betul.
1: Iya. Soalnya kan tinggal ambil ya.
0: Betul. Bukan dari, tinggal nyolong begitu ya, ibaratnya ya.
1: Bukan
0: gitu.
1: Dari karena sendiri ya.
0: Nah, inilah sebenarnya kemampuan kita berpikir kritis itu untuk melihat apakah tulisan yang dihasilkan oleh AI itu benar-benar bisa dipertanggungjawabkan atau tidak, begitu loh.
1: Iya.
0: Ternyata tidak banyak yang punya kesadaran itu ya. Mereka ya sudah ambil saja, padahal ayo kalau misalnya ambil di ChatGPT lah atau di Claudia atau apapun, Gemini dan seterusnya, bikin prompt yang mereka itu tahu kamu siapa, begitu loh. Nanti isinya pun itu jalan, begitu, tidak hanya ya kumpulan paragraf yang tidak jelas, begitu loh, tidak bisa dipertanggungjawabkan. Nah, itu cukup sulit juga mengajarkan ke mahasiswa, begitu loh. Menikmati tanpa berpikir kritis ya, yang penting mudah kok, sudah bisa didapatkan, kenapa harus baca lagi? Nah, itu ya. Kemudian vakum keteladanan, lagu positif kalah populer. Nah, ini sayang, lagu-lagu bermuatan pendidikan karakter yang baik cenderung kurang mendapat perhatian dari industri dan media, kurang menjual. Nah, saat ini kan yang penting viral ya Pak Dwi ya, yang penting viral, viewersnya banyak. Di apa namanya, dinyanyikan berulang-ulang dari beberapa influencer dan seterusnya itu loh. Nah, padahal beberapa lagu seperti Nina oleh Viz yang mengangkat tema kasih sayang orang tua justru juga mampu viral, membuktikan bahwa konten berkarakter pun sebenarnya bisa dinikmati publik jika dikemas dengan baik.
1: Ya. Jadi tidak melihat ini apa isinya, yang penting senang gitu ya.
0: Iya, nadanya enak,
1: viral, enak, senang, ya, cocok ya dengan ini.
0: Dengan suasana hati begitu mungkin Pak Dwi ya.
1: Kemudian Bu Weni, kita sebagai orang tua setelah mengetahui hal seperti itu, kemudian langkah konkret dan rekomendasi gimana ini?
0: Ya, kalau kita sebagai orang tua, sendiri sebagai orang tua, ya tentu kita bisa memantau daftar musik anak secara berkala. Ya, misalnya YouTube-nya pun yang diberikan ke anak, YouTube Kids dan seterusnya itu. Meskipun ya kadang kecolongan juga, begitu saya pun juga sering Pak Dwi, makanya saya ambil topik siaran ini karena ternyata saya pun juga berkali-kali begitu ya, ternyata anak saya sudah jauh lebih hafal lagunya dibanding saya, begitu ya. Ternyata saya telusur, begitu, ternyata lagunya nggak begitu bagus, baru saya setelah itu baru melarang anak saya untuk mendengarkan lagu-lagu itu, kan rasanya telat gitu loh. Meskipun saya itu setiap hari, termasuk saya itu salah satu mungkin ya orang tua yang begitu cerewet terhadap bahasa yang digunakan anak, nyanyian anak dan seterusnya, begitu, saya paling cerewet, tapi itu pun saya berkali-kali juga masih masih kecolongan ibaratnya begitu. Dan lagu sebagai bahan diskusi, ya tanya anak supaya apa yang mereka rasakan dan pahami dari sebuah lagu itu. Kadang saya tanya, tadi lagunya isinya apa sih Mas, begitu. Oh itu loh Bu, sebenarnya itu isinya ini. Nah dia bisa bercerita, bagus nggak ceritanya itu? Itu kan udah besar Bu, atau apa? Oh berarti nggak, belum ya, belum waktunya. Nah kita ajak untuk anak kita untuk berdialog, berdiskusi.
1: Itu untuk,
0: meskipun agak sulit juga duit sekarang itu ngajak anak berdiskusi itu, mereka nggak tertarik.
1: Tertarik memang betul Bu, itu kenyataannya memang begitu ya. Itu sebagai orang tua Bu. Kemudian untuk langkah konkret untuk pendidikan dan institusi sekolah gimana?
0: Ya, jadi kita sebagai pendidik ya, untuk ataupun institusi sekolah, kita bisa masukkan literasi media dan analisis lirik lagu dalam kurikulum seni budaya. Atau sebenarnya kalau misalnya di pelajaran bahasa Indonesia, begitu kan ada materi puisi. Nah, sebenarnya kan teorinya sama. Nah, ambillah lagu-lagu yang memang saya pernah menerapkan ini untuk kajian analisis, begitu ya Pak Dwi ya. Saya ambil dari kisahnya Laskar Pelangi. Di situ ada lagu. Nah, coba analisislah lagu di dalam lirik-lirik Laskar Pelangi, begitu. Nah, kita harus peka, begitu ya. Kita harus sebagai guru, sebagai pendidik, harus bisa memilih dan memilah dan memilih ya, lagu-lagu mana yang bisa kita jadikan atau kita masukkan dalam pembelajaran.
1: Bisa
0: juga mungkin ya kalau di sekolah-sekolah itu ya bisa menyelenggarakan lomba cipta lagu bertemakan pendidikan karakter untuk mendorong kreativitas siswa. Hanya ayo joget begitu ya, mohon maaf ya Pak Dwi ya, jadi joget atau ngedance ya nggak apa-apa begitu loh. Tapi selipkanlah ada lomba cipta lagu yang bertemakan pendidikan karakter ya untuk mendorong kreativitas siswa. Itu bisa juga sebagai alternatif juga bahwa mereka bisa melihat pendidikan karakter itu dari seni begitu.
1: Memang terkait dengan orang tua, pendidikan juga termasuk ya Bu. Kemudian untuk pemerintah dan regulator gimana Bu?
0: Nah ini perkuat regulasi konten digital. Nah ini ya saya tidak tahu karena saya bukan orang media, saya bukan orang informatika, bagaimana caranya ya. Kalau dulu itu saya ingat sekali kalau kita nonton sinetron dulu itu di akhir begitu ya Pak Dwi ya, ada apa ya dulu telah lulus sensor begitu kalau tidak salah dulu.
1: Memang benar itu seperti itu.
0: Apa ya kalau di awal atau di akhir ya dulu itu ya Pak?
1: Di akhir.
0: Jadi episode ini telah lulus sensor begitu kan ada begitu loh lembaga sensor. Nah sekarang mungkin lebih lagi ya perkuat regulasi konten digital yang dapat diakses anak di bawah umur tanpa mengorbankan kebebasan berekspresi. Nah ini sebenarnya siaran saya sebelumnya kalau tidak salah Brain Rot itu ya Pak dengan Pak Dwi ya waktu itu pembusukan otak gitu ya, yang akses media sosial dibatasi untuk usia tertentu itu loh. Ini kan sebenarnya tindak lanjutnya benar gak sih sampai ke situ begitu ya. Kemudian ya mungkin kita bisa memberikan penghargaan ya kepada musisi yang menciptakan karya bermuatan pendidikan karakter. Nah saat ini ya kalau Pak Dwi lihat juga penghargaan itu kan diberikan kepada lagu yang viral, kemudian video viral tanpa di situ ada enggak sih pendidikan karakternya. Nah itu cobalah memberikan penghargaan kepada musisi-musisi karya-karya yang memang menunjukkan pendidikan karakter di dalamnya. Isu yang ternyata sudah mulai pendidikan itu sudah mulai ditinggalkan dalam arti sudahlah tanggung jawab sendiri-sendiri begitu loh. Jadi saya itu kadang ini pendidikan karakter itu benar-benar digalakkan tidak sih atau hanya sekadar wacana begitu loh. Karena tidak semua lini pendidikan kan yang diberikan mandat untuk menciptakan pendidikan karakter, tetapi orang-orang di luar sana termasuk pencipta lagu dan seterusnya itu tidak diarahkan untuk ke situ. Nah ini tugas berat pendidikan sebenarnya Pak Dwi ya. Akhirnya semua beban itu diberikan ke lembaga pendidikan.
1: Ya memang terus ada yang terkait ya Bu ya, antara pendidikan, kerjasama antara kolaborasi mungkin musisi atau mungkin pendidikan dan juga musisi atau seorang pencipta lagu. Bagaimana kalau menciptakan lagu itu tadi sudah dikatakan seperti sinetron harus telah sensor. Mungkin lagu-lagu kan harus juga gitu. Kalau mengingat sekarang ya Bu ya, saya sering monitor lagu-lagu yang sifatnya lagu-lagu Jawa yang tahu seakhirnya liriknya itu. Kadang-kadang ada judul lagunya Bujo Loro Rondo. Nah ini kelihatannya kan. Gimana Bu menurut Nana?
0: Itu juga pernah mendengarkan lagu waktu itu dinyanyikan, saya lupa Pak Dwi, tapi saya itu mendengarkannya di bis. Jadi lagu itu dinyanyikan oleh anak SD kelas 6. Kayak di orkes dangdut begitu loh Pak.
1: Koplo ya.
0: Jadi kayak apa ya? Siapa sih? Nah itu tuh apa aku bojomu begitu loh. Padahal itu bojomu atau apa
1: anak kecil.
0: Dapat selawatan begitu loh. Ya ampun ini anak kecil ya. Ya mungkin memang itu dunianya, tapi lagu yang dinyanyikan aku seneng karo bojomu atau apa begitu, dan itu dinyanyikan dengan begitu centilnya. Di video itu saya lihat ya ampun ini anak kecil usia kelas 6 SD sudah menyanyikan aku seneng karo bojomu dengan centilnya menerima saweran. Mohon maaf saya bukan ke pekerjaan tertentu, tidak. Ya, ya. Tapi ini masalahnya adalah anak kecil yang menyanyikan.
1: Terkait gitu, dengan ya, pendidikan ya Bu, kategori ya, sasaran, ya, sasaran itu.
0: Ya betul.
1: Sasaran usia
0: masih kecil yang saya rasa kok tidak pantas ya, begitu ya kalau ya kalau itu dilakukan sudah orang dewasa ya silahkan itu di luar pendidikan yang saya maksud, tapi yang saya maksud di sini adalah ketika anak kecil menyanyikan lagu orang dewasa menerima saweran dengan begitu centilnya menghayatinya, nah itu yang menurut saya tidak pas begitu.
1: Ya ya ya, memang kita tidak boleh lepas dari kontrol pengawasan itu ya Bu ya. Suatu misal kita seorang pendidik memberikan materi kepada anak, mungkin-mungkin di salah satu sanggar atau gimana, ini bukan lagu untuk anak-anak, nah itu harus dipilah dan pilih Bu, mungkin gitu.
0: Nah itu saya juga, kok orang tuanya bisa ya selepas itu begitu loh. Tapi kita tidak tahu ya Pak Dwi ya, kan orang punya pertimbangan yang berbeda-beda. Tetapi karena ini kaitannya dengan pendidikan, karakter untuk anak-anak, untuk pendidikan ya mestinya ada kepekaan lah dari masyarakat. Dari yang nyawer itu gak usah nyawer gitu loh maksud saya. Nah itu kan bersama dengan masyarakat juga gitu loh. Kita tertatih-tatih memoles diri di dalam pendidikan begitu loh, tetapi dari masyarakat, dari orang tua tidak mendapatkan dukungan yang penuh.
1: Ya memang ngobrol malam hari ini tentang apa nada yang mendidik atau menyesatkan, kita harus bisa saling memfilter ya Bu ya. Kalau mungkin ini memang menyesatkan ya seharusnya seharusnya ya kita harus benar-benar membetengi atau gimana gitu.
0: Ya betul, mencegah
1: membetengi itu ya. Bu, setelah kita ngobrol bareng kurang lebih 1 jam, closing statement di malam ini gimana Bu?
0: Ya oke, jadi sebagai penutup ya, jadi kalau kita ingat kembali tadi bahasan kita cukup panjang Pak Dwi ya. Jadi kita perlu ingat bahwa lagu itu bukan sekadar hiburan. Lagu adalah medium membentuk karakter yang bekerja secara diam-diam, kemudian berulang dan juga masif. Jadi ketika kita membiarkan lirik yang merendahkan martabat manusia, mengudara bebas bahkan di ruang akademik sekalipun, kita tidak sedang menikmati sebuah tradisi. Kita sedang membiarkan erosi nilai berlangsung tanpa kita sadari. Jadi sudah saatnya kita menjadi konsumen musik yang kritis, yang mendorong ekosistem musik yang tidak hanya menghibur, tetapi juga mencerdaskan anak-anak bangsa.
1: Ya, terima kasih Bu Weni atas kehadirannya melalui Zoom Pro 1 RI Madiun. Semoga kita bermanfaat apa yang kita obrolkan di malam hari ini. Kita karena dibatas waktu, kita harus berpisah. Jumpa kembali di lain kesempatan. Selamat malam Bu Weni.
0: Selamat malam, terima kasih Pak Dwi.
2: Baru saja Anda ikuti ngobrol bareng komunitas Pro 1 RRI Madiun.

Nuwun poro mirsa Radio Republik Indonesia Madiun ngaturaken pawarti kanthi basa Jawi. Pawartos jangkepipun kawasaken dening Dwi Atmoko. Dinas Ketahanan Pangan lan Pertanian DKPP Kitha Madiun ngelaksanakaken vaksinasi penyakit mulut lan kuku atau PMK dhateng kewan kurban mendo ingkang rawan ketular. Nyaketi titi wanci idul adha 1257 Hijriah utawi 2026 Masehi. Subkoordinator Peternakan lan Kesehatan Hewan DKPP Kitha Madiun Margarita Dianwarti Ningtyah ngandharaken vaksinasi tasih saged dipun laksanakaken paling kentun kali minggu saderengipun kewan dipun belih. Tujuanipun kangge upaya ngantisipasi penyakit PMK dhateng kewan ruminansia mliginipun mendo lan tumbo ingkang dipun sadi kangge korban. Miturut Margarita, gunggung sangang doso mendo dipun suntik vaksin ing saperangan papan sadian ternak kolowau injang kangge mesthekaken kewan tetep sehat lan aman dipun sadi. Vaksinasi dipun laksanakaken wonten kalih panggenan gemeniko tigang doso mindo ing kawasan Jalan Kea Gengselo lan semidak mindo wonten kandang wedus Pak Jarot Jalan Sri Lanka Kelurahan Kanigoro. Wonten kegiatan kasebut petugas ngginakaken vaksin Aptofit PMK kanthi dosis tunggal mililiter saben kewan ingkang dipun suntikaken wonten gulu kewan. Mboten namung vaksinasi tahap awal, DKPP ugi badhe ngelaksanakaken vaksinasi malih setunggal wulan bibar suntikan sepindahan. Lajeng dipun suntik vaksin booster saben 6 wulan kangge njagi kekebalan ternak dhateng PMK. Ngantos sakmenika Kitha Madiun dipun pasthekaken bebas saking kasus PMK. Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa meratelaken raos bombong jalaran tingkat keterserapan lulusan SMK ing Jawa Timur dumugi 91.56% lumantar program bekerja melanjutkan lan wirausaha utawi PMB ingkang dipun sengkuyung nyatakan sertifikasi lan praktek industri. Menika nedahaken pilih program ingkang dipun bangun antawis sekolah kalian dunia usaha, dunia industri utawi DUDI melampah langkung efektif. Ada dasar data Kementerian Pendidikan Dasar lan Menengah Kemendikdasmen gunggung 1.2.1.129 lulusan saking gunggung 2.1.179 lulusan SMK ing Jawa Timur sampun tungut program BMB. Rincianipun, gunggung 50.83% lulusan nyambut damel, 20.79% dados wirausaha, lan 19.89% ngelajengaken pendidikan langkung inggil. Sawetawis 7.1% lintunipun ngelampai pelatihan kursus ngurus rumah tangga utawi siap-siap ngelajengaken kuliah. Angka pengangguran lulusan SMK ing Jawa Timur kacadat antawis 0.09% kejawi menika tingkat keselarasan pedamelan antawis lulusan kalian bidang keahlian dumugi 0.93% kanthi rata-rata wedal menika nyambut damel 3.38 wulan bibar lulus. Kofifah nyebat pemerintah Provinsi Jawa Timur terus nyatakan penyelarasan kurikulum lan kompetensi kalian kebetahan industri kangge ngadepi kemajengan teknologi lan otomatisasi industri. Satuan Reskrim Polres Madiun Kitha ngamanaken 9 tiyang ingkang kaduga sampun ngrisak griya warga ing wilayah Jalan Dadali, Kelurahan Nambangan Kidul, Kecamatan Mangwarjo. Songo kasongko ini salipun RLP 18 tahun, AKP 18 tahun, MP 18 tahun, A 16 tahun,
SA 16, HAS 16, DAM 17, LDN 16, lan FRZ 17 tahun. Saperangan ngageng pelaku dipun mangertosi saking Kabupaten Madiun lan saperangan lintunipun saking Magetan. Wakapolres Madiun Kota Kompol Bambang Eko Sujaro ngandharaken aksi ngrisak griya kedadosan Rabu nemai kepengker rikala pelaku sesarengan rombongan puluhan pemuda ngawontenaken konvoi liar numpak motor ing Jalan Trunojoyo Kitha Madiun arah ngaler lan mancing kaributan. Rikala konvoi para pemuda ndamel suara gaduh kanthi geber-geber swara motor sarta klakson-klakson. Sasampunipun dumugi ing jalan didali rombongan mandek lajeng mandap saking motor lan bandemi griya warga ngginakaken barang atos kados paving, foto ngantos pot kembang. Akibatipun sejumlah griya warga ngalami kerisakan wonten payonipun. Bibarangsa laporan warga, polisi lajeng melaksanakan penyelidikan lumantar rekaman CCTV lan meriksa sejumlah saksi ing TKP. Asilipun sanga remaja kasil dipun amanaken kangge pamriksan ingkang lebet. Saking kedadosan kala wau polisi nyita sejumlah barang bukti arupi pecahan genteng, paving, boto, pot kembang, papan rambu lalu lintas, sedoso HP, 3 helm sarta 3 motor ingkang dipun ginakaken konvoi. Kabupaten Tulungagung nyiapaken tambahan anggaran gunggung 6 miliar kangge ningkataken target universal health coverage utawi UHC gegayutan jaminan kesehatan masyarakat ingkang sakmenika tasih sak ngandhapipun target nasional. Kepala Bapeda Tulungagung Johannes Bagus Kuncoro ngandharaken target UHC ing Tulungagung sakmenika nembe dumugi antawis 80% saking gunggung populasi. Wontene target pemerintah pusat netepaken target paling sekedhik 96%. Dipun sebataken andhapipun target UHC ing Tulungagung salah setunggalipun dipun sebabaken ewah-ewahan data desil masyarakat ingkang dipun laksanakaken pemerintah pusat saben 3 bulan sepindah. Amargi ewah-ewahan data kala wau saperangan warga ingkang saderengipun kadaftar dados penampi bantuan iuran jaminan kesehatan nasional utawi JKN saged medal saking kepesertaan jalaran ewah-ewahan kategori desil ekonomi. Kangge ningkataken target UHC Pemkab Tulungagung sakmenika nembi data masyarakat miskin lan rentan miskin ingkang dereng mlebet JKN supados inggal dipun tumutaken wonten program jaminan kesehatan. Kejawi nambah anggaran, pemerintah daerah ugi nyiapaken skema kolaborasi lumantar program tanggung jawab sosial perusahaan utawi CSR kangge miyaraken kepesertaan JKN pekerja perusahaan ing Tulungagung. Pawartos ingkang pungkasan. Asosiasi Kitha Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia utawi ASKOT PSSI Kitha Kediri ngawontenaken seleksi tim bal-balan ingkang badhe dipun tumutaken Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Jatim kaping sedasa ing Surabaya 2017. Ketua ASKOT PSSI Kitha Kediri Tommy Ari Wibowo ngandharaken tim ngawontenaken kesiapan langkung mateng saderengipun Porprov Jatim dipun wontenaken kalebet ngawontenaken seleksi atlet ingkang mlebet tim bal-balan. Miturut Tommy, kangge seleksi tim ASKOT PSSI Kitha Kediri pados pemain-pemain paling sae ingkang alamat Kitha Kediri lan kelahiran 2007-2009. Proses seleksi dipunwiwiti 2006 mapan wonten lapangan saenggo saged dipun mangertosi langsung keterampilan lan bakat pemain. Tommy nyebat proses seleksi dipun laksanakan kanthi terbuka lan boten wonten pungutan menopo kemawon. Para pemain kedah ngedalaken sedaya keterampilan supados saged dipun pilih dening pelatih.
Lumantar tahapan seleksi menika, Tommy kepingin saged nggayuh prestasi langkung sae wonten cabur bal-balan Porprov Jawa Timur. Paling boten tim Kota Kediri saged lolos final bibar saderengipun namung saged lolos semifinal. Sawetawis menika Askot PSSI Kitha Kediri ugi sampun nunjuk pelatih Alfiat kangge nangani tim bal-balan ngadepi Porprov Jawa Timur. Para mirsa namung cekap semanten pawarti kanthi basa Jawi lumantar Pro 1 RRI Madiun. Nuwun.

Kula nuwun amit pasang Kaliman Tabik Kidalang Kondo Buwono. Kula sesulih saking tiang sepuh Poro Sukerto nyuwun tulung dumateng Kidalang sageta hangruwat Poro Sukerto. Mugi kalis saking sedaya rupi dolan sampai kolo satemah manggih bagi.

Ikuti Ruatan Bersama RRI Madiun Minggu 28 Juni 2026 pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat di halaman depan RRI Madiun Jalan Maijen Panjaitan nomor 10 Kota Madiun bersama Ki Dalang Kondo Buwono Subandi Marsudi Carito. Segera daftarkan di RRI Madiun melalui kontak person 081-764-00889 dan 0858-523-25040. Peserta terbatas.

Selamat malam pendengar, jumpa kembali di sajian aneka langgam dan keroncong Pro 1 RRI Madiun. Saya Atmoko menemani Anda hingga nanti di pukul 11 malam. Selamat malam dan selamat mengikuti.

0: Karena seperti biasa, untuk request lagu dan kirim salam bisa melalui di pesawat telepon 459198 atau di WA 081136699907. Yang sudah bergabung, halo, selamat malam. Halo, selamat malam.
1: Malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas.
0: Waalaikumsalam, Bapak Mustajab.
1: Buka koli di sana nanti, alhamdulillah.
0: Ya, Janur Gunung pertama kali.
1: Hadiahnya apa, Mas?
0: Hadiahnya nanti lagu. Ya. Apa lagunya? Melati Putih. Iya, ya.
1: Salam kagem Bapak terus loro.
0: Ya, ya.
1: Dan bulan. Ya. Itu kujil, kusabilan, kukartita.
0: Iya.
1: Kusubidi. Padahal Bapak terus loro.
0: Iya, ya.
1: Kusiatra kawas, Bapak Siatra kawas Kalimantan, Barat. Wonten Mas Norman, wonten Mas Norman lali istirahat. Wonten yang bejar, Bapak Pak Soro-Soro, yang Mas juga Mas Kito, wonten Lolik Mut, wonten Budi, wonten Montong, Bagi wonten Bu Mari Gulawijaya, Bu Sekar Kati, Bu Jero, kawan Dewi Jero. Ya, ya, Mas.
0: Ya, terima kasih, Pak Mustajab. Ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih, Pak Mustajab. Yang sudah mengawali di ALK Aneka Lamgang Kroncong Pro 1 RRI Madiun. Ya, nanti saya tunggu yang lain. Halo, selamat malam.
2: Halo.
0: Halo.
2: Selamat malam, Mas Atmoko.
0: Malam.
2: Iya.
0: Dari Diponegoro.
2: Apa kabar, Mas?
0: Alhamdulillah, doa panjenengan sehat, Bu. Sebaliknya, Bu.
2: Iya. Saya juga sehat.
0: Alhamdulillah.
2: Saikon kok, Mas.
0: Oh iya, Bu Saikon.
2: Lupa ya.
0: Nggak, dari Diponegoro toh.
2: Nah. Jadi kecapean, ketiduran.
0: Oh, begitu. Ya, enggak apa-apa, enggak apa-apa.
2: Ini kok kebetulan ya. Belum tidur.
0: Ah, Bu Saikon.
2: Langsung mencet kok ya, masuk.
0: Ya, ya, ya, ya. Lagunya apa?
2: Mas, tolong Bu Saikon diputarkan lagu Gelas-gelas Kaca.
0: Gelas-gelas Kaca.
2: Iya. Ya, salam sebentar ya, Mas, sudah lama.
0: Iya, ya, monggo silakan.
2: Ada Bu Mari, Bu Kartina, Bu Sekar tadi, Bu Sumini, Bu Samiran.
0: Ya.
2: Tadi ada siapa, Mas, yang baru turun?
0: Bapak Mustajab dari Malowopati.
2: Oh iya, salam kenal juga, terima kasih selalu. Ya. Juga ada Bu Dino, nih, Gayatri. Ada Bu Mari Marinten, Pak Wulan, ayo bangun, Mbak. Salam buat Mas Budinya. Juga ada Mama Sabrina, Pak Dedono Suworo, Pak Disongo Songo. Lalu ada siapa ya? Yang Bondor, Om Agung Surya, Pak Dedoko. Siapa? Mas Muhammad, juga Pak D. Sastro. Yang ada di Kalimantan Barat itu Pak Rusdianto. Dan buat semuanya saja, Mas.
0: Ya, Bu Saikon, terima kasih.
2: Kebanyakan yang di belakang.
0: Ya, yang lain nanti ya, biar bagian waktu
2: lama, ya.
0: Ya, ya, makasih.
2: Buat Mas Atmoko tetap sehat, tetap
0: amin, semangat. Amin, amin.
2: Terima kasih waktunya, Mas.
0: Terima kasih.
2: Saya tunggu lagunya. Ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, selamat malam yang sudah menunggu.
1: Selamat malam.
0: Malam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Atmoso.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo.
0: Mas
1: Atmoso.
0: Halo, siapa?
1: Kulo mangke penyanyukilakan lakonipun Kasunyatan.
0: Kasunyatan, keroncong loh ini.
1: Iya.
0: Kasunyatan.
1: Arya Galih, iya.
0: Oh, Kasunyatan. Ya, ya, ya.
1: Aturipun kagem sedaya pamitan Radio RRI kang wonten pun dikemawon.
0: Ya.
1: Kinaturan sedaya dalu, kagem mujangetaken adisara dipun Mas Atmoko dalu menika.
0: Ya.
1: Kroncong.
0: Kasunyatan.
1: Nggih, ingkang sare mboten sasi salami wonten mireng.
0: Lho, kok ngertos?
1: Nggih. Nggih, spesialipun. Kagem ingkang siaran kemawon.
0: Ya, ya, ini sudah enggak tidur ini yang siaran toh.
1: Iya. Iku tenggelakane pun nggih Mas Atmoko.
0: Ya, makasih.
1: Kenalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sudah menunggu, halo selamat malam.
2: Halo selamat malam Mas Atmoko.
0: Malam Bu Sekartaji. Ya.
2: Kulo nembe bangun melek.
0: Oh gitu ya.
2: Suwanteni panjenengan.
0: Baik.
2: Kok yo suara apa to iki?
0: Kok suara apa to iki? Ya ya ya.
2: Nah, terus kagaten kula kula mireng rawuhipun Bunda Saigun nggih.
0: Ya,
2: nggih, matur sanget nuwun Bunda. Salamipun mugi-mugi panjenengan sehat walafiat nggih.
0: Iya.
2: Semanten ugi kula wonten rawuhipun Bapak Mustajab nggih.
0: Betul.
2: Matur sanget nuwun sing wulanipun. Mugi panjenengan sehat selalu ugi.
0: Iya.
2: Wonten TKP. Terima kasih salamnya. Terus sinten malih kang sampun rawuh Mas?
0: Pak Mustajab, ya.
2: Bapak Mustajab, ya. Bunda Saigun,
0: ya.
2: TKP,
0: ya,
2: terus
0: ya.
2: Sinten mari?
0: Siapa tadi? Baru tiga.
2: Ngaten, mangke menawi wonten wedal, kula dipun puteraken lelakon mengapa kita harus berjumpa?
0: Apa?
2: Mengapa kita
0: harus berjumpa?
2: Inggih, saking Didik Kempot.
0: Ya, ya, ya, ya, ya, ya.
2: Ingkang lirik pun sekedi kemawon.
0: Ya, ya.

0: Amerika rasakan kasihku
1: gitu.
0: Dan sampai nyatakan mas aku
1: itu ya
0: sangat membuat
1: dari didik empat ya.
0: Inggih.
1: Coba tak carikan
0: dulu. Wonten Bunda Mari, wonten Pak Rus, wonten Bobo Biu-biu, wonten Mas Muhammad.
1: Iya, iya.
0: Nah, setuju yo ki mau Mas.
1: Iya, makasih.
0: Dan salam sehat bahagia selalu kagem panjenengan. Yes. Sehat walafiat lahir dan
1: amin, batin. Amin, amin.
0: Sukses samudayani, Bu.
1: Terima kasih. Ya, makasih.
0: Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih.

Kula nuwun amit pasang kaliman tabik kidalang kondo buono. Kula sesulih saking tiang sepuh poro Sukerto, nyuwun tulung dumateng kidalang sageto hangruat poro Sukerto. Mugi kalis saking sedoyo rupi dolan sampai kolo satemah

0: ikuti Ruatan Bersama RRI Madiun Minggu 28 Juni 2026 pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat di halaman depan RRI Madiun Jalan Maijen Panjaitan nomor 10 Kota Madiun bersama Ki Dalang Kondo Buwono Subandi Marsudi Carito. Segera daftarkan di RRI Madiun melalui kontak person 081-764-00889 dan 0858-523-25040. Peserta terbatas.
1: Halo, selamat malam yang sudah menunggu.
2: Selamat malam.
1: Malam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mas Atmoko.
1: Salam.
2: Kabar sehat nggih keluarga?
1: Alhamdulillah, doa panjenengan selalu sehat walafiat. Sebaliknya Bu Samiran.
2: Amin.
1: Iya, iya, iya.
2: Kulo sak keluarga nggih sehat walafiat Mas Atmoko.
1: Amin, amin.
2: Seger, suara.
1: Ya.
2: Selamat.
1: Selamat.
2: Ya. Ada bila ini cedak ya. Rezeki ini.
1: Amin, amin, amin.
2: Amin. Ya, amin.
1: Ya, ya, jangan. Dungane mandi tenan minggu.
2: Alhamdulillah taufilal amin.
1: Yo yo.
2: Yo senajan teko ra teko ki lek ndonga apik ya mesti tekone ya apik Mas.
1: Sing penting meluwur sembur ya apik nah ngoten.
2: Ketahipun ngaten.
1: Nah, nggih nggih nggih nggih.
2: Napa?
1: Nggih.
2: Ucapanne lak donga
1: niku. Nah, saestu Mas
2: nggih. Dungane panjenengane padha kare dongane kula dhewe.
1: Ya yeah, mugi-mugi kabul dongane. Nah, ngoten lho Bu.
2: Amin. Ya Allah. Ya Allah.
1: Nggih, nggih, nggih, nggih, nggih, nggih.
2: Mas Atmoko.
1: Dalem.
2: Kula mengke diparingi keroncong cincin, Mas.
1: Cincin. Nggih, yeah, keroncong cincin.
2: Keroncong cincin.
1: Nggih, sakit
2: kula. Kula wau wonten Bundas Kartaji.
1: Nggih. Yeah.
2: Kasihnya dia tak sampai.
1: Oh oh oh,
2: mana nih? Eman-eman dikasih tak sampai.
1: Ya ya ya ya ya, gitu.
2: Sebentar Bapak Songo-Songo,
1: yeah.
2: Bapak Rustianto, Bapak Mustaja, Bapak Bonjor, Bapak Donoswara, Bunda yeah. Dino, Bunda yeah. Saigen, Bunda Skartaji,
1: yeah.
2: Bunda Mari Gunawijaya, Bu Kartina, Bunda Mbak Wulan. Lajeng wonten malih sinten Mas?
1: Kula wau wonten Pak Mustajab.
2: Sampun.
1: Wah, kula sing lali.
2: Lajeng wonten Bapak yeah. Nurwan.
1: Nggih, yeah, wonten.
2: Sing tuwebeh nika mirengaken yeah. tapi ra iso yeah. munggah.
1: Nggih, sinyalipun radi awon, Bengkulu lho, Bu.
2: Cantuk atur niki Mas.
1: Nggih.
2: Yeah. Bapak Mudiono.
1: Weh, tuban.
2: Nggih.
1: Nggih. Nggih, caket.
2: Salame kagem sedaya kemawon Mas Atmoko.
1: Niki mangke kroncongnya cincin mboten nangge Mas, namun cincin tok ngoten nggih.
2: Nggih, kroncong cincin ngoten sampun wonten.
1: Nggih, nggih, nggih, saking Kus Plus nggih
2: enten. Gardane Kus Plus niku Mas.
1: Nggih, Kus Plus, nggih, nggih, leres, leres, leres.
2: Kagem panjenengan sugeng ngayahi gati.
1: Nggih.
2: Ngantos purna mangke, mboten wonten rubeda menapa-menapa.
1: Amin, amin, amin.
2: Mundur kepanggih garwa putra keluarga, pinaringan sehat sedaya.
1: Amin.
2: Lancar rezekine, bahagia bersama keluarga nih.
1: Amin.
2: Matur suwun sangat wekdalipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bu Samiran. Halo di belakang Bu Samiran yang sudah bergabung, selamat malam.
3: Iyo. Sugeng dalu di Mas.
1: Sugeng dalu.
3: Paringan sehat ya.
1: Amin.
3: Mungkin yeah. kita nggak sehat samudani pun.
1: Alhamdulillah.
3: Lancar sukses samudani pun.
1: Ngaten, ya. Yeah.
3: Kulo mangke sak longgar wedal di Masih.
1: Ya. Yeah.
3: Mangke kulo tepun bari kremenan kulo kecik-kecik di Masih.
1: Ya. Yeah.
3: Kulo wau kulo kepiring rawu pun Busa Ikon.
1: Ya, yeah, Busa Ikon.
3: Bobo Mustaja, Bu Sekartaji.
1: Ya. Yeah.
3: Kalau mau buatkan berspes sini mulai mandap kula wau. Bu Samiran.
1: Bu Samiran.
3: Mugi-mugi lancar sedayanipun. Neng kula wingi adik kula bagus tunggul ras kita sampun rawuh.
1: Ya sudah kemarin.
3: Mugi-mugi sehat sedayanipun di masih tunggul. Ya. Kembah bonjor manik-maninten. Kula wau kula kepireng napa mboten ngimpi tiara nggih kula wau.
1: Wah ya, ada.
3: Sugeng dalu kemawon mugi-mugi sehat lancar sedayanipun.
1: Ya.
3: Dimas,
1: yeah.
3: Kagem Dimas Muhammad kalian Dimas Agung Suraya.
1: Mm-hmm.
3: Buatan kesukaan malih menikah kagem Bumari kalian Teh Lilis Dimas ya.
1: Yeah.
3: Menawi tering sare wilujeng midangnya taken. Dimas, yeah. Salamipun pamidanget sedaya kemawon kula nderek si sampun ngegono wau ketinggalipun sampun komplit Dimas ya.
1: Sampun, yeah.
3: Mangke saklunggare wedal menika kula rantos.
1: Kecik-kecik.
3: Saudara wis katon rumiyin di Mas.
1: Terima kasih Bapak Tuwo.
3: Ih, sing dalu di Mas.
1: Halo, Jeng Dalu.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, selamat malam yang sudah menunggu.
1: Halo, selamat malam.
0: Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim, Mas.
0: Silahkan, Bu Mane.
1: Iya, Mas
0: Atmoko. Alhamdulillah, doa panjenengan sehat, Bu.
1: Amin.
0: Barokah.
1: Tutup api ya, Mas.
0: Ya.
1: Enak kutu kopi loh, Mas.
0: Ulah iya, enggak usah terlalu.
1: Sendirian bayani, Mas.
0: Iya, yang penting komplit.
1: Iya. Gula tak nyuwun jenang gula semawan, Mas.
0: Jenang gula.
1: Iya, selari ya, Mas.
0: Jolali karo kancane.
1: Jolali, ngerti nih kalau, Mas.
0: Ya, jenang
1: gula. Ya, salamnya tak ikut yang sampun-sampun, Mas.
0: Ya.
1: Enak nyunut ya, Mas, ya.
0: Iya, nyunut itu ya, memang ya, enak.
1: Bisa nih, saya ngonton mungkin. Kuku ini ngasih cepat, orang munggah-munggah ya, Mas.
0: Begitu.
1: Ya, ya.
0: Ayo.
1: Kasih makan nokos, kemudian ketim, untuk paripul memangkin, mungkin-mungkin lek kundur ngatas-ngatas gimana.
0: Iya, Bu, makasih.
1: Salam tak keluarga, paringi sehat.
0: Amin,
1: amin. Lantai, tapi ngurus kata gimana.
0: Amin, matur pun. Makasih, Bu Mane.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masih di 459198 atau di WA 081-136-69907 Aneka Langgam Keroncong Pro 1 RRI Madiun. Saya temani hingga nanti di pukul 11 malam. Halo, malam.
2: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo.
0: Halo.
2: Bikin dari masih bakal.
0: Dalu. Siapa to iki?
3: Pak De Joko.
0: Pak De Joko.
3: Gangguan teknik tuh, Mas.
0: Kenapa kok gangguan teknik?
3: Loro kok hilang tuh, Mas.
0: Apanya?
3: Radio tuh.
0: Loh. Anjen. Enggak.
3: Karena di masing itu tadi loh, gangguan teknik
0: loh. Enggak, 99,7 FM-nya. Ya, ya enggak, tadi mulai ya. Sore tidak ada gangguan. Mungkin ya, ya
3: tadi saya dengar ke Buka Ikon ke belakang langsung tuh hilang.
0: Wow, yang lain enggak itu? Mungkin
3: yang 100 berapa tuh
0: loh? Oh, ya. Tadi mungkin ya, ya yang lain enggak gitu.
3: Ya, udah. Mas, saya minta
0: apa Pak Joko?
3: Pemenek bahasa Indonesia
0: dah. Ya enggak apa-apa.
3: Nyuwun diputarakan Telaga Sarangan, Mas.
0: Telaga Sarangan. Iya, iya.
3: Salam
0: ya.
3: Kagem Usaiken.
0: Iya.
3: Matur nuwun. Iya,
0: iya Pak Joko. Saun
3: kon nggih wau nggih.
0: Iya, Pak TKP.
3: Kendalu ingkang Ponorogo.
0: Iya.
3: Kagem Mas Atmoko sedaya gantos. Eh, Pak De Songo-Songo.
0: Oh, iya.
3: Jadi ku lupa lho Pak De Songo-Songo.
0: Oh, ini belum kelihatan suara, belum terdengar suaranya, Pak De.
3: Ya. Mugi-mugi tak wingking kula Pak Ki Songo-Songo.
0: Iya, ya masih ngantri ini.
3: Pas Atmoko. Heeh. Ngayahi catat atas paripurna.
0: Iya, iya.
3: Pak carik nganggo blangkon, Mas.
0: Weh, jagong.
3: Ora.
0: Loh, biasa blangkon
3: aja. Titik kantane keinggon.
0: Lah dalah.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jenang kula Bu Mane, monggo.

0: Halo, selamat malam yang sudah menunggu.
1: Ya, halo.
0: Halo.
1: Ya,
0: Bu Saigon.
1: Mumpung belum tidur.
0: Ya, alhamdulillah.
1: Lain kali saya usahakan untuk bergabung kembali.
0: Tidak apa-apa. Yang penting
1: masih kebagian lagi ya, Mas.
0: Masih
1: ya?
0: Apa ya, lagunya?
1: Iya. Lagunya Hatimu Hatiku.
0: Hatimu Hatiku.
1: Iya, itu kan dari Titik Sandora Muslim.
0: Hatimu.
1: Kalau di memori ada juga lagu.
0: Gitu
1: iya.
0: Ya.
1: Coba
0: ya.
1: Nanti habis ini apa? Mas Atmoko kan muter lagu Manta.
0: Iya.
1: Iya, nanti diputar Mas lagu itu.
0: Oh, coba nanti. Ya nanti
1: itu
0: sudah di. Sudah di playlist sama MD Bu nanti.
1: Oh iya.
0: Ya. Iya, hatimu. Iya.
1: Tadi ada Pak De Joko ya. Terima kasih Pak De absennya. Semoga sehat selalu juga Pak De Dono Suworo. Saudara saya yang paling bagus ini. Ya udah gitu aja Mas.
0: Gitu.
1: Terima kasih banget.
0: Makasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Saigon ya. Yang malam hari ini masih tetap setia di Pro 1 RRI Madiun. Semoga nanti bisa terhibur lagu-lagu dari RRI Madiun. Hatimu dan Hatiku. Mungkin dari yang lain masih setia untuk menghabiskan waktu ya hingga nanti pukul 11 malam. Ini masih ada tenggang waktu kurang lebih ya 20 menit ke depan. Lagu-lagu roncong untuk Anda. Yang utama dari Bu Saigon ada roncong Hatimu dan Hatiku di malam hari ini ya. Yang belum hadir di malam hari ini Bu Bulan ini. Kemana Bu Bulan? Belum terdengar suaranya untuk Bu Bulan. Ya enggak apa-apa. Semoga dalam kondisi yang sehat ya malam hari ini. Dan juga untuk Pak Bandeng ini yang lama tidak terdengar suaranya di Magetan, dan juga Mas Muhammad ini juga belum terdengar suaranya. Ya semoga tetap sehat walafiat, tetap setia di Pro 1 RRI Madiun di acara-acara keroncong malam hari ini ya. Masih saya tunggu untuk Anda yang malam hari ini ingin request lagu. Masih ada waktu kurang lebih 15 menit. Kita hadirkan sebelum ya. Ini kelihatannya ada yang mau hadir lagi ini, Bu Samiran.
2: Kalau kita reng tilam loh.
0: Oh, masih.
2: Masih. Wonten wekdal kula diparingi
0: apa?
2: Satukan hati kami, Mas.
0: Satukan hati
2: aku
0: kami.
2: Aku selalu ingin bersatu loh, Mas.
0: Oh, kok mintanya hati-hati semua ya. Ini tadi Bu Saigon Hatimu Hatiku. Sekarang Bu Samiran satukan hati. Wah ini satukan hati.
2: Santen kemawon.
0: Ya.
2: Matur nuwun sangat.
0: Makasih ya Bu. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Dengan hadirnya lagu Hatimu Hatiku dan Satukanlah Hati Kami ya ini. Mungkin pakai kami enggak Bu Samiran, apa hati satukanlah hati kami ya ini dari Dian Pisesa mungkin. Ya enggak apa-apa, yang penting satukanlah hati kami di malam hari ini. Tetap sehat Bu ya. mengakhiri di perjumpaan Aneka Langgam dan Keroncong. Hatimu hatiku, satukanlah hati kami. Bu Saigon, Bu Samaran, terima kasih. Yang lain masih setia hingga nanti di pukul 11 waktu Indonesia Barat. Sehat moko, mundur diri. Kita jumpa kembali di lain kesempatan. Selamat malam.

Terima kasih pendengar untuk saat ini. Anda masih setia mendengarkan sajian acara Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Pukul 23 waktu Indonesia Barat. Pendengar, kami masih menemani Anda hingga nanti jelang pukul 24. Sajian gending-gending Jawa untuk Anda di malam hari ini. Semoga terhibur dengan adanya gending-gending Jawa di malam hari ini, bisa menemani Anda beristirahat di kesempatan yang berbahagia di malam hari ini. Tetaplah bersama kami, Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

0: pamit pasang kaliman tabik kidalang kondobuono kula sesulih saking tiang sepuh poro sukerto nyuwun tulung dumateng kidalang sageta hangruat poro sukerto mugi kalis saking sedaya rupi dolan sampi kolo satemah manggih bagyo mulyo.
1: Ruatan bersama RRI Madiun.
2: Ikuti Ruatan bersama RRI Madiun Minggu 28 Juni 2026 pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat di halaman depan RRI Madiun Jalan Maijen Panjaitan nomor 10 Kota Madiun bersama Ki Dalang Kondo Buwono Subandi Marsudi Carito. Segera daftarkan di RRI Madiun melalui kontak person 081-764-00889 dan 0858-523-25040. Peserta terbatas.

0: RRI dengan esensi buku. Laut Bercerita, karya Leila S. Kudori. Novel Laut Bercerita merupakan karya sastra yang menggugah hati dan menyentuh sisi kemanusiaan pembacanya. Kisah ini mengikuti perjalanan seorang mahasiswa bernama Biru Laut Wibisana yang menjadi bagian dari gerakan pro-demokrasi pada akhir masa Orde Baru. Dalam perjuangannya, ia harus menghadapi penangkapan, penyiksaan, dan akhirnya menghilang tanpa jejak. Leila S. Kudori menyampaikan cerita ini dengan riset mendalam dan sensitivitas tinggi terhadap luka sejarah yang masih membekas. Ia tidak hanya menceritakan penderitaan sang aktivis, namun juga menggambarkan kesedihan dan harapan dari keluarga yang ditinggalkan. Laut Bercerita, karya Leila S. Kudori.
1: Dari RRI untuk Indonesia.

Pendengar, usai sudah kami mengantarkan serangkaian mata acara dari pagi, siang, sore hingga malam hari ini. Kami mewakili dari seluruh rapat kerja yang bertugas di malam hari ini, mohon undur diri dari ruang dengar Anda. Termalah salam kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar, inilah program Satu Radio Republik Indonesia Madiun, disiarkan dari Jalan Majen Panjaitan 10 Kota Madiun, mengudara dengan frekuensi AM 1008 kHz, FM 99,7 MHz, dan FM 105,5 MHz, menghadirkan beragam informasi dan hiburan sepanjang hari ini Selasa 12 Mei 2026. Terimalah salam dari kami, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Selamat pagi pendengar program 1 Radio Republik Indonesia. Madiun, apa kabar Anda? Pendengar, kita sudah berada hampir di pertengahan bulan Mei tahun 2026. Saya Satya, pendengar di hari Selasa kali ini bersama dengan kerabat kerja di pagi hari ini, di antaranya gatekeeper Dia Esti dan juga operator Sakila akan menemani Anda semuanya hingga nanti jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Beragam segmen inspiratif sudah kami persiapkan untuk Anda di sepanjang hari ini, kami rangkum dalam Madiun pagi ini, berlanjut dalam Madiun siang ini, Madiun sore ini, dan hingga Madiun malam ini pukul 24.00 waktu Indonesia Barat. Mutiara pagi, pendengar, hari ini akan kami hadirkan untuk Anda, dan nantinya kita akan bersama dengan Ustadz Abdullah MPD. Ya, kira-kira temanya itu adalah tentang manfaat zikir bagi kehidupan. Kira-kira zikir yang seperti apa sih yang sebaiknya kita ucapkan atau kita amalkan, bahkan di saat kita sedang memiliki waktu luang, ya, karena kita diharapkan untuk selalu berzikir mengingat kepada Allah. Nantikan sesaat lagi akan kami hadirkan untuk Anda, dan nanti Anda juga bisa bergabung baik lewat line telepon 459198 ataupun WhatsApp di 0811 3669907, atau Anda juga bisa langsung memberikan tanggapan, komentar Anda, pertanyaan Anda di live chat YouTube RRI Madiun dan juga live visual aplikasi RRI Digital. Akan kami hadirkan untuk Anda mutiara pagi sesaat lagi, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi.
1: Inspirasi Indonesia.
2: Memulai kebajikan walaupun kecil. Ketika fajar menyingsing, seorang lelaki tua berjalan-jalan di pinggir pantai sambil menikmati angin laut yang segar menerpa bibir pantai. Di kejauhan dilihatnya seorang anak sedang memungut bintang laut dan melemparkannya kembali ke dalam air. Lelaki tua itu bertanya dengan heran, "Hei, mengapa engkau mengumpulkan dan melemparkan kembali bintang laut itu ke dalam air?" Lalu jawab si anak, "Karena bila dibiarkan hingga matahari pagi datang, bintang laut yang terdampar itu akan segera mati kekeringan," jawab si anak. "Tapi pantai ini luas dan bermil-mil panjangnya. Lagi pula, ada jutaan bintang laut yang terdampar. Aku ragu, apakah usahamu itu sungguh mempunyai arti yang besar, anak muda?" Anak itu lama memandang bintang laut yang ada di tangannya, lalu dengan perlahan ia melemparkannya ke dalam laut agar selamat dan hidup. Kemudian dengan tersenyum, ia berkata, "Aku membuat perubahan untuk satu hal. Satu tindakan sebuah kebaikan yang sederhana dapat membuat sebuah perubahan untuk keluargamu, temanmu, bahkan untuk wajah-wajah asing yang kadang tidak kita kenal. Saya yakin usahaku sungguh memiliki arti yang besar, sekurang-kurangnya bagi yang satu ini," kata si anak kecil tadi. Tindakan kecil yang sederhana ternyata dapat membuat perbedaan besar kepada seseorang yang sedang membutuhkan. Menyelamatkan bintang laut adalah sedikit aksi yang membuktikan kebenaran itu. Kita sering menambahkan untuk melakukan sesuatu yang besar, namun seringkali kita lupa bahwa yang besar itu sering dimulai dengan sesuatu yang kecil. Mulailah berbuat kebajikan pada hal-hal yang paling kecil sekali.
0: Saatnya Anda ikuti Mutiara Pagi Pro 1 RRI Madiun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Madiun. Mutiara pagi hari ini, alhamdulillah, kita nantinya akan bersama dengan Ustadz Amir Abdullah MPD. Temanya adalah manfaat zikir bagi kehidupan, dan beliau juga sudah bersama kita pendengar di pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, kabar baik ya Pak Ustadz ya?
3: Insyaallah baik.
0: Ini sebelum beraktivitas pagi biasanya kan Pak Ustadz katanya jogging ini ya. Ini menjumpai para pendengar terlebih dahulu ini ya. Kita sharing, kita bagi-bagi ilmu ya Pak Ustadz ya di pagi hari ini. Baik Ustadz, temanya adalah manfaat zikir bagi kehidupan ya. Dan kita tahu bahwa ketika kita daripada ngelamun itu katanya kan harus berzikir gitu ya, mengingat kepada Allah. Nah kira-kira zikir yang seperti apa sih yang bermanfaat untuk kehidupan kita, dan dalam kondisi yang seperti apa kita juga dituntun atau diingatkan agar selalu berzikir kepada Allah, seperti apa Ustadz?
3: Baik, terima kasih banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah. Bapak-bapak, ibu-ibu, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita awali pagi ini dengan bersyukur kepada Allah. Kita masih diberikan banyak sekali kebaikan oleh Allah, banyak sekali nikmat, sehingga pada kesempatan pagi ini kita bisa bersua kembali dalam rangka thalabul ilmi, dalam program Mutiara Pagi yang harapannya kita semuanya bisa mengambil banyak manfaat, bisa mendapatkan kebaikan dari program ini sebelum kita mengawali aktivitas-aktivitas berat yang akan kita jalani pada hari ini. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, manfaat zikir bagi kehidupan. Ini tema kita pagi ini. Kita akan mendalami, kita akan mengkajinya lebih dalam lagi sehingga kita benar-benar mendapatkan sesuatu yang beda, ya, sesuatu yang berbeda pada kesempatan pagi ini setelah kita mungkin sepanjang hidup kita banyak berzikir, banyak melakukan zikir-zikir yang sudah kita pelajari mulai dari kecil hingga kita dewasa ini. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ketahui bersama bahwa kehidupan kita ini kan tidak datar-datar saja. Kehidupan kita ini kan tidak begitu-begitu saja. Namun kehidupan kita didesain oleh Allah Subhanahu wa taala, kadang kita berada di bawah, kadang kita berada di atas. Kadang kehidupan kita juga dalam kondisi lapang, tapi kehidupan kita juga terkadang dalam keadaan sempit. Pun demikian juga kadang kita berbahagia, semoga pagi ini kita bahagia, dan kadang kita juga dalam keadaan sedih yang disebabkan oleh berbagai macam problematika yang kita hadapi oleh kita masing-masing di kehidupan ini. Oleh karena itu, Bapak Ibu hormati Allah Subhanahu wa taala, kini menjadi semacam penegas bahwa memang kita tidak akan pernah sepi dari problem, ya. Kita tidak akan pernah bisa lari dari berbagai macam problematika. Tuntunan Islam, kalau kita sedang berada di atas, kalau kita sedang berada dalam kondisi bahagia, dalam kondisi lapang, kita dianjurkan untuk bersyukur kepada Allah. Namun ketika kita berada dalam kondisi berat, susah, sempit, sedih, dan lain sebagainya, kita dianjurkan untuk bersabar dan kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja mengingat Allah ini bukan hanya pada saat kita sempit saja. Yang ideal adalah ketika kita juga dalam keadaan lapang, kita dianjurkan juga untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengingat Allah itu dalam kondisi apa saja, dalam kondisi apapun, kita tetap mengingat Allah Subhanahu wa taala. ta'aruf ilallah firroho ya'arifka fishiddah. Ingatlah Allah pada saat kamu sedang lapang, maka Allah akan mengingatmu pada saat kamu sedih ataupun sempit. Jadi jangan hanya ingat Allah pada saat sedih saja, pada saat sempit saja, namun ketika Allah karuniakan kepada kita kemudahan, kelapangan, kemudian kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu hormati Allah Subhanahu wa taala, zikir sejatinya secara harfiahnya artinya adalah ingat. Maka ketika kita zikrullah berarti kita mengingat Allah. Jadi kita mengingat Allah firroho dalam keadaan lapang ataupun fisyiddah ataupun dalam keadaan sempit. Ya, dua-duanya kita mencoba untuk bisa senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya pertanyaannya zikir yang seperti apa yang bisa memberikan ketenangan? Bisa juga pertanyaannya seperti itu, tapi pertanyaannya bisa lebih dalam lagi, menjadi kenapa zikir itu bisa menjadi penenang. Dan pertanyaan kita sering membaca ayat ataupun mendengar dari ustaz-ustaz, dari para kiai, dari para ulama yang mengutip ayat a'udzubillahi minasyaitonir rajim ala bizikrillah tatma'innul qulub. Ingatlah dengan mengingat Allah tatma'innul qulub, hati kita menjadi tenang. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita selama ini sudah berzikir, ada yang zikir ba'dal maktubah, zikir setelah sholat 5 waktu. Kita membaca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Kemudian kita lengkapi dengan Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bikrata wa asila, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu lihi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Lengkap 100. Apa manfaatnya kalau kita membaca ini? Manfaatnya yang sering kita dengar, yang sering kita simak adalah Allah akan menghapus semua salah dan dosa kita, walaupun mithlu zabadil bahri, walaupun seperti buih di laut. Buih itu kan banyak banget, banyak sekali. Sehingga kalau kita ba'dal maktubah, setelah sholat 5 waktu, kemudian kita membaca tasbih 33, tahmid 33, takbir 33, dan dilengkapi dengan kalimat tauhid satu kali, lengkap jadi 100, Allah akan menghapuskan dosa kita walaupun seperti buih di laut. Pun demikian juga kalau kita membaca kelima zikir tadi digabung menjadi 4 ataupun ditambah menjadi satu lagi, ditambah dengan la haula wala quwwata illa billah, menjadi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwwata illa billah, itu Allah akan karuniakan kepada kita kunuzil jannah, harta perbendaharaan ataupun apa saja yang ada di surga. Kanzun itu simpanan-simpanan yang ada di surga. Kanzul jannah, jamaknya kunuzil jannah. Maka kita akan mendapatkan itu semuanya. Dan masih banyak lagi yang manfaat zikir yang sering kita dengar dari para guru kita ataupun kiai-kiai dan para ulama di sekitar kita. Tapi kita kembali ke pertanyaan tadi, kenapa zikir itu bisa memberikan ketenangan? Dan kita juga patut bertanya kepada diri kita, apakah ketika kita sudah berzikir, selama ini berzikir, kita sudah mendapatkan ketenangan atau tidak tenang-tenang, atau sudah berzikir ini tapi

dasarnya kenapa zikir itu bisa memberikan manfaat yang luar biasa bagi kehidupan kita. Yang pertama, subhanallah. Zikir subhanallah itu adalah bentuk pujian kepada Allah, di mana bentuk secara bahasa itu adalah bentuk pujian paling tinggi. Jadi secara kebahasaan, subhana itu memang kita memuji Allah dengan cara yang paling tinggi. Paling tinggi menggunakan bentuk apa namanya ya, kalau dalam bahasa Arab itu isim, dia isim, di mana ini menunjukkan Allah itu maha suci, sehingga tidak ada lagi yang lebih suci dari Allah, di atas Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama, subhanallah. Demikian juga alhamdulillah. Kalau kita membaca alhamdulillah, maka dalam kalimat alhamdulillah secara kebahasaan itu ada alif lam yang menunjukkan bahwa semua pujian yang pantas untuk mendapatkan berbagai macam pujian itu hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Kita ketahui bahwa pujian itu kan ada yang sifatnya makhluk kepada makhluk, memuji sesama manusia, memuji makhluk Allah yang lainnya. Kemudian ada pujian makhluk kepada Rabb-nya, ini yang kedua. Kemudian ada pujian Rabb-nya kepada makhluk-nya, dan ada pujian Allah kepada Allah sendiri. Jadi semuanya ada empat macam jenis pujian, di mana keempat pujian itu hanya Allah yang pantas untuk mendapatkan pujian itu. Pun demikian juga dengan Allahu Akbar. Allahu Akbar itu adalah bentuk, kalau dalam bahasa Inggris itu disebut dengan bentuk superlatif, pujian atau pembanding yang tidak ada pembanding lagi yang lebih tinggi daripada kalimat ini. Allahu Akbar, Allah itu maha besar. Allahu Akbar, Allah itu maha besar. Sehingga Bapak Ibu hormati Allah, dari sisi kebahasaan ini, sejatinya Allah itu mengenalkan dirinya dari sudut yang paling paripurna, paling tinggi, paling mulia, paling luas. Sehingga kalau kita berzikir, sejatinya kita menenggelamkan diri atau masuk ke dalam kemahabesaran Allah, masuk ke dalam kemahaluasannya, mahaluasnya karunia Allah. Makanya wajar kalau kemudian kita mendapatkan ketenangan. Jadi sejatinya ini, kalau Allah maha besar berarti kita ini tidak ada apa-apanya. Kalau Allah maha tinggi, kita berarti tidak ada apa-apanya. Dan uniknya, kalau kita baru memiliki problem, misalnya ada di antara kita pagi ini Bapak Ibu yang memiliki problem sampai tidak bisa tidur, sampai mengganggu kualitas tidurnya, ataupun mengganggu suasana hatinya, maka dicoba untuk berzikir dan pahami bahwa sebenarnya dalam zikir itu salah satunya ada kandungan pengakuan. Ini yang harus dihadirkan ketika kita menyebut Allah ataupun mengingat Allah, bahwa kita mengaku bahwa Allah itu maha suci, bahwa Allah itu maha memiliki semua pujian, sehingga Allah itu maha terpuji, kemudian Allah itu maha besar, Allah itu adalah zat satu-satunya. Jadi kita mengakui itu semuanya, dan kita pun akan tenggelam ataupun masuk ke dalam kemahabesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika kita zikir, dicoba kita hadirkan bahwa yang maha besar, yang maha hebat, yang maha bisa menyelesaikan apa saja yang kita hadapi itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Itu dan zikir. Kenapa zikir itu bisa mendatangkan ketenangan? Salah satunya yang perlu kita resapi adalah bahwa Allah mengenalkan dirinya sebagai yang paling sempurna atau maha sempurna. Sedangkan kita

0: sebagai seorang manusia, sebagai manusia biasa, kadang kita mengandalkan kemampuan, kepintaran kita, kadang kita mengandalkan finansial kita, kadang kita mengandalkan relasi kita, dan kita terakhir memposisikan Allah itu terakhir ketika semua kepintaran, semua semua relasi, semua hal yang kita miliki itu sudah tidak mampu untuk mengatasi problematika yang kita hadapi. Masya Allah, itulah sejatinya zikir. Kenapa zikir itu bisa memberikan manfaat kepada kehidupan kita, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, nah kalau yang pertama ini kan lebih kepada kita mengakui bahwa Allah itu maha hebat, Allah itu maha tinggi, Allah itu maha segala-galanya. Kemudian yang kedua, kenapa kita ketika berzikir akan mendapatkan ketenangan, akan mendapatkan berbagai macam kebaikan ketika berzikir? Yang kedua adalah mengingat Allah itu berarti memusatkan jiwa kita atau menggantungkan dan menghubungkan jiwa kita kepada Sang Pencipta, sehingga kita terhindar dari hal-hal yang negatif. Pikiran kita jadi terhindar dari yang negatif, terhindar dari berburuk sangka, menyalahkan orang lain, menyalahkan situasi dan kondisi. Tapi kita memfokuskan semua itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa kemudian pikiran kita menjadi tenang, kemudian pikiran kita menjadi positif, pikiran kita menjadi optimis, prasangka kita menjadi yang baik-baik, sehingga kita terhindar dari pikiran-pikiran yang bulat, pikiran-pikiran yang menyiksa diri kita, pikiran-pikiran yang menyebabkan diri kita tersiksa oleh pikiran kita sendiri. Masya Allah, itulah dahsyatnya zikir. Ternyata zikir bisa sedahsyat itu, bisa menjadi penghilang ataupun menghubungkan jiwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita terhindar dari berbagai macam pikiran-pikiran negatif yang terkadang justru pikiran-pikiran negatif ataupun bisikan-bisikan negatif itulah yang menyebabkan kita tambah tersiksa. Kemudian yang terakhir, Bapak Ibu dan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenapa zikir bisa memberikan manfaat, mendatangkan manfaat kepada kehidupan kita? Karena memang dengan berzikir, ketika pikiran-pikiran positif itu muncul pada diri kita, maka Allah mengkaruniakan jalan-jalan kebaikan. Ya, termasuk di dalamnya adalah badan kita jadi sehat. Dan salah satu penyakit itu yang pernah juga saya baca adalah ketika seseorang itu terlalu mengkhawatirkan apa yang belum terjadi. Kan kita mungkin pernah, di antara kita mungkin Mbak Satya juga pernah, gimana nanti kalau begini, gimana kalau nanti begitu. Jadi pikiran kita terlalu liar, terlalu di luar kontrol, sehingga kita menjadi terlalu khawatir, overthinking, dan obatnya adalah kembali difokuskan dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, itulah Bapak Ibu hormati Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan kita dapatkan dari zikir-zikir yang kita lakukan, sehingga harapannya, saran dari kami, kalau zikir itu tidak usah ngebut, tidak usah subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, yeah, tanpa huburul qalbi, tanpa pemaknaan, sehingga akhirnya bukan kami mengatakan salah zikir yang begitu, tidak salah untuk berzikir. Ketika seseorang berzikir untuk mendapatkan pahala itu baik, tapi ketika kita melakukan, menghadirkan hati, melakukan, meresapi makna-makna yang terkandung di dalamnya, kita akan mendapatkan ketenangan itu ya. Sendiri. Okay. Nah, itu yang bisa kami sampaikan sebagai pengantarnya. Barangkali nanti ada yang masih bingung, mau ditanyakan, dan insya Allah kami akan menjawabnya.
1: Baik, baik. Pak Ustadz, dalam berzikir berarti bukan apa ya, banyaknya jumlah atau apa kata-kata yang sudah terucapkan, ya zikir yang sudah terucapkan, tetapi bagaimana zikir itu mampu menenangkan hati dan jiwa kita. Apakah seperti itu, Ustadz?
0: Dua-duanya, Mbak, dua-duanya. Jadi memang ada secara jumlah itu memang Nabi mengajarkannya. Hmm. Contohnya setelah sholat lima waktu itu memang diajarkan jumlahnya seperti itu. Tapi memang yang perlu kita tingkatkan adalah kualitas hati kita. Kualitas hati kita. Mungkin Mbak Satya pernah lihat jimat ya?
1: Jimat, ya pernah.
0: Pernah lihat tulisannya maksudnya?
1: Pernah juga, tapi biasanya apa ya, Arab gundul gitu, nggak ada.
0: Betul, Arab gundul yang kita orang awam tidak tahu apa bacaannya.
1: Betul sekali.
0: Tapi, itu bisa memberikan sugesti kepada pemiliknya bahwa dia akan selamat, okay. Bahwa dia akan didekati oleh berbagai macam kebaikan, dimudahkan rezekinya. Nah, sejatinya zikir-zikir itu azimat. Oh. Azimat itu sebenarnya berasal dari bahasa Arab, azimat. Azimat ya, kemauan yang kuat, azam kalau istilah kita ya, azam, kemauan yang kuat. Jadi ketika kita membaca zikir itu seyogyanya itu juga memberikan penguatan kepada kita, sama dengan azimat yang kita bawa. Ada yang kalau di orang Madura itu ada yang ditaruh di songkoknya kayak saya ini. Ya, ada yang ditaruh di mana ikat pinggangnya, okay. Ada di beberapa tempat tertentu, ada yang seperti itu. Baik. Jadi zikir itu kita maknai, kita resapi sehingga kita mendapatkan sugesti atau dorongan-dorongan positif dalam kehidupan kita.
1: Baik, berarti kita kemana-mana cukup bawa zikir aja ya, sebagai jimat gitu Pak Ustadz ya. Baik, Ustadz, kita juga undang pendengar di pagi hari ini yang pengen gabung ya di Mutiara pagi hari ini, yang ingin sharing kira-kira mungkin ada pertanyaan gitu mendengar dari Anda. Silahkan bisa telepon di 459-198, kalau WA juga bisa di 0811-366-9907. Atau juga bisa langsung memberikan pertanyaan Anda, sharing Anda di live chat YouTube RRI Medun dan juga live visual aplikasi RRI Digital. Pak Ustadz, ini sebenarnya sudah ada beberapa pertanyaan yang sudah disampaikan oleh para pemirsa, tetapi di waktu sekarang ini akan ada pesan ini ya yang akan kami hadirkan terlebih dahulu untuk para pendengar dari mitra kerja kami. Jadi untuk Anda yang sudah bertanya, sabar dulu ya, setelah jeda berikut ini akan kami bacakan. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medun. Kita masih bersama dengan Ustadz Amir Abdullah MPD, Mutiara Pagi, manfaat zikir bagi kehidupan.
2: Aliston Buana Wisata memberangkatkan umroh murah, harga di bawah 30 juta rupiah. Dibimbing langsung Profesor Dr. Kiai Haji Sutoyo MAG dan menerima pendaftaran badal haji. Daftarkan segera di Jalan Dr. Cipto 16, Musola Mina, depan Pasar Besar Kota Madiun, dengan nomor handphone 0857-91-42-2113. Semoga umrohnya diterima Allah, mabrur dan mabruroh. Amin amin ya robbal alamin.

0: selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Ni'matani ma'ubunun fihima kathiru minan nasi asihatu wal farohu. Banyak manusia itu merugi karena dua kenikmatan. Kenikmatan karena kita sehat saat kita mempunyai waktu luang.
2: Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidak ada sesuatu ucapan, perbuatan, tingkah laku dari Rasulullah itu atas perbuatan kehendaknya sendiri, melainkan in huwa illa wahyun yuha.
3: Carane mengatasi masalah satu dengan cara salat yang sudah sabar.
4: Anda masih mengikuti

0: Kami lanjutkan kembali sajian Mutiara pagi hari ini. Kita masih bersama dengan Ustadz Amir Abdullah, MPD Manfaat Zikir bagi Kehidupan. Pak Ustadz, ini sudah ada beberapa pertanyaan Pak Ustadz yang sudah disampaikan oleh para pemirsa. Dan terima kasih juga untuk WhatsApp ya yang sudah masuk. Satya bacakan dulu, ini dari Ibu Yuli ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Ya, kan ada zikir yang ditujukan untuk hajat tertentu. Bagaimana cara mengucapkan hajat kita sebelum atau sesudah zikir sebaiknya, Ustadz?
1: Terkait dengan hajat, kapan dibacakan dulu? Ya, zikir itu kan bisa juga kita dalam kajian yang kami tulis di blog kami. Untuk kita mendapatkan sesuatu, maka yang harus kita lakukan adalah memuji dulu, merayu dulu. Zikir itu kan ada dua macam. Tadi memang isinya adalah pengakuan. Yang pertama adalah permohonan. Contoh seperti Astaghfirullahaladzim, itu kan kita meminta ampun. Kalau Ramadan kemarin itu kan ada doa Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni, ya Allah, fa'fu anni, engkau adalah maha pemaaf, maka ampunilah kami. Ini juga berisi permohonan. Jadi dari banyak-banyak redaksi zikir, maka yang pertama memuji dulu, berzikir dulu. Lalu baru kita minta apa yang menjadi hajat kita. Jadi jangan langsung, ya Allah ini permintaan saya, ini, kemudian baca-baca zikir. Okay. Ya sebenarnya secara lebih kepada etikanya kurang pas ketika kita butuh sesuatu kepada seseorang, apalagi yang menciptakan kita, kemudian awali dengan memuji dulu.
0: Baik, meskipun Allah itu maha tahu ya, tetapi sebaiknya kalau kita memiliki sebuah angan-angan atau keinginan, ya kita merayu-rayu dulu gitu ya, baru kita menyampaikan apa yang menjadi hajat kita ya. Terima kasih untuk rekan saya yang sudah lama tidak bertemu, ada Bu Dwi Wahyu yang pagi hari ini menyimak lewat YouTube RRI Madiun. Terima kasih. Pertanyaannya seperti ini Pak Ustadz ya, mungkin jenengan juga kenal ini dengan Ibu Dwi Wahyu ya. Bagaimana bila kita ingin mengucapkan zikir itu hanya di batin Ustadz, zikir yang paling baik itu membaca apa?
1: Zikir itu kan bisa kita lakukan dengan dua cara. Yang pertama dengan lisan kita, seperti kalau di sholat lima waktu. Bisa juga dengan bil qalbi, dengan hati kita. Ya, dengan hati kita. Jadi dua-duanya benar. Adapun zikir yang terbaik sebenarnya bukan pada zikirnya, tapi kondisi jiwa kita yang bersih. Kondisi batin yang bersih, kemudian kita juga fisik juga bersih, kemudian kita berzikir mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bukan kalau kemudian saya pernah mendapatkan sebuah kisah, walaupun ini belum terverifikasi secara valid. Jadi seorang di zaman Wali Songo dulu lah. Di zaman Wali Songo itu ada pertarungan kesaktian antara seorang wali dengan agama lain. Yang kemudian ternyata agama lain itu kalah. Kemudian diajarin, kenapa kamu bisa sakti? Ajarin aku sesuatu agar aku bisa sakti seperti kamu. Akhirnya diajarin ya hayyu ya qayyum. Cuma karena lidahnya belum lancar, belum fasih, akhirnya dibacanya ya kayuku ya kayumu. Ternyata sakti juga gitu. Artinya kembali ke kata azimat tadi, azimat bahwa zikir-zikir yang kita baca itu memang kita yakini sama dengan orang yang membawa zimat itu, yakin banget bahwa dia akan dagangannya laris, dia akan didekati kebaikan, dia akan dihindarkan dari musibah, Jadi seperti
0: baik, jadi ada semacam afirmasi positif ya sebenarnya di diri kita bahwa oh kita ini bisa loh, kita ini mampu, seperti itu Ustaz.
1: Betul sekali. Betul sekali. Jadi salah satunya Mbak, salah satu pengalaman pribadi ini mungkin bisa juga dipraktekkan oleh teman-teman yang lain, para pendengar. Setiap habis sholat lima waktu, salah satu yang kami baca di hadis, kita membiasakan diri membaca ayat kursi misalnya. Ayat kursi, misalnya kita baca satu kali ayat kursi dan kita yakini betul bahwa Allah akan memberikan kita perlindungan, penjagaan, dihindarkan dari berbagai macam musibah. Maka ini sudah akan memberikan dalam tanda kutip kesaktian yang luar biasa kepada yang membacanya. Itu ayat kursi. Ayat kursi kan, ayat kursi kan insya Allah kita hafal semua. Bahaya kalau sampai tidak hafal ayat kursi ini. Seperti itu.
0: Baik, baik.
1: Itu salah satu pengalaman pribadi kami.
0: Baik, baik. Berikutnya ini ada pertanyaan dari Bu Yayu, Pak Ustadz ya. Yang pertama itu, apakah kita ini sebelum berdoa itu harus berzikir dan beristighfar dulu kepada Allah, Pak Ustadz? Dan yang kedua, kalau kita berdoa itu nggak usah panjang-panjang. Allah kan Maha tahu ya apa yang kita yang diminta oleh hambanya. Dan kalau Allah itu sudah tahu, kalau kita tidak berdoa itu apakah termasuk sombong, Pak Ustadz? Terima kasih untuk penjelasannya. Silakan ya, langsung ditanggapi, Pak Ustadz.
1: Yang pertama tadi apa, Mbak? Yang pertama,
0: apakah kita sebelum berdoa itu berzikir ya dan beristighfar dulu kepada Allah, Pak Ustaz?
1: Iya, sama dengan yang ditanyakan oleh Bu Dwi tadi ini. Ini lebih kepada etika. Etika kita sebagai seorang hamba, istilahnya kita memohon ampun dulu. Barangkali selama ini tidak pernah minta, tiba-tiba ada maunya. Jadi kita minta kepada Allah gitu. Itu kan
0: merayu,
1: kurang
0: ya?
1: Pas juga. Merayu itu juga masih dalam ranah etika, etika kita kepada yang menciptakan kita. Kemudian yang kedua, bukankah Allah itu Maha tahu? Betul, Allah itu Maha tahu. Tapi apa kita, Allah itu suka, senang sekali kepada seorang hamba yang mengangkat tangannya, dan Allah malah malu jika seorang hamba sudah mengangkat tangannya dan hamba itu menurunkan tangannya dalam keadaan kosong, alias tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi memang seorang hamba yang tidak mau berdoa, tidak mau meminta kepada Allah, itu adalah hamba yang sombong. Sombong karena dia tidak mau meminta kepada Allah. Justru kalau kita sering meminta, doa itu kan permohonan, permintaan, dan bahasa Arabnya doa. Bahasa Indonesia kan permintaan, permohonan. Kita meminta di mana Allah itu sudah menjamin pasti akan dikabulkan. Dan kami membaca di penjelasan para ulama bagaimana caranya Allah mengabulkan. Perasaan saya sudah berdoa ratusan kali, bahkan ribuan kali, sampai saya bosan berdoa, tapi kok tidak dikasih. Ini yang perlu kami ulangi kembali, bahwa Allah itu pasti akan mengabulkan doa kita dalam bentuk diberikannya kepada kita di dunia. Ada memang ketika kita berdoa, coba kalau kita diskusi atau ngobrol dengan teman kita, ada saja orang-orang di sekitar kita, alhamdulillah doaku dikabul. Apa yang menjadi hajatku dikabul oleh Allah, diberikan oleh Allah. Tapi ada juga orang-orang di sekitar kita yang dia sudah berdoa ratusan kali, ribuan kali, aku sudah sampai bosan berdoa. Nah, bisa jadi Allah itu akan memberikannya di akhirat. Jadi yang pertama, Allah berikannya ke di dunia. Yang kedua, Allah berikannya kepada di akhirat, alias menjadi tabungan kebaikan bagi kita. Kemudian yang ketiga, mungkin ada musibah yang besar sekali yang akan menimpa kita, tapi karena kita rajin meminta, rajin PDKT kepada Allah, maka kemudian yang musibah besar itu dikurangi sehingga tidak menjadi besar banget, tidak menjadi membuat kita terpuruk banget. Itu cara Allah mengabulkan doa-doa kita. Sehingga jangan bosan berdoa, jangan putus asa dari berdoa.
0: Nah, kalaupun tidak dapat di dunia, insya Allah dapat di akhirat gitu ya Ustadz ya. Oke, Ustadz, ini ada pertanyaan dari Wulan ya, seperti ini Ustadz ya. Zikir saat selesai sholat apakah boleh disingkat jadi subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar buatan. Biasanya kan masing-masing 33 kali Ustadz, disingkat gitu ya. Ustadz
1: Boleh-boleh saja kita zikir itu disingkat. Dan memang kami jelaskan tadi ada yang versinya 4, ada yang versinya 5. Kalau yang versinya 4 seperti yang ditanyakan oleh Mbak Wulan ya, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billah, ini yang 5. Kalau yang 4 tadi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, itu 4. Dan kalau yang 5 dilengkapi dengan la haula wala quwata illa billah. Kami baca di tafsir, ternyata zikir ini adalah kunuzil jannah, takarunnya surga. Jadi kalau diibaratkan zikir ini mungkin permata, berlian, benda-benda yang apa namanya, harta-harta yang berharga, mungkin itu isinya surga. Sehingga semakin banyak kita berzikir dengan zikir itu, bisa jadi itu adalah perbendaharaan atau tabungan kita di surga bertambah banyak.
0: Amin, insyaallah Ustaz ya. Baik, Ustaz, kita sudah berada di akhir-akhir menuju jam-jam terakhir ya, kita berada di Mutiara Pagi hari ini. Ada satu pertanyaan lagi Ustadz ya, mungkin hal ini juga bisa menjadi apa ya, arah kesimpulan. Ini dari Tias ya, mengapa zikir itu sebagai disebut sebagai amalan yang ringan tapi berpahala besar Ustadz?
1: Zikir ya?
0: Zikir sebagai amalan yang ringan tapi memiliki pahala yang besar.
1: Ya, apa namanya, kenapa kan pertanyaannya kenapa zikir ringan banget, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Jadi pertanyaan ini itu sudah kami jawab di ulasan kami tadi atau uraian kami, karena di situ ada pengakuan bahwa Allah itu maha besar, maha suci, maha terpuji, dan pokoknya maha segala-galanya. Disitulah apa namanya, dahsyatnya zikir. Makanya kemudian kita yang berzikir mendapatkan kebaikan yang besar dari Allah. Kemudian yang kedua, kita mengakui bahwa kita memiliki banyak kekurangan, banyak keterbatasan, makanya kemudian muncullah pengakuan itu, sehingga Allah senang ketika namanya disebut, Allah senang ketika Allah dipuji. Walaupun apa namanya, Semua ibadah yang kita lakukan itu sejatinya bukan untuk Allah. Ini kata kuncinya sebagai kesimpulannya. Di beberapa ayat sebagai kesimpulannya ini, ada beberapa ayat yang menjelaskan begini, man amila solihan fali nafsi, barang siapa yang berbuat baik sejatinya untuk dirinya sendiri. Wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsi, barang siapa yang pandai berterima kasih, sesungguhnya terima kasih itu akan kembali kepada dirinya sendiri. Man jahada fa innama yujahidu li nafsi, barang siapa yang bersungguh-sungguh, bersungguh-sungguh itu kebaikannya akan kembali kepada dirinya. Termasuk zikir, kalau kita berzikir, kebaikan zikir itu akan kembali kepada diri kita masing-masing.
0: Seperti berarti artinya bisa disimpulkan bahwa sebenarnya zikir ini yang akan kembalinya kepada kita, kita yang harus berusaha melaksanakannya gitu Ustaz ya.
1: Betul sekali ya. Baik. Semakin banyak kita berzikir maka kebaikan pun akan semakin banyak akan kita dapatkan.
0: Insya Allah. Karena kan sekarang ini banyak kita lihat itu orang-orang yang kadangkala memakai apa ya, cincin untuk penghitung itu, tasbih digital gitu ya sebutannya, tasbih digital. Nah itu daripada kita ngelamun kalau waktu luang gitu Ustadz ya, daripada ngelamun atau mungkin malah gibah, lebih baik berzikir gitu Ustadz ya.
1: Jadi memang sebab apa namanya ya, dari di zaman ini khususnya di zaman ini, di mana banyak sekali jiwa-jiwa yang rapuh, banyak kasus yang terjadi, contohnya yang di Cangar ini, yang di Cangar dan lain sebagainya, bukan banyak sekali yang menunjukkan di Surabaya juga, dan itu adalah orang Madiun, terjun dari lantai 15, naudzubillah ya Allah, semoga Allah mengampuni beliau ya, memang kita tidak terlepas dari masalah, makanya sandaran kita adalah berzikir, mengingat Allah. Semoga dengan itu kita menjadi tenang.
0: Amin.
1: Menjadi
0: kuat. Amin. Di tengah gempuran jiwa yang mudah rapuh, kuatkan hati dengan zikir, gitu Ustaz ya.
1: Oh iya, betul.
0: Baik. Baik Ustaz, sebelum kita berdoa, ada pesan yang ingin Ustaz sampaikan kembali untuk para pendengar kaitannya dengan tema hari ini seperti apa Ustaz? Silakan.
1: Ya, baik. Alhamdulillah Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagai kesimpulannya dan sebagai nasihat untuk diri kami pribadi dan untuk kita semuanya, zikir itu adalah penguat jiwa. Zikir itu adalah obat bagi jiwa-jiwa kita yang ketika kita sedang kalut, kita sedang bingung, maka bersandarlah kepada Allah dengan menyebut namanya. Insya Allah, Allah akan memberikan pertolongan, entah apa namanya, baik secara langsung ataupun secara perlahan-lahan. Hanya Allah yang tahu, ya. Kita hanya bersandar kepada Zat yang Maha Menolong dan mampu menolong kita.
0: Amin, insya Allah.
1: Allah, kita akhiri dengan berdoa, Mbak ya.
0: Ya,
1: ya berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala li sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qabla maut wa rahmatan indal maut wa mawfiratan ba'dal maut wa najata minan nari wal afwa indal hisab. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Subhanallahi wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ustaz Amir Abdullah MPD pencerahan hari ini. Pendengar, ada satu hal yang bisa kita dapatkan adalah di tengah gempuran hati yang mudah rapuh ya, mari kita kuatkan hati dengan zikir, karena banyak sekali zikir manfaatnya untuk kehidupan kita. Pendengar, memberikan semangat dan juga afirmasi positif untuk kehidupan kita. Insya Allah hari ini menjadi hari yang sukses untuk kita semuanya. Terima kasih kebersamaan Anda telah menyimak Mutiara Pagi hari ini. Yang ketinggalan, Anda nanti bisa menyimak kembali di YouTube RRI Madiun dengan judul Mutiara Pagi, Manfaat Zikir Bagi Kehidupan. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Telah Anda ikuti Mutiara Pagi Pro 1 RRI Madiun. Mutiara Pagi setiap hari mulai pukul 5 hingga 6 waktu Indonesia Barat.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Sekarang ini petani produktivitas tinggi, tapi pupuk kimianya juga tinggi.
2: Dan pengawas ini kita mendapat

0: pagi pendengar Warta Pagi Radio Republik Indonesia Madiun hadir kembali menjumpai Anda dengan serangkaian informasi. Di antaranya, Kementerian Pertanian Republik Indonesia mendorong penerapan pertanian ramah lingkungan dengan pengurangan pupuk kimia. Dewas Perumda Air Minum Tirta Katong Ponorogo bertugas mengawasi agar perusahaan mampu menyumbang PAD secara optimal. Pertumbuhan ekonomi di Magetan dinilai belum mampu memberikan dampak bagi penurunan angka kemiskinan dan pengangguran. Warta Pagi hari ini juga akan kami lengkapi dengan berbagai informasi yang telah dihimpun oleh tim redaksi kami. Bersama saya Satya, inilah Warta Pagi edisi selengkapnya, Selasa 12 Mei 2026. Kementerian Pertanian Kementan Republik Indonesia mendorong penerapan pertanian ramah lingkungan dengan pengurangan pupuk kimia. Hal ini disampaikan Kepala Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan BBPOPT Yuris Rianto Saadingawi. Laporannya dihadirkan Imam Malik.
1: Kementerian Pertanian Kementan mendorong perluasan pertanian ramah lingkungan berkelanjutan PRLP yang diinisiasi pemerintah Kabupaten Ngawi. Hal ini disampaikan Kepala Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan BBPPOPT Kementan RI Yuris Rianto saat di Ngawi. Menurut Yuris, pertanian ramah lingkungan menjadi masa depan sektor pertanian nasional. Selama ini, produktivitas tinggi kerap dibarengi penggunaan pupuk kimia yang besar. Yuris berharap ke depan pertanian diarahkan pada pengurangan pupuk kimia tanpa menurunkan hasil panen, sehingga biaya produksi rendah namun hasil tinggi.
2: Sekarang ini petani produktivitas tinggi tapi pupuk kimianya juga tinggi, sampai 1 ton katanya di Ngawi ini, 690. Nah, kita pengen dengan pertanian lingkungan itu kimianya turun, tapi produktivitas tetap. Tapi ada satu lagi, untungnya petani tinggi. Nah, itu istilah kami adalah low input dan high productivity. Terus ditambah satu lagi indikator ekonominya, benefit cost rasionya harus minimal 2. Dan itu yang kita dambakan ke depan.
1: Yuris menambahkan ketergantungan terhadap pupuk kimia akan terpengaruh dengan kondisi global. Untuk itu, pemerintah terus mendorong petani untuk menerapkan pertanian ramah lingkungan. Selain itu, Kementan juga tengah mengejarkan program pengembangan budidaya modern melalui mekanisme pertanian, antara lain dengan tujuan menghemat tenaga kerja sekaligus meningkatkan produktivitas hasil pertanian. Imam Malik, RRI Madiun.
0: Masih dari Ngawi, pemerintah Kabupaten Ngawi melalui dinas terkait memetakan titik rawan kekeringan lahan pertanian untuk antisipasi gagal panen. Kembali catatannya dihadirkan Imam Malik.
1: Menjelang musim kemarau, pemerintah Kabupaten Ngawi melalui dinas terkait memetakan titik rawan kekeringan termasuk di lahan pertanian. Hal ini untuk antisipasi dampak kekeringan terhadap lahan pertanian hingga gagal panen, antara lain dengan optimalisasi sumur sibil dan air waduk. Wakil Bupati Ngawi Dwianto Jatmiko Antok menyampaikan Pemkab mendorong petani melakukan percepatan tanam sebelum musim kemarau. Di sisi lain, Pemkab melalui dinas terkait melakukan pemetaan titik rawan kekeringan lahan pertanian untuk antisipasi El Nino Godzilla. Sehingga ketika puncak musim kemarau, dampak krisis air terutama di lahan pertanian dapat diminimalisir.
3: Kita sudah mencoba untuk mapping di titik-titik atau lokasi wilayah luas batu sawah kita. Ini yang kira-kira berdampak El Nino itu nanti sekitar puncaknya bulan Juli Agustus itu, maka itu diminimalisir. Lalu sumber terhadap kebutuhan air yang ada di titik-titik itu solusinya seperti apa, sehingga antisipasi itu yang paling tidak bisa meminimalisir terhadap dampak itu. Kalau di Ngawi, saya kira dengan program LPAM, Electricity for Farming, itu melalui summer.
1: Antak memperkirakan puncak musim kemarau terjadi sekitar bulan Juli-Agustus. Pemkab Ngawi melalui dinas terkait juga berkoordinasi dengan lintas sektor untuk kebutuhan air pertanian, antara lain berkoordinasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai BBWS Bengawan Solo yang mengelola dua waduk di Ngawi dan sekitarnya, antara lain Waduk Sangiran dan Waduk Pondok. Antok juga menyampaikan target luasan panen lahan pertanian Kabupaten Ngawi tahun 2026 mencapai 169.000 hektar. Di sisi lain, luas baku sawah LBS di Kabupaten Ngawi terbatas, sehingga untuk meningkatkan hasil panen perlu meningkatkan indeks pertanaman IP. Imam Malik, RRI Madiun.
0: Bergeser ke Pacitan, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Pacitan menyebut tanaman hidroponik menjadi alternatif program ketahanan pangan dan mulai diterapkan petani milenial. Angela Reska melaporkan.
4: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Pacitan menyebut tanaman hidroponik menjadi salah satu alternatif program ketahanan pangan. Meskipun biaya perawatan hidroponik cenderung tinggi dibandingkan tanaman biasa, tanaman hidroponik dapat memanfaatkan lahan sempit supaya tetap produktif. Kepala DKPP Pacitan Sugeng Santoso menyebut tanaman hidroponik biasanya diterapkan oleh para petani milenial.
5: Tapi ini juga butuh biaya, tentunya kalau hidroponik itu biayanya juga agak tinggi dan biasanya ini dilakukan oleh petani-petani milenial yang biasanya mereka kurang suka untuk terjun langsung ke lahan ya. Yeah. Tapi mereka bertani tetapi mereka yang modern, jadi memanfaatkan greenhouse, hidroponik, itu yang mereka lakukan.
4: Lebih lanjut, Sugeng mengatakan DKPP Pacitan juga terus mendorong para petani milenial untuk masuk ke dalam kelompok petani. Dengan begitu, pihak DKPP akan selalu melakukan pendampingan melalui para penyuluh sehingga program tersebut dapat dilaksanakan secara berkelanjutan. Dari Pacitan, Angela Reska, RRI Madiun melaporkan.
0: Beralih ke Ponorogo, Dewan Pengawas Perumda Air Minum Tirta Katong memiliki tugas berat, salah satunya mengawasi agar perusahaan plat merah ini mampu menyumbang pendapatan asli daerah PAD secara optimal. Eka Wulan melaporkan.
6: Pengisian Dewan Pengawas Dewas pada Perusahaan Umum Daerah Perumda Air Minum Tirta Katong Ponorogo mendesak dilakukan. Sekretaris Daerah Sekda Ponorogo Agus Sugiarto mengatakan, pengisian Dewas dilakukan lantaran perusahaan plat merah milik pemerintah daerah harus sehat. Dengan begitu, keberadaannya mampu berkontribusi menyumbang pendapatan asli daerah PAD secara optimal. Ugin Sapanakrabnya menyatakan satu dewas yang terpilih nantinya harus berkinerja bagus, kemudian mampu mengawasi kinerja direksi agar dari sisi keuangannya sehat. Diakuinya, PAD yang disumbang Perumda Air Minum Tirta Katong ke PMK Ponorogo selama ini relatif kecil.
7: Iya, prinsipnya kan harus sehat. Pudam itu harus sehat, makanya karena masih satu direksi, maka seleksi yang terbaik untuk CPT yang memenuhi syarat. Harapannya bisa mendorong agar Pudam itu selain tujuannya adalah penyediaan air minum, tentunya dia harus memberikan sumbangan pada PAD. Tumbuh tapi relatif kecil ya, tapi tetap kita dorong.
6: Sementara itu, PLT Bupati Ponorogo Lisdiarita mengharapkan satu dewas yang terpilih ke depan bisa memajukan Perumda Air Minum Tirta Katong.
8: Intinya kalau Dewan Pengawas Pudam ini yang bisa bekerja sama dengan semua karyawannya Pudam, ya pasti itu. Terus juga dari situ kan nanti biar bisa sinergi. Nah, hari ini kan Pudam ini hitungannya agak stuck. Nah, nanti Dewan Pengawas ini kita mendapatkan yang baik sehingga bisa menambah income dari Pudam sendiri. Nanti juga kita kan juga akan open bidding direksi Pudamnya. Oke, semoga bisa sinergi semuanya. Ya, stuck aja stuck gitu, ya. Stuck aja.
9: Tidak untung
8: intinya gitu. Hari ini kan kita pinginnya pendapatan. PAD-nya. Nah, PAD-nya biar nambah gitu.
6: Seperti diketahui, PMK Ponorogo kini membuka pendaftaran satu Dewan Pengawas Perumda Air Minum Tirta Katong sejak 5 hingga 13 Mei 2026. Sesuai ketentuan, satu dewas itu berasal dari pejabat pimpinan tinggi pratama yang masih aktif maksimal berusia 60 tahun. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
0: Pendengar, pertumbuhan ekonomi di Magetan dinilai belum mampu memberikan dampak bagi penurunan angka kemiskinan dan pengangguran sebagaimana temuan pansus LKPJ Dewan. Laporan bersama Yusron Al-Fatah.
10: Panitia khusus pansus laporan keterangan pertanggungjawaban LKPJ Bupati DPRD Magetan menyoroti belum optimalnya dampak pertumbuhan ekonomi terhadap penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Magetan. Ketua pansus yang juga ketua komisi A DPRD Magetan Didi Haryono menyatakan pertumbuhan ekonomi Magetan saat ini tergolong tinggi, yakni mencapai 5,4%. Namun kondisi tersebut dinilai belum sepenuhnya dirasakan masyarakat, khususnya dalam pengurangan angka kemiskinan dan pengangguran. Didi menyatakan meningkatnya pertumbuhan ekonomi belum mampu memenuhi target penurunan kemiskinan. Sementara angka pengangguran dinilai juga masih stagnan dan hanya mengalami penurunan sangat kecil. Ia menilai kondisi tersebut menunjukkan adanya persoalan dalam pengelolaan ekonomi daerah. Berdasarkan kajian Pansus LKPJ DPRD Magetan, belanja pemerintah dinilai belum memberikan dampak signifikan terhadap pengurangan angka kemiskinan. Pengadaan barang dan jasa pemerintah juga disebut lebih banyak berasal dari luar daerah. Akibatnya, perputaran ekonomi lokal dinilai belum maksimal dirasakan masyarakat Magetan.
11: PMK Magetan ini kan cukup tinggi, 5,4. Nah, mestinya pertumbuhan ekonomi ini dampaknya ke masyarakat ada pangan kerja atau berkurangnya angka kemiskinan. Faktanya tidak seperti itu. Pertumbuhan ekonomi tinggi, tetapi target kemiskinan tidak tercapai. Pertumbuhan ekonomi tinggi, tetapi angka pengangguran stagnan, tidak berkurang hanya sedikit sekali. Banyak belanja pemerintah itu dikerjakan oleh perikanan luar daerah. Akibatnya apa? Akibatnya tidak menyerap tenaga kerja dari Magetan. Terus belanja barang dan jasa itu juga diambilkan dari luar Magetan. Itu hasil temuan pansus ya. Temuan pansus begitu.
10: Sebagaimana diberitakan sebelumnya, panitia khusus pansus LKPJ Bupati DPRD Magetan memberikan sejumlah catatan kritis terhadap kinerja pemerintah daerah tahun 2025 yang dinilai belum banyak menyentuh persoalan layanan dasar kebutuhan masyarakat, mulai dari kesehatan, pendidikan hingga soal data kemiskinan yang dinilai belum representatif sehingga kebijakan yang diambil belum mampu menyentuh pokok permasalahan masyarakat. Dari Kabupaten Magetan, Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
0: Pendengar, cuaca Madiun Raya 11 hingga 13 Mei didominasi cerah berawan hingga berawan, namun perlu diwaspadai adanya peningkatan hujan dengan intensitas ringan hingga sedang dengan skala lokal. Sabrina selengkapnya melaporkan.
12: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Nganjuk merilis kondisi atmosfer di wilayah Jawa Timur masih dipengaruhi oleh penguatan monsun Australia. Angin monsun membawa masa udara relatif kering dari wilayah benua Australia menuju Indonesia bagian selatan, sehingga kandungan uap air di atmosfer berkurang. Dampaknya tutupan awan pada pagi hingga siang hari cenderung lebih sedikit, terutama di wilayah daratan rendah dan pesisir. Pengamat Meteorologi dan Geofisika BMKG Nganjuk Setiaris mengungkapkan, kondisi langit yang lebih cerah menyebabkan radiasi matahari dapat mencapai permukaan bumi secara lebih maksimal sehingga suhu udara pada siang hari terasa lebih panas dan terik. Meskipun demikian, potensi hujan masih dapat terjadi, terutama hujan bersifat lokal dengan durasi singkat pada sore atau malam hari. Sementara cuaca Madiun Raya 3 hari ke depan didominasi, kondisi cerah berawan hingga berawan. Perlu diwaspadai adanya peningkatan hujan dengan intensitas ringan hingga sedang dalam skala lokal, terutama di wilayah Kabupaten Madiun, Ponorogo, Magetan, dan Ngawi.
13: Hujannya itu biasanya terjadi di sore dan malam hari. Hanya saja nanti hujan yang terjadi itu memang datanya tidak bersamaan, karena ada faktor lokal yang berpengaruh di situ. Apakah dia topografinya pegunungan, apakah dia daratan.
12: Hujan lokal ini umumnya dipicu oleh pemanasan permukaan yang cukup kuat pada siang hari sehingga membentuk awan konvektif di beberapa daerah yang memiliki dukungan kelembapan cukup, seperti wilayah pegunungan atau daerah dengan topografi kompleks. Setiaris mengimbau masyarakat untuk tetap meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi cuaca ekstrim berskala lokal, seperti hujan lebat yang dapat disertai kilat atau petir serta angin kencang. Demikian Sabrina, RRI Madiun melaporkan.
0: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Magetan berupaya meminimalisir dampak bencana yang dapat terjadi pada musim pancaroba. Kembali Sabrina melaporkan.
12: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Magetan mengingatkan masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana hidrometeorologi selama masa pancaroba. Meski saat ini mulai memasuki awal musim kemarau, namun hujan dengan intensitas sedang hingga lebat masih berpotensi turun di sejumlah daerah. Analis mitigasi bencana BPBD Magetan Muhammad Rizal Ramadan SPSI mengatakan, karena masih terjadi hujan maka perlu diantisipasi bencana banjir dan angin kencang. Karena ada beberapa daerah di Kabupaten Magetan yang rawan banjir dan angin kencang. Bahkan beberapa waktu lalu ada korban jiwa akibat tertimpa pohon tumbang. Untuk meminimalisir dampak bencana hidrometeorologi, khususnya pohon tumbang, BPBD Magetan mengadakan mitigasi, antara lain melakukan perampingan pohon rawan tumbang.
14: Untuk pohon tumbang, saya rasa juga cukup hampir merata di beberapa kecamatan. Salah satunya di Mauspati juga ada beberapa pohon tumbang yang cukup besar di dekat Langtis Wahyudi. Terus untuk di kecamatan Karangrejo juga beberapa kali terjadi sampai mengenai pengendara hingga korban jiwa gitu, sampai meninggal dunia. Di Kartoharjo juga ada, di Sukomoro tentunya karena memang jalur angin. Terus di daerah agak selatan itu di Muntoronati juga ada juga. Jadi saya rasa di wilayah timur itu hampir merata untuk pohon tumbang.
12: Rizal mengingatkan masyarakat untuk penanggulangan bencana perlu peran aktif masyarakat. Di antaranya masyarakat dapat memantau lingkungannya jika ada pohon yang lapuk maupun rawan tumbang, dapat merampingkan atau melaporkan ke pihak terkait. Rizal menyebut sesuai Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2027 tentang penanggulangan bencana, bahwa pemerintah daerah tidak bisa bekerja sendiri, tetapi memerlukan unsur pentahelik mulai dari unsur pemerintah, dunia usaha, akademisi, masyarakat, media, dan unsur lainnya. Demikian Sabrina RRI Madiun melaporkan.
0: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Pacitan mendorong para petani untuk melakukan tanam kembali sebagai antisipasi musim kemarau. Angela Reska selengkapnya melaporkan.
4: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Pacitan melalui para penyuluh mendorong para petani untuk segera melakukan tanam kembali. Hal ini dilakukan sebagai langkah antisipasi menghadapi musim kemarau yang diprediksi akan lebih panjang daripada tahun sebelumnya. Kepala DKPP Pacitan Sugeng Santoso menerangkan pihaknya menghimbau para petani untuk melakukan tanam kembali selama masih memiliki persediaan air.
5: Melihat kondisi saat ini yang masih ada musim, masih ada hujan nih, ini kita dorong untuk petani segera melakukan tanam kembali. Kita tidak tahu kedepannya akan seperti apa, tetapi selagi masih ada potensi untuk tanam, masih ada air, segera lakukan tanam kembali. Dan manfaatkan setiap potensi yang ada di kelompok tani maupun di petani.
4: Lebih lanjut, Sugeng menjelaskan petani dapat memanfaatkan sumur bor, pompa air, dan fasilitas irigasi yang telah dibangun di beberapa desa. Pihaknya berharap sektor pertanian di Pacitan dapat mendukung program pemerintah untuk swasembada pangan. Dari Pacitan, Angela Reska, RRI Madiun, melaporkan.
0: Berikutnya kabar akan dihadirkan oleh Ulfa Larasati. Sebanyak 150 jagal di Kabupaten Madiun mengikuti pelatihan juru sembelih halal atau juleha untuk mendapatkan pemahaman teknis sekaligus aspek syariat dalam proses penyembelihan hewan kurban.
15: Menjelang Idul Adha 1447 Hijriah, pelatihan juru sembelih halal atau juleha digelar di Pendopo Mudagraha Kabupaten Madiun. Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Juleha Indonesia Jawa Timur, Imam Fauzi, menyampaikan pelatihan ini bertujuan membekali peserta dengan pemahaman teknis sekaligus aspek syariat dalam proses penyembelihan hewan kurban. Imam menjelaskan sebagian besar jagal sebenarnya telah memiliki keterampilan menyembelih hewan kurban. Namun mereka belum mengetahui apakah praktik yang dilakukan sudah sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Dalam pelatihan tersebut, peserta mendapat materi mengenai teknik penyembelihan, pengolahan, hingga distribusi daging kurban. Peserta juga dikenalkan dengan Standar Penyembelihan Hewan Kurban Masjid Seluruh Indonesia atau SPMBHKI sebagai pedoman penyembelihan yang sesuai syariat, standar kesehatan, dan higienitas.
16: Ya, jadi di masjid yang jumlah di Kabupaten Madiun ini jumlahnya 3.000 sekian, katakanlah kalau satu masjid itu motong 5 atau sampai 7 ekor hewan kurban, itu kan kasihan pengkurbannya kalau tidak dipotong secara syar'i, secara benar, kemudian manajemen kurban itu tidak dilaksanakan dengan baik. Maka di sini kita lakukan pelatihan manajemen kurban.
15: Sebanyak 150 peserta dari berbagai kecamatan di Kabupaten Madiun mengikuti pelatihan tersebut. Meski demikian, Imam menyebut masih ada sejumlah kecamatan di Kabupaten Madiun yang belum mengikuti pelatihan serupa. Melalui kegiatan ini, penyelenggara berharap pemahaman masyarakat mengenai penyembelihan hewan kurban sesuai syariat dan dapat semakin meningkat menjelang Idul Adha. Ulfa Larasati, RRI Madiun, melaporkan.
0: Untuk memastikan hewan kurban yang beredar dalam kondisi sehat dan layak, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan DKPP Kabupaten Madiun menjadwalkan pemeriksaan hewan kurban di 6 titik lokasi pada 19 hingga 22 Mei 2026 mendatang. Kembali Ulfa Larasati melaporkan.
15: Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan atau DKPP Kabupaten Madiun menjadwalkan pemeriksaan kesehatan hewan kurban menjelang Idul

0: Petugas juga akan menyasar lapak penjual hewan kurban di peternakan dan di pinggir jalan. Dalam pemeriksaan antemortem, petugas memeriksa kondisi fisik hewan secara menyeluruh.
1: Kita untuk pemeriksaan antemortem itu pemeriksaan fisik, jadi kesehatannya, misalkan ada gejala hipersalivasi atau mengeluarkan liur banyak seperti itu, yang ada luka-luka di mulutnya seperti itu, kita sarankan untuk dikarantina atau diobati dulu. Kemudian pincang, ada luka di kaki atau di teracak di kukunya sapi, kambing. Kemudian kalau kambing terutama di penyakit mata ya, biasanya pink eye itu ada yang ada rabies di mata atau pilek flu di kambing, itu biasanya kita sarankan untuk dikarantina dulu, disendirikan, kemudian kita injeksi, biasanya kita obati dan dikasih vitamin seperti itu. Pemeriksaan poel juga, sudah pupak atau belum.
0: Dokter Haris menyatakan hewan yang menunjukkan tanda-tanda sakit akan dikarantina, diobati, serta diberi vitamin. Selanjutnya, hewan akan dipantau selama 3 hari untuk memastikan pemulihan, dan jika belum sembuh, tidak disarankan untuk dijual hingga kondisinya benar-benar pulih. Menurutnya, hewan yang menunjukkan gejala sakit akan dipisahkan hingga dinyatakan sembuh. Dr. Haris menyampaikan setelah pemeriksaan, DKPP Kabupaten Madiun juga akan mengeluarkan surat keterangan kesehatan hewan atau SKKH sebagai bukti kelayakan hewan kurban. Surat tersebut memuat hasil pemeriksaan, termasuk jumlah hewan yang layak, perlu dikarantina, maupun yang tidak layak dijual. Lebih lanjut, Dr. Haris mengingatkan masyarakat agar membeli hewan kurban di tempat yang telah melalui pemeriksaan resmi dan memiliki SKKH, sehingga kesehatan dan kelayakannya lebih terjamin. Ulfa Larasati, RRI Madiun, melaporkan.
2: Pendengar, program metode gasing diluncurkan oleh Wamen Bappenas Republik Indonesia di Magetan untuk meningkatkan kemampuan numerasi pelajar. Program ini menyasar sekitar 50 ribu peserta didik SD dan SMP, menyusul masih rendahnya capaian matematika dan numerasi siswa. Yusron Al-Fatah melaporkan.
3: Peningkatan kemampuan numerasi atau matematika siswa melalui penerapan metode gasing mulai dikencot termasuk di Magetan. Program gasing atau akronim dari gampang asik dan menyenangkan diharapkan mampu mendongkrak kemampuan matematika atau numerasi siswa. Program tersebut diluncurkan langsung oleh Wakil Menteri Bappenas RI Febrian Alpian Torodiat bersama Pemkab Magetan belum lama ini. Febrian menyoroti masih rendahnya kemampuan matematika siswa Indonesia berdasarkan hasil studi program for International Student Assessment PISA dari OECD. Menurutnya, persoalan pendidikan saat ini bukan sekedar soal peringkat, melainkan pemahaman siswa terhadap konsep dasar pembelajaran. Ia menjelaskan dunia pendidikan saat ini membutuhkan kemampuan berpikir tingkat tinggi atau higher order thinking skills, terutama di tengah perkembangan kecerdasan buatan dan ekonomi digital. Karena itu, metode gasing yang dikembangkan Prof. Yohanes dinilai menjadi salah satu pendekatan efektif untuk meningkatkan kemampuan numerasi siswa. Metode itu menekankan pembelajaran bertahap, pengalaman langsung, dan pemahaman konsep tanpa membuat siswa takut terhadap matematika.
4: Dan disinilah persoalan kita, Bapak dan Ibu sekalian. Banyak siswa kita masih berada pada tahap menghafal, bukan memahami, hanya taraf menjawab, bukan berpikir. Ada juga teori lain yang sangat relevan, saya rasa, yaitu sense of number atau rasa bilangan, bahasa Indonesianya. Ini adalah kemampuan memahami angka secara intuitif, bukan sekedar menghitung, tapi merasakan makna angka. Misalnya, memahami setengah lebih besar dari sepertiga, tanpa harus menghitung secara panjang.
3: Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan, Kemudahan dan Olahraga Dikpora Magetan Suhardi mengakui kemampuan numerasi siswa di Magetan masih perlu ditingkatkan. Hasil evaluasi pendidikan menunjukkan capaian numerasi dan kemampuan matematika masih belum memuaskan. Karena itu, Pemkab menyambut baik penerapan program gasing tersebut.
5: Harapannya begitu. Jadi tadi kan sudah dilangsing oleh Pak Wamen ya. Dilangsing Pak Wamen, harapannya Magetan terkait dengan numerasi itu bisa total coverage oleh anak-anak kita gitu. Informasinya terkait dengan capaian di pizza itu kita masih rendah. Terus kemudian dari TKA kemarin juga terkait dengan numerasi, terkait dengan matematikanya juga belum memuaskan. Seperti itu. Rapor pendidikan juga perlu ditingkatkan. Nah, itu hal seperti itu.

0: apa namanya, pemerintah Kabupaten Magetan menyambut baik untuk kita dapat kegiatan itu.
1: Program tersebut akan dilaksanakan secara bertahap hingga menjangkau seluruh siswa SD dan SMP baik negeri maupun swasta di Magetan. Total sasaran diperkirakan mencapai sekitar 50 ribu siswa. Pemerintah berharap program tersebut mampu memperbaiki kemampuan numerasi siswa Magetan secara bertahap dan berkelanjutan. Dari Kabupaten Magetan, Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
2: Satpol PP Ponorogo memberikan sosialisasi ke pedagang kaki lima sebagai bentuk persuasif agar tidak berjualan di atas trotoar. Eka Wulan melaporkan.
3: Satpol PP Ponorogo mengambil langkah persuasif dengan memberikan sosialisasi ke pedagang kaki lima PKL agar tidak berdagang di atas trotoar. Sosialisasi kali ini menyasar Jalan Siberut, Kecamatan Kota Ponorogo. Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Satpol PP Ponorogo Subiantoro mengatakan, sosialisasi itu dilakukan setelah Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Disperdaku memberikan surat edaran kepada PKL. Mereka diminta tidak berjualan di atas trotoar.
4: Sosialisasi setelah berdampuk memberikan surat edaran terhadap pedagang di Jalan Siberut ini. Kita sosialisasikan nanti terkait selanjutnya kita sama pedagang koordinasi.
5: Bahwa trotoar tidak boleh untuk 20 macam berjualan. Kalau orang jalan monggo, kita tidak melarang. Sebenarnya bangunan-bangunan permanen.
3: Setidaknya ada 20 PKL yang membuka kegiatan usaha memanfaatkan trotoar di Jalan Siberut. Bahkan sejumlah pedagang mendirikan bangunan permanen berbahan kayu dan seng di atas trotoar. Pihaknya berharap pedagang peduli terhadap keindahan tata kota. Subiantoro menegaskan pedagang dapat tetap menjalankan aktivitas ekonomi mereka tanpa mengganggu ketertiban dan fungsi fasilitas umum di kawasan kota. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
2: Pendengar, sebelum kami akhiri warta pagi hari ini, kembali kami sampaikan sari berita. Kementerian Pertanian Republik Indonesia mendorong penerapan pertanian ramah lingkungan dengan pengurangan pupuk kimia. Dewas Perumda Air Minum Tirta Katong Ponorogo bertugas mengawasi agar perusahaan mampu menyumbang PAD secara optimal. Pertumbuhan ekonomi di Magetan dinilai belum mampu memberikan dampak bagi penurunan angka kemiskinan dan pengangguran. Dengan demikian berakhir sudah Warta Pagi RRI Madiun edisi hari ini Selasa 12 Mei 2026. Anda bisa menyimak Warta Pagi setiap hari mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Serta Anda bisa mendapatkan informasi lainnya di situs www.rri.co.id, mengikuti media sosial kami di Instagram dan TikTok @RRI_Madiun, Facebook dan YouTube RRI Madiun. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Satya berterima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas.

0: sebaiknya Anda tahu.
1: 12 Mei 1998. Tragedi Trisakti adalah peristiwa penembakan terhadap mahasiswa pada saat demonstrasi menuntut Soeharto turun dari jabatannya. Keadaan ini menewaskan 4 mahasiswa Universitas Trisakti di Jakarta serta puluhan lainnya luka. Mereka tewas tertembak di dalam kampus, terkena peluru tajam di tempat-tempat vital seperti kepala, tenggorokan, dan dada.
0: Kala itu, sebaiknya Anda tahu.

0: Pendengar Pro 1 RRI Madiun semuanya, kira-kira warna hari ini bakal seperti apa? Cerah ataukah masih ada hujan yang mungkin turun di Madiun dan juga sekitarnya? Pagi hari ini informasi cuaca kita akan bersama dengan BMKG Juanda.
1: Info cuaca hari ini.
2: Dan wilayah Jawa Timur juga berpotensi menghadapi ancaman
3: ya,
2: cuaca buruk.
3: Yang harus diantisipasi adalah daerah-daerah tantran tinggi seperti di Ponorogo ya. Kemudian
4: untuk pagi hari ini kondisi sebagian berawan dengan suhu 30.
1: Info cuaca hari ini.
0: Melalui sambungan telepon, saya sudah terhubung bersama dengan Prakirawan BMKG Juanda, Mbak Siska. Selamat pagi, Mbak Siska.
5: Selamat pagi.
0: Ya, kira-kira untuk cuaca hari ini wilayah Madiun ini bakal seperti apa? Karena kemarin itu sudah terasa terik sekali pada saat siang hari di Madiun, Mbak Siska.
5: Iya benar, jadi perlu diketahui untuk saat ini wilayah Kabupaten dan Kota Madiun khususnya telah memasuki awal musim kemarau. Karena diprediksikan kan untuk sebagian besar Kabupaten Madiun itu dan kota di April dasarian 3 hingga Mei dasarian 1 itu sudah merupakan awal musim kemarau. Jadi memang wajar kita dirasakan suhu udara cukup panas, kemudian terik dan minim tutupan awan. Kemudian begitu juga untuk wilayah Magetan, Ponorogo, Ngawi, Nganjuk, kemudian Trenggalek, Pacitan, Tulungagung juga memang sudah memasuki awal musim kemarau. Kecuali untuk Trenggalek bagian selatan itu untuk awal musim kemaraunya masih di Juni dasarian 2. Baik. Kemudian untuk perkiraan wilayah cuaca Madiun dan sekitarnya di 24 jam ke depan secara umum cerah berawan hingga berawan sepanjang hari dari pagi hari ini hingga esok pagi hari dengan kelembapan 64 hingga 87%, kemudian suhu berkisar antara 24 hingga 33 derajat Celcius dan arah angin dari tenggara dengan rata-rata kecepatan 10 km per jam.
0: Baik.
5: Kemudian untuk Magetan juga cuaca sepanjang hari ini hingga esok pagi hari diperkirakan cerah berawan hingga berawan dengan kelembapan berkisar antara 64 hingga 87%, kemudian suhu berkisar antara 23 derajat hingga 30 derajat Celcius, kemudian arah angin dari tenggara dengan kecepatan rata-rata 12 km per jam. Kemudian untuk wilayah Nganjuk, sebentar. Untuk wilayah Nganjuk juga 24 jam ke depan diperkirakan cuaca berawan hingga cerah berawan dengan kelembapan udara rata-rata 56 hingga 86%, kemudian suhu berkisar antara 26 hingga 33 derajat Celcius dan arah angin dari tenggara dengan rata-rata kecepatan 20 km per jam. Kemudian untuk Ngawi juga sama, 24 jam ke depan diperkirakan cerah berawan hingga berawan dengan kelembapan berkisar antara 58 hingga 83 derajat persen, kemudian suhu berkisar antara 26 derajat hingga 33 derajat Celcius dan arah angin dari tenggara dengan rata-rata kecepatan 15 km per jam.
0: Baik.
5: Kemudian untuk Pacitan berkisar 24 jam ke depan juga diperkirakan cuaca berawan hingga cerah berawan.
0: Baik.
5: Kemudian suhu udara berkisar, kelembapan berkisar antara 50 hingga 85%, suhu berkisar antara 22 hingga 30 derajat Celcius dan arah angin dari timur dengan kecepatan rata-rata 10 km per jam.
0: Iya. Baik. Mbak Siska tadi kan sempat menyampaikan bahwa ada wilayah di Jawa Timur kalau nggak salah Tulungagung atau Trenggalek ya, tadi dikatakan bahwa untuk musim kemarau puncaknya itu pada saat Juni gitu ya, berarti bisa dikatakan
5: awal kemarau. Ada hujan.
0: Baik. Terima kasih untuk koreksinya. Awal kemarau itu tadi pada saat bulan Juni ya. Berarti di wilayah Jawa Timur itu bisa dikatakan bahwa awal kemarau setiap daerah itu kadang-kala berbeda-beda.
5: Oh iya, beda. Jadi
0: baik,
5: memang
0: penyebabnya apa, Mbak Siska?
5: Awal musim kemarau itu kan di wilayah Jawa terbagi atas 200 sekitar 100-an zona zona musim di Provinsi Jawa Timur begitu. Jadi tiap-tiap zona musim itu berbeda, bisa sampai 1-3 dasarian seperti itu.
0: Baik. Jadi lebih karena zona musim tadi ya, Mbak
5: Sina? Iya, perbedaan masing-masing wilayah dalam memasuki awal musim kemarau. Jadi memang untuk saat ini masih terdapat hujan juga.
0: Baik, baik. Wah, jadi untuk saat sekarang ini warga Madiun dan sekitarnya sudah harus bersiap-siap adaptasi dengan cuaca yang terasa lebih terik atau panas gitu ya, Mbak Siska?
5: Iya,
0: ya?
5: Benar.
0: Baik, Mbak Siska, terima kasih untuk update informasi cuaca hari ini. Selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas Mbak Siska dan juga tim di BMKG Juanda ya.
1: Ikuti info cuaca hari ini bersama Pro 1 RRI Madiun.

pasang kaliman tabik kidal langkung kebuono kula sesulih saking tiang sepuh poro sekerto nyuwun tulung dumateng kidalang sageto hangruat poro sekerto mugi kalis saking sedoyo rupi tulang sampai kolo satemah.

ikuti Ruatan Bersama RRI Madiun Minggu 28 Juni 2026 pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat di halaman depan RRI Madiun Jalan Maijen Panjaitan nomor 10 Kota Madiun bersama Ki Dalang Kondo Buwono Subandi Marsudi Carito. Segera daftarkan di RRI Madiun melalui kontak person 081-764-00889 dan 0858-523-25040. Peserta ter

0: 1 RRI, Madiun semuanya. Sebelum jam 7 kita bergabung bersama Pro 3, informasi harga pasar kami hadirkan untuk Anda. Rata-rata harga di pasar Kabupaten Ponorogo, pendengar yang saat dihadirkan di pagi hari ini, kalau untuk komoditas beras premium terpantau stabil pada kisaran harga Rp14.900. Untuk beras medium terpantau pada harga Rp13.000, pendengar. Gula pasir kristal putih ya di Ponorogo rata-rata harga pada Rp17.250. Sedangkan untuk minyak kita ini sudah di atas HET, yakni Rp18.350, pendengar. Padahal HET-nya adalah Rp15.700 ya. Dan untuk komoditas daging sapi paha belakang ya 130, sedangkan untuk daging ayam kisaran harga 35. Harga telur 26.500, pendengar. Kalau untuk komoditas cabe merah keriting 40.000, sedangkan untuk merah besar terpantau pada harga 47.500, dan untuk cabe rawit merah pedas pada harga Rp65.000. Harga bawang merah ini juga sudah mengalami kenaikan harga, kisaran harga Rp40.000 untuk 1 kilogramnya. Sedangkan untuk bawang putih sinco atau honan itu pada harga Rp26.500 untuk 1 kilogramnya. Selamat berbelanja untuk Anda semuanya, yang pasti kita berbelanja yang hemat gitu ya, mendengar, di tengah kondisi perekonomian yang apa-apa sudah mahal nih ya. Dan apalagi ini sudah memasuki bulan Juni ya. Dalam arti berarti bulan Juli ini sudah masuk tahun ajaran baru, otomatis kebutuhan masyarakat ya ini juga jauh lebih meningkat karena bertepatan dengan kenaikan kelas ya, atau kenaikan tingkat, yang SD masuk SMP, yang SMP masuk SMA, yang SMA masuk kuliah. Otomatis sini juga pos anggaran ini juga mungkin lebih besar atau lebih banyak daripada sebelum-sebelumnya ya. Yang pasti tetap memberikan menu yang bergizi ya, yang sehat untuk anggota keluarga tercinta ya. Menu saya tidak harus mahal, yang pasti komponennya harus seimbang, pendengar, antara karbo, seratnya juga, proteinnya, apalagi jangan karbo aja gitu ya, yang penting kita kenyang, jangan seperti itu. Terima kasih sudah menyimak Pro 1 RRI Madiun. Nanti pada pukul 7 waktu Indonesia Barat kami akan ajak Anda bergabung bersama Pro 3. Kita akan update informasi dari Indonesia dan juga internasional dalam Warta Berita. Mungkin saja rasa itu
1: terlalu. Demikian info harga pasar.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.